0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu.

detail undang-undang penerbangan. Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnan Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
3: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
4: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers, yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam, tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ, dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja, itu tidak cukup mengganti kerugian.
2: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, gerakan ayah mengantarkan anak masuk sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
5: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
6: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
5: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih gitu. Saya juga jadi bangga gitu kan. Nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih. Wah, aku diantar papaku gitu.
6: Oke.
5: Nah, bahkan yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu, karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu, jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru, jadi kayak suasana baru, jadi kayak gimana kalau papanya pergi itu agak gimana gitu dia.
6: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5 Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Musmar Madi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anaknya sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
7: Oh, di sekolah kami alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dari kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi apa? Kebanyakan ya. Kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60% yang ibu-ibunya. Okay. Dan mereka masih antusias dari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar mendampingi anak selama masa MPLS ini, karena nanti di masa MPLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
6: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak, tidak hanya sebagai pencari nafkah tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias.

0: Langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
1: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah, kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
0: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
2: Seminggu sebelumnya sudah ada diedarkan dari pihak dinas, jadi kami langsung edarkan ke
3: orang tua.
0: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Bahtia Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya, kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun, maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 lembaga pelatihan kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 satuan pendidikan vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
3: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian.

0: perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan, di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
3: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru, mengatakan pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
4: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur sesuai ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur. Karena memang secara data perkembangan harga, wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama, khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
3: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur, serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
5: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar, di mana saat ini realisasinya dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
3: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
6: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
7: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya. Karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
8: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung dekat kos ya Mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih, dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial.
10: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229 ribu ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, Apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi, dan koordinasi antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

Negara pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tursyangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup warta berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan lanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Melanjutkan perjalanan Surabaya pagi, kita nanti juga akan ajak Anda fokus pada satu topik bahasan begitu ya, untuk sesi diskusi kita. Namun line telepon juga masih bisa Anda gunakan untuk berbagi kabar bagi kita untuk pagi hari ini. Kalau tadi sempat kita bicara tentang bagaimana orang tua yang kemudian mengunggah foto anaknya di Twibbon MPLS. Nah, ini tentu juga ada kekhawatiran begitu ya berkaitan dengan kebocoran data pribadi, sehingga ini perlu diingatkan juga kepada orang tua. Ya boleh yang namanya euforia ingin meramaikan dan lain sebagainya itu boleh begitu. Tapi itu tadi kembali lagi bahwa jangan lupa ada kejahatan-kejahatan cyber yang kemudian akan mengintai kita. Nah, berkaitan juga dengan aktivitas kita di media sosial, karena ya lekat sekali begitu ya, setiap hari nyaris kita berkutat dengan media sosial. Nah, untuk sesi diskusi kita nanti pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, topik kita juga cukup menarik begitu ya, fenomena viral antara popularitas dan privasi. Nah, ini menarik karena di era media sosial sesuatu itu bisa viral hanya dalam hitungan menit begitu ya, dan fenomena ini membawa dua sisi tentunya. Di satu sisi viral itu bisa membuka peluang, kemudian juga menginspirasi dan juga mempercepat penyebaran informasi. Namun di sisi lain, viral itu juga bisa memicu tekanan psikologis, mengganggu privasi hingga mengubah kehidupan seseorang secara drastis. Bahkan mereka yang viral karena hal positif pun, ini yang positif ya begitu ya, unggahannya, kontennya itu nggak luput dari sorotan, ekspektasi dan juga penghakiman publik yang berlebihan. Nah, bagaimana ketika ini disinyalir viral dalam konotasi yang negatif begitu kan ya. Nah, ini yang kemarin juga sempat ramai dibicarakan gitu ya. Ada seorang pengontrak di Surabaya yang nggak mau pindah saat rumah sudah dibeli. Ramai lah ini dibicarakan, kemudian sampai akhirnya video ini viral. Setelah viral gitu ya, kesudahan dari video ini gitu ya, pengontrak tersebut minta untuk kalau boleh gitu ya videonya di take down gitu. Kenapa? Karena sang anak itu mendapat banyak hujatan dari warganet. Nah, ini seperti apa begitu ya, karena ya tentu akan ada dampak tadi ya. Kalau positif gitu ya viralnya, itu aja masih ada cemoohan, masih ada hal yang negatif yang melanda seseorang yang ada di media sosial tersebut. Nah, bagaimana ketika ini dinilai sebagai sesuatu yang negatif? Nah, bagaimana juga dampak psikologinya? Itu yang nanti kita akan bicarakan juga dalam sesi diskusi kita. Berkaitan dengan informasi-informasi di awal, nanti juga akan kami hadirkan untuk temani Anda juga di pagi hari ini sembari melanjutkan aktivitas Anda.
1: Pendengar, kami informasikan isi relas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2026 atas nama Diana Embun Sari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Sugiono bin Supat almarhum. Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Jalan Duku Menanggal 8 nomor 9F RT 1 RW 5 Kelurahan Duku Menanggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 1625/PDT.G/2026/PA.SBY, antara Sumiati binti Suwito almarhum sebagai penggugat dan Sugiono bin Supat almarhum sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
2: Belakangan ini banyak orang mulai rutin olahraga ya.
3: Iya betul, karena olahraga penting untuk menjaga kesehatan.
2: Olahraga tidak harus selalu yang berat kan?
3: Iya, nggak harus yang berat. Seperti jalan kaki, bersepeda, atau senam ringan juga bermanfaat loh.
2: Selain sehat, suasana juga jadi lebih positif.
3: Apalagi kalau dilakukan bersama, rasa kebersamaan ikut terbangun.
2: Berarti olahraga bukan hanya soal fisik ya?
3: Yap, olahraga itu dapat membentuk disiplin dan semangat hidup sehat. Dengan olahraga, tubuh menjadi sehat, semangat tumbuh, dan kualitas hidup pun meningkat.

0: dari Samson kami hadirkan spesial juga untuk temani Anda di kesempatan pagi hari ini. Sembari juga pendengar, saya mau ajak Anda menengok satu kabar. Jadi beberapa waktu yang lalu itu viral sebuah video yang menampilkan keluarga pengontrak rumah di Surabaya yang ngotot gak mau pindah padahal rumah itu sudah dibeli oleh pemilik baru. Jadi pihak mengontrak ini justru memaki-maki pemilik rumah saat diminta pindah. Dan kasus ini berawal saat pemilik bernama Bambang itu membeli rumah yang dikontrakkan di tahun 2014. Kemudian selang 4 tahun, kemudian sudah mengantongi sertifikat rumah secara resmi tentunya ya. Dan permasalahan kemudian muncul saat dia meminta keluarga pengontrak untuk pindah. Tapi ditolak mentah-mentah. Jadi membeli rumah yang dikontrakkan ini 2014, kemudian 2018 sudah ada suratnya, sertifikatnya secara resmi. Kemudian meminta keluarga pengontrak untuk pindah, tapi ditolak. Sebaliknya mereka nuntut ganti rugi senilai 60 juta rupiah. Lah, gimana? Padahal selama mengontrak mereka itu nggak pernah bayar sewa. Jadi ini dikatakan oleh anak Bambang begitu ya, ketika diminta rumahnya mereka malah minta ganti rugi balik senilai 60 juta rupiah. Dan dikatakan juga bahwa sebenarnya itu gak bayar ketika nyewa. Dan sudah dijelaskan bahwa penyewa ini sudah dikasih info gitu bahwa tanah ini sudah dibeli oleh Pak Bambang gitu ya. Dan karena merasa tidak ada solusi, lantas mengadu ke Wakil Wali Kota Surabaya, Pak Armuji atau Cak Ji gitu ya. Dan Bambang bersama Armuji kemudian mendatangi rumah yang dihuni keluarga pengontrak tersebut. Saat di lokasi, keluarga pengontrak rumah yang sudah menunggu kemudian terlibat perbincangan serius. Pihak pengontrak ini menjelaskan bahwa rumah tersebut sudah disewa sejak zaman kakek atau neneknya dan sudah menempati 3 generasi. Namun saat ditanya apakah ada bukti sewa, mereka mengaku nggak mengantongi karena nenek penyewa yang membayar sudah meninggal. Sementara Bambang datang ke lokasi membawa sertifikat lengkap. Nah, ini viral videonya. Ada adu mulut, ada terjadi cekcok dan lain sebagainya begitu kan ya. Nah, ini luar biasa videonya beredar luas, viral begitu ya. Ada kata-kata makian, ada kata-kata kasar dan lain sebagainya dari anak sang pengontrak rumah. Kemudian begitu ya, sering berjalannya waktu, nah Titi, ini pengontrak rumah yang viral tadi, yang gak mau pindah dan mengaku sudah apa namanya ya lama tinggal di situ merasa memiliki begitu ya, itu mendapat banyak kecaman dan juga hujatan karena videonya viral gitu kan ya. Ada Cak Ji di sana, kemudian ramai dibicarakan publik gitu ya, lo kok bisa nyewa, kok nggak mau pergi ketika rumahnya itu mau dibeli dan lain sebagainya gitulah ya. Dan itu Titi menyebut bahwa anaknya memang dalam video tersebut ada kata-kata yang seharusnya tidak terlontar begitu ya. Karena anaknya ini masih dikategorikan sebagai seorang pelajar. Ini kemudian mendapat ya itu tadi kecaman dan juga hujatan dari warganet begitu ya. Anaknya masih duduk di bangku sekolah mendapat perundungan atau bullying di media sosial. Oleh karena itu, Titi begitu ya meminta agar video tersebut di take down karena anaknya ini tentu masih punya masa depan yang panjang, kemudian juga masih mendapatkan hujatan bagaimana dengan kondisi psikologi sang anak begitu kan ya. Ini apalagi mereka masih sekolah, sampai dibully sama teman-temannya, lah gimana gitu ya. Ini ya tentu orang tua akan memikirkan dampak psikis dari anaknya gitu ya. Jadi ini ditunjukkan juga beberapa bukti percakapan orang yang tidak dikenalnya kemudian menghujat dirinya melalui Instagram gitu ya. Kemudian dicari lagi akunnya sudah hilang, nah ini luar biasa begitu ya, karena itu tadi loh, kalau kita nih aktif di media sosial, kita pasti akan tahu begitu ya, bagaimana karakter warganet Indonesia, apalagi dengan video-video yang viral. Tadi saya katakan, teknologi itu sebuah keniscayaan, dan media sosial itu ibarat dua sisi mata uang. Kalau kita bisa menggunakannya dengan baik, ya kita akan bisa mendapatkan hal positif. Tapi kalau enggak, ya itu justru akan menjadi bumerang, buat si malakama juga buat kita. Nah, seperti yang terjadi saat ini, viral itu kan disinyalir bisa membantu menyebarkan informasi, bisa membantu menyelesaikan masalah gitu kan. Kalau nggak viral, nggak selesai nih masalahnya. Atau kadang kita kenalnya no viral, no justice. Nah, itu juga banyak. Tapi bagaimana dampaknya? Ketika konten itu viral dan itu konten yang positif, yang melakoni di dalamnya itu masih bisa mendapat hujatan, cibiran juga kok. Bagaimana yang itu negatif? Nah, tentu akan ada dampak psikologi gitu kan ya. Seperti dikeluhkan oleh Ibu Titi begitu ya. Ya, di awal karena videonya viral, karena keberatan gak mau pindah rumah, sang anak minta ganti rugi gitu kan ya, nyolot gitu kan. Nah kemudian akhirnya ini yang ada penghakiman dari warganet gitu ya. Sehingga Bu Titi ini meminta kepada tim dari Pak Armuji untuk men-take down video itu setelah dirinya berpindah rumah. Karena itu tadi ada dampak yang ditimbulkan kepada anaknya. Meskipun tadi Titik menjelaskan bahwa rumah itu sudah ditempati sejak neneknya dan terus berlangsung turun-temurun sampai 3 generasi, tapi ketika sang pemilik rumah memintanya pergi, ya apa daya. Apalagi disinyalir nggak bayar sewanya, gitu kan ya. Dan sang nenek sudah meninggal dunia sekitar 5 tahun yang lalu. Cukup lama kan, artinya sudah cukup ada toleransi. Nah ini banyak komentar-komentar yang kemudian bermunculan. Ini loh dampak dari sebuah keviralan begitu ya. Karena kembali lagi bahwa media sosial saat ini lekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang hanya menjadi penonton, ada yang ya berkomentarnya cukup dalam hati atau didiskusikan dengan orang-orang di sekitar kita, tapi ada yang kemudian itu tadi mengomentarnya dengan pedas, memberikan hujatan, kecaman dan lain sebagainya. Berkaitan hal tersebut juga, pakar ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Surabaya, Radio Setiawan ini mengingatkan masyarakat untuk menjaga nalar kritis di tengah derasnya arus informasi dan fenomena viralitas di media sosial. Lompatan teknologi digital dinilai tidak hanya memicu popularitas instan, namun juga mengaburkan batasan privasi yang memicu kerentanan sosial. Jadi kehadiran media sosial itu memberikan dampak positif dan negatif apabila tidak digunakan dengan bijak oleh masyarakat. Di sisi positif, informasi viral saat ini lebih cepat dan mudah didapat oleh masyarakat. Pengguna juga bisa menjadi produsen informasi melalui konten yang dibuat sendiri. Negatifnya, nah ini, media sosial banyak dijadikan sarana untuk mencari popularitas yang instan, karena instan menurut orang akan kehilangan, menurutnya orang akan kehilangan nalar reflektif maksudnya, dan kewalahan akibat laju perubahan sosial yang cepat. Orang yang gak siap dikomen aja udah menutup kolom komentarnya kok, meskipun apa yang diunggah itu positif gitu kan ya, karena yang positif aja bisa komennya banyak apalagi yang negatif. Jadi dalam konteks sosiologi itu ada namanya dromologi, yaitu teori kecepatan. Jadi internet itu kan membuat orang hidup dalam satu arus kecepatan. Jadi siapa yang cepat bisa menyesuaikan, dia bisa populer. Tapi kelemahannya adalah dia akan kehilangan nalar reflektifnya, begitulah. Ini yang harus diwaspadai, gitu ya. Karena orang mudah terperdaya oleh bujukan-bujukan di dunia digital, misalnya judi online, pinjaman online, scam dan lain sebagainya. Itu salah satu faktor bahwa viralitas, bahwa ruang digital itu membuat manusia kehilangan nalar reflektifnya. Jadi fenomena ini harus bisa kita antisipasi dengan membuat batasan antara ruang privasi dan umum. Kalau sekarang kan jadi nggak jelas ya, mana privasi, mana umum udah nggak jelas gitu ya. Orang menjadi sulit membedakan mana sih ruang privasi dan umum gitu kan ya. Dan banyak pengguna yang akhirnya gagap menghadapi masa depan karena banyak hal privasi yang diungkap sehingga viral. Ya hanya demi popularitas gitu ya, follower dan sebagainya. Ngeri gitu ya. Tapi itu tadi dampaknya, kondisi psikologis itu juga bisa terganggu. Itu yang nanti kita akan perbincangkan bersama dengan dua narasumber kita di pagi hari ini, gitu ya. Yang pertama ada Bapak Dr. Eko Setiawan M.Medcom, Ketua Tim Kerja Kemitraan Komunikasi dan Lembaga Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, dan juga Dr. Andi Matulesi M.Si, psikolog. Beliau adalah psikolog Untak Surabaya dan Ketua Umum HIMSI. Itu ya, nanti kita akan diskusikan. Anda boleh ikut nimbrung dalam obrolan kita dalam dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat sesaat lagi.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2026 atas nama Diana Embun Sari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Dwi Panji Sukmadiharja bin Dairi, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan satpam, dahulu bertempat tinggal di Jalan Dukuh Gemol RT3 RW3 Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1552/PDT.G/2026/PA.SBY antara Devi Sulfiana Ningsih binti Kanisul sebagai penggugat dan Dwi Panji Sukmadiharja bin Dairi sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

0: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya.
1: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
0: Ah, serius? Bisa gitu?
1: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
0: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
1: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
0: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
1: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
0: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

0: Dialog Aspirasi kembali menyapa Anda para pendengar dan juga pemirsa RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Kami ajak Anda berdiskusi bersama dalam perjalanan Surabaya pagi ini di edisi hari Selasa 14 Juli 2026. Sembari temani Anda melanjutkan tugas keseharian Anda, kita akan berbincang begitu ya berkaitan dengan tema kita yang cukup menarik untuk pagi hari ini. Fenomena viral antara popularitas dan privasi. Anda nanti kami undang berinteraksi bersama kami melalui line telepon 5345474 atau WA 081331 4x992. Ada kolom live chat juga ya bagi Anda yang mendengarkan kami secara streaming di aplikasi RRI Digital dan juga melalui kanal YouTube RRI Surabaya. Berkaitan dengan tema tersebut, saya ditemani dengan dua narasumber. Yang satu sudah hadir langsung bersama kami di studio, ada Bapak Dr. Eko Setiawan M.Medkom, Ketua Tim Kerja Kemitraan Komunikasi dan Lembaga Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Eko.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak.
0: Ya, terima kasih, ketemu lagi di kesempatan kali ini. Agaknya memang menarik ya kalau kita ngomongin soal ya segala sesuatu yang ada di media sosial berkaitan dengan fenomena-fenomena viral. Baik, selain Pak Eko, saya juga bersama dengan Dr. Andi Matulesi MSI Psikolog. Dia adalah psikolog Untak Surabaya dan ketua umum HIMSI. Selamat pagi, Pak Andi.
2: Selamat pagi semuanya.
0: Kabar sehat selalu. Sehat ya. Terima kasih.
1: Selamat pagi, Pak Andi.
0: Ya, ini pagi, Bapak. Menarik kalau kita bicara tentang fenomena viral. Baru-baru ini kalau di Surabaya, yaitu ya berkaitan dengan pengontrak rumah yang kemudian videonya minta di take down karena sang anak ini mendapat hujatan, bahkan dibully oleh teman-teman sekolahnya. Agaknya media sosial ini tidak bisa kita hilangkan dari kehidupan sehari-hari. Namun ada dua sisi yang harus kita perhatikan, dampak positif dan juga negatifnya. Nah, saya mungkin ke Pak Eko terlebih dahulu begitu ya. Kalau melihat media sosial sekarang ini kan algoritma menentukan apa yang kita lihat begitu ya. Begitu cepat konten-konten ini bertebaran di lini masa kita termasuk yang viral. Nah, bagaimana sih sebenarnya melihat fenomena ini? Apakah ini juga bisa dikatakan sebagai sesuatu yang mengancam kondisi kita karena viral itu kan bisa jadi tadi membawa informasi ataupun juga hal-hal yang kemudian berdampak pada psikologi kita. Secara komunikasi publik seperti apa Pak Eko?
1: Ya, pertama kalau kita melihat sesuatu yang viral di media sosial sebenarnya adalah itu lahir karena dari teknologi ya, dari konsekuensi dari algoritma media sosial itu sendiri. Sedangkan algoritma ini mau berubah berapa kali pun, sebagian besar memang dia lebih kepada ekonomi attention ya. Jadi yang disasar pertama itu adalah sisi afektif daripada sisi kognitif. Jadi lebih kepada perasaan daripada akal gitu. Sehingga kemudian hal-hal yang kemudian orang merasa relate, orang kemudian merasa sama, nah itu kemudian menjadi viral. Orang kemudian saling membagikan kabar, kemudian ikut berkomentar dan seterusnya tanpa tahu itu benar atau salah atau duduk perkaranya kayak gimana, itu urusan nomor 13. Tapi ini gue banget nih kalau orang Jakarta mungkin gitu. Ini gue banget nih, jadi ikut kemudian merasa ada di situ. Nah, itu kemudian algoritma bermainnya di situ sehingga kemudian sesuatu itu menjadi viral yang
0: terjadi. Jadi tidak dipungkiri bahwa kita harus mengaminkan apa yang disampaikan Pak Eko begitu ya, bahwa ternyata sisi-sisi kognitifnya kurang, tapi malah berkaitan dengan afektifnya yang lebih. Nah, apakah kita sudah mulai punya penguasaan itu atau itu tadi? Karena kan orang mikirnya kalau viral itu otomatis informasinya sampai, nggak peduli hoax atau enggak gitu kan ya. Betul. Belum lagi itu tadi kalau misalnya kita pengen tenar begitu ya, itu juga viral dulu deh gitu kan ya. Padahal ini bukan tolak ukur yang sebenarnya begitu kan. Kalau kita seringkali bilang bahwa viral itu bisa menjadi jalan keluar, apalagi istilah no viral no justice. Nah, ini agaknya banyak gitu ya. Jalan rusak nih, enggak bisa dibenerin. Viralkan aja, pasti dibenerin gitu kan ya. Atau soal hukum nih, viralkan aja nanti, padahal itu enggak bisa menjadi tolak ukur sebuah keberhasilan kita untuk bisa menuntaskan permasalahan di
1: masyarakat
0: begitu kan ya. Nah, ini gimana? Apakah ini juga harus diwaspadai oleh masyarakat mengenai persepsi-persepsi yang seperti ini begitu Pak Eko?
1: Ya, ini kan berkembang karena saat ini di era media sosial semua orang menjadi media kan begitu. Jadi kalau dulu ya media kita ya media konvensional ya, TV, radio, koran dan seterusnya. Hanya meja redaksi yang berhak menentukan besok berita apa dan seterusnya. Sekarang kan enggak semua orang bisa angkat. Nah, berangkat dari situ karena semua orang menjadi media dan semua orang juga menjadi audiens, maka kemudian sesuatu yang mendapat banyak interaksi, entah itu live reaction, entah itu comment, share dan seterusnya, itu kemudian menjadi viral tadi, itu menjadi relate dengan banyak orang, kepentingan publik secara umum. Kalaupun itu kemudian dimaknai secara positif, artinya tadi misalnya no viral no justice ya, untuk sebagai alarm, katakanlah wahana jalan rusak nih kalau nggak kita viralkan, nggak dapat perhatian dari pemerintah misalnya, kurang lebih begitu ya. Nah itu bagian dari alarm publik misalnya kepada mengingatkan kami pemerintah, ya saya kira it's okay dalam hal itu. Tapi kan kita memang fair dong, memang menunjukkan bahwa memang oh ini jalan rusaknya di titik ini, kedalaman sekian dan seterusnya. Bahkan itu bagi kami, kami teman-teman kami di PU Bina Marga itu menjadi bahan. Jadi saat ini mereka tidak hanya memperbaiki jalan rusaknya, tapi juga bikin video afternya. Video before-nya dari teman-teman dari yang viral-viral tadi itu. Jadi before-nya gini, bolong sekian, diameter sekian dan seterusnya. Nah, after-nya segini, setelah diperbaiki segini. Jadi itu kemudian menjadi bahan juga bagi pemerintah untuk kemudian sisi alarm bagi publik begitu. Jadi fokusnya bukan apakah sesuatu itu kemudian viral atau kemudian menjadi benar, tidak, tapi kemudian apakah viral itu tadi memberi manfaat atau tidak. Sejauh dia memang memberi manfaat, verifikasinya kebenarannya bisa kita pertanggungjawabkan, bisa menjadi alarm publik, it's okay saya kira.
0: Okay. Artinya bahasa mudanya adalah viral yang seperti apa dulu gitu ya, ya. Ini mendatangkan manfaat atau justru itu tadi bisa jadi bumerang ya buat si malakama, nanti justru malah ya itu tadi ada dampak untuk diri kita sendiri gitu kan ya. Baik, tapi sejauh ini kalau kita lihat di media sosial kan ada yuk bantu up gitu kan dan sebagainya. Sejauh mana sih masyarakat kita ini boleh membagikan ulang konten-konten yang sedang viral? Apa ada batasan etika ataupun hukumnya begitu Pak Eko?
1: Ya, yang pertama adalah tadi pastikan dulu sesuatu itu benar. Yang kedua apakah itu bermanfaat. Yang ketiga kalau dibagikan kira-kira rame nggak, menimbulkan konflik nggak dan seterusnya. Jadi tiga itu dulu yang jadi tameng awal. Kalau memang benar, oke, ini benar nih, saya sebarkan ulang. Tapi kalau saya benar, tapi kalau saya sebarkan ulang malah jadi rame, mending nggak usah kan begitu. Jadi tiga tadi apa filternya, benar, bermanfaat, menimbulkan konflik atau tidak. Nah itu dulu yang menjadi batasan awal di kitanya. Karena itu nanti akan menjadi menjadi tameng, karena ini viral itu nggak akan jalan kalau bukan kitanya, bukan publiknya gitu. Bukan media sosial itu kan algoritma itu kan cuman tools, cuman perangkat aja, alat saja begitu. Jadi bukan degannya, main behind degannya, kitanya yang di balik pistol itu yang lebih punya kuasa kan begitu ya. Jadi mainnya dulu yang kita atur. Nah, dari tiga hal tadi itu kalau itu maka nanti tidak akan menjadi viral kalau memang tiga itu menjadi kita batasi. Kemudian yang tapi itu tadi kadang tiga hal ini kan kognitif ya, jadi kembali ke akal semua. Kadang tiga ini kan kalah sama afektif tadi, sama perasaan. Oh kok kasihan ya, dan seterusnya. Nah itu kemudian yang sering terjadi di kami juga banyak ini beberapa waktu terakhir, teman-teman kami di Dinas Sosial itu mulai menelusuri yayasan-yayasan ataupun komunitas yang meminta bantuan sosial. Jadi dan di medsos itu, aduh kasihan ya, jadi ibu-ibu tua, anak-anak itu
0: menjual kesedihan.
1: Padahal setelah ditelusuri nggak ada tuh yayasannya, nomor rekeningnya juga nggak jelas dan seterusnya. Itu kemudian orang kan tapi kan sudah langsung waduh kasihan ya, jadi langsung ikut. Bahkan ada ketika ditemuin teman-teman itu, saya nggak ngurus itu misalnya, apa yang penting saya beramal gitu kan, masalah itu nanti disalahgunakan
0: gitu ya,
1: disalahgunakan orang itu urusannya dia sama Allah. Ya gitu, masyarakat kita kan begitu ya, sangat sangat empatik, sangat ini ya, sangat apa gotong royongnya tinggi gitu kan, yang di sisi positif. Nah itu kadang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
0: Oke, bye.

0: Media sosial ini kan menjadi viral itu dipersepsikan sebagai simbol kesuksesan. Karena dalam hitungan menit, hitungan detik, seseorang yang sebelumnya tidak dikenal menjadi sangat dikenal, akan memperoleh follower yang banyak, peluang ekonomi, bahkan mungkin pengaruh sosial gitu ya. Karena memang dalam perspektif psikologi, manusia itu punya kebutuhan untuk diterima dan diakui. Jadi ada need of belongingness dan need of recognition gitu. Dan media sosial itu kemudian menyediakan ruang yang sangat cepat untuk memperoleh pengakuan tersebut melalui jumlah likes, views, followers, komentar, dan sebagainya. Sayangnya, ketika validasi sosial itu menjadi ukuran utama dari harga diri, kepercayaan diri, maka seseorang itu terdorong untuk melakukan berbagai cara agar tetap menjadi pusat perhatian, bahkan seringkali mengorbankan privasi dan bahkan mungkin etika gitu. Ya, jadi artinya di balik popularitas yang datang dengan cepat, sebenarnya ada harga yang harus dibayar dan seringkali tidak disadari. Hilangnya privasi, tekanan psikologis, bisa juga cyberbullying, dan juga nantinya ke depan pasti akan menimbulkan dampak pada kesehatan mental orang tersebut.
1: Tapi bagaimana dengan masyarakat kita yang notabene juga terkenal warganet Indonesia tuh ngomongnya pedes-pedes ngalahin cabai 50 gitu katanya ya. Tapi ini konsekuensi ketika kita ya mau nggak mau apa namanya berkutat dengan media sosial. Artinya konten positif pun yang viral gitu itu apa berpeluang juga mendapat hujatan, cacian, makian. Bagaimana dengan yang negatif begitu Pak Andi? Nah, bagaimana?
0: Betul. Jadi memang ada dua sisi ya. Di satu sisi memang ada dampak positif ya. Penyebaran informasi semakin cepat gitu ya. Orang kan sebenarnya ada keinginan untuk dia duluan yang menyebarkan informasi tertentu gitu misalnya. Di jalan ada kecelakaan, dia foto, dia video kemudian. Jadi ada perasaan bahwa oh berarti saya yang lebih hebat gitu kan. Ada rasa hebat gitu. Dan juga bisa sebenarnya meningkatkan peluang ekonomi ya. Jadi banyak juga kita yang menjual sesuatu atau karir profesional itu dimulai dari konten-konten yang viral itu gitu. Jadi kita padahal tempatnya kecil, rasanya mungkin biasa, tapi karena viral itu bisa meningkatkan jumlah pembeli juga gitu. Jadi di satu sisi memang ada sisi-sisi positifnya dan tentunya pasti akan memperkuat jejaring sosial kan. Jadi kalau konten-konten positif itu maka ada komunitas yang menghubungi, memperluas kolaborasi. Teman yang dulunya tidak menghubungi jadi dekat gitu ya. Orang-orang yang sebelumnya tidak dikenal menjadi dekat. Cuman persoalan lain adalah di satu sisi itu tekanan psikologisnya kuat gitu. Karena popularitas yang datang secara tiba-tiba itu seringkali malah memunculkan stres gitu. Orang kan akhirnya orang kehilangan privasi kan. Orang kemana saja. Tulisan apapun itu kan belum tentu akan diresponsif positif sama orang lain kan. Jadi seringkali itu yang membuat pada akhirnya kita tidak punya privasi itu. Apalagi kalau terbiasa, awal-awal terbiasa dengan view yang positif, respon yang positif, tiba-tiba saja ada respon komentar negatif. Dan itu biasanya kalau satu komentar negatif akan di komentar yang lain. Akhirnya orang seringkali tidak siap dengan kondisi itu gitu. Artinya artinya bisa saja orang itu dapat diadili oleh opini publik ya, gitu, bahkan sebelum proses hukum gitu ini jadi persoalan gitu.
1: Baik, ini juga yang menarik ya, ketika menjadi seorang public figure pun banyak artis yang kemudian sadar betul bahwa mereka memilih untuk menutup kolom komentar karena itu tadi, bisa saja ada omongan baik, ada pun yang negatif. Sudah siapkah kita? Ya tergantung dari apa yang kita unggah di media sosial. Nah sekarang yang banyak viral itu adalah hal-hal yang itu tadi, belum tahu kita kebenarannya seperti apa, namun hanya mengejar followers, kemudian menyampaikan informasi secepat mungkin dan lain sebagainya. Tentu akan ada dampak psikologi juga yang dimunculkan. Ketika komentarnya positif, wah kita merasa bahwa oh iya, saya punya keahlian nih sebagai konten kreator yang mungkin membuat konten-konten ini. Tapi ketika ada ujaran yang kurang menyenangkan seperti halnya hujatan, kecaman dan sebagainya, itu akan berdampak juga pada kondisi psikologis kita. Siapkah masyarakat kita sebenarnya Pak di era seperti sekarang ini begitu ya, yang mau tidak mau lekas sekali dengan media sosial. Agaknya kalau kita kaitkan dengan literasi digital, kita sempat berbincang bersama Pak Eko, PR-nya masih sangat banyak. Bagaimana Pak Andi?
0: Ya, karena kan orang

0: ada kesalahan orang bahwa validasi bahwa dia hebat itu dari medsos itu. Itu kan sebenarnya hal yang tidak benar juga gitu. Bahkan seringkali yang dimaksud, yang ditunjukkan adalah hal-hal yang negatif itu. Jadi misalnya dia menunjukkan kehebatannya di jalan, kemudian apa namanya, mengungkapkan kalimat-kalimat yang bisa saja itu bisa menimbulkan kesalahan. Artinya kalimat yang diunggah itu adalah kalimat yang negatif itu. Dia merasa bahwa dengan kalimat negatif, misalnya mengkritik pemerintah gitu ya, mengkritik pemerintah dengan bahasa-bahasa yang negatif, itu orang-orang pasti akan orang akan lebih fokus pada hal itu gitu, karena biasanya kan the bad news is good news kan gitu ya. Cuman cuman orang tersebut hati-hati karena dia dia itu memvalidasikan dirinya, menggambarkan dirinya seperti itu. Nah, kalau dia selalu seperti itu, memang artinya siap dengan kondisi itu, tidak masalah. Tapi kan tidak banyak orang yang mampu menghadapi hujatan gitu. Menghadapi respon yang positif biasa, tapi menghadapi hujatan belum tentu. Apalagi biasanya tidak hanya data dia yang diungkap. Data keluarganya, anaknya, temannya, semua akan diungkap. Dan orang harus siap dengan itu.
1: Baik. Karena memang dengan mudah begitu ya. Misalnya untuk mencari sosok A begitu ya, itu dengan sangat mudah tiba-tiba ditemukan juga melalui unggahan media sosialnya atau akunnya begitu ya, Pak Andi ya.
0: Betul, betul. Pada saat orang itu misalnya pernah kan di sebuah kasus sepak bola, kemudian dia menghujat salah seorang pemain timnas gitu ya. Cepat sekali itu, ini akunnya siapa? Jadi kalau saya lihat di media sosial, akunnya siapa ini? Namanya siapa? Rumahnya mana? Itu cepat sekali. Sama dengan kasus waktu demonstrasi kan, tokoh-tokoh DPR yang kemudian didemo itu, cepat sekali itu informasinya gitu. Artinya artinya kita harus siap pada saat kita memunculkan menjadi seorang yang viral dan bukan public figure gitu ya. Maka kita siap untuk menghadapi trial by social media.
1: Pertanyaannya, sudah siapkah masyarakat kita, Pak?
0: Saya yakin sebagian besar belum siap ya, karena kan literasi digital ya, nanti Pak Eko bisa melaporkan itu. Literasi digital kan belum tentu orang itu punya kemampuan literasi digital yang bagus gitu. Jadi literasi digital kan bukan hanya kemampuan menggunakan teknologi ya, tetapi bagaimana memahami etika digital, hak privasi, konsekuensi jejak digital, dan pentingnya empati dalam berinteraksi di ruang maya. Ini yang menurut saya artinya sebagian besar dari kita itu belum memikirkan tentang tanggung jawab gitu. Belum berpikir panjang untuk mengunggah, membagikan sesuatu dan dampak dari sesuatu konten tersebut.
1: Ya. Artinya memang kita juga sudah harus berkaca pada diri sendiri. Bagaimana ketika kita menggunakan media sosial? Ya beruntungnya sih pemerintah ini sudah mulai menerapkan upaya apa namanya ya, pembatasan secara bertahap bagi anak-anak untuk tidak menggunakan media sosial. Ya meskipun masih ada kecolongannya ya Pak ya, karena mungkin akun dibuatkan oleh orang tua atau seperti apa. Tapi minimal ada dampak gitu ya. Kita aminkan bahwa ketika kita menggunakan media sosial itu ada dampak psikologi juga yang didapatkan oleh penggunanya begitu ya. Kalau kita belum siap itu tadi dengan mungkin komentar atau umpan balik dari orang-orang yang ada juga di media sosial tersebut, termasuk pengungkapan data diri atau tidak ada lagi ruang privasi bagi kita. Nah, Pak Eko, kalau misalnya juga melihat dari apa yang dikatakan tadi oleh Pak Andi bahwa ya memang benar ini kayaknya sudah tidak ada batasan antara privasi dan juga umum. Nah, ini seperti apa juga bahwa ada dampak psikologi yang luar biasa loh ketika kita sudah berkutat dengan media sosial.
2: Iya, betul. Jadi ketika kadang kan masyarakat kita tidak sadar ya ketika kemudian di media sosial itu sudah rimba raya ya, kita semua kita bisa menjadi siapa saja, bisa menjadi siapa saja kan di media sosial. Kemudian tadi Pak Andi nyampaikan tadi cepat sekali taunya ini ya, memang Pak detektifnya netizen itu kadang lebih kuat dari intel kan? Jadi, hanya dengan berbekal sepotong foto saja tahu ini jam tangannya dipakai ini dan seterusnya. Jadi hanya dari situ, jadi netizennya luar biasa Indonesia ini memang. Nah, dari situ tadi memang antara privasi dan dan apa dampak yang dampak psikologis yang kemudian dihadapi oleh masyarakat itu memang harus diantisipasi di situ. Karena viral itu sebenarnya sebentar. Viral itu berapa lama sih? Cuma beberapa hari, katakanlah berapa minggu. Yang lama itu jejak digitalnya. Yang nggak bisa dihapus itu jejak digitalnya. Bisa dihapus, bisa. Hanya ada mekanisme tertentu. Karena misalnya pun untuk Undang-Undang PDP menyebut yang bisa menghapus jejak digital itu ataupun data yang diunggah di media digital itu, satu, platformnya, dua, memang yang bersangkutan yang mengunggah, atau memang ada permohonan dari publik, katakanlah ada report dan seterusnya, tadi baru bisa di take down. Tapi sekarang kan reproduksinya cepat sekali, dihapus sudah ada yang capture dan seterusnya tadi. Jadi yang patut diwaspadai bagi yang akan berdampak lebih luas sebenarnya bukan masalah viralnya, tapi lebih kepada jejak digitalnya tadi. Dan itu bayangkan misalnya katakanlah cyberbullying misalnya, bullying terhadap tokoh tertentu, atau kemudian katakanlah artis selebritis begitu yang sampai menutup kolom komen dan seterusnya. Sekarang mungkin dia oke-oke aja, tutup kolom komen, selesai, viral dalam 1-2 minggu. Tapi berita itu kan terus ada. Mungkin anaknya nanti 10-20 tahun lagi, kan itu kan tetap melekat terus memori di digital itu. Itu kemudian yang tantangan ya di media sosial.
1: Tapi bagaimana juga ketika meluruskan mindset masyarakat kita? Tadi dikatakan literasi digital. Kayaknya kita seringkali membahas ini begitu ya, bahwa kita punya PR yang besar kalau memang menganggap bahwa media sosial itu tadi sebagai salah satu penyedia informasi, kemudian juga pemecah persoalan mungkin ya, karena tadi kalau digunakan dengan positif mungkin hasilnya akan positif juga begitu. Tapi bagaimana juga begitu ya untuk bisa kembali lagi lah itu tadi, mengajak masyarakat. Kita tidak pernah lelah untuk mengajak masyarakat, ayo mengetahui gitu, bahwa ada dampak loh dari apa yang kamu unggah, terlepas dari kata viral yang makin kesini kok makin menggila dan makin jadi gitu. Pak Eko, gimana?
2: Iya, betul. Jadi literasi digital tadi disebutkan Pak Bambang tadi, juga Pak Andi tadi, itu bahwa bukan hanya kemampuan teknis menggunakan digital, tapi bagaimana kita bisa bijak menggunakan tadi, tidak hanya cakap, tapi juga tahu keamanan digital, tahu kemudian etika digital, tahu kemudian juga budaya digitalnya tadi. Jadi bahwa konsekuensi menggunakan teknologi digital tadi tidak hanya selesai di kita. Jadi kalau dulu kan mulutmu harimaumu, nah sekarang jempolmu harimaumu. Jadi jangan posting apa-apa kalaupun memang tidak mau kemudian itu menjadi jejak digital kita gitu. Jadi dan sekarang pun ya mungkin orang bisa berkelit dengan banyak ini ya, yang agak repot ini sekarang di anak-anak kita itu adalah penggunaan banyak akun, Mbak. Jadi misalnya saya pernah tuh masuk ke satu SMP katakan gitu, saya tanya di sini ada enggak, ada di sini pakai medsos semua? Iya pakai. Ada enggak pakai? Enggak ada, jelas ya anak-anak SMP. Ada yang punya berapa medsos? Rata-rata minimal 3. Wow. Yang kita kenal mungkin TikTok ya, Instagram aja mereka udah enggak kok. Yang lain-lain yang kita mungkin enggak kenal ya. Discord dan seterusnya gitu. Kemudian, nah yang bahayanya lagi untuk setiap satu platform mereka punya hampir 3 akun. Jadi, nah itu akun ya, akun benernya ada, nanti akun alternya ada, akun yang lainnya ada. Kenapa saya bilang ya ini yang di follow mama saya akun yang ini Pak. Nah di luar itu kan berarti kita orang tua mengawasinya gimana kan gitu, hal seperti itu. Jadi ini konsekuensi juga. Jadi yang ke depan memang tentu tantangan tidak mudah, belum lagi kalau kita ngomong AI sekarang ya, konten-konten AI yang banyak itu. Beruntung beberapa platform itu sudah memberi note ya, jadi di postingan mereka bahwa ini created by AI gitu. Jadi kita bisa itu memang dibikin AI, kita nggak bisa langsung percaya kan gitu. Jadi kan banyak nih, apalagi kemarin sekarang kita lagi menikmati Piala Dunia kan, tiba-tiba ada yang foto lagi di stadion sama pemain bola mana gitu kan, orang mungkin ada tiba-tiba videonya masuk ke lapangan bola dan seperti itu, yang untuk lucu-lucuan lah. Yang lain-lain yang kita yang dampak negatif juga banyak di situ. Tapi memang makin kesini memang perkembangan teknologi dan adaptasi budaya kita terhadap teknologi digital itu memang terus kejar-kejarannya. Jadi perkembangan teknologi itu seperti deret hitung yang terus bertambah, akumulatif gitu, eksponensial. Sedangkan adaptasi budaya kita deret ukur, kayak penggarisnya 1, 2, 3, 4. Jadi terus berkembang seperti itu. Tapi ya ini akan terus begitu memang. Hanya memang jangan sampai berhenti. Kalau berhenti ya tambah ketinggalan lagi di belakang.
1: Tapi banyak yang kemudian menanyakan peran Kominfo gimana dong gitu kan, untuk untuk bisa meningkatkan literasi digital. Tadi udah satu dicontohkan, masuk ke sekolah-sekolah mengedukasi begitu ya. Tapi ini juga terus kita ingatkan melalui siaran-siaran yang pagi ini kita selenggarakan gitu ya. Ayo lebih bijak lagi mengunggah dan menyebarkan informasi. Agaknya ini juga masih jadi PR besar ya untuk kita ya, Pak.
2: Oh iya, iya betul, Mbak. Jadi memang yang apa ya, tanggung jawab besar, memang PR besar ke kita, karena setiap perkembangan teknologi itu responnya pasti beda-beda. Dan kita nggak tahu lagi nanti 10 tahun ke depan ada teknologi baru apa kan, yang 10 tahun lalu kita nggak tahu ada AI, sekarang semua teman ngobrol kita aja AI kan gitu, yang 10 tahun lagi nggak tahu apa, tapi kita perlu merespon itu. Misalnya pun di kami sekarang lagi mengembangkan satu platform khususnya untuk anak-anak, karena tindak lanjut dari PP Tunas, kebetulan ini memang yang inisiasinya dari pimpinan kami, Ibu Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur, beliau menginisiasi proyek namanya Perisai Anak. Jadi ini satu ekosistem terpadu pelindungan anak di ruang digital. Salah satu itemnya itu adalah platform Perisai Anak. Nah, di salah satu fitur di platform itu yang menarik adalah ada fitur untuk deteksi dini adiksi digital. Jadi siapapun nanti, entah orang tua ataupun anak, dia tinggal ikut screening question itu, sekitar 15-20 pertanyaan, menyelesaikan itu nanti akan ketahuan apakah sudah termasuk adiktif atau tidak gitu. Nanti kalau menjawab terus ternyata skor akhirnya merah, ya berarti adiktifnya. Jadi minimal nanti ada treatmentnya apa, kemana. Kalau masih kuning apa, kalau masih sudah hijau nanti pertahankannya gimana dan seterusnya. Itu salah satu usaha kami untuk kemudian meningkatkan literasi digital masyarakat. Dan ini tentu tidak akan pernah berhenti. Sekarang kalau dulu kita biasanya hanya masuk ke kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ya, temuan kemudian yang pertemuan-pertemuan yang non reguler ke sekolah, ini kita coba masukkan ke kurikulum sebenarnya, pendekatan ke situ. Jadi SD ini kan sekarang kelas 3 itu kan sudah ada mata pelajaran informatika, TIK gitu. Nah, itu bisa dimasukkan sebenarnya untuk kemudian edukasi. Jadi tidak hanya menggunakan perangkatnya, tapi kemudian konsekuensi dari menggunakan perangkat itu dari sisi budaya, dari sisi sosial dan seterusnya.
1: Oke. Baik. Kalau kita juga bicara tentang budaya komunikasi masyarakat Indonesia, apakah kesenangan orang saat ini gitu ya, sengaja membuat sensasi agar viral, itu juga menunjukkan adanya perubahan budaya komunikasi masyarakat Indonesia kita. Bagaimana Pak Andi?
0: Kalau saya melihat kan gini ya, media sosial itu kan kita yang harus hati-hati itu kan dalam berkomunikasi itu kan regulasi diri ya. Jadi bagaimana kita mampu mengendalikan keinginan-keinginan untuk langsung mengomentari sesuatu, langsung menghakimi sesuatu, atau langsung menyebarkan sebuah informasi sebelum memahami konteks secara utuh. Nah, ini memang persoalannya, karena kan kita itu senang kan menjadi yang pertama gitu. Pertama memberikan komentar, pertama memberikan berita gitu. Padahal seringkali berita itu masih sepotong dan belum lengkap. Artinya apa? Pola-pola komunikasi kita itu pola komunikasi yang belum utuh gitu. Tapi yang penting viral dulu, yang penting dia tahu dulu gitu, kecelakaan sesuatu ya, dia potret video terus kemudian dia mengatakan bahwa yang salah ini misalnya, kan itu bahaya juga gitu. Karena kan kita tidak tahu atau belum memahami konteks secara utuh. Nah, harusnya memang komunikasi itu kan perlu kehati-hatian. Tadi saya menekankan tadi bahwa kehati-hatian itu penting, karena digital, sejak digital itu relatif permanen gitu ya. Jadi unggahan dalam berapa detik itu bisa mempengaruhi atau berdampak pada reputasi pribadi seseorang, hubungan sosial, hubungan dalam keluarga. Bahkan ada beberapa orang yang ya itu dikeluarkan, di PHK gara-gara memunculkan sesuatu berita yang tidak benar. Artinya itu akan berdampak juga pada karirnya. Maka komunikasi itu memang harus penuh kehati-hatian, karena kehidupan maya itu tidak sama dengan kehidupan nyata. Ini menurut saya penting.
1: Oke, baik. Kalau kita juga bicara tentang dampak begitu Pak Andi, ya kita sudah melihat begitu ya, banyaknya video-video viral yang kemudian berdampak bagi pelaku di dalamnya, baik itu yang mengunggah ataupun mereka yang kemudian tersorot dari kamera video begitu. Ini sangat lekat ya, bagaimana dengan kondisi psikologi seseorang. Ada yang kemudian memunculkan traumatis, ada yang kemudian enggan juga terlibat lagi dan lain sebagainya. Akan ada dampak yang luar biasa. Sejauh ini bagaimana juga ketika menyikapi dampak-dampak yang ditimbulkan dari penggunaan media sosial yang kemudian kita kaitkan dengan sisi-sisi negatif yang mereka unggah di media sosial. Seperti apa Pak Andi?
0: Yang pertama kan memang tidak adanya kesiapan psikologis kita, baik untuk menjadi terkenal atau baik ada komentar. Bahkan seringkali kan ada kritik, ancaman, itu akan memicu kecemasan ya. Bisa juga stres berkepanjangan kalau itu dibiarkan. Dan bisa juga terjadi gangguan tidur ya. Dia sulit tidur itu.
1: Gelisah begitu
0: ya? Sulit, ya gelisah, sulit untuk konsentrasi. Dan itu bisa berkembang menjadi depresi gitu. Ada beberapa kasus malahan mereka-mereka yang terpapar oleh media sosial dan itu negatif, itu ada yang sampai pada bunuh diri gitu. Ini memang harus kehati-hatian kita gitu. Apalagi pada anak-anak ya. Pada anak-anak yang kemudian misalnya keluarganya dipandang negatif gitu ya. Atau kemudian itu tersebar luas atau perilakunya negatif kemudian tersebar luas tanpa dia tahu, itu juga akan menimbulkan persoalan.
1: Tapi apa sih yang sebaiknya dilakukan seseorang ketika dirinya kemudian mendadak viral begitu Pak, agar ya tadi tidak mengalami stres berlebihan ya, karena kita nggak pernah tahu nih komentar orang seperti apa. Bisa saja hanya sedikit komentar yang dirasa orang ah itu komentar biasa aja, tapi kita yang kemudian terkena di dalamnya itu bisa menjadi stres. Nah ini apa yang harus dilakukan?
0: Memang yang pertama itu tadi saya katakan regulasi diri ya. Jadi kemampuan untuk berhati-hati dalam mengunggah atau mengomentari sesuatu. Seringkali gini, belum tentu unggahan yang kemudian menimbulkan kecemasan atau stres ya. Tapi juga komentar. Jadi banyak juga yang ada kasus tertentu dia komentar dan komentar ini banyak yang mengokekan, tapi dalam perjalanannya ada juga yang tidak setuju gitu, yang kemudian mengancam gitu, yang kemudian jadi hati-hati juga gitu. Artinya pada saat kita itu mau memberikan komentar, prevensinya adalah harus dibaca dulu, tahu dulu masalahnya apa, apakah benar gitu ya, jangan sampai sebenarnya itu hoax tapi kemudian ternyata dianggap sebagai sebuah realita. Makanya menurut saya pada saat kita mengalami kecemasan seperti itu, maka kita harus menghentikan dulu. Okay. Menghentikan untuk menggunakan medsos. Ini menurut saya cara yang paling efektif itu. Ya, bahkan kalau memang itu dianggap sangat mengganggu, ya harus left, harus keluar, harus menutup medsos itu. Karena medsos menjadi sesuatu yang positif, malah memberikan dampak yang negatif. Gitu.
1: Kita sering mendengar istilah detox media sosial. Agaknya memang perlu ya, Pak Andi, di era saat ini. Apalagi mereka-mereka yang tadi itu belum bisa meregulasi secara bijak bagaimana emosinya, begitu ya. Bagaimana kondisi mental dan batinnya ketika kita sudah terlanjur terjun di media sosial. Agaknya ini nggak salah ya kalau kita juga memilih, okelah rehat, gitu ya. Atau tidak menggunakan media sosial lain, menggunakan media sosial lagi seperti yang dilakukan oleh artis atau public figure. Ini adalah pilihan yang tepat sebenarnya, Pak.
0: Iya, betul. Karena kan kita itu kan seringkali media sosial itu kan tidak bisa dikendalikan. Ya, kalau sudah itu tayang kan sulit kita kendalikan. Komentar apapun dari kita kalau sudah dianggap negatif, maka tetap komentarnya tetap negatif gitu. Oleh karena itu ya harus rehat dulu, harus berhenti dulu, harus keluar dulu, bahkan mungkin menutup media sosial itu. Itu menjadi satu cara yang lebih efektif.
1: Ya, karena tadi dikatakan oleh Pak Andi dampaknya luar biasa, bisa menimbulkan stres yang berlebihan juga. Nah ini permasalahan, kita ngomong soal kesehatan mental aja masih PR-nya banyak, apalagi ditambah sekarang penggunaan media sosial, ternyata itu tadi kalau kita nggak siap, wah bahaya gitu kan ya. Ada hal-hal yang niatnya kita pengen dapat informasi nih, pengen dapat hiburan, ternyata malah sebaliknya yang terjadi. Nah bagaimana dengan kita gitu ya. Oke baik, saya undang Anda pendengar line telepon 5345474 atau WA 081331414992 juga boleh Anda akses. Saya izin Pak Eko dan juga Pak Andi, ada pendengar yang juga sudah gabung melalui line WA ini ya. Ada Ibu Ida, selamat pagi Bapak-bapak narasumber, izin bertanya begitu ya. Kalau melihat generasi muda saat ini lekat sekali dengan gangguan kesehatan mental, apalagi kalau ditambah dampak dari penggunaan media sosial. Bagaimana meyakinkan anak-anak muda bahwa viral tidak selalu baik begitu ya? Karena mereka ini selalu mempercayai yang viral itu memberikan informasi yang apa nih? efektif, optimal, dan juga yang terbaik. Sedangkan dampaknya luar biasa pada kondisi psikologi. Apalagi kalau berkaitan dengan video-video viral yang kemudian membuat anak-anak menjadi tidak bertanggung jawab dengan apa yang dikatakannya. Kemudian juga teman-teman Kominfo, akademisi juga diminta turut andil menyelamatkan generasi muda dari dampak media sosial. Karena sudah tidak ada lagi ruang privasi utamanya bagi generasi muda kita. Mohon komentar dan juga pencerahannya, katanya begitu. Saya ke Pak Eko dulu. Pak Eko, apa komentarnya nih dari Bu Ida? Implementasi juga ya berkaitan dengan program-program yang dilakukan oleh teman-teman Kominfo. Nah, ini menyasar pada generasi muda. Tadi juga dilakukan untuk sekolah-sekolah. Apa komentarnya Pak Eko?
2: Ya, terima kasih Mbak. Pertanyaan bagus dari Ibu tadi. Pertama yang perlu kita ingat juga bahwa yang di media sosial itu nggak semuanya manusia. Jadi bot itu cukup banyak ya di media sosial. Jadi yang komentar itu, yang share, like, komen, yang buat viral itu bisa jadi mesin, bukan orang. Jadi itu juga kan repot juga kan kita kan. Artinya ini berarti by design ya, ketika ingin viral atau memviralkan sesuatu. Nah, kemudian juga kalau kita kemudian melihat tadi saya sepakat kalaupun memang ada detox media sosial, memang ya kita harus mengembalikan bahwa media sosial itu ya media gitu. Tidak seperti kita menggunakan radio, kita memanfaatkan TV dan seterusnya, pasti ada jamnya kan begitu. Tidak kemudian setiap saat, setiap waktu kita kemudian pakai terus kan, enggak begitu. Jadi ya perlu memang ada pembatasan di kita, jam berapa kan sekarang sudah banyak ya tren kesehatan yang ke situ. Jadi 1 jam sebelum tidur tidak lihat HP lagi, kemudian 1 jam baru lihat HP itu tidak pas melek langsung lihat HP, enggak. Jadi ya ada waktu dulu 1 jam kurang lebih setelah aktivitas fisik dan lain-lain baru kemudian media sosial. Jadi hal-hal seperti itu yang memang akan menyelamatkan kita. Jadi sekali lagi itu media sosial itu kan perangkat digital, alat lah. Sekali lagi kita lah manusia yang mengendalikannya tadi. Jadi itu sih yang akan menyelamatkan kita. Hanya kadang kan kita sering berhadapan sama budaya kita sendiri ya. Jadi saya itu sering kayak gitu. Jadi di WA kok nggak bales gitu ya. Ya nanti saya ada waktu, maksudnya ada kegiatan lain dulu dan seterusnya. Jadi kadang budaya kita itu kan kalau sudah kirim chat dan centang biru itu artinya harus segera dibalas kan, gitu. Padahal itu kan artinya terkirim gitu kan. Masalah balas atau itu kan domain saya kemudian kapan ada waktu dan seterusnya tadi. Jadi itu soal kultur kita, kemudian seolah-olah media sosial digital itu membuat sesuatu yang lebih cepat kan. Apakah, tapi pertanyaan reflektifnya apakah kita memang lebih cepat? Tahu sebenarnya hanya jalan di tempat, gak kemana-mana juga kan. Jadi itu sebenarnya yang terjadi. Jadi kalau kami di Kominfo memang sekali lagi tadi banyak ya program-program untuk literasi digital, karena ini nggak bisa kita memisahkan sama sekali masyarakat, apalagi anak muda, anak kita dari media sosial, media digital untuk nggak pakai sama sekali nggak. Wong sekarang pembelajaran mereka saja itu sudah banyak menggunakan media digital. Beberapa apa untuk kalau dulu itu kan kita Mbak, kalau sekolah itu LKS ya, ada dibekali guru dan LKS. Sekarang enggak, anak sekarang itu sudah LMS. Jadi itu dibuka, LMS-nya itu ya dibuka di rumah dan harus buka gadget mau tidak mau ya, akhirnya kan, karena kan LMS-nya berbasis online. Nah itu pembelajaran-pembelajaran seperti pembelajaran digital itu kan yang dampak positifnya bagi perkembangan anak-anak kita. Itu enggak bisa kita pisahkan. Sekali lagi ya memang yang bisa membatasi ya kita sendiri, mulai dari yang paling gampang itu mulai dari membatasi screening time sih. Kapan dan berapa lama kita harus aktif di media sosial, media digital itu akan menyelamatkan kita.
1: Baik. Jadi dikatakan tadi juga oleh Pak Andi bahwa regulasi diri ini mutlak juga diperlukan sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Eko. Pak Andi, ada tambahan mungkin menjawab juga pertanyaan dari pendengar kita Ibu Ida tadi ya, bagaimana?
0: Ya, artinya selain literasi digital juga perlu ada literasi kesehatan mental ya. Itu dua hal yang harus berjalan bersama gitu ya. Jadi kemampuan menggunakan teknologi itu juga harus diikuti juga kemampuan bagaimana mengelola emosi, bagaimana berpikir kritis gitu ya, positive thinking, dan bagaimana menjaga identitas diri agar tidak sepenuhnya ditentukan oleh penilaian publik gitu. Ya, jadi carilah hal-hal yang positif, misalnya dukungan kita terhadap mereka yang mengalami kesulitan, solidaritas dalam bencana gitu ya. Itu menurut saya penting juga gitu. Jadi sekali lagi literasi digital harus disandingkan dengan literasi kesehatan mental.
1: Baik. Ada tambahan pertanyaan juga dari pendengar kita yang lain, ada Pak Agus juga. Terima kasih Pak Agus sudah mengirimkan pesan singkatnya. Ini selamat pagi untuk Mbak Sari dan juga Bapak-bapak narasumber. Jika kita orang tua masih harus terus belajar bagaimana memberikan contoh dan teladan dalam mendidik anak begitu ya. Utamanya juga kita ini sudah sangat-sangat jauh begitu, tertinggal dari anak-anak kita untuk menggunakan media sosial. Lantas harus seperti apa begitu ya? Ketika budaya apa ini? Komunikasi sudah bergeser, orang tua harus apa? Bagaimana mendampingi anak-anak yang sekarang semakin canggih? Jangan-jangan mereka sudah selangkah lebih maju dibanding kita. Otomatis kita juga harus bisa mengimbangi agar anak-anak tidak salah langkah. Dan itu tadi, tidak mengunggah privasi kita di media sosial yang akhirnya juga merugikan keluarga, katanya begitu. Nah ini bagaimana, Pak Andi?
0: Ya, pertama memang dalam keluarga itu komunikasi menjadi kunci ya. Kunci dari hubungan antara suami istri, antara ayah dan anak, antara ibu dan anak, orang tua dan anak, itu kuncinya adalah komunikasi. Seringkali komunikasi itu hanya perifer saja gitu ya, tidak ada kedalaman. Karena dalam konteks komunikasi itu juga harus ada intensitas. Orang ketemu ya harus banyak bertanya gitu ya, tidak kemudian masing-masing menggunakan HP-nya masing-masing gitu. Ini kan terjadi gitu ya, sudah waktunya susah untuk ketemu, pas ketemu masing-masing menggunakan HP. Pengennya makan bersama, tapi kemudian masing-masing juga masing-masing menggunakan HP masing-masing gitu. Padahal kan sebenarnya kan kemampuan kita untuk melekatkan diri dengan anak itu akan membuat anak merasa menjadi bagian dari keluarga dan anak akan lebih terbuka. Tapi pada saat kemudian intensitas komunikasi menjadi lemah, tidak ada ikatan emosional yang kuat, maka dia akan lebih melekatkan itu pada medsos, dia lebih percaya medsos daripada orang tuanya, karena orang tuanya tidak memberikan sesuatu yang lebih bagi dia. Ini menurut saya, jadi pertarungannya memang antara medsos yang begitu cepat dan informasi cepat, sementara orang tua cenderung lambat dalam memberikan informasi, komunikasinya. Kalaupun ada, orang tua cenderung melarang, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tapi tidak pernah ada penjelasan kenapa tidak boleh. Gitu. Ini, dan tidak memberikan contoh gitu. Di satu sisi, anak dilarang untuk menggunakan HP, medsos, orang tua sendiri menggunakan itu. Gitu ya. Ini menjadi satu ketidaksinkronan kan, menimbulkan anak menjadi kemudian tidak lagi ada kelekatan emosional, tidak kurangnya komunikasi, sehingga dia lebih senang berkomunikasi dengan medsos dan orang lain.
1: Karena memang orang tua saat ini dihadapkan dengan tantangan yang tidak mudah begitu ya. Bagaimana mengimbangi anak-anak yang sekarang disebutnya digital native begitu kan ya. Sehingga orang tua pun juga masih harus terus belajar. Itu tadi melengkapi literasi digital dan juga literasi kesehatan mentalnya. Wah, ini berat begitu, tapi mudah-mudahan lah ya kita bisa membantu diri sendiri untuk mentamengi dari dampak negatif dari penggunaan media sosial, sembari juga mengajak anak-anak kita, menyelamatkan anak-anak kita. Pak Eko, ada tambahan mungkin menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi?
3: Iya, Mbak, terkait orang tua dan anak ya dalam menggunakan media digital. Jadi memang ini mau tidak mau ya sekarang orang tua memang harus menjadi temannya anak. Jadi saya mengalami sendiri, karena saya itu memang Gen Z lah, Gen Alpha anak itu. Jadi kelas 3, kelas 5 SD. Jadi satu yang saya aktifkan itu di Google, di Android itu ada fitur Family Link. Jadi saya mengaktifkan di HP saya dan di HP anak-anak juga. Jadi saya tahu mereka download apa. Bahkan dia harus tanya saya, kalau download sesuatu dia harus minta email saya, password dan seterusnya. Jadi dia nggak bisa download sendiri untuk aplikasi tertentu. Dan saya juga bisa pantau dia buka aplikasi apa, berapa lama dan seterusnya. Jadi sebenarnya platform-platform digital, entah itu Google, kemudian iPhone, Microsoft, TikTok, YouTube dan seterusnya juga menyediakan itu. Tinggal memang kita orang tua harus belajar lebih banyak ya. Terus kemudian untuk terhadap perkembangan teknologi ini. Jadi platform sudah menyediakan fitur, kita belajar gimana sih cara memanfaatkan fitur itu. Yang kedua memang menjadi teman ya. Jadi anak-anak itu kalau main Roblox kan salah satu game yang dibatasi oleh PP Tunas. Saya penasaran kenapa sih PP Tunas kok sampai membatasi game, kalau medsos oke lah gitu lah. Ternyata karena di Roblox itu ada fitur voice chat ya. Jadi orang bisa ngobrol dengan suara gitu kan, tanpa tahu itu siapa. Nah itu kan yang membahayakan. Jadi, kita nggak tahu dia orang dewasa, anak dan seterusnya. Nah, ya saya akhirnya ikut main Roblox, Pak. Jadi ikut bermain mabar lah, ikut mabar mana. Jadi saya tahu, oh ternyata mainnya gini, ngobrolnya gini dan seterusnya. Okay. Sampai sekarang saya sekarang tahu dibatasi. Jadi usia dia sekarang itu dibatasi, nggak ada yang fitur voice note-nya, nggak ada lagi. Sempat namanya anak-anak ya, ini mau ngakali gitu kan, ternyata nggak bisa, harus ada verifikasi wajah. Jadi dia nggak bisa juga.
1: Yeah.
3: Nah, hal-hal seperti itu akhirnya kita tahu karena kita ikut ya, ada experience-nya di situ. Dan memang tadi ya, semata Pak Andi bilang, semata-mata kita membatasi nggak bisa. Jadi memang kita harus ikut. Satu, kita belajar lah fitur-fitur baru dari beberapa platform itu. Kedua, memang kita ikut menjadi temannya anak-anak. Kemudian mereka bermain apa ya, kita ikut di situ. Itu juga akan membantu kita melindungi anak-anak kita.
1: Baik.
3: Tentang tadi Pak, kesehatan mental digital ya. Jadi kami di Pemprov tidak hanya, kalau kami di Kominfo kan preventif ya, mungkin lah pada tingkatan pencegahan.
1: Nah,
3: pada tingkatan penanganan itu di Pemprov ada rumah sakit Menur, yang dulu kan RSJ Menur, sekarang rumah sakit umum Menur, yang menangani adiksi digital, Pak. Jadi memang fokus untuk penanganan kecanduan digital pada anak dan mungkin juga orang dewasa. Jadi penanganannya sudah punya protap khusus, kemudian ada sampai yang rawat inap dan seterusnya tadi. Jadi dan itu dampaknya nyata. Jadi betul-betul kita kelihatan ya, kami kesana itu kelihatan anak-anak bagaimana dia berteriak-teriak, memukul orang tua dan seterusnya, hanya karena nggak boleh pegang HP setengah jam. Itu dampak-dampak seperti itu yang kita tidak inginkan. Tapi penanganannya, kalau tadi apa peran Pemprov ya, penanganannya kami sudah siapkan di sana untuk jadi Bapak Ibu misalnya pun ada anak-anaknya, atau bahkan beberapa itu bukan orang tua yang bawa, tetangganya yang bawa, Pak RT dan seterusnya. Karena sudah mengganggu masyarakat gitu. Jadi mereka kesulitan membedakan antara dunia nyata dengan dunia maya. Jadi yang di tetangganya tuh, kucing tangga itu dianggapnya kayak game ya, jadi dibanting dan seterusnya gitu kan, padahal kucing. Ngeri sekali, akhirnya sama Pak RT dibawa ke rumah sakit Menur. Yang terjadi sekarang.
1: Artinya memang kita sudah harus membuka mata secara luas bahwa ada dampak begitu ya. Kalau kita bicara tentang media sosial itu tadi, bagaimana juga dengan dampak dari video-video viral yang tadi, psikologisnya juga kena, kesehatan mental dan sebagainya. Ditahan dulu, kita coba manfaatkan waktu, ada pendengar yang ingin gabung juga bersama kita. Selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi Mbak Sari.
1: Ya, Mas Ramadan, silahkan.
4: Selamat pagi juga ya, Bapak narasumber. Salam sehat selalu. Sukses selalu Pak. Amin. Nah ini Mbak Sari, ini tentang
1: fenomena viral antara popularitas dan privacy.
4: Ah gitu. Ya kalau begitu ya secara ya mungkin secara apa, singkat saja saya mau begini, kayak karena privacy data kita itu kan adalah hak asasi setiap kita ya, setiap manusia secara fundamental kan, yang di era digital, era di ruang publik ya, ya di media sosial lah. Yang ingin saya tanyakan begini Pak, bahwa apa ya, yang jejak digital itu kan tidak akan hilang, tidak akan terhapus oleh siapapun, tidak akan bisa dihapus oleh teknologi apapun kan, oleh, jadi setiap orang punya jejak digital. Jadi pertanyaanku, bagaimana mengontrol narasi diri kita sendiri agar apa, membentuk narasi kita di ruang digital itu apa itu secara baik dan kita bisa mengontrolnya, karena nanti kan kita bisa dilihat tentang siapa diri kita, nanti akan terbaca kan di ruang jejak digital tadi. Jadi kita harus mengelola dengan baik narasi tersebut, bisa jadi kan supaya akurat gitu loh, jangan sampai nanti kita menjadi negatif karena kita tanpa mengontrolnya. Apa yang telah kita bicara di ruang publik misalnya, di ruang digital ataupun kita tekan sesuatu yang ya misalnya mengomentari apa, kemudian kita klik dan sebagainya. Jadi bagaimana mengontrol narasi diri kita sih biar kita bisa menjadi bijak menggunakannya ya, tidak melanggar aturan. Terima kasih. Tipsnya bagaimana ya? Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas Ramadan. Ini juga ada kekhawatiran begitu. Wah, jangan-jangan saya sudah terlampau batas nih. Bagaimana mengingatkan diri sendiri? Saya jadi ingat tadi ya, di awal kita juga mengatakan bahwa regulasi diri ini sesuatu yang penting. Namun agaknya tidak semua orang bisa melakukannya. Ini harus seperti apa agar tadi tidak terlibat dengan hukum dan juga tidak mencederai lah ya istilahnya. Kalau ini orang lain yang mungkin kita unggah di konten kita ataupun juga diri sendiri. Pak Andi, apa komentarnya?
0: Baik. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa segala hal yang terkait dengan informasi yang akan kita unggah itu memang harus hati-hati. Ya. Kita harus sabar untuk tidak segera mengunggah. Kita cari dulu informasi, kita dalami informasi itu, baru kemudian kita mengunggah atau memberikan komentar. Ya, karena tidak selalu hal yang negatif itu mengunggah. Memberikan komentar itu juga bisa jadi persoalan yang negatif. Gitu. Ya. Dan sekali lagi, apapun yang kita unggah, itu pasti akan mendapatkan respon. Karena ini kan publik ya, ya. Ini wilayah yang tidak bisa kita kendalikan. Gitu. Yang bisa kita kendalikan adalah diri sendiri. Bagaimana kita kehati-hatian untuk tidak segera memunculkan itu. Ini yang menurut saya penting yang disebut sebagai regulasi diri. Itu ya,
1: Pak. Baik. Pak Eko, ada tambahan mungkin? Ini juga tentu masyarakat menginginkan ya, kok dengan sadar menggunakan media sosial, wah saya harus berawas-awas begitu ya, untuk bisa mentamengin diri sendiri, mengontrol diri sendiri. Tapi kalau enggak, nah ini yang bahaya juga. Apa komentarnya, Pak Eko?
3: Ya, sebenarnya tinggal dikembalikan dengan kehidupan nyata ya. Yang maya dunia nyata itu sebenarnya nggak ada bedanya. Kalau di dunia nyata kita nggak boleh bohong misalnya, ya di dunia maya juga nggak. Nggak boleh bully orang, nggak boleh fitnah, ujaran kebencian dan seterusnya, sama di dunia maya juga. Gitu. Jadi ketika memang kita tadi refleksi diri tadi, kalaupun memang ini saya lakukan ya itu, kalau di dunia nyata saya misalnya menghujat orang, ya mungkin hanya orang itu tahu, orang itu saja yang tahu, tidak ada jejak apapun dan gitu. Kecuali ada yang merekam. Nah, tapi kalau di dunia digital, sudah semua akan sudah langsung terekam. Jadi resepnya tadi ya, kembali kepada diri kita, kembali ke refleksikan dengan kehidupan nyata. Kalau di kehidupan nyata kita merasa itu adalah sesuatu yang tidak layak, tidak pantas, maka di dunia maya pun sama. Karena lebih berat lagi di situ ada jejak digital, lebih berat lagi di situ nanti kalau ada yang nggak senang, dia bisa gunakan undang-undang ITE untuk pencemaran nama baik dan seterusnya. Jadi hal-hal seperti itu dampaknya lebih banyak kalau di dunia digital.
1: Baik. Tapi kalau ditanya,
0: saya tambahkan Pak, jadi banyak penelitian itu menunjukkan bahwa konten-konten yang memuat kemarahan, ketakutan, kebencian, itu lebih cepat menjadi viral dibandingkan konten yang netral gitu. Sehingga ya ini yang akhirnya masyarakat akan mengalami kecemasan yang kolektif itu, akan ada polarisasi, akan terjadi pro dan kontra. Dan bahkan juga bisa terjadi kepanikan kalau itu dilakukan. Itu sih tambahannya.
1: Ya, baik. Tapi kalau menurut kedua narasumber saya, Pak Andi, Pak Eko, begitu ya, apakah budaya viral yang kita alami saat ini lebih banyak membawa manfaat atau justru mudaratnya sih bagi masyarakat kita? Gimana, Pak Andi?
0: Ya, sebenarnya tergantung kita ya. Artinya gini, kita jangan sampai masuk pada wilayah yang viral dalam sekejap. Itu sih kalau menurut saya ya. Artinya gini, dalam kehidupan ini kan ada proses. Harusnya proses itu menjadi bagian yang penting dalam kehidupan seseorang, bukan hasil. Nah, seringkali kita itu kan dalam konteks sekarang ini kan kita punya instan. Dapat sesuatu, posisi instan, dapat ini. Nah, ini ada proses. Padahal sebenarnya proses itu akan menuntun kita, kalaupun kita sampai pada puncak, itu dengan cara yang lebih baik dan strategi yang lebih bagus.
1: Baik. Pak Eko, apa ini yang bisa disampaikan bahwa banyak manfaatnya atau justru malah dampak negatifnya sih? Apa sepakat juga dengan dikatakan oleh Pak Andi?
3: Ya, sepakat dengan Pak Andi, Pak. Jadi kalau pemanfaatan ya, jadi kalau tadi digunakan untuk viral itu tadi, bagi kami pemerintah adalah alarm publik ya, tentu itu kan jauh lebih baik. Kan, gitu. Ya. Jadi walaupun kita tidak mengharapkan begitu kan, masa nunggu viral dulu baru dibenerin. Kan nggak gitu juga maksudnya. Gitu. Tapi di sisi lain juga, kita paham bahwa memang itu bagian dari suara masyarakat. Tapi yang patut kita waspadai tadi, jadi sesuatu itu viral bukan ini tadi saya sampaikan di depan, isi media sosial itu bukan hanya manusia. Jadi viral itu bisa jadi by design.
1: Yeah.
3: Nah, itu yang harus diwaspadai sehingga kemudian kita, masyarakat kita tidak kemudian jadi ikut ya, jadi ikut arus saja. Padahal itu memang didesain untuk ada kelompok-kelompok tertentu yang memang pengen sesuatu itu viral.
1: Okay.
3: Apa kemudian kita tahu itu benar atau salah.
1: Baik, karena kita tidak bisa membendung begitu ya, apapun yang terjadi di media sosial, baik itu video-video viral ataupun informasi-informasi yang kita terima. Namun agaknya itu tadi, kunci pentingnya adalah bagaimana literasi digital kita dan juga bagaimana literasi kesehatan mental kita. Agaknya ini bisa menghindarkan kita dari dampak psikologis yang buruk tadi, seperti katakan bisa depresi secara berlebihan begitu ya. Ini sudah harus kita miliki. Sebagai penutup, closing statement begitu, Pak Andi, apa yang bisa disampaikan kepada pendengar? Nanti saya geser juga ke Pak Eko.
0: Ya, yang paling berbahaya dari viral bukannya cepatnya informasi yang menyebar, tetapi cepatnya emosi itu menguasai cara kita berpikir dan bertindak, dan akan mempengaruhi emosi orang lain maupun publik. Oleh karena itu, kehati-hatian dan juga menyandingkan antara literasi digital dengan literasi kesehatan mental menjadi bagian yang penting agar kita tidak mendapatkan dampak yang negatif dari media sosial.
1: Baik, Pak Eko, apa ini closing statement-nya?
3: Ya, singkat saja dari saya, paling kita nggak bisa mengendalikan sesuatu itu menjadi viral atau tidak. Tapi yang bisa kita kendalikan ya tadi ya, bagaimana kita bertindak, kita berperilaku, kita beretika, kita bermedia sosial di ruang digital, itu yang bisa kita kendalikan. Jadi kalau memang dari kita sendiri, tadi sudah kita bisa mengendalikan diri kita dengan baik, nanti secara masyarakat harapannya kan nanti juga akan terbentuk dengan baik. Karena viral tadi, banyak faktornya tidak ya, ada perangkat, ada platform, ada bot dan seterusnya.
1: Okay. Dari perbincangan kita di pagi hari ini, kita berharap gitu ya bahwa ada upaya ya untuk terus bisa meregulasi diri dengan bijak begitu ya, bagaimana kita menggunakan media sosial. Dari apa yang disampaikan Pak Andi dan juga Pak Eko, saya rangkum gitu ya bahwa menjadi viral mungkin hanya berlangsung sesaat, tetapi dampaknya itu bisa bertahan sangat lama. Sebelum kita menekan tombol like, share ataupun memberikan komentar, ayo sejenak bertanya pada diri sendiri, apa sih yang sudah kita lakukan ini, membawa manfaatkah atau justru merugikan orang lain? Karena dunia digital yang sehat bukan hanya dibangun oleh teknologi, tetapi juga oleh etika, empati dan juga tanggung jawab kita bersama. Sekali lagi terima kasih Pak Eko, terima kasih juga banyak Pak Andi untuk sesi diskusi yang luar biasa. Semoga kita bisa terus ya, ketika begitu banyak video-video yang beredar, kita masih bisa tetap bijak, utamanya juga mentamengi anak-anak muda kita dari dampak yang luar biasa dari penggunaan gadget dan juga media sosial. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan kita bisa bertemu dan kesempatan dengan sesi diskusi lainnya yang bisa menginspirasi masyarakat. Selamat pagi dan selamat kembali bertugas. Sampai jumpa.
0: Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Pak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan untuk mendapatkan bantuan sosial senilai Rp1.500.000 dari Kementerian Sosial. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Tautan yang dicantumkan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial. Pada laman tersebut, pengguna diminta memasukkan nama lengkap dan nomor telegram untuk mengecek status penerima bansos. Melalui akun Instagram resmi @kemensosri, saat ini marak beredar modus penipuan penyaluran bansos yang mengatasnamakan Kementerian Sosial. Oleh karena itu, Kementerian Sosial menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap akun atau pihak tertentu yang mengatasnamakan Kementerian Sosial.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi, pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Saya Dini Wardani hadir ke ruang dengar Anda dalam edisi hari Selasa tanggal 14 Juli 2026. Anda saat ini ada di program Jatim hari ini, pendengar. Dan nanti kita akan update informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan reporter se-Jawa Timur di kesempatan hari ini. Bersama saya Dini Wardani, pendengar, kita buka informasi, inilah Jatim hari ini.

0: Jatim, hari ini mendengar pagi ini kita awali bersama dengan reporter Ninda Alivia yang akan melaporkan SDN Sukerejo 3 Kota Blitar. Hanya dapat 5 siswa baru. Kita ikuti informasi selengkapnya bersama Ninda Alivia. Ninda, silakan laporan Anda.
1: Ya baik, pendengar SD Negeri Sukerejo 3 Kota Blitar kembali hanya menerima 5 siswa baru pada tahun ajaran 2026-2027. Jumlah tersebut sama seperti tahun lalu sehingga penurunan peserta didik baru di sekolah ini terjadi sejak atau selama 2 tahun berturut-turut. 5 siswa baru yang terdiri dari 4 laki-laki dan 1 perempuan mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari ke depan. Meski hanya diikuti segelintir siswa, kegiatan tetap berlangsung seperti sekolah lainnya, di mana pada hari pertama kemarin diawali dengan upacara pembukaan, dilanjutkan pengenalan guru, ruang kelas, serta lingkungan sekolah. Kepala SD Negeri Sukerejo 3 Kota Blitar Agung Muklis mengatakan jumlah siswa baru di sekolahnya terus menurun dalam 2 tahun terakhir. Pada tahun ajaran 2025-2026, sekolah menerima 5 siswa baru, dan pada tahun ajaran 2026-2027, jumlah tersebut tidak berubah. Menurutnya, minimnya peserta didik baru dipengaruhi menurunnya jumlah lulusan taman kanak-kanak di sekitar sekolah. Selain itu, orang tua kini memiliki lebih banyak pilihan sekolah sehingga persaingan memperoleh siswa baru semakin ketat. Di sekitar SD Negeri Sukerejo 3 juga terdapat 3 lembaga TK, namun jumlah lulusannya relatif sedikit. Di sisi lain, lokasi sekolah yang berdekatan dengan sejumlah SD negeri ataupun swasta membuat calon peserta didik tersebar ke berbagai sekolah. Saat ini jumlah siswa SD Negeri Sukerejo 3 dari kelas 1 hingga kelas 6 sekitar 60 anak, dan untuk menarik minat calon peserta didik, sekolah rutin menggelar sosialisasi ke TK, termasuk mengadakan lomba melukis setiap akhir tahun. Namun upaya tersebut belum mampu meningkatkan jumlah pendaftar yang secara signifikan. Kedepan sekolah berencana menjalin kerjasama dengan TK di sekitar wilayah Sukerejo melalui program pembinaan membaca, menulis, dan berhitung atau Kalisum. Program ini diharapkan dapat memperkenalkan lingkungan sekolah kepada calon peserta didik sejak dini. Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar, Dindin Ali Nurdin, menyampaikan bahwa SD Negeri Sukerejo 3 menjadi salah satu dari 7 SD Negeri di Kota Blitar yang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 hanya memperoleh kurang dari 10 murid baru. Meski demikian, Dinas Pendidikan memastikan kegiatan belajar-mengajar di seluruh SD Negeri tetap berlangsung normal. Hingga kini belum ada rencana melakukan regrouping sekolah karena minimnya jumlah murid baru dinilai berkaitan dengan menurunnya jumlah lulusan TK di sejumlah wilayah. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Ninda Alivia, kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih reporter Ninda Alivia dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Ninda Alivia, pendengar, SDN Sukerejo 3 Kota Blitar hanya dapat 5 siswa baru pada masa MPLS begitu ya di 2026 ini di tahun ajaran baru. Nanti kita juga akan update informasi bersama dengan kawan-kawan reporter lainnya se-Jawa Timur pagi hari ini. Dan pagi ini Anda masih ditemani Dini Wardani bersama dengan Atit Sasono di ruang service center.

0: Kalau tadi kita sudah menemui reporter Ninda Olivia di pagi hari ini, pendengar, pagi ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Hairul Umam yang akan melaporkan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak perempuan berusia 15 tahun di Kabupaten Sampang terus menjadi perhatian publik. Selain penyelidikan yang masih berlangsung, peristiwa ini juga memicu desakan dari aparat penegak hukum, ulama, dan tokoh perlindungan anak agar seluruh pelaku ditangkap, korban dipulihkan, serta sistem perlindungan anak diperkuat untuk mencegah kasus serupa terulang. Kita ikuti laporan selengkapnya. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Hairul Umam. Hairul Umam, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik. Dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak perempuan berusia 15 tahun di Kabupaten Sampang menjadi perhatian publik setelah Polda Sampang mengidentifikasi 27 terduga pelaku. Kapolda Sampang AKBP Hartono menyatakan sebanyak 13 orang telah diamankan, sedangkan 14 lainnya masih dalam pengejaran. Kepolisian memastikan penyidikan terus dikembangkan hingga seluruh pelaku berhasil ditangkap. AKBP Hartono mengatakan identitas para terduga pelaku yang masih buron telah dikantongi penyidik, dan polisi meminta mereka segera menyerahkan diri sebelum dilakukan tindakan hukum. Selain memburu pelaku, penyidik juga terus mengumpulkan alat bukti dan saksi untuk mengungkap secara utuh rangkaian peristiwa serta memastikan korban memperoleh perlindungan selama proses hukum berlangsung. Menanggapi kasus tersebut, Katib Suriah PCNU Sampang K.H. Mahfuz Zamroni menyebut peristiwa itu sebagai tragedi kemanusiaan yang bertentangan dengan ajaran Islam, hukum negara, dan nilai moral masyarakat. PCNU mendesak Polda Sampang bersama Polda Jawa Timur mengusut perkara secara profesional, transparan, tanpa pandang bulu, serta menjamin pemulihan korban secara medis, psikologis, hukum, dan pendidikan. Sorotan serupa disampaikan Ketua Komisi Perempuan

0: Keluarga dan Anak MUI Sampang, Nyai Anika Manila, menurutnya banyaknya terduga pelaku menjadi alarm bahwa sistem perlindungan anak perlu diperkuat. Ia menilai pencegahan tidak cukup mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga memerlukan peran pemerintah, keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat dalam membangun lingkungan yang aman baik bagi masyarakat. Demikian dari Sampang Madura, Herul Umam melaporkan.
1: Ya baik, terima kasih Hairul Umam dan selamat bertugas kembali. Dan diinformasikan oleh reporter Hairul Umam pendengar bahwa kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak perempuan berusia 15 tahun di Kabupaten Sampang terus menjadi perhatian publik. Selain penyelidikan yang masih berlangsung, peristiwa ini juga memicu desakan dari aparat penegak hukum, ulama, dan tokoh perlindungan anak agar seluruh pelaku ditangkap, korban dipulihkan, serta sistem perlindungan anak ini bisa diperkuat untuk mencegah kasus serupa terulang. Dan nanti kita juga akan update pendengar di kesempatan pagi hari ini dalam program Jatim hari ini. Sudah ada reporter Emil Akbar juga yang bersiap untuk membagikan informasinya ke ruang dengar Anda. Dini gak sendiri ya pagi hari ini bersama Atit Sasono dan juga ada Nita Sylvia di Studio Pro 1 RRI Surabaya. Jatim hari ini juga disiarkan secara berjaringan di RRI seluruh Korwilnus ya, ada RRI kawan-kawan dari RRI Malang, RRI Jember, RRI Sumenep ya. Kemudian ada juga kawan-kawan dari RRI Madiun dan juga ada kawan-kawan dari LSP Tuban dan juga dari RRI Kediri pendengar. Dan kami juga nanti akan mengupdate kembali informasi-informasi ke ruang dengar Anda.

0: Hanya memuji dari Jevin Dulian dan kawan-kawan Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Menit ke-23 lepas pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat saat ini. Kita sudah terhubung kembali bersama dengan kawan reporter. Ada rekan Emil Akbar begitu ya. Pagi hari ini pendengar yang akan melaporkan terkait Pemkab Pasuruan terus perbaiki jembatan yang mengalami kerusakan. Khususnya jembatan penghubung antar kecamatan. Kita sudah terhubung bersama dengan Emil Akbar. Emil Akbar, silakan laporan Anda. Ya, kita coba masih menantikan ya untuk sambungan dari kawan reporter Emil Akbar pagi hari ini. Ya, Emil Akbar, silakan laporan Anda.
1: Sampai dengan saat ini yang namanya jalan dan juga jembatan yang mengalami kerusakan di Kabupaten Pasuruan terus diperbaiki. Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan berprogres untuk bisa memperbaiki. Kebetulan saya sekarang berada di Desa Rowo Gempol, Kecamatan Tekok, di mana saat ini tengah diperbaiki jembatan penghubung antar kecamatan. Dan kebetulan saya sudah bersama dengan Ibu Sarina Rostif, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan. Bu, izin live RRI. Bu, bisa dijelaskan pembangunan jembatan ini bagaimana?
2: Ya, pembangunan jembatan ini berdasarkan usulan memang karena terkait kebutuhan. Jadi salah satu sifat strategisnya itu adalah jembatan penghubung antar kecamatan dan juga penghubung antar desa. Seperti itu.
1: Nah, untuk pembangunan jembatan ini sendiri berapa lama?
2: Sekitar 75 hari kalender, ada di sekitar 2,5 bulan dan terakhir berakhir di tanggal 22 Agustus 2026.
1: Bentangan jembatan ini berapa dan perbaikan atau pembangunan jembatan ini memakan anggaran berapa?
2: Untuk bentang jembatan tidak terlalu besar, ada di bentang 4,5 meter dengan lebar 5, dengan pagu anggaran ada di angka 180 juta.
1: Tapi penting sekali untuk mobilisasi masyarakat.
2: Penting sekali karena berdasarkan dari usulan dan juga selain usulan di beberapa pertemuan kepala desa memang sering mengajukan aspirasi mereka, bersering ini komplain juga kenapa kok belum. Nah, saat inilah pelaksanaannya.
1: Sampai berapa tahun ini Bu baru dibangun? Lama ya Bu ya?
2: Lama banget. Nah, kalau informasi dari masyarakat tadi itu ada puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Karena ini dibangunkan pada saat itu oleh pabrik gula Kedawu.
1: Aduh, lama sekali.
2: Yang
1: disampaikan kepada masyarakat apa, Bu Dina?
2: Setelah kami bangunkan, mohon untuk kita rawat bareng-bareng.
1: Ya. Terima kasih. Ya, itu tadi apa yang disampaikan langsung oleh Ibu Sarina Rostif terkait dengan pembangunan jembatan yang ada di Desa Rowo Gempol, Kecamatan Nekok, Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Perus 1 RRI Terus Muda untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih reporter Emil Akbar dan selamat bertugas kembali. Pemkab Pasuruan pendengar terus perbaiki jembatan yang mengalami kerusakan, khususnya jembatan penghubung antar kecamatan yang sudah dilaporkan oleh kawan reporter Emil Akbar pagi hari ini. Dan kawasan Surabaya dan sekitarnya pagi ini pendengar ini masih terpantau ramai lancar aja, bahkan di beberapa titik masih lengang begitu ya untuk kawasan Surabaya pagi hari ini menit ke-26 lepas pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Dan untuk cuaca pagi hari ini pendengar Surabaya ada di suhu 30 derajat Celcius begitu ya, dan tidak seberapa terik untuk pagi ini, dan nanti pukul 12 siang begitu ya ini akan ada di suhu berkisar antara 31 sampai 32 derajat Celcius. Jadi bagi Anda yang saat ini akan beraktivitas, jangan lupa untuk selalu membawa tabir surya dan juga membawa air mineral agar tidak dehidrasi. Kita nanti akan hadirkan kembali ke ruang dengar Anda untuk update informasi bersama dengan kawan-kawan reporter se-Jawa Timur. Anda pagi hari ini masih ditemani Dini Wardani, Atit Sasana dan Nita Sylvia.

0: Kembali bersama kami dalam program Jatim hari ini. Pendengar, pagi hari ini kita sudah terhubung bersama dengan kawan reporter Awang Sukmawan yang akan melaporkan Jawa Timur menjadi tuan rumah peluncuran MPLS Ramah 2026 nasional. Awang Sukmawan, silakan laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Jawa Timur dipercaya sebagai tuan rumah peluncuran MPLS Ramah 2026 secara nasional. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Haris Agung Payrai, mengatakan bahwa pendidikan Jawa Timur didasarkan pada keberhasilan pelaksanaan MPLS yang selama ini berjalan baik. Bersama Direktorat SMK Kemendikbudristek, Pemprov Jawa Timur menginisiasi pelaksanaan MPLS Ramah secara nasional. Menurutnya, pelaksanaan MPLS tahun ini menitikberatkan pada pengenalan lingkungan sekolah tanpa praktek perpeloncoan maupun senioritas. Seluruh kegiatan diarahkan agar siswa baru dapat mengenali lingkungan sekolah, guru, serta membangun interaksi positif dengan sesama peserta didik. Haris menegaskan tujuan utama dari MPLS sendiri adalah untuk membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah dan humanis. Peluncuran MPLS Ramah di SMKN 2 Singosari diharapkan menjadi contoh pelaksanaan MPLS yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan bagi sekolah di seluruh Indonesia. Sementara itu juga Provinsi Jawa Timur membagikan 42.000 paket seragam sekolah gratis kepada siswa baru dari keluarga kurang mampu pada awal tahun ajaran 2026-2027. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Haris Agung Payrai, mengatakan bahwa bantuan tersebut diberikan kepada peserta didik jalur afirmasi yang telah didata oleh masing-masing sekolah. Ia menjelaskan setiap sekolah memiliki kewenangan mendata siswa yang membutuhkan sehingga bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran. Demikian laporan saya, Awang, dari Kota Malang, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih reporter Awang Sukmawan dan selamat bertugas kembali. Pendengar, dilaporkan oleh kawan reporter Awang Sukmawan bahwa Jawa Timur menjadi tuan rumah peluncuran MPLS Ramah 2026, pendengar. Dan kalau bicara seputar MPLS begitu ya, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MLS ini mulai dilaksanakan secara serentak dari kemarin begitu ya, hari pertama masuk sekolah hingga seminggu ke depan, 5 sampai 6 hari ke depan. Begitu ya, yang merupakan langkah awal untuk menyambut peserta didik baru di tahun ajaran 2026-2027 dengan tujuan yakni membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah, mengenal guru, tenaga kependidikan, tata tertib, serta berbagai fasilitas yang tersedia di kawasan sekolah. Nanti kita juga akan hadirkan kembali informasi-informasi ke ruang dengar Anda. Dan Surabaya di pagi hari ini masih cukup sejuk begitu ya. Kawasan RRI Surabaya juga masih cukup sejuk, tapi bagi Anda yang saat ini lagi ada di jalan, Dini hadirkan satu lagu dari Noah ya. Semoga ini bisa menjadi semangat kita semua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalau tadi kita sudah dari Malang begitu ya, pagi hari ini kami ajak Anda untuk bergeser ke Sumenep pendengar bersama dengan kawan reporter Ima Fadila yang akan melaporkan Menteri PPPA kawal kasus kekerasan seksual anak di Sampang ya. Selain penegakan hukum, masyarakat juga diminta untuk menjaga privasi anak dengan tidak menyebarkan identitas dan konten anak korban. Kita sudah terhubung bersama dengan reporter Ima Fadila. Ima, silakan laporan Anda.
1: Baik, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifiatul Khoiri Fauzi memastikan untuk mengawal secara menyeluruh penanganan kasus dugaan kekerasan seksual yang menimpa seorang anak perempuan berusia 15 tahun di Kabupaten Sampang. Hal ini ditegaskan dalam kunjungan kerja dengan hadir langsung di Pendopo Trunojoyo Sampang pada hari Senin sore kemarin. Dalam kunjungan kerja ini disampaikan bahwa negara harus hadir secara utuh dan tidak boleh membiarkan anak menghadapi penanganan kasus kekerasan seorang diri. Arifiatul Khoiri Fauzi juga menuturkan kepentingan terbaik bagi anak adalah harus menjadi prioritas utama. Negara tidak boleh membiarkan anak menghadapi kekerasan sendiri. Sementara itu juga Kementerian P3A juga memastikan akan memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan hukum, layanan psikologi, serta dukungan lain secara menyeluruh. Guna memastikan seluruh kebutuhan korban terpenuhi, Kementerian P3A juga telah berkoordinasi intensif dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah Kabupaten Sampang, UPTD PPA, aparat penegak hukum, serta layanan lembaga terkait. Pendampingan juga terus dilakukan untuk kondisi psikososial berkelanjutan, layanan kesehatan, bantuan hukum, hingga penguatan sistem perlindungan anak yang menjadi fokus utama. Dan Menteri Arifiatul Khoiri Fauzi juga mengapresiasi langkah cepat aparat penegak hukum dalam menangani perkara ini. Dipastikan tidak ada ruang bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Setiap pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum dan negara wajib memastikan korban memperoleh keadilan serta pemulihan yang layak. Selain mengawal proses hukum, Menteri P3A juga menghimbau, meminta masyarakat luas untuk menjaga privasi anak dengan tidak menyebarluaskan identitas korban, juga tidak membangun narasi stigma negatif. Ditekankan semua elemen harus berperan aktif dan juga berkomitmen dalam meningkatkan predikat Kabupaten Ramah Anak guna mencegah kasus serupa terulang kembali, tidak hanya dari OPD dan instansi terkait, juga kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Ima Fadila dari Sampang melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Ima Fadila dan selamat bertugas kembali. Dari Sampang, pendengar, kita bergeser bersama dengan kawan reporter Anna Kusuma. Pemkot Kediri, perketat upaya pemberantasan rokok ilegal. Anna, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik pendengar, pemerintah Kota Kediri melalui Satuan Polisi Pamong Praja terus memperkuat upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal dengan menggandeng kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe Madya Cukai Kediri serta Polres Kediri Kota, di mana kolaborasi tersebut diwujudkan melalui operasi terpadu yang gencar dilakukan di sejumlah titik di wilayah Kota Kediri. Hingga pertengahan tahun 2026 ini, pendengar, operasi gabungan sudah berhasil mengamankan sekitar 10.000 batang rokok ilegal tanpa pita cukai resmi. Dan langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi penerimaan negara sekaligus juga menekan peredaran barang kena cukai ilegal yang masih ditemukan di tengah masyarakat. Dari keterangan Kepala Satpol PP Kota Kediri, Paulus Luhur Budi, menerangkan bahwa hasil operasi menunjukkan peredaran rokok ilegal masih ditemukan di seluruh wilayah kecamatan di Kota Kediri, dan menurutnya kondisi tersebut menjadi bukti bahwa praktek peredaran rokok ilegal ini masih berlangsung, sehingga masyarakat juga dihimbau untuk tidak terlibat dalam aktivitas menjual, menerima maupun juga mengedarkan produk tersebut karena seluruh tindakan ini memiliki konsekuensi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ia juga menjelaskan bahwa rokok ilegal umumnya dipasarkan melalui toko kelontong dan juga lapak penjualan, sehingga petugas melakukan inspeksi mendadak di lokasi-lokasi yang memang diduga menjadi jalur distribusi rokok ilegal ini. Pendengar, dari operasi pada awal Juli 2026, petugas juga sudah mengamankan sebanyak 6.896 batang rokok ilegal dengan nilai barang yang mencapai lebih dari 10 juta rupiah, serta potensi kerugian negara akibat pelanggaran cukai yang diperkirakan mencapai sekitar 6,8 juta rupiah. Sementara itu, sejak Juni hingga awal Juli 2026 ini, total rokok ilegal yang berhasil disita mencapai sekitar 10.000 batang, rinciannya sekitar 3.000 batang yang ditemukan pada bulan Juni dan 6.896 batang yang merupakan hasil operasi di bulan Juli 2026 ini. Berikut pendengar wawancara RRI bersama dengan Kepala Satpol PP Kota Kediri, Paulus Luhur Budi.
3: Kalau ke ilegal itu macam-macam, ada yang tidak berminta, ada yang ditanya palsu, ada ketiga-tiga hal yang merupakan ilegal ini yang masyarakat harus tahu. Sampai sekarang ini, sampai hari ini, kita kurang lebih ada 10.000 batang yang kita amankan. Jadi kalau kita mulai dari bulan Juni kemarin, kita menemukan 3.000, terus bergerak menemukan 6.000 lagi bulan Juli ini, dari 2 bulan ini kita sudah mendapatkan 10.000 batang. Mudah-mudahan berhenti kalau harapan saya, karena terus bertambah berarti bukan keberhasilan. Itu kita berarti masyarakat pasti terus belum tersosialisasi dengan baik. Tapi kalau belum tinggi sih itu harapan kami. Tapi kalau masih ada ya kami susah masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran ini.
2: Ya, pendengar, sementara itu kolaborasi dengan KPP Bea Cukai Kediri dalam pemberantasan rokok ilegal ini juga akan terus diperkuat. Selain melakukan penindakan, Bea Cukai juga terus meningkatkan edukasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat agar semakin memahami bagaimana dampak negatif rokok ilegal ini baik terhadap penerimaan negara maupun juga aspek perlindungan konsumen. Masyarakat juga diharapkan untuk tidak membeli ataupun juga memperdagangkan rokok ilegal serta segera melaporkan kepada Bea Cukai Kediri apabila menemukan dugaan peredaran produk tanpa pita cukai resmi di lingkungan sekitar mereka. Demikian dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan kembali ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih reporter Ana Kusuma dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan reporter Ana Kusuma beringar Pemkot Kediri perketat upaya pemberantasan rokok ilegal. Yang sebelumnya kita tadi sudah bersama dengan kawan reporter Ima Fadilah begitu ya dari Sampang yang melaporkan Menteri PPPA kawal kasus kekerasan seksual anak di Sampang. Selain penegakan hukum, masyarakat juga diminta untuk menjaga privasi anak dengan tidak menyebarkan identitas dan konten anak korban. Dan Anda masih bersama kami dalam program Jatim hari ini. Dini Wardani gak sendiri karena masih ada rekan Atit Sasono, Nita Silvia, dan Fahri di Studio Pro 1 RRI Surabaya. Kita semangat dulu barengan sama Zilon 7.

0: Anda masih ada dalam program Jatim hari ini, pendengar, dan saat ini kita sudah terhubung kembali bersama dengan kawan reporter. Kali ini ada rekan Agus Sinirdiani yang akan melaporkan pemerintah kota Surabaya, begitu ya, membuka ruang komunikasi kepada masyarakat terkait rencana pengembalian stempel kepengurusan pasca mutasi lurah Tambak Wedi. Kita sudah terhubung bersama dengan Agus Sinirdiani. Agus, silakan laporan Anda. Ya, Agustin.
1: Ya, benar. Wali Kota Surabaya ini membahas pergantian karena merupakan kewenangan kepala daerah di pengaruhi oleh banyak stempel RTA ini memang dibicarakan bagian warga dan lembaga pemberdayaan masyarakat di Tepkot sendiri juga tetap membuka sih, namun tidak ansi upaya yang dianggaran. Dan dalam keterangannya usai paripurna kemarin ini, Wali Kota Surabaya Ricayadi juga mengatakan jika penambahan yang dilakukan pemerintah ini bertujuan untuk memperbaiki praktik yang menyimpang. Karena itu apabila pengembalian stempel dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap upaya tersebut, Pemkot akan menindaklanjuti sesuai aturan. Dan Pemkot sendiri juga menyatakan belum mengetahui alasan pasti di balik rencana pengembalian stempel dari RTRW tersebut maupun juga penolakan terhadap mutasi lurah Tambak Wedi. Namun tuntutan agar mantan lurah Tambak Wedi dikembalikan ke jabatannya sendiri, Eri menegaskan bahwa penempatan maupun juga pemberhentian lurah merupakan hak prerogatif wali kota. Ia juga mengingatkan setiap aparatur sipil negara ini harus berpihak terhadap kepentingan masyarakat.
2: Jadi lurah ini kan sebagai pengawas. Ketika yang namanya posisi SPK itu menjadi tanggung jawabnya, maka ketika dikuasai oleh paguyuban, maka tetap harus melakukan pengawasan. Tidak boleh tidak tahu siapapun pemerintah kota itu. Maka ketika dia punya kewenangan menjawab tidak tahu terjadi pungli di sana, maka saya akan proses. Dan ini terus prosesnya berlanjut di kepolisian. Meskipun dia sudah mengembalikan, tapi proses hukum tidak boleh berhenti.
1: Ya, dan sementara itu juga Eri menegaskan apabila pengembalian stempel dilakukan untuk menutupi kesalahan, Pemkot sendiri menyatakan siap menerima dan juga memproses pergantian kepengurusan sesuai ketentuan. Ia juga kembali menekankan bahwa lurah tetap berkewajiban menguasai pengelolaan SPK meski operasional sehari-hari ini dilakukan oleh paguyuban dari pedagang. Dan menurutnya aparatur pemerintah sendiri tidak dapat beralasan untuk tidak mengetahui persoalan yang terjadi di wilayahnya. Dan ia juga menambahkan jika dugaan pungli di SPK Tambak Wedi sendiri saat ini telah ditangani aparat penegak hukum, dan ia menegaskan pengembalian uang juga tidak menghentikan proses hukum yang saat ini tengah berjalan. Demikian Agus Sinirdiani melaporkan.
0: Ya, baik, terima kasih reporter Agus Sinirdiani dan selamat bertugas kembali. Dari Agustin, pendengar, kita bergeser ke reporter Ayu Citra. Pagi hari ini akan melaporkan perluas pesan Kamtipnas. Petugas kepolisian di Kediri gencarkan layanan kopi keliling di pelosok daerah. Ayu Citra, silakan laporan Anda.
3: Iya, pada tahun perluas pesan Kamtipnas, maka saat ini nih petugas kepolisian di wilayah Kapolres Kediri ini mengadakan layanan kopeliling atau kopling. Dan hal itu pernah disampaikan oleh Aibda Andi Waluyo selaku Babinsa Kamtipnas Tukurejo yang bertugas di Polsek Ngasem Polres Kediri hari ini. Ia mengatakan pendengar bahwa layanan kopeliling ini telah menuai antusias luar biasa di masyarakat, apalagi selain mendapatkan cangkir kopi gratis, maka mereka ini bisa ikut menyampaikan potensi kalkulasi Kamtipnas di wilayahnya. Berikut pernyataan dari Aibda Andi.
4: Tanggapan masyarakat sendiri terhadap COVID ini sangat positif sekali, sangat antusias. Bila Babin Kamtipmas bergerak atau melaksanakan patroli sambil melaksanakan kopling, banyak yang satu merapat untuk kita. Katanya karena untuk kopi ini gratis, kita tidak mengeluarkan biaya untuk dari masyarakat. Dengan itu, biar kita lebih mengenal, biar terhadap masyarakat ini ada informasi langsung saja di masyarakat, bisa langsung ke Babin Kamtipmas.
3: Ya, pernah secepat yang sama, adik seorang warga dari desa Wonosari, Kementagu, Kabupaten Kediri mengatakan ia sangat senang dan memperoleh layanan kopi keliling dari petugas kepolisian. Karena memang selain menyukai kopi pendengar, tetapi juga adanya petugas kepolisian ini, maka ia bisa merasa lebih aman karena memang dekat bersama Babin Kamtipmas. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Ayu Citra dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan, kawan reporter Ayu Citra mendengar perluas pesan Kamtibmas, petugas kepolisian di Kediri gencarkan layanan kopi keliling di pelosok daerah. Informasi dari kawan reporter Ayu Citra sekaligus menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini, edisi hari Selasa, tanggal 14 Juli 2026. Dan sekaligus saya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda bersama dengan kawan Atit Sasono, Nita Silvia, dan Fahri serta Lenny Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
5: Demikian Jatim hari ini.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat siang pendengar Pro 1 RR Surabaya. Kita hadirkan untuk Surabaya siang ini dengan berbagai informasi tentunya untuk pendengar Pro 1 RR Surabaya sampai jam 11 ya. Lalu nanti jam 11 ada dinamika olahraga. Lalu juga nanti akan ada musik dan informasi tentunya. Dan musik kita hari ini berjaringan pendengar ya. Dan Anda bisa terus nanti bergabung di Pro 1 RR Surabaya. Kita hadirkan untuk Surabaya siang ini pendengar bersama Celia Cahyani.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, untuk informasi di Surabaya siang ini ya, pemerintah membatasi penggunaan gawai selama kegiatan belajar di sekolah, dan kebijakan ini juga diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2026, yang dimana sebagai mencegah adiksi digital dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Nah, ini dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menegaskan bahwa aturan tersebut bukan melarang siswa membawa atau menggunakan gawai, melainkan ini untuk mengatur pendengar ya pemanfaatannya agar nantinya lebih bijak, aman, dan benar-benar mendukung proses pembelajaran. Nah, melalui kebijakan tersebut, sekolah juga diharapkan untuk mampu

ini diminta untuk menjadi teladan dalam memanfaatkan teknologi digital secara bijak dan bertanggung jawab selama berada di lingkungan sekolah.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2026 atas nama Diana Embun Sari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Mahesa Hadrian Putra Setiawan bin Budi Setiawan, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, dahulu bertempat tinggal di Jalan Putat Jaya C Barat.

0: 8 nomor 49 RT 2 RW 13 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Senin tanggal 7 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2013/PDT.G/2026/PA.SBY antara Feby Oktavia Putri binti Muji Hadi Santoso sebagai penggugat dan Mahesa Hadrian Putra Setiawan bin Budi Setiawan sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Nah, pendengar, kalau kita membahas tentang teknologi ya, berhubungan dengan teknologi tentunya, ini juga dari Kementerian Komunikasi dan Digital ini mendukung penuh tentang penyelenggaraan Konvensi Humas Indonesia 2026. Ya, ini juga akan digelar di salah satu kota di Surakarta pada tanggal 17 hingga 18 Oktober mendatang. Dan ini juga dapat dukungan dari Wakil Menteri Komunikasi dan Digital. Nah, ya, karena perkembangan teknologi ini khususnya kecerdasan artifisial atau AI ya, telah mengubah cara pemerintah, organisasi dan masyarakat untuk memproduksi serta untuk menyebarkan informasi ya. Nah, pemanfaat dari digital AI sendiri pendengar ya, ini mampu untuk meningkatkan efektivitas komunikasi publik ya, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan baru terkait maraknya disinformasi, misi informasi dan konten manipulatif yang dapat menggerus kepercayaan masyarakat. Nah, karena itu Konvensi Humas Indonesia 2026 ini juga diharapkan nantinya akan menjadi wadah para praktisi humas untuk berbagi pengalaman dan memperkuat kompetisi serta merumuskan strategi komunikasi yang adaptif, lalu juga beretika dan tentunya mampu menjawab terkait tantangan era digital ya. Dan pemerintah juga berharap insan humas ini dapat terus menjadi sumber informasi yang kredibel sekaligus juga menjaga kepercayaan publik di tengah derasnya masyarakat.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar, kita akan informasikan laporan terkini terkait Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya menggelar kompetisi pengelasan nasional selama 4 hari. Laporan selengkapnya akan langsung disampaikan oleh Farida Kusnia. Silakan, Farida.
2: Ya, pendengar, saya berada di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya PPNS, di mana hari ini berlangsung kegiatan kompetisi pengelasan tolas nasional yang diikuti oleh peserta dari politeknik maupun perguruan tinggi vokasi senasional. Lebih lanjut untuk informasi kompetisi ini, di samping kanan saya ada koordinator prodi teknik pengelasan PPNS sekaligus ketua panitia dari kompetisi las nasional, Muhammad Saiful Amri. Ya, selamat siang, Pak.
3: Selamat siang, Bu.
2: Pak Amri, untuk kegiatan hari ini yang berlangsung apa, Pak, dalam perlombaan?
3: Oke, untuk kegiatan hari ini yang berlangsung itu adalah pertama kita akan melakukan uji teori terlebih dahulu. Itu dilaksanakan dari jam 8 sampai jam 10 ini. Selanjutnya nanti dari selesai ujian teori akan dilakukan trial mesin untuk persiapan uji prakteknya, seperti itu. Nah, uji prakteknya nanti akan dilaksanakan di jam 1.
2: Pak Amri, ada dua hal yang terbaru ya, Pak, ya, di kompetisi tahun ini, baik itu dari segi peserta maupun juga sertifikatnya ini, Pak, yang tadi Bapak ungkapkan, bisa dijelaskan.
3: Oke, baik. Nah, untuk yang di tahun ini di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, ini ada kategori baru yang dilaksanakan untuk National Wedding Competition, yaitu adalah pengelasan khusus untuk mahasiswi, seperti itu. Dan selanjutnya nanti setelah mereka dari semua kategori, ya terutama untuk yang kategori pengelasan plat, ya itu nantinya yang juara satu akan mendapatkan sertifikat kompetensi dari BNSP yang mengeluarkan dari LSP Perkapalan Nusantara.
2: Terima kasih kesempatannya, Pak Amri.
3: Ya, terima kasih, Bu.
2: Ya, pendengar, untuk kompetisi las nasional ini juga tadi berlangsung ujian tes. Selain itu nanti akan dilaksanakan ujian praktek juga. Dan tidak hanya itu, pendengar, kemarin sudah dilakukan pembukaan kegiatan kompetisi ini dan rencananya hari Kamis malam akan dilakukan penutupan kompetisi las nasional di PPNS. Dari PPNS, Farida Kusnia melaporkan.
1: Baik, terima kasih untuk laporan dari Farida Kusnia, pendengar, ya, terkait kegiatan yang dilaksanakan di saat ini, pendengar, ya, di salah satu kampus, ya, tentunya, ya, yang ada di sana, ya, pendengar, ya, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Kita masih di Surabaya siang ini, pendengar, sampai jam 11 tentunya ditemani dengan lagu Komposisi Indonesia.
4: Naikilah

0: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2026 atas nama Diana Embun Sari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Suwandi bin Sugeng, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kapas Madya 6 nomor 165 RT 18 RW 2 Kelurahan Kapas Madya Baru Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1603/PDT.G/2026/PA.SBY antara Ratna Sari Dewi binti Didik Sugiono sebagai penggugat dan Suwandi bin Sugeng sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
1: Tahukah Anda, narkoba tidak hanya merusak kesehatan, tetapi juga menghancurkan masa depan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dalam rangka peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026, mari kita dukung Ananda Bersinar. Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak bersih narkoba. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Karena itu, mereka harus tumbuh sehat, cerdas, berprestasi, dan bersih dari penyalahgunaan narkoba. Mulai dari rumah, kita awasi, kita dampingi, dan kita beri teladan yang baik. Mulai dari diri sendiri, berani berkata tidak pada narkoba. Mari bersama-sama menjadi pelindung generasi bangsa, orang tua, guru, tokoh masyarakat, pemuda, dan seluruh warga Indonesia. Satukan langkah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNN Kota Surabaya.

Ditemin lagunya dari Rizky Febian, pendengar untuk Surabaya siang ini, karena setelah ini kita informasikan untuk dinamika olahraga ya, tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, pendengar. Dan untuk siang hari ini, kalau terkait cuaca ya pendengar ya, siang hari ini terpantau diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi udara kabur pendengar ya, dan suhu udara ini sampai 35 derajat Celcius hari ini, kelembapannya sampai 36 sampai 100% ya. Nanti kita update kembali untuk informasi cuaca pendengar, Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya di 99,2 dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Prancis siap mendatang Spanyol dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Chelsea resmi memperkenalkan Xabi Alonso sebagai pelatih baru. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Paris Garcia, please you can stop moderating. Thank you.
2: Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu. Saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Itu saja kami akan melihat-lihat karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi. Begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang.
3: Menurut
2: saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025 di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicetak pada tahun 2021. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Senegal resmi memecat Pape Thiaw sebagai pelatih kepala tim nasional Senegal. Keputusan itu diambil setelah evaluasi terhadap hasil tim, termasuk penampilan mereka di Piala.

Dan keunggulan 2 gol yang sirna dalam 5 menit terakhir waktu normal. Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan sosok pengganti untuk

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang tugas kami adalah terus membangun mentalitas agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap prosesnya.
1: Kompetitif on the pitch to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia, Jannik Sinner, sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different.
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: Achievement, means a lot to me.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia, Jorge Martin, memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arm, that I don't want to break.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin.

0: besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini, saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
1: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
2: Let's see. I keep saying the same.
3: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
1: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumardji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS Super Draft.

0: Dalam negeri, jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrejic memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.

0: really like here, especially Tangerang. It's amazing city. And
1: saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
0: So I don't like to change a lot when it's not like big different to change. I like to stay.
2: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
1: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda. Itu sungguh luar biasa.
3: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
2: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke arena basket, Timnas Basket Putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan grup A.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19, sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK Senayan Jakarta pada Rabu esok.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Pendengar Anda masih di Surabaya siang ini, tentunya di siang ini sebelum kita hadiran untuk berbagi informasi untuk Surabaya siang ini pendengar ya. Kita setelah ini 11.36 kita kumandangkan terlebih dahulu untuk azan zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Motivasi hari ini.
3: Nikmatilah hal-hal kecil yang ada dalam hidup, sebab suatu hari nanti kamu akan melihat ke belakang dan kemudian menyadari bahwa itu adalah hal-hal besar.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: menunaikan ibadah sholat zuhur untuk pendengar Pro 1 yang menjalankan ibadah sholat zuhur ya. Kita akan hadirkan laporan terkini pendengar untuk siang hari ini. Laporan terkini terkait informasi Dewan Jatim hari ini menggelar rapat paripurna dengan 4 agenda sekaligus tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jatim Tahun Anggaran 2025. Informasinya akan disampaikan langsung oleh Anik Hasanah, pendengar.
1: Pendengar, saat ini saya berada di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, di mana pada hari ini DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar rapat paripurna dengan 4 agenda yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur M. Syafa' Rauf. Dalam agenda paripurna hari ini, yang pertama adalah rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Kemudian yang kedua adalah rapat paripurna pengambilan keputusan DPRD terhadap rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Serta yang ketiga adalah rapat paripurna pendapat akhir gubernur terhadap rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Kemudian yang keempat adalah rapat paripurna penandatanganan persetujuan bersama penetapan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Nah, untuk keempat agenda paripurna ini merupakan satu rangkaian terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Dan rapat paripurna hari ini dihadiri secara langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa, kemudian didampingi juga oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono. Dan saat ini baru saja dimulai untuk rapat paripurna agenda pertama, yaitu penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Demikian laporan Ani Hasana langsung dari Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur.
0: Baik, terima kasih laporan dari Anik Hasanah, pendengar. Kita selanjutnya lanjutkan untuk mendengarkan komposisi lagu pop Indonesia untuk siang hari ini.

Peringat, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Bagaimana siang hari ini kota Surabaya? Cukup panaskah? Pertanyaannya sangat unik ya, cukup panaskah? Ya, memang kalau siang hari ini pendengar ya, tentunya kita harus tetap waspada untuk terkait cuaca, apalagi untuk pendengar-pendengar nih yang mungkin kerjanya atau aktivitasnya di luar ruangan membutuhkan pelindung ya kulit dan tabir surya yang saat beraktivitas di luar ruangan yang pastinya. Lalu juga kalau bisa nih pendengar ya, menghindari paparan matahari langsung dan waspada terhadap bencana kekeringan juga, kebakaran hutan, lalu juga lahan yang harus dihindari, dan juga pembakaran sampah ya, untuk membuang puntung rokok sembarangan itu juga tidak boleh. Lalu pendengar ya, untuk semuanya harus bijak menggunakan air bersih dan memaksimalkan pembangunan atau perbaikan bangunan, rumah, jalan, maupun juga saluran air selama musim kemarau. Lalu pendengar ya, untuk masyarakat dan seluruh pihak yang saat ini bergabung di Pro 1 RRI Surabaya, kalau ingin tahu perkembangan informasi cuaca ataupun juga traffic, ya boleh. Ataupun kalau cuaca bisa langsung update di informasi BMKG, info BMKG ya, jadi langsung aja di sosial medianya ataupun kanal resminya info BMKG, dan juga bisa di call center 196 ya, Anda bisa untuk update informasi cuacanya siang hari ini. Kalau siang hari ini memang di kota Surabaya dan sekitarnya panasnya luar biasa pendengar ya, jadi ya itu ya, kita harus berwaspada untuk jangan sampai dehidrasi, jangan sampai kekurangan cairan dalam tubuh. Kita harus pastikan semuanya aman.

Pendengar, kalau kita bingung untuk jalan-jalannya itu ke mall ataupun kemana, ya ini bisa dimanfaatkan untuk ke museum-museum yang mungkin ada di kota Surabaya dan sekitarnya. Atau bahkan ke mana yang pingin dikunjungi itu bisa pendengar ya. Apalagi kalau berbicara tentang museum ya, itu banyak sekarang museum-museum di daerah-daerah maupun juga di luar Jawa Timur, di luar Surabaya ataupun dimanapun ya. Nanti jam 12 sampai jam 1 siang kita akan bahas tentang museum pendengar ya. Jadi Anda bisa stay tune di Pro1 RRI Surabaya, atau yang punya pengalaman saat menghadiri pameran ataupun juga tentang museum dan lain sebagainya, boleh di WA-nya Pro1 RRI Surabaya pendengar ya, di 081 331 4 kali 992.

Pendengar, kita bahas terkait museum ya. Tadi saya ajak Anda untuk membahas tentang museum di manapun lokasinya, di Jawa Timur atau bahkan pun di luar Jawa Timur ya pendengar ya. Karena museum ini ya sering dianggap sebagai tempat menyimpan benda-benda kuno ya dari satu daerah dan hanya menarik bagi pelajar ataupun peneliti. Padahal pendengar ya, museum itu sendiri tuh memiliki peran yang jauh lebih besar pendengar. Nah, ini juga ternyata menjadi ruang yang sangat baik untuk kita belajar edukatif ya, dan mengenal ataupun juga mengetahui sejarah-sejarah dari suatu daerah ataupun bangsa kita Indonesia. Nah, menurut dari International Cult ya, Museum ICOM. Nah, museum ini merupakan lembaga permanen yang melayani masyarakat untuk mengumpulkan, merawat, meneliti, memamerkan, dan juga mengedukasi melalui warisan budaya maupun alam. Nah, dengan kata lain ya, museum itu menjadi jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Nah, di Indonesia, pendengar ya, keberadaan museum itu sangat beragam ya. Ada museum sejarah yang menyiapkan kisah perjuangan bangsa, lalu juga ada museum seni yang memamerkan karya para seniman, lalu juga ada museum geologi yang menjelaskan bahwa proses terbentuknya bumi, lalu juga museum transportasi juga ada. Itu bagaimana melihatkan perkembangan alat transportasi dari masa ke masa pendengar. Nah, keberagaman tersebut itu juga menunjukkan bahwa museum bukan hanya tentang benda tua saja, tetapi juga ilmu pengetahuan budaya, teknologi, dan kehidupan masyarakat pada zaman dahulu. Nah, ya, banyak museum-museum yang sekarang itu dimanfaatkan ya. Menarik di Museum Indonesia itu ada Museum Nasional Indonesia, lalu juga ada Museum Angkut di Batu ya. Itu penuh dengan transportasi pendengar, kalau Museum Angkut itu ya. Banyak museum-museum di Indonesia yang lainnya seperti Museum 10 November di Surabaya, lalu juga ada Museum Tsunami Aceh. Kejadian tsunami di Aceh itu juga menjadi satu peninggalan atau sejarah pendengar. Lalu ada Museum Keraton Yogyakarta ya. Nah, boleh kalau pendengar ada cerita saat berkunjung di museum ya, boleh di WA-nya Pro 1 RRI Surabaya. Coba

Mendengar masih di Surabaya siang ini ya, sampai jam 1.30, setengah 2 sebelum kita mengikuti musik kita 100% Indonesia. Nah, tadi saya sudah sebutkan beberapa museum yang ada sampai sekarang ya, seperti tadi Museum Nasional yang berada terkait dengan Museum Singaran di Jawa Tengah yang menjadi salah satu situs manusia purba terpenting di dunia. Lalu di Aceh juga pendengar terdapat Museum Tsunami ya. Bukan hanya mengenang untuk tragedi tahun 2004 saja, tetapi juga menjadi pusat pendengar ya untuk edukasi terkait kejadian yang ada di sana atau edukasi mitigasi bencana. Lalu di Kota Batu, Jawa Timur ya terdapat Museum Angkut yang menghadirkan koleksi kendaraan dari berbagai negara. Sementara untuk di Yogyakarta terdapat Museum Suno Budoyo yang kaya akan dengan koleksi budaya Jawa. Nah, kalau melihat secara dunia internasional pendengar ya, museum ini juga menjadi ikon sebagai negara, dan museumnya itu juga terkenal yang berada di negara Perancis. Ini museum tersebut ya menyimpan banyak peninggalan perbedaan dunia, sementara juga dari Amerika Serikat ini mengelola belasan museum yang jutaan apa namanya terkait dengan kepentingan sejarah atau koleksi sejarah ya yang ada, dan juga teknologi. Nah, kalau media sosial sekarang pendengar ya, kita bisa melihat museum-museum itu juga dari media sosial karena itu menjadi sarana promosi yang efektif ya, karena banyak museum yang menghadirkan spot foto yang menarik, lalu pameran tematik ya, ada kelas membatik juga, workshop seni, pertunjukan budaya, lalu juga diskusi sejarah yang membuat museum itu semakin dekat dengan generasi muda. Selain museum juga ada pameran-pameran, biasanya pendengar ya, pameran lukisan seperti Art Jog atau Art Sub yang biasanya ada di Surabaya. Itu tidak hanya menampilkan lukisan-lukisan karya-karya dari para pelukis, tapi juga ada pembuatan membatik itu bisa ada, lalu juga ada yang memahat atau membuat bentuk-bentuk ya yang dari lumpur itu lo pendengar. Lalu juga banyak kegiatan tidak hanya untuk melihat pameran itu saja, karena luas ya pendengar ya, perjalanannya itu lebar gitu, kayak banyak lukisan-lukisan yang dihadirkan. Itu kalau salah satu pameran yang sering terlaksana setiap tahunnya.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar, kita informasikan laporan terkini. Hari ini Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban lakukan pendampingan tim ahli SPOG dan SPA dalam melayani dan mengedukasi ibu hamil yang beresiko. Laporan selengkapnya akan disampaikan Witra Adila. Silakan, Witra.
2: Baik, terima kasih pendengar. Hari ini Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan pendampingan terhadap tim ahli dari SPOG dan juga SPA di Puskesmas Tuban. Kegiatan ini memang sengaja dilakukan dan sudah berjalan kurang lebih 3 bulan ini, dimulai sejak bulan Mei kemarin hingga saat ini. Dan memang kegiatan ini fokus terhadap ibu hamil, pendengar, dan juga balita sebenarnya. Namun yang berbeda adalah jika memang biasanya untuk pemeriksaan ibu hamil ini kan memang sudah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh ibu hamil begitu ya, dan sudah mungkin sangat sering kita jumpai ketika kita berada di puskesmas atau di rumah sakit seperti itu. Namun kali ini berbeda karena pendampingan ini memang dikhususkan kepada ibu hamil yang memiliki risiko atau ibu hamil beresiko, di mana memang hanya ada 10 ibu hamil karena memang cukup terbatas. Jadi untuk hari ini hanya ada 10 ibu hamil yang memang diundang secara langsung oleh tim Dinas Kesehatan dan juga tim Puskesmas untuk memeriksakan kembali kandungannya apakah dalam kondisi aman atau bagaimana. Karena memang ibu hamil yang berisiko ini seperti misalnya memiliki tensi rendah atau mungkin punya diabetes atau mungkin pernah memiliki riwayat sesar seperti itu. Jadi cukup bermacam-macam terkait dengan kondisi para ibu hamil yang cukup berisiko, sehingga mereka ini dianggap membutuhkan sebuah pendampingan agar nantinya ketika mereka melakukan persalinan ini tidak ada hambatan atau berjalan dengan lancar dan meminimalisir angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Di mana Dinkes Tuban ini di tahun 2026 kemarin baru saja telah menerima penghargaan dengan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang dilakukan di tahun 2025. Melalui penghargaan itu terus digencarkan hingga sampai saat ini melalui kegiatan tadi yang dilakukan hari ini begitu ya. Dan tadi juga sempat dilakukan sesi obrolan begitu. Jadi selain melakukan pemeriksaan, ibu hamil ini benar-benar bisa berkonsultasi apa yang mereka keluhkan dan lain sebagainya, atau mungkin ada saran-saran dari SPOG atau SPA yang menyarankan bahwa mereka apa sih yang harus mereka cukupi selama masa kehamilan. Dari juga ada dokter Slamet, pendengar, itu beliau adalah seorang dokter kandungan, spesialis kandungan, juga mengatakan bahwasannya resiko kematian ibu hamil atau kematian ibu dan anak itu biasanya tuh paling sering dikarenakan faktor pendarahan dan juga hipertensi. Nah, dua inilah yang benar-benar ditegaskan kepada ibu hamil agar benar-benar menjaga kesehatan, juga suplemen gizi dan lain sebagainya, atau mungkin riwayat-riwayat yang memang itu harus segera ditanggulangin seperti obesitas juga tidak diperkenankan begitu ya. Artinya jika memang ada salah satu pasien yang obesitas, itu benar-benar harus ada teknik mungkin dengan penurunan berat badan atau bagaimana, itu dijelaskan secara langsung oleh mereka yang memang ahli dalam bidangnya. Dan kegiatan ini memang akan terus dilanjutkan pendengar di kecamatan-kecamatan lain dalam upaya tentu tetap mempertahankan predikat atau penghargaan yang telah diterima, yaitu penurunan AKI AKB di Jawa Timur. Mungkin itu pendengar informasi hari ini dari Tuban bersama saya Witra Adila melaporkan.
1: Baik, terima kasih laporan dari Witra Adila, pendengar ya, terkait informasi hari ini Dinas Kesehatan yang sudah banyak mengedukasi untuk ibu hamil, pendengar ya. Dan Anda masih bersama Celia Chen di Surabaya siang ini, pendengar, tentunya ditemani oleh lagu Pop Indonesia ya. Anda nanti bisa kalau siang hari ini tidak bisa pendengar ya, karena 100% Indonesianya berjaringan. Oke, kita nikmati untuk lagu selanjutnya. Ada lagunya dari Elo Gadisco. One day I saw this girl.

0: Ci, kalau liburan sekarang, kamu pilih jauh atau dekat?
1: Justru pilih yang deket lah. Banyak tempat bagus yang dulu gak kepikiran. Istilah anak sekarang tuh hidden gem.
0: Kayak pantai lokal atau desa wisata gitu gak sih maksudnya?
1: Iya, selain indah, manfaatnya juga langsung terasa.
0: Maksudnya, manfaat buat warga sekitar, gitu kan?
1: Betul, UMKM jalan, budaya hidup, lingkungan juga ikut dijaga. Jadi, wisata bukan cuma soal foto dan unggahan, tapi soal kita sebagai pengunjung. Kalau kita berwisata dengan peduli, ya kita pulang bukan cuma cerita, tapi juga memberi kontribusi untuk sektor ekonomi dan juga pariwisata dalam negeri.

Pendengar Anda masih di Surabaya siang ini ya, 30 menit ke depan sebelum kita mengikuti untuk musik kita 100% Indonesia yang berjaringan pendengar ya. Kita hadirkan informasi hari ini pada tanggal 14 Juli diperingati sebagai Hari Pajak Nasional. Nah ini pendengar ya, Hari Pajak Nasional diperingati pada hari ini setiap tahunnya untuk peringatan Hari Pajak. Nah, sudah membayar pajak kah, pendengar? Ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran ya masyarakat mengenai pentingnya pajak dalam mendukung pembangunan nasional. Peringatan ini menjadi pengingat bahwa pajak bukan sekedar kewajiban warga negara, tetapi juga bentuk gotong royong dalam membiayai berbagai kebutuhan publik, pendengar ya. Mengapa membayar pajak itu penting? Satu, itu untuk pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Lalu juga untuk penyediaan layanan pendidikan, mulai dari sekolah hingga bantuan pendidikan yang lainnya. Lalu juga pembiayaan layanan kesehatan, termasuk rumah sakit dan juga puskesmas. Lalu juga penguatan sistem pertahanan dan juga keamanan negara. Dan tentunya mendengar ya, pembuatan sosial, bantuan sosial ya bagi masyarakat yang membutuhkan. Nah ini pengembangan transportasi umum, fasilitas juga. Nah kenapa diperingati setiap tanggal 14 Juli pendengar? Karena tanggal 14 Juli ini dipilih sebagai Hari Pajak Nasional yang diperingati tonggak sejarah administrasi perpajakan Indonesia. Dan peringatan ini menjadi ajang ya bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mengajak masyarakat memahami bahwa kepatuhan membayar pajak itu merupakan bagian penting dari pembangunan bangsa. Nah, peran masyarakat sendiri pendengar ya untuk hal tersebut, untuk memenuhi ketentuan perpajakan yang memiliki tanggung jawab dan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan benar. Dan tantangan di era digital ini pendengar ya, saat ini juga sistem perpajakan Indonesia terus mengalami transformasi digital ya. Berbagai layanan administrasi perpajakan juga kini dapat diakses secara daring hingga memudahkan masyarakat dalam mendaftar, melaporkan maupun juga membayar pajak.

0: Pendengar, informasi dari BMKG ini memasuki pertengahan Juli 2026. Dari BMKG mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan seiring semakin dominannya musim kemarau di berbagai wilayah Indonesia. Nah, meski hal tersebut, BMKG juga menegaskan mendengar ya bahwa hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang ini masih berpotensi terjadi secara lokal di sejumlah daerah. Dan juga menurut BMKG saat ini musim kemarau telah meluas ya sebagian besar di wilayah Indonesia, dan kondisi atmosfer tersebut juga semakin sering kering juga dan menyebabkan hari tanpa hujan berlangsung lebih lama di banyak daerah. Nah, situasi tersebut juga meningkatkan risiko munculnya titik panas atau hotspot yang dapat berkembang menjadi kebakaran hutan dan lahan apabila tidak diantisipasi sejak dini ya. Nah, untuk kebakaran hutan sendiri pendengar ya, ini juga harus antisipasi mengancam keanekaragaman hayati. Oleh karena itu BMKG menghimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membakar sampah sembarangan, terutama di kawasan lahan gabut hutan maupun juga semak belukar yang mudah terbakar. Di sisi lain juga kemarau bukan berarti hujan berhenti sepenuhnya. BMKG juga menjelaskan bahwa kondisi atmosfer itu juga masih memungkinkan terbentuknya awan hujan di berbagai wilayah akibat hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang yang terjadi secara tiba-tiba. Kita coba sapa siang hari ini ada siapa? Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Selamat siang.
0: Iya, kenapa, Bu?
1: Mau tanya.
0: Iya.
1: Hari pajak nasional itu bulan apa ya?
0: Juli, Bu.
1: Oh, pas tanggal 14 ini ya?
0: Iya, terus kenapa, Bu?
1: Enggak, hanya mengingatkan selamat hari pajak.
0: Sudah menginformasikan general, tadi, Bu.
1: Iya, general pajak, selamat hari pajak. Jangan dikorup ya.
0: Oh, oke. Okay. Terima kasih informasinya. Oke. Okay. Dan untuk pendengar ya, himbauan tentang BMKG ini ya juga sangat penting untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya bisa update juga cuacanya melalui sosial media dari BMKG.

Pendengar, setelah ini tepat jam 13.30 kita akan bergabung bersama 100% Indonesia berjaringan nasional yang dipandu oleh Ihsan Tarore dan juga Dede Firdaus. Bintang tamunya ada De Lestari. Pendengar, nanti Anda bisa bergabung di Pro 1 RRI Surabaya.

hangat Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Kok lemes sih?
1: Oh, lebih semangat. Selamat siang juga.
0: Selamat siang. Okay. Jadi harus semangat kan. Jadi siang-siang gini ketemu sama Didi Berdaus,
1: sama Isan Tarore juga.
0: Betul. Yang pastinya juga menemani Anda pendengar di seluruh Indonesia ya. Betul, di 100% banget. Indonesia.
1: Iya, hari ini bintang tamu kita spesial banget ya.
0: Betul.
1: Jadi memang selain spesialnya juga partner aku gonta-ganti mulu.
0: Tapi aman kan?
1: Aman. Sih.
0: Aman kan? Saya nggak mau di-compare ya.
1: Enggak dong. Ada yang bisa di-compare karena semuanya enggak. Punya kelebihan dan keunikan masing-masing. Oh, punya karakternya masing-masing.
0: Iya.
1: Dong.
0: Betul.
1: Bener dong. Sama kayak bintang tamu kita kan.
0: Bener.
1: Bintang tamu kita ini kan unik dan berkarakter sekali.
0: Iya, saya kenal dia. Oh, kenal kayak kenal aja ya.
1: Besti banget kayaknya ya.
0: Dari zaman-zaman kita SMP kan.
1: Kok kita sih?
0: Ya harus sama kita dong.
1: Emang kita seumuran ya?
0: Kita seumuran.
1: Masa sih?
0: Jangan ditua-tuain ya.
1: Aku kemudaan loh.
0: Oh iya?
1: Aku lebih muda daripada.
0: Beda 2 bulan kan?
1: Tetep
0: ya.
1: Iya. Zaman-zaman kita dulu ya, beliau ini aja. Kenapa? Sudah melanglang buana di dunia tarik suara. Mulai betul. Dari trio ya sebenarnya.
0: Dari trio, bener.
1: Pertama kali dia terjun di industri ini kan memang dari trio ya. RDS ya, benar ya.
0: Betul, Rida Sita Dewi ya. Kalau anak-anak sekarang kan kenal beliau ini karena Perahu Kertas,
1: yes, enggak
0: sih? Supernova,
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul banget.
0: Kita tahu dulu waktu dia ini nyanyi bertiga.
1: Yes.
0: Ya kan?
1: Tiga-tiganya sama-sama penyanyi yang luar biasa. Sekarang beda-beda ya. Yang satu ada fokus ke film.
0: Bener,
1: di film. Yang satu ada fokusnya memang benar-benar menciptakan karya-karya musik-musik. Bener. Walaupun yang di film ini juga tetap bernyanyi ya, gitu. Tapi tetap ya. Tapi beliau ini luar biasa. Tapi ya sebenarnya mau tanya-tanya sama dia banyak banget sih yang
0: banyak
1: aku
0: banget.
1: Mau tanya sih Mas D.
0: Bener.
1: Karena maksud aku dia ini sosok yang sangat-sangat menginspirasi. Dan semua karya-karyanya itu menurut aku, aduh, puitis banget ya, kata-katanya, melankolinya itu ada banget.
0: Bener, mau bahas apa dulu, bahas nyanyinya dulu, bahas bukunya, bahas karyanya kayak banyak banget ya.
1: Kalau bahas personalnya, boleh gak ya? Kok dia bisa jadi seinspirasi itu, seinspiratif bener. Itu gitu.
0: Bener, ya maksudnya mungkin udah ketebak ya dengan siapa nanti kita akan ngobrol di jam 2 siang.
1: Ya, jadi luar biasa ya. Tadi udah diputerin sih sebenarnya lagunya.
0: Udah puterin lagunya.
1: Harusnya tahu sih bintang tamunya siapa.
0: Betul.
1: Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, karena berhubung beliau ini jadwalnya juga cukup-cukup padat ya. Ini udah ada penelpon kayaknya.
0: Penelpon ya.
1: Gimana kalau kita tanya dulu sama penelpon?
0: Oke. Halo, selamat siang.
1: Halo. Halo, selamat siang. Line 2.
0: Halo.
1: Oke, halo.
0: Halo Bang Weni.
1: Halo, Bung Benijo.
0: Ya, sepertinya nanti dicoba lagi ya untuk line teleponnya, WhatsApp-nya di 0811-7972-7912.
1: Ini ada yang gabung nih di WhatsApp, gimana kalau
0: boleh.
1: Kita angkat juga ya?
0: Okay.
1: Mas Faris di Malang ini. Oke, halo. Iya, halo. Hai, Mas Faris.
2: Selamat siang, Kak Didi, Kak Iksan.
0: Halo.
1: Selamat siang, Mas Faris.
2: Wah, tadi saya udah naik di telepon seluler, tapi gangguan pada sinyal seperti ini.
1: Oh, iya.
0: Udah gak apa-apa.
1: Berangkat sih.
0: WhatsApp lebih enak, lebih murah ya.
2: Iya. Udah naik di WhatsApp aja udah sama kok ya. Enak ya.
0: Iya, betul.
1: Iya,
2: suaranya berasa kayak ketemu langsung ya, Kak Didi.
0: Bener.
1: Kita berasa lagi teleponan. Memang kita lagi teleponan sih sebenarnya.
2: Aku berasa kayak artisnya deh jadinya.
1: Bintang tamu kita sore hari ini adalah Faris Febrianto.
2: Faris Febrianto alias Faris Afgansyah Reza.
0: Ya bisa.
2: Usiaku hampir sama kayak Afgansyahnya.
1: Berarti lebih tua dari kita berdua dong.
0: Kita masih Gen Z soalnya ya.
1: Iya. Aduh Mas Faris.
2: Kalau cuman beda ini aja sih, beda tahun. Iya beda. Beda bulan.
1: Beda bulan sama tahun ya.
2: Tahunnya 89.
1: Oh berarti seumuran sama bulan saya.
2: Itu ya.
1: Sama kalo Mas aku, Dede.
2: Iya. Oh sama dengan. Okay. Ini bintang tamunya belum datang nih.
1: Bintang tamunya kebetulan dia lagi ada yang dikerjain. Mungkin dia akan bergabung sama kita sekitar pukul 2 nanti.
0: Nanti jam 2 siang. Mas Faris.
2: Berarti sekarang buat seru-seruan sama penyiar-penyiarnya mungkin ya.
1: Bisa juga Mas Faris kalau mau bertanya dulu boleh. Nanti kita sampaikan pertanyaannya. Kebetulan bintang tamu kita adalah D. Lestari.
0: Atau Mas Faris punya cerita sama D. Lestari dulu, dengerin apa lagunya?
2: Dengerin karyanya. Lagunya yang terkadang malaikat yang itu
1: malaikat juga tahu ya. betul
2: itu
1: betul.
2: Sampai pernah dibawakan sama penyanyi-penyanyi lain juga kan ya lagunya ya. Memang sangat hit sekali dan itu nanti pertanyaanku singkat aja ya.
1: Apa itu
2: ciptaannya Mas siapa gitu aja wis.
1: Ciptaannya dia lah.
2: Ciptaannya dia sendiri ya.
1: Iya.
2: Ya. Selain bisa nyanyi bisa nyiptain lagu sendiri.
0: Iya dong. Betul.
2: Wah, luar biasa. Terus kira-kira sudah pernah udah pernah ke Batu belum ya? Udah pernah konser ke Batu?
1: Oke, nanti
2: ke
1: Batu.
0: Oke, siap. Terima kasih Mas Faris.
2: Salam nih.
1: Boleh Mas Faris. Monggo.
2: Salamnya berapa? 3 ya?
1: Iya.
2: Tiga, salamnya untuk Mbak Dia Laras yang ada di Pro 1 Malang. Selamat siang Mbak Dia. Lalu juga ada Mas Ari Jawari sama Mas Arga Saputra. Makasih Mas Didi, Mas
0: Iksan. Terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih Mas Faris.
0: Kita langsung nyambung ya, di Sumatera Barat ada Uncle Gazi. Halo.
1: Halo Uncle Gazi.
3: Halo.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Uncle.
3: Halo.
0: Iya, ya, kabarnya sehat. Baik.
3: Alhamdulillah.
0: Sumatera panas enggak hari ini?
3: Oh, cerah, panas nih.
0: Cerah sama. Tadi juga panas ya?
1: Lumayan
0: kesini.
1: Sih.
0: Kesini, lumayan ya.
1: Lumayan berkeringat aja di jalan itu. Padahal pakai AC tetap aja panas.
0: Iya, tetap aja panas.
1: Akal Gazi. Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita walaupun belum datang sih sebenarnya bintang tamu.
0: Kita tampung enggak apa-apa.
1: Kita tampung pertanyaannya.
3: Ya, numpang bertanya titip sama Bang Iksan sama Bang Deddy ya. Lagunya Kak Dewi ini yang terbaru apa, Bang?
0: Okay. Atau
3: terus album atau single?
1: Album atau single?
3: Iya, atau apa? Ada soundtrack dari film gitu, Bang?
0: Ya. Yeah.
3: Oh, oke. Okay. Boleh titip salam, Bang?
1: Boleh.
3: Salamnya buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Bang Binjo di Manado, salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah, salam buatnya Kak Sofia Dila, salam buatnya Reni Zwe.
1: Oke,
3: okay, Kak Gazi. Salam kompak aja buat semuanya, Bang Isan sama Bang Deddy.
0: Okay. Iya, terima kasih
1: banget Kak Gazi.
0: Angkel Gazi. Gazi, kita lanjut.
1: Cuman tadi bersalam memang.
0: Bener.
1: Dia salam ke Benny Jo.
0: Coba. Bang Benny Jo-nya ada nggak nih?
1: Langsung bersambung nih kayaknya.
0: Halo Bang Benny.
1: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dede Firdaus, Bang Iksan Tarore. Untuk Pak Dede, Bung Dede salam kenal ya Pak Dede.
0: Iya. Ini langsung panjang nih openingnya ya.
1: Iya, makanya aku nggak cut karena aku udah hafal.
0: Biarin aja gitu ya.
1: Bang Benny Jo ini harus dia nyapa. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Ah itu, pokoknya lengkap lah pokoknya.
0: Pokoknya ya dari Manado ini.
4: Manajemen orangnya. Tapi bintang tamunya belum ada ya, Bang
1: Iksan. Belum.
0: Nanti jam 2.
1: Itu tapi boleh loh kalau mau nyampein pertanyaan.
4: Aja ya.
1: Boleh.
4: Trio RSD kalau enggak salah ya.
1: Iya.
4: Ini kan pencipta lagu, penulis buku.
1: Betul.
4: Pertanyaan pertama, sulit mana nulis buku apa nulis lagu? Itu pertanyaan pertama. Kedua, sudah berapa judul buku yang ditulis dan sudah berapa album lagu yang ditulis oleh Trio RSD ini? Itu aja ya pertanyaannya ya.
1: Oke.
0: Okay. Terima kasih, dikirim salam enggak Bang Weni.
4: Ya, menyapa yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, tetap semangat Ibu Ike. Bang Angkel Gaji dari Sumatera, ada Ayub Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Pak Mali Pekanbaru juga, ada Bang Ahmad di Jember, ada Tawan di mana Tawan ya, di Singaraja, Gilang Kertasono dan Ibu Freddy Palu, Bung Kenny Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, nih, nanti pokoknya pertanyaan kita tampung lah ya.
1: Sudah banyak ya sebenarnya
0: ya.
1: Aku juga sebenarnya udah gak sabar sih, memang sudah banyak bertanya-tanya ini.
0: Tapi nanti lagi ya kita sambung ya untuk teleponnya. Boleh. Di siang hari ini pendengar, yang pasti siaran siang hari ini juga dirilai ya semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia.
1: Betul banget.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore dan juga
0: Dede Firdaus, ya. Memani Anda pastinya kita di relay di seluruh Indonesia. Pastinya kita sapa dulu untuk Ambon, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo.
1: Iya, mau nyapa juga buat semua teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Nah, itu dia ya. Tadi udah banyak yang gak sabar ya, udah pada nanya-nanya ya.
1: Masih ada lagi tau.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi tau.
0: Oh, ada lagi.
1: Loh.
0: Ini ternyata banyak ya.
1: Banyak loh. Ada dari kota mana lagi yang dengerin kita?
0: Ada lagi Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, kemudian Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekana, dan juga Yogyakarta.
0: Betul.
1: Udah banyak banget sih yang gabung dari tadi ya.
0: Bener-bener.
1: Udah bertanya-tanya tentang Mbak De Lestari. Jadi jangan lupa buat kalian semua, kalau mau gabung, mau tanya-tanya lagi sama kita, boleh banget. Langsung aja gabung via telepon kita di 08 11 797 227 912, atau juga
0: telepon 021 344 1499,
1: dan juga 021 344 0696.
0: Betul. Sudah masuk, kita langsung sapa ya. Belum ya?
1: Iya.
0: Tanya mas ini ya, pendengar, kita kenalan dulu sama De Lestari ini. Jadi memang beliau ini mengawali kiprahnya di industri hiburan sebagai anggota trio vokal Kal Rida Sita Dewi, RSD,
1: iya,
0: ya.
1: RSD ya.
0: Dan ini merilis album Antara Kita Bertiga Satu.
1: Antara Kita.
0: Iya. Nanti lagunya kita puterin ya.
1: Masih iya, enak banget. Bener. Ya, lagunya masih inget loh aku sampai sekarang. Saking everlasting.
0: Betul, ya. Betul. Jadi memang selain dikenal sebagai penyanyi, De Lestari juga merupakan penulis lagu. Dan setelah berkarir bersama dengan RSD, ia merilis album solo ya. Sekaligus menulis lagu untuk berbagai proyek musik dan juga film.
1: Oke. Ini tapi sekarang aku lagi coba hubungin sih.
0: Iya.
1: Nah, tapi nanti sepertinya belum.
0: Kita coba-coba kembali
1: kita
0: ya.
1: Coba kembali
0: untuk menghubungi De Lestari ini. Tapi kalau misalnya Anda pendengar yang mau gabung, nanti sambil ngobrol ya sama De Lestari, WhatsApp, telepon masih kita tunggu.
1: Sudah bergabung
0: sudah
1: dengan
0: masuk,
1: kita.
0: Ya. Kita sapa aja langsung.
1: Halo, selamat siang, Mbak De.
2: Selamat siang. Hai, hai.
1: Halo. Aduh, ini aku ndreg-deg ini nelfon sama Mbak Ade nih.
2: Masa sih?
1: Aduh, ini salah satu penyanyi, pencipta lagu favorit aku, Mbak Ade. Ini panutan aku banget. Ada cita-cita. Adalah cita-cita pengen diciptakan suatu hari nanti.
0: Ya.
2: Amin.
1: Mbak Ade, apa kabar?
2: Kabar baik, terima kasih. Kalian juga gimana kabarnya?
0: Kabar kita baik, berdua.
1: Walaupun sebenarnya pengen banget Mbak De tuh gabung di sini ya, di studio.
0: Iya.
1: Tapi nggak apa-apa. Mbak De, mama lagi di mana sih?
2: Saya ini di Tangerang Selatan.
1: Oh, tetanggaan kita ternyata.
2: Oh, masa?
1: Ya.
2: Oh iya.
1: Iya,
2: oh,
1: good. Mbak De, aduh, ini udah banyak banget sih sebenarnya tadi sebelum Mbak De gabung. Ini udah banyak banget pendengar-pendengar kita yang bertanya-tanya sama Mbak De. Mau aku langsung jawab pertanyaan, aku bagikan pertanyaannya atau bagaimana nih?
2: Oh, boleh, boleh.
1: Oke. Jadi gini, ada pertanyaan dari Mas Faris katanya. Dia kan orang Malang. Mbak De ini udah pernah belum sih bikin konser di Batu Malang?
2: Batu Malang belum pernah.
1: Belum pernah.
2: Belum pernah.
1: Tuh Mas Faris, belum pernah. Jadi
2: mau undang dong Mas Faris.
1: Nah, Mas Faris tuh. Mas Faris disuruh ngundang tuh ke Batu Malang.
2: Faris, Faris. Okay.
1: Mbak De. Terus ada lagi pertanyaannya Uncle Gezi, katanya tahun ini ada rencana bikin album kah atau single kah atau ada soundtrack film terbaru kah atau bagaimana tahun ini?
2: Kan album baru saja keluar ya,
1: kira-kira
2: ya bulan Juni kemarin sudah keluar. Judul albumnya Jangan Jatuh Cinta. Di situ sudah ada 3 single, 4 dengan pas albumnya keluar. Jadi silakan didengarkan di berbagai macam platform streaming.
1: Oh, jadi albumnya ini satu album ini 4 lagu aja ya Mbak De?
2: Oh enggak, full album 8 lagu tapi 4 single.
0: 4 single.
2: Ya, maksudnya 4 yang diperlakukan as single ya, sudah keluar.
0: Jadi kan berarti udah lama ya enggak keluar lagu, album, sekarang bangkit lagi, kembali lagi nih. Mbak Di.
2: Iya, betul.
0: Udah berapa lama sih?
1: Jedanya berapa tahun?
2: 18 tahun dari Recto Verso, lama banget emang.
1: Oh my god.
2: I know.
1: Kemana aja Mbak De? Kenapa baru sekarang comebacknya?
2: Karena sibuk nulis ya.
1: Iya juga ya, nulis buku tuh butuh.
2: Iya, sangat memakan waktu. Jadi ya bayangkan kalau saya nulis buku itu kan nulisnya aja mungkin 6 bulan, yeah. Ngedit 3 bulan, persiapan promosi dan sebagainya itu 1 tahun habis. Dan sementara kalau album kan juga kerja keras ya, karena betul. Kita banyak bekerja sama dengan arranger, musisi, mau arahnya kemana dan sebagainya. Walaupun bikin lagunya sih jauh lebih cepat daripada nulis novel, tapi bikin albumnya kan kerja keras dan kolaborasi dengan berbagai macam pihak gitu. Dan saya merasa kalau album tuh sangat sulit untuk saya kerjakan sendirian. Jadi memang selama ini saya tuh gak pernah punya tim. Baru kali inilah karena ada teman-teman yang akhirnya bantuin, ada Ari Daging, Riko Prayitno, Rikonya Moka, dan ada dua teman lagi, kami berempat. Akhirnya jadilah ada yang nemenin nih untuk bikin albumnya gitu kan, ada tim. Baru saya berani, kalau misalnya sendirian sih gak akan mungkin bisa sih.
1: Oh, udah sekelas Mbak D aja masih gak berani kalau maju sendirian ya.
2: Karena teamwork ya, kalau saya palu gada tangannya 8 sih boleh, cuma tangan cuma 2, otak cuma 1, waktu cuma 24 jam, kayaknya gak mungkin kerjaan sendiri.
1: Nah ini nyambung nih Mbak De, sama pertanyaan dari Bung Benny Jo tadi. Dia bertanya sulit mana sebenarnya antara nulis buku
0: atau
1: sama nulis lagu?
0: Nulis lagu.
2: Kalau nulisnya doang ya, jauh lebih mudah nulis lagu, so sorry. Tapi memang iya, karena memang kalau lagu itu kan kita cuma punya durasi 5 menit ya kan, kurang lebih lah 5 menit kalau kita ngomongin lagu pop gitu. Jadi saya ngerjain lagu tuh bisa kalau lagi gacor banget 1 hari kelar atau 1 minggu gitu ya. Tapi beda banget sama nulis novel. Apalagi novel ya, novel itu kan pertama gak ada batasannya. Artinya kita bisa nulis mau 500 halaman, 700 halaman, tidak ada durasi pastinya. Patokan seperti kita nulis lagu gitu. Dan ada riset, ada proses menulisnya itu sendiri makan waktu berbulan-bulan. Jadi jauh lebih sulit sebetulnya. Ya hanya saja itu tadi, kalau kita ngomongin karya musik, itu beda lagi tuh. Kecuali kalau saya musisi serba bisa ya, yang bisa mengerjakan semuanya. Tapi kan saya butuh bantuan arranger, butuh bantuan musisi. Jadi apalagi dengan skena musik sekarang kan kita harus promosi, harus ngurusin digital streamingnya, berhubungan dengan agregator dan sebagainya. Jadi cukup rumit untuk sebuah rilisan karya tuh menurut saya. Musik jauh lebih berbelit-belit daripada buku. Produksi buku.
1: Nggak kayak dulu ya Mbak ya, kalau dulu tuh kan kayaknya kita ya udah ikut label aja, abis itu terserah gitu.
2: Ikut
1: ya.
2: Ikut label aja. Jadi PR besarnya itu adalah menemukan label kan. Tapi kalau udah ketemu ya udah, tinggal ngikut doang tuh gitu. Jalur-jalur distribusinya juga sangat
1: jelas ya.
2: Kebaca
1: dulu ya.
2: Gitu.
1: Kalau sekarang kan banyak sekali ya cabang-cabangnya.
2: Banyak banget.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bung Benny Jo. Dia nanya, ini sebenarnya udah berapa tahun berarti ya total
0: karyanya
1: berkarya. Mbak Deni berkarya berarti udah berapa tahun total? Dari tahun berapa Mbak?
2: Kalau nyanyi bisa dibilang ya dari album pertamanya RSD ya, yakni tahun 95. So 31 tahun?
1: Oh my god, itu, 31 tahun.
2: I know. Seumuran kalian gak sih?
1: Tambah dikit lagi lah.
2: Tambah dikit lah ya. Jadi 31 tahun untuk karya musik. Tapi ya bisa dibilang kalau dari segi jumlah ya ketinggalan jauh jumlah karya musik saya gitu. Dengan RSD saya ada 4 album. Lalu kalau solo ini menjadi album solo ketiga saya. Artinya ada 3 solo album dan 4 bersama grup. Sementara kalau buku ini tahun ini saya akan mengeluarkan buku ke-21 kedua-dua. Jadi bayangkan segitu jauh angkanya ya.
1: Jauh banget sama album solo ya.
0: Jadi wajar 18 tahun itu nulis buku ya.
1: Iya.
2: Buku bener ya.
0: Sampai 21 buku sekarang.
1: Secinta itu berarti ya sama nulis ya Mbak ya.
2: secinta itu, tapi itulah sebetulnya secinta-cintanya saya sama nulis buku ya. Mm-hmm. Bagaimanapun juga musik itu kan bagian yang tak terpisahkan dari diri saya.
1: Betul,
2: itu bagian
1: lagi
2: dari ekspresi alamiah saya. Mm-hmm. Dan itu juga sebetulnya menggerakkan saya kenapa nyanyi lagi, karena saya merasa ini kok saya udah dikasih talenta ya gitu.
1: Betul.
2: Untuk bernyanyi, untuk bikin lagu, tapi kok saya seperti apa ya, kayak nyuekin gitu loh. Yeah. Atau menomor dua kan. Jadi sebetulnya kembalinya saya ke nyanyi ini untuk menyeimbangkan sekaligus mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada saya gitu kan.
1: Mm-hmm.
2: Dan enaknya lagi adalah karena di fase ini saya sebetulnya gak lagi cari apa ya, saya gak merasa bermusik tuh menjadi wah saya membuktikan sesuatu gitu, tapi lebih karena mau mensyukuri dan merayakan. Jadi semangatnya beda banget. Sehingga saya jauh lebih menikmati prosesnya, lebih menikmati hasilnya, dan gak terlalu ngoyo dalam arti wah aku harus begini-begini bersaing dengan ini itu gitu. Semangatnya tuh bukan kompetisi,
1: tapi berkarya
2: sekedar
1: saja,
2: selebrasi. Betul.
1: Oke. Iya sih, memang kadang-kadang udah ibaratnya udah sekian tahun soalnya berkarirnya, bukan baru ya Mbak ya.
2: Iya.
0: Akhirnya comeback ya setelah lama hiatus dari nyanyi gitu ya.
1: Nah ini udah ada penonton kita yang bergabung lagi Mbak. Gimana kalau kita angkat dulu ya?
0: Kita sapa ya. Halo. Halo, Bang Hanafi.
1: Halo. Udah halo. Hanafi. Halo.
0: Kita beralih ke Albert,
1: Bang Albert.
0: Ya. Halo.
1: Oke, Bang Albert. Halo. Oh, sepertinya terputus nih ya.
0: Dicoba kembali ya.
1: Okay. Terputus. Enggak apa-apa. Nanti dicoba kembali ya buat pendengar ya.
0: Betul. Dicoba kembali di
1: lanjut lagi dong, Mbak. Ya. Seru banget nih ceritanya.
2: Iya dong.
0: Tapi akhirnya apa nih Mbak De yang akhirnya membuat setelah hiatus lama sekarang comeback lagi gitu ya?
1: Selain bersyukur dan juga
0: talenta
1: sebagai,
0: tadi ya,
1: mengembangkan talenta yang memang udah diberikan Tuhan.
2: Iya. Jadi almarhum suami saya Reza, salah satu hal yang kami bicarakan sebelum beliau berpulang itu adalah memang kembalinya saya ke musik gitu. Jadi kami sama-sama tiba di pemikiran bahwa ini kayaknya saatnya kamu nyanyi lagi deh gitu. So saya juga merasa ini semacam menjalankan amanah dari beliau dan menjalankan visi kami gitu ya untuk kembali bermusik. Plus memang tahun kemarin itu cukup banyak inspirasi dan semangat untuk bikin lagu baru. Jadi ada lagu-lagu yang memang udah stop, artinya memang udah saya ciptakan agak lama tapi belum pernah saya keluarin. Tapi juga ada lagu-lagu yang fresh yang memang saya bikin baru tahun lalu, jadi gak berapa lama, berapa bulan kemudian langsung saya rekam gitu loh. So fresh new songs gitu ya. Nah itu juga yang kayaknya apa ya, bagi saya mungkin arah anginnya nih, arah anginnya lagi ke musik
1: ya.
2: Ke bernyanyi, ke mencipta lagu gitu.
1: Enak ya kalau punya talent banyak itu gitu ya. Aku lagi pengen ini.
2: Gak copot-copot ya. Aduh hari ini aku mau ngapain gitu kan.
1: Gak kayak ibu-ibu yang bingung besok mau masak menu apa gitu, enggak.
2: Nah, ini mau bikin apa hari ini? Gitu, bikin apa?
1: Seru banget ya ngobrolnya ini sama Mbak De ya, luar biasa loh.
0: Tapi dari tadi talenta-talenta yang punya Mbak De ini, kalau kita pengen tahu enakan mana sih gitu ya? Kalau cerita suka dukanya dari nulis, kemudian nyanyi atau di belakang layar gitu ya?
2: Ada satu hal yang memang sulit ditandingi dari menulis ya, yakni kebebasan. Jadi ini tuh satu profesi yang pertama saya bisa lakukan sampai sebisanya saya ya, selama saya tubuhnya masih berfungsi, pikiran masih berfungsi, saya bisa menulis sampai kapanpun gitu. Sementara kalau nyanyi kan kita mungkin punya keterbatasan ya, untuk kemudian tampil di publik, kemudian juga ada tuntutan dari mulai bajunya lah, make up-nya lah, hairdo-nya. Nah, itu tuh nggak ada di nulis. Artinya saya mau nulis pakai piyama, kagak mandi, gak ada yang ngerecokin gitu loh. Dan waktunya benar-benar saya atur sendiri gitu ya, karena tidak melibatkan pihak lain. Jadi derajat kemerdekaan dan kebebasannya tuh luar biasa untuk menulis gitu. Jadi itu yang menurut saya agak sukar ditandingi. Tapi tentunya apa ya, berekspresi lewat lagu ketika kita di pentas itu juga satu kebahagiaan tersendiri sebetulnya gitu. Tapi memang itu beda banget. Ngecharge-nya beda, kebahagiaannya berbeda gitu ya. Mm-hmm. Nah tapi kalau kembali ke karakter saya, karena saya memang sebetulnya orang yang lebih suka berkarya daripada nampil. Nah saya jadinya lebih menikmati musik, bikin musik dan menulis gitu. Kalau manggung tuh buat saya bonus aja lah. Saya nggak ngejer amat gitu sama yang namanya manggung gitu. Kalau ada syukur, kalau nggak juga it's okay. I'm still making music gitu.
0: Okay, berarti lebih suka belakang layar tapi sesekali tampil nggak apa-apa lah ya gitu.
2: Nggak apa-apa.
1: Bukan tujuan ya.
2: Tapi bukan tujuan.
0: Iya, kalau kita sukanya tujuan. Tampil ya.
1: Agak banci tampil kalau kita soal.
2: Agak banci tampil ya.
0: Oke, Bandi, kalau gitu kita break sebentar ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sambil nunggu yang gabung telepon sama WhatsApp di sini. Jangan lupa pendengar teleponnya di 021 344 0696.

0: Kita masih di 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Masih barengan sama Isan Tarore dan juga
0: Daus. Iya, dan juga jangan lupa kita ada
1: bintang tamu kita Di Lestari. Ini aku dikelilingi sama Dede ya. Mas Dede dan juga De Lestari.
0: Kalau bahas nama enggak apa-apa, tapi jangan kebanyakan bahas umur dari tadi ya.
1: Iya, enggak, kita enggak ada bahas umur. Tenang aja. Aduh.
0: Tadi lagunya tadi baru kita puterin ya, jangan.
2: Terima kasih.
0: Iya.
1: Jangan jatuh cinta. Tapi ngomong-ngomong, Mbak, ini lagunya luar biasa, tepuk tangannya luar biasa. Oh, indah sekali. Tapi ngomong-ngomong lagi, Mbak De, ini kenapa? Ada apa dengan jangan jatuh cinta, jangannya di dalam kurung.
0: Di dalam kurung.
2: Iya, jadi saya tuh ya ini pastinya semua orang banyak mengalami ya. Kadang-kadang kan pertarungan itu terjadi secara internal antara logika dengan hati. Logika ngomong apa, hati tapi punya maunya sendiri gitu. Nah, kalau dilihat dari susunan albumnya sendiri, itu memang saya menyusunnya seperti sebuah narasi. Makanya Jangan Jatuh Cinta itu menjadi lagu pertama, karena kalau kita lihat grafik ceritanya tuh album ini menceritakan berbagai macam pengalaman hati dan diawali dengan seseorang yang jatuh cinta. Padahal udah dikasih peringatan nih sama logikanya gitu kan. Kamu jangan jatuh cinta. Tapi kan itu anjuran aja karena cuma di dalam kurung ya. Dan akhirnya kan tidak dituruti lah gitu. Benar, karena kan hati punya maunya sendiri. Nah, akibat dari itu terjadilah berbagai macam lagu setelahnya gitu. Hingga pada akhirnya nanti ada lagu terakhir berjudul Bintang Utara. Itu menurut saya adalah pelajaran hati yang paling tinggi, yakni melepas. Jadi ya ini kayak sebuah arc cerita gitu. Mungkin karena tendensi saya sebagai seorang penulis ya, jadi iya bikin lagi album pun harus ada ceritanya.
1: Iya lagi. Yeah. Tapi ngomong-ngomong, pada akhirnya adalah Bintang Utara. Kenapa Bintang Utara, Mbak?
2: Bintang Utara itu adalah bintang yang menjadi penunjukkan karena kalau nelayan atau musafir gitu, ketika dalam perjalanan mereka punya rujukan melihat ke bintang utara gitu untuk menentukan arah. Nah, kadang-kadang ketika orang tua melepas anak mereka itu kan seperti apa ya, kehilangan bintang dalam hidupnya gitu. Tapi kenapa kemudian menjadi bintang utara? Ya nggak apa-apa, bintang itu meskipun mereka lepas jadi punya banyak manfaat bagi orang banyak gitu. Jadi saya membayangkan memang bintang utara ini relasi antara orang tua dan anak ketika dia melepas anaknya gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang punya anak, saya sendiri punya anak udah mulai besar gitu, saya bisa relate dengan perasaan ini gitu, bahwa ya saya mencintai mereka tapi pada akhirnya mereka akan punya kehidupan mereka sendiri gitu.
1: So deep.
0: Dari jangan jatuh cinta, harus rela melepaskan ya.
1: Aduh.
0: Sapa pendapat kita di siang hari ini, Hanafi dari Padang, selamat siang.
3: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia, Bang Firdaus, Bang Isan.
1: Mantap.
3: Ya, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan ya, Bang Hanafi.
3: Ya, selamat siang Kadi. Ini appreciate udah ini menciptakan buku-buku, ada Recto Verso, Prokertas, Filosofi Kopi sampai Hanafi Jali. Ya.
2: Terima kasih banyak.
1: Banyak ya, tahu kalau, dia nih.
3: Kalau Mbak Di menulis Hanafi Jali, apa yang kepikiran Kak Di ketika menulis lagu tersebut?
1: Menulis lagu apa?
0: Lagu apa tadi?
3: Merilis buku Hanafi Jali.
1: Hanafi Jali.
0: Hanafi Jali. Oke.
3: Ya, lagu yang kedua ini mau nanya lagu Selamat Ulang Tahun dari Di Lestari, ini rilisnya tahun berapa?
1: Oke.
3: Okay. Ya, sama satu lagi ini Di Lestari selain menciptakan lagu dan menulis, apa aja karir lain dari Kak Di Lestari?
1: Oke. Okay.
0: Oke, terima kasih Bang Hanafi.
3: Plus lagu Pokerta Baby Lestari ya. Salam buat Karani, kemudian buat Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran. Itu aja Kak Fedaus, Bang Isan, Kak Di, selamat siang.
1: Selamat siang, Mas Hanafi. Oke,
0: gimana Mbak Di?
1: Monggo, kalau mau langsung dijawab, Mbak De, pertanyaan yang pertama adalah...
2: Banyak pertanyaannya ya.
1: Yang pertama itu Rapi Jali.
2: Pertama Rapi Jali. Yeah. Rapi Jali itu adalah karya tulis yang saya buat, sebuah novel serial yang bercerita tentang grup band dan seorang anak yang memang memiliki kemampuan musik luar biasa bernama Pink. Nah, karena ini adalah cerita yang menceritakan musisi dan musisi-musisi ini kan menciptakan lagu di dalam ceritanya gitu. Jadi saya juga harus bikin lagunya beneran. Nah, book soundtrack Rapi Jali itu keluar tahun berapa ya? Kira-kira mungkin 4 tahunan yang lalu. Jadi itu saya berkolaborasi dengan cukup banyak penyanyi, ada BCL, ada Iwan Fals, ada Mika Angelo, lalu siapa lagi? Oh, ada Mawar Eva dan Adhikara Fardi. Nah, jadi itu keluar sebagai book soundtrack ya gitu. Lalu tadi pertanyaan apa lagi? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun itu berasal dari album saya yang Recto Verso. Dan sebetulnya lagu itu tidak saya ciptakan sendirian. Itu adalah lagu yang saya tulis bersama dengan Mas Erwin Gutawa. Jadi Mas Erwin bikin melodinya, saya bikin liriknya. Rilis sekitar tahun 2007. Jadi ya itu tadi ya, 18 tahun kurang lebih. 2008, jadi 18 tahun sampai sekarang.
1: Luar biasa loh. Tapi keren banget loh ini, masih ingat loh semua karya-karyanya tahun berapanya. Itu masih ingat ya Mas Dea.
0: Tadi juga saya notice itu, masih ingat.
1: Keren banget. Tapi ngomong-ngomong pertanyaan lagi tuh dari Uda Hanafi. Karirnya apa selain nyanyi dan juga nulis?
2: Waduh, kayaknya kalau nambah lagi malah pusing saya. Sebetulnya ya yang lain itu adalah merupakan bisa dibilang turunan dari musik dan menulis. Misalnya saya menjadi narasumber, saya juga pengajar kelas menulis, saya punya kelas menulis sendiri.
1: Oh wow.
2: Sudah sekitar 2.500-an alumni dari kelas menulis saya. Lalu juga saya konsultan untuk skrip film, tapi biasanya memang untuk film-film yang diadaptasi dari cerita saya. Kalaupun saya nggak menulis skenarionya, ada beberapa yang saya terjun menjadi penulis juga, tapi kebanyakan saya sebagai konsultan skenario gitu. Jadi itu masih turunan juga sih dari musik dan menulis ya. Belum ada yang jauh banget, misalnya jadi koki, belum.
1: belum yang tiba-tiba bisnis apa gitu ya.
2: Belum, ikan lele, belum. Tidak menutup kemungkinan.
1: Iya, makanya jawabannya adalah belum. Bukan tidak.
0: Belum, ya, betul. Walaupun kejauhan kayaknya ya.
1: Enggak mungkin. Betul lagi. Oke. Okay.
0: Berarti kita sapa lagi telepon kita ya siang hari ini ada Cliff dari Minahasa. Halo Cliff.
4: Ya, halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Baik, silakan Cliff dengan Mbak Niltari.
4: Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara Manado.
0: Oke, okay, silakan.
1: Gimana? Mau tanya apa Cliff?
4: Oh ya, selamat sore untuk siapa? Dia Lestari kan?
1: Yeah. Yes, betul. Yeah.
4: Tentunya apresiasi sih. Orang Dia Lestari itu sangat banyak karya-karya ya.
1: Betul.
4: Menulis lagu,
2: terima kasih.
4: Penyanyi, membuat skrip, apa tadi?
1: Penulis film, kan? Juga.
2: Film, ya.
4: Besok-besok ini sudah jadi joki tukang tulis skripsi nanti.
0: Iya
2: kan? Saya waktu
1: kalau jadi joki.
2: Mendingan bikin karya sendiri.
4: Nanti para mahasiswa-mahasiswi itu yang udah mau selesaikan berpikir, aduh judul skripsi apa ya? Ketika mereka mendengar RRI Pro 1 Jakarta ini kan, mereka bilang, aduh saya hubungi Dea Lestari. Menulis-menulis kan.
0: Oke,
4: saya mau bertanya gini.
2: Ya,
4: ini masih kaitan dengan menulis lagu kan. Waktu Dea Lestari itu menulis lagu di waktu-waktu apa gitu? Senjakah, hujankah, terikah, di waktu sunyikah? Istilah begini, apakah waktu di malam hari, di waktu pagi hari, atau di kayak di kesunyian gitu? Karena itu kan mencari fokus kan begitu. Atau terserah gitu. Terserah aja, karena saya sudah biasa kan dari 2000 dari 95 ya kalau tidak salah ya.
2: 95 nyanyi kan?
4: Oh, luar biasa. Jadi kira-kira dari cara menulis lagu atau menyusun lagu itu di suasana seperti apa.
0: Oke. Okay. Bang Krim, terima kasih banyak.
4: Cuman itu yang saya tanyakan dulu. Semoga dijawab dan sukses buat Lili Lestari ya.
0: Amin.
4: Terima kasih. Selamat sore.
2: Terima kasih.
1: Tuh, pertanyaan
2: wah,
1: gitu.
2: Bagus banget pertanyaannya. Gimana? Karena ini mungkin sebuah apa ya, persepsi ataupun asumsi dari banyak orang bahwa kalau yang namanya inspirasi itu harus datang di saat-saat yang spesial gitu kan. Tapi pada kenyataannya yang sering terjadi kepada saya setidaknya gitu, terutama untuk lagu ya. Lagu itu kayak nyamber. Ibarat orang tuh kayak kesambet gitu loh. Agak beda dengan menulis. Kalau menulis itu terutama yang sifatnya panjang ya, tulisan panjang, novel, cerpen, itu biasanya butuh perencanaan. Tapi kalau kayak nulis puisi, nah itu agak mirip dengan nulis lagu tuh. Jadi kayak kesambet. Nah, kalaupun terjadi peristiwanya, itu justru pada saat-saat yang biasanya tidak saya duga sama sekali. Jadi Malaikat juga tahu ya, lagu Malaikat juga tahu itu saya bikin ketika lagi sikat gigi di kamar mandi. Jadi pas lagi nyikat gigi tiba-tiba muncul aja melodi na na na na na na na na na na na na. Terus saya mulai sambil kan ambil nyikat gigi itu kan setengah-setengah melamun gitu ya. Jadi mulai keluar kata-kata malaikat, juara, apa segala macam. Baru setelah itu saya pergi ke piano, setelah selesai sikat gigi gitu ya. Saya pergi ke piano baru saya cari lagunya gitu. Saya coba ulik gitu. Kadang-kadang juga ada lagi bengong di angkot, lagi melamun di mana, lagi di kamar mandi gitu. So banyak sekali kejadian-kejadian yang nggak sangka gitu untuk sebuah lagu bisa datang. Nah makanya kalau menurut saya sebetulnya inspirasi itu selalu ada di sekitar kita. Yang mungkin membedakan mereka yang punya pengalaman dan tidak adalah mereka yang punya pengalaman itu tidak akan meremehkan ataupun mengecilkan arti ide-ide kecil yang lewat. Biasanya langsung ditangkap dan langsung disimpan gitu. Saya menyebutnya adalah disiplin ide gitu. Kalau orang yang udah terbiasa, dia tahu bahwa ide itu kan potensi ya. Walaupun datangnya kayak secercah, kayak nggak apaan sih gitu.
1: Kayak wangsit ya.
2: Kayak wangsit. Bahkan kalau wangsit itu barangkali masih agak agung-agung gimana gitu ya. Itu kadang-kadang cuma kayak melodi lewat gitu aja gitu. Nah, tapi kalau kita nggak cepat-cepat tangkap, kita nggak cepat simpan dan kita ulik, ya udah dia akan menjadi angin lalu begitu saja gitu. Nah, jadi menurut saya salah satu rahasianya seorang seniman kalau mau berhasil gitu ya, dia harus punya disiplin menabung dan peka sama ide gitu.
1: Oke, nice, nice. Itu di notes banget ya.
0: Iya betul. Langsung dicatat gitu ya.
1: Iya. Oke. Tapi sebenarnya aku udah mulai belajar kayak Mbak De gini sih.
0: Kenapa tuh?
1: Karena inspirasi aku munculnya biasanya ketika aku nyetir, aneh banget.
0: Oh gitu. Bukannya nyetir nyanyi-nyanyi biasanya.
1: Iya kan? Okay. Aku muncul ketika aku. Makanya nanti pengen aku sampaikan ke Mbak De, siapa tahu jadi lagu.
2: Bisa.
0: Mungkin sambil nanti lobby-lobbynya gimana, kita puterin lagu dulu ya.
1: Boleh dong. Oke.
0: Mari sekarang kita nanti sambung lagi ya.
2: Mari.
0: Kita akan putarkan ini satu lagu dari Rida Sita Dewi, Terlambat Bertemu.
1: Wow.

0: Ketahuan umurnya ya. Masih kembali lagi bersama kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Mbak Di masih di sana ya?
0: Iya, Mbak Di.
2: Masih.
0: Wah, luar biasa.
1: Ini lagunya kita denger di zaman-zaman
0: aku SD deh kayaknya.
1: SD, iya bener SD.
0: Iya gak sih?
1: SD ya. Tapi ini gak muda-mudain beneran SD.
0: Nah, tapi masih enak banget sih Mbak. Masih bisa singelong banget.
2: Thank you.
0: Gak ada rencana apa ini buat RSD ini untuk comeback gitu RSD?
2: Sepertinya kalau untuk bikin album lagi sih enggak ya. Tapi kalau buat nyanyi-nyanyi sih sebenarnya kami cukup sering juga. Tiap tahun tuh pasti aja ada gitu loh. Satu kali dua kali sih ada aja job buat RSD ya. Cuma memang acara-acaranya lebih kepada yang reuni-reunian atau nostalgia-nostalgiaan gitu. Kayak festival 90s atau apa yang matemanya 90-an gitu.
1: Atau nyoba podcast gitu kan. Kadang-kadang sekarang rame-rame gitu ya. Podcast comeback-nya tuh podcast ngobrol gitu tentang RSD.
2: Mungkin saja, tapi masalahnya kan kami domisili beda-beda ya.
1: Beda-beda.
2: Jadi secara jarak mungkin itu jadi challenging sih.
1: Oke, kalau begitu Mbak Di, ini kan kita ada challenge nih.
0: Ya, ini challenge apa segmen di mana kita men-challenge bintang tamu kita. Challenge-nya seperti apa? Ini dia.
3: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Oke, gampang aja kok challenge-nya kalau buat Mbak D itu pasti gampang lah. Cuman disuruh nyanyiin lagu Hujan di bulan Juni.
1: Tapi, ada tapinya.
0: Ada tapinya. Jadi, di sini challenge-nya adalah untuk nyanyi lagu Hujan di bulan Juni. Karena memang, ya, Mbak D kan juga penulis ya. Nulis puisi juga gampang gitu kan ya. Jadi, bisa nggak? Ya, nyanyiinnya dengan perpaduan membaca puisi dan bernyanyi. Gimana tuh caranya?
2: Kebetulan sekali memang
0: Hujan di bulan
2: Juni itu pakai kata-kata dari puisinya.
0: Nah, gimana tuh coba? Pas dari sudah, puisi terus dinyanyikan.
2: Iya, tinggal saya nyanyikan saja berarti.
1: Tetap ada puisinya. Kita menanti
2: ke puisi. Karena memang udah berbentuk puisi.
0: Tapi kita gimana menanti nih itu? Produser kita nih gimana nih?
1: Tapi kita menanti
2: baca
1: puisi.
0: Coba.
2: Oke.

0: gitu.
1: Oke. Tapi kalau misalkan itu kan secara nada bernyanyi.
2: Yeah.
1: Kalau misalkan kata-katanya Mbak baca sebagai puisi, bagaimanakah dia? Boleh enggak sih Mbak D?
0: Boleh.
1: Coba.
0: Okay. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu.
1: Enak juga ya, memang karena memang basicnya dari puisi ya.
2: Ini
1: terus yang dinadakan.
2: Bener.
1: Jadi, jadi
2: produser kita seneng banget ini dipuisiin sama Mbak Dini ya.
1: Iya, benar. Sesuai ekspektasi ya.
2: Sesuai ekspektasi. Okay. Hujan bulan Juni. Oke, Mbak Dini, kita lanjut lagi ya untuk penampilan kita udah yang ngantri soalnya siang hari ini.
1: Okay.
2: Coba kita sapa ada Tedinda. Halo dari Bogor.
1: Halo Tedinda.
3: Halo, selamat siang.
1: Siang.
3: Iksan, Iksan Dede,
1: iya.
3: Dede Iksan.
1: Dan juga Mbak Di.
0: Halo.
3: Halo Mbak De.
0: Hai.
3: Tadi dengar di Tangsel. Tangselnya di mana? Kebetulan Tete lagi menuju Tangsel nih.
1: Aduh.
0: Oh gitu. Saya di BSD, Bu.
3: Oh. Di BSD. Ya.
2: Jangan disamperin, Tedinda.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Oh, okay. Cakep Tedinda, mau tanya apa nih Tedinda?
3: Tadi soal atau pertanyaan dari produser tadi ya, itu puisi jadi lagu kan gitu ya.
1: Terus dipuisiin.
3: Karena Mbak Deni penulis dan banyak juga buku-bukunya ya, sudah dan pasti banyak cerita di buku-buku karya Mbak D kan. Apakah sudah atau mungkin apakah ada atau mungkin sudah dari cerita buku karya Mbak D itu jadi lagu begitu. Sebetulnya mirip sih ya pertanyaannya, cuma kalau tadi puisi, kalau ini cerita dalam buku karya Mbak D
1: dijadiin lagu.
0: Oh, dari buku menjadi lagu.
1: Ya. Oh, udah ada dong.
0: Oh, okay. Sebetulnya itu
1: Oke. Tedinda. Terima kasih.
2: Terima kasih Tedinda.
3: Produser Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Bye-bye. Bye-bye Teteh. Itu pertanyaannya.
0: Kayaknya pendengar RRI itu kok pada tertib.
1: Iya, jadi dia memang udah tahu.
0: Tutupnya lengkap.
1: Iya. Aduh. Udah pada hafal gitu kalau di sini.
0: Hebat.
2: Gimana Mbak?
0: Oke. Jadi apa namanya? Kalau dari buku menjadi lagu, sebetulnya itu yang saya lakukan di Rapi Jali ya.
1: Yes,
0: karena betul. Itu ada ceritanya duluan, jadi lagunya adalah bagian dari cerita, lalu lagunya itu kemudian saya ciptakan betulan gitu kan. Nah, jadi itu sudah pernah saya lakukan sih, Bu. Begitu. Kalau sebaliknya pun sering ya, recto verso contohnya itu dari lagu menjadi cerita gitu.
1: Jadi memang udah di situ, memang iya, udah di dalamnya.
2: Di situ, ya saling berkaitan ya.
1: Masih mubeng-mubeng di situ-situ aja, kata-kata
0: Gade
1: tadi. Oke, satu penelpon terakhir kita sebelum nanti kita menutup perjumpaan kita.
2: Halo Ayu.
1: Halo Ayu.
4: Halo, selamat siang. 100% Indonesia, ekspresikan karya bangsa Indonesia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Silakan Ayu.
1: Ayu langsung pertanyaannya.
4: Ini tentang hak cipta gitu ya. Sekarang kan nih, ya Mbak De, selamat siang.
0: Siang.
4: Ya, saya mau tanya tentang hak cipta gitu ya, sebagai seorang penulis dan penyanyi. Sekarang kan gampang banget nih lagu diciplak, terus diremix, dipakai konten, orang tanpa izin gitu ya. Bagaimana sih Mbak De melihat ini tentang plagiat? Iya, plagiat gitu ya, menaikkan kita seorang penulis dan penyanyi gitu. Tantangannya seperti apa dengan perkembangan musik saat ini gitu ya, bagi seorang Mbak D sendiri.
1: Oke, salam semua aja. Oke, okay, yeah, boleh. Terima kasih Ayu, thank you.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Gimana tuh Mbak D?
0: Kalau plagiat ini cukup isu yang cukup licin ya. Pertama, kalau kita bicara musik, agak sulit karena nada hanya 8.
1: Betul,
0: ya kan?
1: Banget lagi. Mm-hmm.
0: Sama yang item-item ya nggak lebih dari 20 lah. Dan agak sulit apabila kita juga tidak memperhitungkan berbagai macam influence yang kita terima gitu, karena misalnya saya bikin satu lagu itu kan bisa saja terinspirasi dari beberapa melodi tertentu gitu ya. Nah tapi kayaknya kembali kepada niatan pertama, dan kedua juga sebetulnya ada semacam detektor, jadi dan juga semacam standar. Let's say kalau sudah melebihi dari, saya kurang paham ya aturannya, tapi ada aturannya setahu saya. Jadi karena ini sudah terjadi juga kan di kasus-kasus yang misalnya kalau nggak salah dulu tuh lagunya Every Breath You Take-nya Sting, yeah. Police, mm-hmm. Samplingnya dipakai tanpa izin. Nah itu akhirnya dia berhasil memenangkan tuntutan gitu ya, karena memang signature lagu tersebut sangat kedengeran dan itu dipakai tanpa izin di lagu lain dan menjadi bagian dari sebuah karya lagu lain gitu. Nah sementara kalau di karya tulis, apalagi yang akademis, menurut saya plagiarisme itu sangat ketat ya. Banyak kasus-kasus dosen ataupun akademisi yang dicopot titelnya ataupun diisolasi gitu ya, dibuang dari lingkungan akademiknya karena terbukti melakukan plagiarisme gitu. Jadi sebetulnya ada semacam aturan yang melindungi hak cipta kita. Tapi kalau misalnya di media sosial, menurut saya itu agak berbeda ya. Kalau misalnya dia di stitch atau kemudian di remake, tergantung caranya seperti apa. Tapi setahu saya di dalam medsos pun sudah ada semacam aturan yang misalnya kita harus mencantumkan dan bisa di take down kalau misalnya kita tidak mencantumkan siapa artis ataupun pencipta lagu ataupun yang memproduksi si lagu yang kita pakai gitu, misalnya gitu. Saya bukan ahlinya di sini karena menurut saya ini biasanya lebih kepada isu regulasi. Tapi kalau buat saya, yang bisa saya lakukan sebagai kreator adalah mengedukasi orang, terutama dalam buku biasanya terjadilah pembajakan. Nah, jadi saya selalu bilang kepada para pembaca saya, cara menghargai seorang penulis adalah dengan membeli buku aslinya. Karena dengan mereka beli buku bajakan, yang mereka cederai itu satu ekosistem, bukan cuma penulisnya saja gitu. Dan kalau lagi acara book signing misalnya, saya selalu menolak kalau misalnya ada yang datang bawa buku bajakan. Saya bilang, saya nggak bisa tanda tangan buku ini, kamu lebih baik kasih saya kertas kosong dan saya tanda tangan di kertas aja gitu loh.
2: Oke, okay. Karena memang sekarang lagi marak-maraknya tuh di TikTok ya, lagu-lagunya banyak dicomot, di remake gitu ya.
1: Okay. Dengan mudahnya orang remake gitu.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul. Oke, okay, Mbak Di, ini juga karena waktu udah hampir habis ya, nggak terasa satu jam kita ngobrol.
1: Sebenarnya masih banyak banget yang pengen ditanya karena ini benar-benar inspiratif ya.
2: Iya, karena udah lama kita nanti karyanya Mbak Di sendiri ya. Betul.
1: Kira-kira ada yang mau disampaikan Mbak Di buat pendengar-pendengar kita untuk album terbarunya juga? Jangan.
0: Ya, saya berharap sih teman-teman dapat menikmati dan menemukan relevansi ataupun cerita hatinya di dalam album Jangan Jatuh Cinta. Selamat menikmati dan mendengarkan. Jangan lupa di save ke playlist dan dengarkanlah, nikmatilah pada saat-saat yang rasanya tepat. Semoga lagu-lagu ini bisa langgeng dan dinikmati oleh sebanyak mungkin pencinta musik Indonesia.
1: Amin, amin, amin, amin, amin. Eh, kira-kira boleh tahu juga nggak Mbak Deh, buat semua pendengar kita, siapa tahu ada info-info jadwal manggung terdekat atau apa yang mau disampaikan juga boleh Mbak?
0: Saya yang paling deket itu sebetulnya kalau album kan udah keluar nih.
1: Betul.
0: Yeah. Tapi untuk buku saya akan merilis sebentar lagi, mungkin pengumuman PO-nya sekitar minggu depan gitu.
1: PO buku terbaru ya.
0: Betul, buku saya nonfiksi berjudul Midpoint dan buku puisi berjudul Di Antara.
1: Midpoint, buku puisi Di Antara.
2: Di Antara.
0: Di Antara buku puisi, betul.
2: Oke. Okay. Wow. Kita tunggu aja nanti PO-nya ya.
1: Oke, okay, kalau begitu.
2: Terima kasih.
1: Ya, Mbak Mbak sekali lagi terima kasih banyak, Mbak De.
2: Iya, sukses terus ya.
0: Terima kasih. Iya.
1: Sehat-sehat selalu. Ditunggu karya berikutnya.
2: Selamat siang.
0: Selamat buat semua pendengar. Terima kasih.
1: Thank you, Mbak De.
2: Baik, pendengar, demikian untuk 100% Indonesia siang hari ini ya. Tentunya
1: betul,
2: kita ucapkan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan kita, sudah merilai kita dari Ambon, Banda Aceh, Banda Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, pokoknya buat semua yang udah ngerilih kita ya.
2: Sebutin dulu aja nggak apa-apa ya.
1: Iya, boleh deh kalau
2: langsung gitu. Soalnya tadi udah nyampe sini.
1: Oke lah kalau gitu.
2: Jambi.
1: Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari. Terus ada Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, dan juga Labuan Banten, dan juga Makassar.
2: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Iya, ada juga Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Sekali lagi terima kasih banyak ya.
2: Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan ya.
1: Iya dong, di setiap hari Selasa yang pasti untuk dengerin 100% Indonesia Nasional.
2: Saya Dede Firdaus.
1: Aku Isantarore.
2: Kita pamit, sampai jumpa.
1: Bye-bye.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811-797-727-912. Karena informasi dan
1: inspirasi Pro 1. Selamat sore pendengar, apa kabar Anda sore hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Selasa tanggal 14 Juli 2026. Saat ini Anda ada di program Surabaya Sore Ini. Sebelum kami hadirkan dialog beranda Astacita, kami hadirkan lintas informasi ke ruang dengar Anda.
2: Lintas informasi.
1: Pendengar lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, pemerintah daerah melalui sektor pertanian saat ini terus mengupayakan modernisasi alat dan mesin pertanian guna mendongkrak efisiensi masa panen tingkat komunal. Langkah ini diwujudkan dengan mengoptimalkan operasional teknologi pemotong padi modern untuk memangkas durasi kerja di area persawahan. Dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruan Ainur Alfia mengatakan bahwa dengan luasan lahan sebesar 1 hektar hanya membutuhkan waktu 2 jam untuk memanen padi. Sementara itu, jika dilakukan secara manual, menggunakan tenaga manusia bisa membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari dengan hasil yang belum sempurna. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, sinergi kelembagaan terus diperkuat oleh jajaran badan usaha milik negara guna memastikan seluruh aktivitas operasional berjalan di atas koridor hukum yang sah. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan transparansi tata kelola korporasi serta perlindungan menyeluruh terhadap aset-aset strategi milik negara. Manajer PLN UP 3 Pasuruan Agus Susanto mengatakan bahwa persoalan di sektor kelistrikan diakui tidak hanya terbatas pada gangguan teknis semata, melainkan juga kerap bersinggungan dengan klaim sepihak dan pemangku kepentingan orang lain. Pendengar, demikian lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
2: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Selamat sore pendengar, apa kabar Anda sore hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Selasa 14 Juli 2026. Anda saat ini ada di program Dialog Beranda Asta Cita pendengar dengan tema Kesehatan SBH sebagai agen perubahan pada remaja. Nanti kita akan hadirkan perbincangan bersama dengan Kak Fajar Budi Setiawan. Beliau adalah Pamong SBH Pangkalan Dr. Adnan Kapau Gani atau Puskesmas Wiyung. Dan juga ada adik begitu ya, adik Tias Ayu Nindya, beliau adalah anggota Krida Bina Obat Dewan SBH Kota Surabaya. Dan juga ada Adelia Mairifa Wibisono, beliau adalah anggota Krida Bina Obat Dewan SBH Kota Surabaya. Sesaat lagi kami hadirkan Beranda Asta Cita ke ruang dengar Anda. Inilah Surabaya Sore Ini bersama Dini Wardani.

0: Anda saat ini ada di program Beranda Asta Cita pendengar, dan saat ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Surabaya. Ada Kak Fajar Budi Setiawan, beliau adalah Pamong SBH Pangkalan Dr. Adnan Kapaugani atau Puskesmas Suyung. Kita sapa dulu, selamat sore Kak Fajar.
1: Selamat sore Kak Dini. Alhamdulillah baik.
0: Terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RRI Surabaya Kak Fajar. SBH ini Saka Bakti Husada.
1: Saka Bakti Husada.
0: Baik, terima kasih. Sehingga Dini enggak salah ya. Takutnya salah.
1: Enggak. Khusus hari ini dipanggil Kak Dini.
0: Kak Dini. Yeah. Oh, karena semua pramuka. Yeah. Baik. Tapi Dini enggak pakai baju pramuka, enggak apa-apa ya,
1: Kak Fajar. Enggak
0: masalah ya. Baik. Kemudian ada Kak Tias Ayu Nindya. Beliau adalah anggota Krida Bina Obat Dewan SBH Kota Surabaya. Halo Kak Tias.
2: Selamat sore juga.
0: Selamat sore. Saya manggilnya Kak Tias atau Dek? Kak aja semuanya ya.
2: Dek aja enggak apa-apa. Oh.
0: Karena biar Kak semuanya kan, kalau kata Kak Fajar ya, benar ya Kak ya.
1: Ya, jadi kalau khusus gini, buat gini. Adik-adik SBH itu kita tetap panggilnya Dek.
0: Dek. Oh, baik. Dek begitu ya. Dek Tias berarti ya. Oke, tapi masih belajar atau sudah ini?
2: Masih belajar.
0: Masih belajar, kelas berapa?
2: Kelas 12 sekarang.
0: Oh, 12. Berarti kalau 12 tuh SMA kelas 3.
2: Iya.
0: Oke, baik. Berarti mau ini kuliah dong ya?
2: Belum. Ini baru naik kelas 12.
0: Baru naik. Oke. Baik. Kemudian ada ini Dek juga berarti ya. Oke, ada Adik Adelia Mairifa Wibisono. Beliau adalah anggota Krida Bina Obat Dewan SBH Kota Surabaya. Halo Delia.
3: Halo Kak.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Baik, terima kasih sudah hadir di studio Persatuan Surabaya. Pendengar, kami juga mengundang atensi Anda 0315345474 dan juga di 081331499. Ada 3 narasumber di sore hari ini, kita bahas seputar SBH ya. SBH itu adalah Saka Bakti Husada sebagai agen perubahan pada remaja. Nah, bicara seputar SBH, apa sih dimaksud dengan SBH? Silakan Kak Fajar.
1: Jadi SBH itu dari Saka, itu namanya dari Saka itu Satuan Karya Kak.
0: Oh, baik.
1: Jadi kita induknya dari Pramuka. Jadi ini tujuannya untuk memberikan wadah bakat dan minat untuk anggota Pramuka di bidang kesehatan khususnya untuk anggota Pramuka Penegak dan Pandega.
0: Baik.
1: Jadi untuk memberikan wawasan kepada adik-adik SMA yang nantinya akan berkembang dan memilih untuk kedepannya akan menjadi profesi apa, itu nanti kita bekali di kegiatan Saka ini.
0: Baik. Jadi artinya karena ini Saka itu berarti artinya satuan karya yang berhubungan dengan kesehatan begitu ya Kak?
1: Iya, karena di Saka Bakti Husada di bidang kesehatan.
0: Gitu. Jadi semuanya ini nantinya akan diberikan bekal tentang kesehatan.
1: Iya.
0: Baik. Nah, mungkin bekal tentang kesehatan itu yang seperti apa sih Kak Fajar? Di spill dikit gitu ya.
1: Iya, jadi di sini adik-adik akan dibekali tentang perilaku hidup bersih dan sehat.
0: PHBS.
1: Iya, kita ada 6 krida Kak. Jadi untuk kegiatan dari Saka Bakti Husada itu mengacu dari 6 krida itu. Yang pertama ada krida perilaku hidup bersih dan sehat. Terus yang kedua ada bina lingkungan sehat. Ketiga ada bina gizi. Terus ada bina obat. Terus ada bina pencegahan penyakit. Terus ada bina keluarga sehat. Jadi nantinya akan adik-adik dibekali dengan semua kegiatan yang ada di 6 krida itu. Gitu. Jadi kita ajak adik-adik SBH ini ke kegiatan yang ada di pangkalan, yaitu yang ada di puskesmas. Gitu. Jadi mungkin pertanyaannya kan di sekolah juga ada PMR ya Kak ya.
0: Nah, benar.
1: Nah, bedanya PMR sama SBH itu apa? Nah, selain dari pramukanya, tapi bedanya adik-adik banyak kita ajak di langsung terjun ke lapangan. Contohnya entah itu kegiatan jentik, terus habis itu penyuluhan langsung ke masyarakat, terus untuk apa pencegahan penyakit itu kita bisa, adik-adik sudah diajarkan untuk sudah bisa kegawat daruratan. Jadi sudah bisa melakukan pertolongan pertama pada gawat darurat. Gitu
0: Kak. Kalau jentik itu artinya apa tuh Kak Fajar?
1: Nah, jentik itu penyebab untuk penyakit DPD kak.
0: Oke, berarti nggak ada kepanjangannya.
1: Iya, nggak ada.
0: Oh baik, saya pikir kepanjangannya. Enggak ya. Baik, jadi bagaimana caranya agar kita ini juga mengedukasi tentang PHBS, perilaku hidup sehat, bersih dan sehat gitu ya. Baik, nah sekarang ke Dik Tias. Nah, Dik Tias ini kan udah berapa lama sih ikut SBH? Terus ketika di SBH itu apa yang didapatkan?
2: Saya ikut SBH itu mulai dari akhir kelas 11. Lalu saya ikut SBH di cabang kota ini baru Mei kemarin.
0: Apa yang didapatkan ketika ikut SBH?
2: Saya sudah mendapatkan beberapa pengalaman seperti penyuluhan, terus ke setiap rumah warga untuk mengecek apakah di rumahnya itu ada jentik-jentik atau tidak, terus memberikan edukasi dan lain sebagainya.
0: Oke, baik. Jadi itu yang ini ya, bisa dibilang pengalaman yang sudah didapatkan di SBH. Nah, ketika mendapatkan pengalaman itu ada ini enggak kesulitan begitu ya, atau mungkin ada tantangan tersendiri atau mungkin ada hambatan atau ada pengalaman yang gak terlupakan?
2: Mungkin kalau kesulitan itu kurang memahami tentang kesehatan, terus mungkin itu aja. Kalau yang tak terlupakan, kebersamaan, terus kebersamaan sama teman-teman waktu melakukan pengecekan kepada setiap rumah, terus berbicara sama warga-warga yang memiliki rumah tersebut.
0: Oke, baik. Jadi pengalamannya itu yang berharga di situ begitu ya. Oke, sekarang ke Di Adelia begitu ya. Nah, kalau Di Adelia sendiri seperti apa? Selama apa ikut SBH sudah berapa lama?
3: Ini masih barusan sih, Kak. Sama kayak Kak Tias juga. Jadi aku masuk di SBH itu waktu akhir kelas 10.
0: Baik. Terus yang didapatkan pengalaman apa ya?
3: Banyak sih kak, kayak apa itu namanya, ilmu-ilmu dari krida-krida lainnya gitu. Terus juga aku juga apa itu namanya pernah mengikuti kayak bantuan tes-tes posyandu gitu.
0: Baik, itu yang bikin gak terlupakan gitu ya?
3: Iya, terus juga kalau yang gak terlupakan itu waktu latsar.
0: Oh, ada latsarnya juga ya?
3: Iya, soalnya di situ seru banget kak.
0: Oke, gimana latsarnya waktu itu?
3: Kan itu kan waktu, apa itu namanya, nginep. Nah, itu tuh kayak banyak cerita di situ kak. Terus juga banyak gamenya. Ya walaupun ada sih beberapa yang mungkin pernah bikin sakit hati, cuma emang dari kesalahan kita gitu.
0: Baik, jadi no baper-baper klub gitu ya.
3: Iya.
0: Baik, nah kalau Fajar, kalau bicara seputar SBH begitu ya, anggotanya sekarang udah berapa nih Kak Fajar?
1: Kalau kita anggota itu masing-masing pangkalan itu kita sudah punya anggota kak. Kebetulan kita sudah lebih dari 34 pangkalan yang ada di Surabaya itu dari puskesmas. Jadi anggotanya cukup banyak. Tapi dari beberapa pangkalan itu kita ambil pilihan untuk jadi dewan SBH, termasuk adik-adik ini yang kemarin baru di latsar, diberikan pelatihan di situ, terus diberikan pembekalan, dan akhirnya nanti siap langsung terjun buat membuat kegiatan. Dan surprise-nya adik-adik ini kemarin baru selesai latsar, jarak nggak sampai seminggu ya kemarin, seminggu ya, baru seminggu setelah latsar mereka membuat kegiatan besar, mengundang berapa total kemarin?
2: 300
1: anggota SBH untuk kegiatan di Dinas Kesehatan. Jadi baru setelah seminggu setelah diberikan pembekalan langsung diberi kejutan. Dan akhirnya berhasil mereka.
0: Wow, luar biasa ya kalau gitu ya. Jadi ibaratnya ini udah langsung siap tempur gitu
1: langsung
0: ya
1: siap tempur.
0: Ya. Oke, nah tapi kalau bicara seputar SBH sendiri atau Saka Bakti ada ini di Jawa Timur ya atau di Surabaya aja?
1: Di Surabaya. Kita untuk SBH kita sudah tingkat nasional sudah ada kak. Cuma kita di masing-masing kota sudah ada SBH-nya sendiri.
0: Baik. Gitu. Kalau di SBH Puskesmas Wiyung sendiri program

0: produknya mereka lewat pembinaan yang ada di puskesmas dan dipasarkan lewat produk jamu tadi. Gitu.
1: Baik. Jadi program unggulannya itu begitu ya Kak ya. Nah, untuk mendapatkan program unggulan itu ada kesulitan enggak? Enggak mungkin bahan bakunya agak susah atau mungkin ada hal-hal yang apa ya? Mungkin bisa dibilang toga juga masuk enggak sih Kak?
0: Iya, masuk.
1: Nah, itu ada kesulitan enggak sih Kak ketika menerapkan bina obat itu tadi?
0: Susahnya gini Kak, ya adik-adik itu kan waktu kita ajari waktu kita ada tim batra dari petugas dari puskesmas itu ada pengobat tradisional, beliau yang memberikan materi dan mempraktekkan bagaimana untuk membuat produk jamu tadi. Tapi waktu di rumah dicoba ternyata rasanya beda. Itu perlu evaluasi lagi. Jadi besok kita melakukan pertemuan itu enggak cuma sekali. Gitu, tapi enaknya adik-adik itu semangat. Semangat sekali gitu. Jadi mereka rela buat datang lagi, salahnya di mana gitu.
1: Jadi trial error gitu ya Kak ya. Tapi kalau trial error itu bahaya enggak sih Kak dikonsumsi?
0: Makanya sebelum kita pasarkan ke konsumen itu kita coba dulu. Apakah sudah sesuai? Kalau tidak, kalau memang masih belum sesuai, maka tetap kita ulangi lagi.
1: Baik.
0: Gitu.
1: Nah, berarti seperti Dek Tias sama Dek Adelia ini juga ini ya belajar obat juga.
2: Iya.
1: Yang paling berkesan atau mungkin yang paling susah gitu ya, obat apa? Mungkin Dek Tias dulu deh.
2: Mungkin sejauh ini kita masih belum mencoba buat meracik-racik obat gitu, masih belum Kak. Mungkin kita cuma dikenalkan beberapa ini kegunaan obatnya seperti apa, terus seperti dagu sibu Kak. Dapatkan, gunakan, simpan, lalu buang. Nah, tata caranya di setiap seperti dapatkan itu kan kita harus mendapatkan di tempat yang kayak apotek yang resmi, tidak seperti yang toko-toko kelontong gitu Kak. Agar sifatnya tuh aman.
1: Jadi bukan obat warungan gitu ya Kak Fajar ya. Tapi belajar dari obat tradisional juga enggak, contoh nih tanaman-tanaman itu ini bisa bermanfaat untuk obat dan lain sebagainya.
2: Iya. Belajar juga Kak tentang tanaman-tanaman herbal untuk nanti seperti jahe ini dibuat STMC atau dibuat beberapa minuman lainnya yang sesuai kegunaannya aja Kak.
1: Sesuai kegunaan aja. Nah, kalau Kak Dilia sendiri seperti apa?
3: Sama sih Kak. Sama kayak Kak Tias, enggak jauh beda.
1: Enggak jauh beda.
3: Iya, nah, tapi juga ada tanamannya. Dari bunga telang juga bisa itu.
1: Dari bunga telang. Bunga telang itu Dini pernah nemu ada nasi goreng bunga telang Kak Fajar.
0: Sekarang udah banyak itu.
1: Banyak ya. Jadi ada juga minuman bunga telang begitu ya Kak ya. Jadi artinya bunga telang ini banyak manfaatnya.
0: Banyak manfaatnya dan sekarang sudah dibuat dengan olahan modern. Sedemikian mungkin jadi nanti bisa diterima oleh masyarakat. Gitu.
1: Baik.
0: Jadi stigma yang dulunya jamu hanya untuk orang tua, tapi sekarang sudah bisa banyak digunakan untuk remaja juga. Gitu.
1: Jadi artinya bunga telang ini juga merupakan jamu juga?
0: Iya, masuk tanaman obat.
1: Masuk tanaman obat. Tapi susah nggak Kak untuk pembudidayaannya?
0: Untuk pembudidayaan, kita kemarin tuh sampai kebetulan kita pernah lomba untuk ikut di Bina Gizi. Itu salah satunya menggunakan nasi daun telang. Itu kita dulu sampai adik-adik itu nyari karena memang kesiapan buat budidaya mungkin kan juga lama. Akhirnya kita kan mau gak mau beli gitu. Kalau beli pun kalau gak dapat itu ternyata waktu itu di deket dinas kesehatan itu ada yang punya. Kita sampai minta gitu. Iya, karena waktu itu waktunya sangat mepet. Jadi memang kalau budidaya dari toganya sendiri yang mau kita buat itu kalau saya dari Puskesmas Piyung itu kita masih banyak beli. Gitu.
1: Baik. Jadi Puskesmas Piyung ini juga bisa dibilang mensosialisasikan begitu ya Kak ya, untuk beberapa tanaman yang memang itu berfungsi dan juga berguna bagi kesehatan. Nah, bunga telang ini kalau kita search begitu ya, dilansir dari Ala Dokter ya, ini ada manfaatnya banyak, merupakan salah satunya adalah kayak antioksidan, membantu menjaga kesehatan mata, membantu mengontrol gula darah, kemudian juga membantu meredakan peradangan, menjaga kesehatan kulit, dan juga

0: membantu relaksasi begitu ya. Bisa dikonsumsi menjadi teh herbal, kemudian dicampur dengan madu dan juga dijadikan pewarna untuk nasi, kue ataupun minuman gitu ya. Wah, ini tapi kalau ngolahnya salah bisa salah juga enggak sih, Kak?
1: Iya, bisa juga salah. Jadi kita tetap adik-adik itu di puskesmas itu punya pembina dari masing-masing kriterianya masing-masing. Jadi untuk bina obat sendiri tadi kita ada tenaga batra dari puskesmas gitu untuk mendampingi adik-adik untuk bisa mengembangkan dirinya, mengembangkan potensinya gitu. Jadi selalu ada pendampingan.
0: Selalu ada pendampingan begitu ya. Artinya berarti Dek Tias sama Dek Adelia ini sudah setahun ini didampingin gitu ya.
2: Masih belum satu tahun sih, Kak.
0: Oh, belum satu tahun.
2: Iya.
3: Masih awal Mei itu, Kak.
0: Oh, berarti 3 bulan. Iya.
1: Masih baru.
0: Masih baru di 3 bulan ini berarti ada yang mendampingi ya?
2: Iya.
0: Oke. Si kalau pendampingnya berarti belajarnya seperti apa ketika ada pendampingnya ini?
2: Kayak koordinasi gitu sih, Kak.
0: Okay.
2: Kayak ngumpul gitu.
0: Kemudian belajarnya apa aja tuh?
3: Belajarnya itu mungkin cara mengedukasi ke orang itu seperti ini, kamu harus menyampaikannya itu seperti ini. Kemudian cara menusuk
0: praktek jarum. Jadi praktek kayak KPMR gitu ya. Baik. Nah, tapi ini kan masih sekolah nih ya. Ini kan Adik Adelia sama Adik Tias kan masih sekolah. Keganggu enggak waktu sekolahnya?
3: Mungkin enggak sih, Kak.
0: Enggak ya.
3: Karena
0: jadi
3: ya,
0: bagi waktunya gimana tuh?
3: Bagi waktunya kalau
0: pagi
3: memang
0: sekolah.
3: Ada, iya, kalau pagi sekolah terus karena saya di sekolah itu enggak terlalu ikut keorganisasian. Mungkin OSIS saya emang enggak ikut sengaja karena padat jadwalnya. Jadi mungkin kalau ada kegiatan SBH gitu, jadi saya lebih luang waktunya. Setelah pulang sekolah tidak ada kegiatan apa-apa.
0: Jadi setelah pulang sekolah bisa ikut kegiatan SBH. Tapi kalau untuk Sabtu Minggu ikut SBH juga?
3: Sabtu Minggu tergantung jadwalnya, Kak. Kadang 2 minggu sekali, kadang sebulan sekali, tergantung ada
0: event atau
3: program,
0: gitu,
3: program kerjanya itu kapan aja gitu.
0: Tapi sekolahnya sampai Sabtu?
3: Saya sekolahnya sampai Sabtu.
0: Sampai Sabtu ya. Kalau Kak Adelia juga sama?
2: Enggak sih, Kak. Tapi agak sedikit terganggu. Jadi susah buat ngatur waktunya. Soalnya kan saya sendiri juga anak pramuka. Jadi kadang kalau sehari ini ada jadwal pramuka, terus besoknya ada SBH, itu tuh benar-benar harus dipikir biar gimana ya biar gak capek badannya. Ya udah.
0: Ada pilih pramukanya atau pilih SBH-nya, yo.
2: Ya, dua-duanya sih.
0: Dua-duanya lah.
2: Jadi kalau semisal nih paginya ada pramuka, tapi kalau masih ada waktu untuk SBH, ya berangkat ke SBH.
0: Jadi ada beberapa jadwalnya harus dimix. Otomatis seragamnya ini juga sama gak sih seragamnya?
2: Beda, Kak.
0: Ini sama-sama pramuka tapi ya?
2: Iya.
0: Sama pramuka. Seragamnya pramuka beda lagi?
2: Seragam pramuka dari sekolah beda.
0: Pramuka
2: cuma
0: dari sekolah
2: beda. Ininya doang, bednya doang.
0: Bed tambalan doang. Artinya kalau seragamnya, aduh ini abis dipakai pramuka nih seragamnya terus dipakai pramuka di SBH gitu ya, itu nggak bisa?
2: Bisa sih sebenarnya, cuma kan beda bed aja.
0: Beda-beda. Asal nggak ketahuan. Jadi di SBH ini atau Saka Bakti Usada ini juga sebagai agen perubahan pada remaja, ini juga artinya juga melakukan kaderisasi dalam tanda kutip ya, Kak Fajar ya. Adik-adik ini juga diberikan pembekalan, diberikan bagaimana agar mereka ini bisa paham tentang edukasi kesehatan begitu ya. Nah, ketika adik-adik ini menekuni SBH begitu ya, ini ada ini enggak sama teman-teman mungkin ya. Ini mungkin ke Kak Adelia sama ke Kak Tias gitu ya. Teman-teman kerasa, "Ih, kamu anak SBH nih, ada apa?" Mungkin ada stigma enggak dari teman-teman?
2: Ada sih, Kak. Kayak kamu loh anak SBH, kok enggak berani gini, kok enggak berani gitu gitu, Kak.
1: Jadi beban.
0: Jadi kalau ada orang sakit gitu, kok enggak ditolongin gitu ya. Jadi ada orang kecelakaan gitu, kok kamu diem aja gitu.
2: Gitu. Padahal kan bukan tugas kita. Kita kan cuma kayak belajar masih belajar, belum profesional gitu, tapi
0: takutnya salah.
2: Iya.
0: Karena masih baru juga masih 3 bulan gitu ya.
2: Iya.
0: Kalau Katia sendiri sama juga enggak?
3: Iya sama. Seperti ada juga kalau misalnya waktu pelajaran biologi gitu, suruh sana jawab, kamu kan anak SBH, bisa kan? Pasti belajar tentang kesehatan, belajar tentang biologi juga gitu.
0: Oke, baik, luar biasa. Nah, SBH sendiri Kak Fajar, selain masih ke sekolah-sekolah SMA gitu ya, masih kemana lagi nih Kak Fajar untuk edukasi kesehatannya?
1: Jadi untuk SBH sendiri memang kita bergerak di bidang pramuka penegak dan pandega ya Kak ya. Jadi kita terbatas dengan usia gitu. Jadi memang untuk saat ini yang bisa kita masuki hanya dari SMA atau mungkin kalau sudah lulus SMA masih bisa jadi pandega gitu, itu masih bisa jadi anggota SBH.
0: SMA nya berarti batas usianya?
1: Dari usia 17
0: ya, 15
1: 16 ya sekarang.
0: Oke, 16
1: sampai 18.
3: Sampai kalau SMA
0: pandega.
3: Pandega sampai 22.
0: Oh, sampai 22. Oke, berarti kalau Kak Dini 23 tahun enggak bisa udahan ya.
1: Udah enggak bisa. Udah jadi pembina Kak Dini.
0: Oke.
1: Udah jadi pamong.
0: Udah jadi pamong. Jadi kalau pamong sendiri usianya sampai berapa nih?
1: Dari 23 ke atas itu sudah bisa jadi pamong, tapi juga harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu.
0: Ada standarisasinya, ada kualifikasinya.
1: Jadi kita juga dari SBH dengan Kuarcap Surabaya juga kita berperan aktif untuk mendukung, saling mendukung untuk kegiatan di Saka Bakti Usada dari anggota maupun dari pamongnya sendiri.
0: Baik. Gitu. Artinya SBH ini juga bekerja sama dengan pramuka, dengan organisasi yang lain begitu ya,
1: Kak.
0: Oke, untuk programnya Kak, tahun ini ada program apa aja nih? 2026 nih.
1: Nah, ini kita juga sudah kebetulan tanggal 17 besok ini. Ini 17 Juli diperingati sebagai Hari Saka Bakti Usada.
0: Oh, baik.
1: Jadi nanti mungkin adik-adik bisa menjelaskan ada event apa aja. Jadi di kegiatan ini nantinya kita mengajak semua anggota SBH untuk berperan dan memeriahkan HUT SBH.
0: Oh, baik. HUT-nya dipusatkan di mana tuh, Kak?
1: Di Dinas Kesehatan.
0: Dinas Kesehatan Kota Surabaya ya. Oke, ini Dek Tia sama Dek Adelia ikut.
3: Iya, karena kami sebagai panitia, Kak.
0: Oh, panitia ya. Apa aja yang dipersiapkan kalau gitu?
3: Karena kan persiapannya belum matang ya, Kak, untuk hari ulang tahun SBH ini. Jadi dijadikan satu di bulan Agustus di tanggal 14. Sekalian sama hari ulang tahun pramuka juga.
0: Oh, baik. Jadi kolaborasi.
3: Iya. Kita sudah menyiapkan beberapa lomba, ada dua lomba online dan satu lomba offline.
0: Oke, di antaranya?
3: Yang lomba offline itu ada buat bikin short video sama bikin komik.
0: Oh, baik. Nah, berarti berkonten juga ya?
2: Iya.
0: Kontennya paling sering konten apa nih? Bahasa apa nih?
3: Bahas penyakit campak, terus bahas tentang demam berdarah, penyakit demam berdarah itu. Terus sama penyakit TBC.
0: Kontennya bisa diakses di mana nih?
3: Bisa diakses di Instagram, Kak.
0: Instagramnya apa tuh?
2: SBH Kota Surabaya,
0: Kak. SBH Kota Surabaya. TikToknya juga sama. Enggak ada TikTok?
2: Kalau TikTok belum tahu.
0: Belum. Dari Instagram ya. Jadi sama ini mainnya di Instagram. Nah, saat ini kalau bicara seputar kesehatan begitu Kak Fajar ya, yang paling sering digaungkan oleh kawan-kawan SBH itu kesehatan apa nih, Kak?
1: Jadi gini, tujuannya dari SBH sendiri itu kan kita sebagai edukator teman sebaya ya, Kak ya. Jadi kita lihat sekarang mungkin remaja itu banyak yang mempunyai masalah kesehatannya masing-masing. Utamanya sekarang yang banyak digaungkan itu kan ada mulai dari anemi, terus bahkan mereka tidak punya teman curhat, padahal di puskesmas juga ada psikolog, terus yang adik-adik kan sudah dibekali untuk edukasi kesehatan. Jadi nantinya harapannya dengan pengetahuan adik-adik yang sudah ada dan lewat kemampuan adik-adik SBH, mereka bisa menyampaikan edukasi itu ke teman sebayanya. Gitu. Jadi sebagai edukator teman sebaya. Jadi mungkin kalau anak-anak remaja itu lebih nggak sungkan kalau tanya ke sesama usianya ya, Kak ya. Meskipun kita dari puskesmas turun untuk melakukan sosialisasi, contohnya dari bahaya rokok gitu. Nah, tapi kalau ada yang pengen berhenti merokok nih, yeah, contohnya, uh-huh, dia pengen tanya ke petugas, mungkin dia akan lebih sungkan dibanding ke teman sebanyak sendiri.
0: Baik.
1: Gitu. Jadi yang kita lakukan itu, jadi makanya adik-adik dari awal itu kita bekali untuk melakukan sosialisasi, gitu, baik, agar bisa pesan kesehatan yang didapat bisa tersampaikan ke teman sebayanya.
0: Baik, artinya kesehatan ini tidak hanya berfokus kepada kesehatan tubuh saja, tapi juga kesehatan mental, begitu ya, Kak ya. Oke. Jadi saat ini banyak kasus-kasus remaja, mungkin remaja yang patah hati mungkin ya, ini kan, terus kemudian ini manipulatif, yang dapat manipulatif gitu ya, kemudian yang dapat hal-hal yang intimidatif dan lain sebagainya. Ini kadang tuh lebih nyaman untuk cerita ke teman sebayanya, begitu ya. Mungkin Kak Tias lebih nyaman ketika cerita sama Kak Dilia daripada ke Kak Fajar, gitu nggak sih?
3: Iya,
1: pasti itu.
0: Pasti itu ya. Karena memang ada gap usia begitu ya, dan juga ada hal-hal yang ya bisa dibilang kadangkala kalau diomongin sama orang lain nanti takutnya bocor gitu ya. Nah, itu juga menjadi salah satu apa ya, bisa dibilang dampak begitu ya, atau yang harus dihindari. Tapi kalau bicara seputar kesehatan mental, ini kan apalagi saat ini di era informatif begitu Kak Fajar ya. Saat ini kan AI sangat luar biasa, media sosial sangat luar biasa, apalagi di Instagram ini kan juga banyak yang flexing gitu ya. Nah, berpengaruh nggak sih adanya Instagram atau media sosial ini untuk Kak Tias sama Kak Adilia?
2: Sangat berpengaruh sih Kak.
0: Contohnya apa aja yang berpengaruh nih?
2: Kayak apa ya? Kalau dampak positif nih Kak. Nah, kita tahu informasi dari Instagram itu juga bisa. Terus kapan untuk memulainya. Tapi dampak negatifnya itu ada di tubuh kita. Jadi keseringan main HP gitu. Jadi bisa ya mungkin
0: ngerasa kayak ada hal-hal yang harus dikurangi gitu.
2: Iya.
0: Apalagi
2: di mata juga kan.
0: Kesehatan mata juga penting gitu ya. Kalau Kak Adelia, Kak Tia sendiri seperti apa?
3: Sejauh ini saya juga sama seperti Adelia Kak. Mungkin kalau dampak positifnya itu kita bisa tahu orang ini menyelesaikan masalahnya itu seperti apa. Jadi kita bisa mempelajari, oh caranya seperti ini untuk menyelesaikan sebuah masalah seperti itu. Terus kalau dampak negatifnya itu juga sama saya Kak, pendapatnya seperti Adelia. Karena kita kalau keseringan lihat gadget itu kan sinar gadget kan bahaya ya Kak. Bisa merusak emosi kita, emosional kita bisa jadi lebih meningkat.
0: Gitu. Apalagi kalau ada yang flexing gitu ya. Apalagi kalau ada katakanlah sesuatu yang dijadikan standar gitu ya. Anak SMA itu harusnya gini. Nah, itu udah bikin sebel banget gitu ya. Nah, jadi dengan area SBH ini berfokus atau berkonsentrasi terhadap kesehatan, tidak hanya tentang fisik saja tapi juga mental begitu. Nah, kalau bicara seputar SBH ini Kak Fajar, kegiatan yang paling-paling ditunggu itu apa aja sih di SBH? Selain hari ulang tahun tadi ya. Apa aja nih Kak?
1: Jadi kegiatan dari SBH itu yang paling ditunggu itu kita ada pertibaya.
0: Apa itu?
1: Perkemahan Bakti Saka Bakti Husada Surabaya. Tapi kita juga karena itu hadiahnya juga cukup besar, jadi mungkin juga akan menunggu dari dinas untuk melakukan kegiatan itu. Tadi kegiatan di Pertibaya ini sendiri itu kita dipertemukan di semua pangkalan, semua pangkalan Surabaya, pangkalan SBH Surabaya, dan di situ kita ada lomba. Jadi di situ serunya itu selain adik-adik kenal antar pangkalan, kita juga berkompetisi. Nah, salah satu lombanya itu juga ada di situ PPGD. Jadi adik-adik diajarkan untuk pelatihan PPGD dan di situ dilombakan, di situ dinilai mulai dari tata laksananya sudah benar, habis itu langkah-langkahnya sudah benar, dan sampai pengangkutan pasien lewat tandu yang sudah kita rancang untuk kepramukaannya, gitu. Jadi banyak sekali lomba di situ juga. Untuk masing-masing kriteria kita lombakan juga Kak. Jadi dari bina gizi itu juga kita lombakan bagaimana adik-adik bisa membuat porsi isi piringku dengan baik gitu, dengan lauk dan karbohidratnya seberapa gitu, dengan varian makanan seperti apa gitu. Itu akan dilombakan dan jadi satu, dan ada pemenangnya juga.
0: Oke, okay, itu yang diperebutkan begitu ya?
1: Iya,
0: kayak.
1: Itu sangat-sangat ditunggu.
0: Se-Indonesia ya kayaknya?
1: Enggak, kalau ini tingkat Surabaya. Tapi kalau yang kita juga aktif untuk kegiatan Saka Bakti Husada. Kalau tingkat nasional kebetulan Saka Bakti Husada sudah pernah tahun 2023 atau 2024 itu kita ikut lomba di Cibubur tingkat nasional. Jadi kita mewakili Jawa Timur. Jadi di situ semuanya itu peserta mewakili provinsi masing-masing. Kita dari SBH Surabaya mewakili Jawa Timur untuk ikut lomba tersebut. Dan alhamdulillah kita mendapat 8 piala pulang itu, Kak.
0: Iya, wow, luar biasa. 8 piala langsung ya. Tahun ini, tahun kemarin, Kak?
1: Tahun kemarin itu kita ada kegiatan Pertida tingkat daerah. Jadi satu Jawa Timur itu di Trawas.
0: Oh, oke. Okay.
1: Itu kita juga menang lomba ini apa? Juara satu untuk lomba edukasi ini iklan layanan masyarakat.
0: Okay.
1: Jadi adik-adik membuat video untuk iklan layanan masyarakat tentang imunisasi. Nah, nanti akan di-upload dan mana yang dipilih yang terbaik dan pesan yang didapat itu sudah mengena yang paling terbaik itu dari Surabaya.
0: Oh, yes, luar biasa gitu. Berarti ya. Tapi sejauh ini anggota SBH Kota Surabaya berapa orang, Kak?
1: Sejauh ini kalau di Dewan
3: 24.
0: Oke. Okay.
1: Kalau di Dewan 24. Kalau di masing-masing pangkalan bisa ratusan lebih, Kak. Contohnya yang kemarin aja 300 anggota aja kita itu dari perwakilan mengambil 10 anggota dari masing-masing pangkalan. Jadi kalau di total semuanya mungkin juga lebih dari itu.
0: Oh, banyak. Baik. Nah, ini seperti yang ditanyakan Mas Yandra ya di sore hari ini. Halo, selamat sore Kak Dini Wardani dan juga Kak Fajar dan juga para narasumber di sore hari ini. Saya Hendra mau menanyakan, Kak, bagaimana caranya untuk bisa bergabung di SBH? Prosedurnya apa saja, syaratnya apa saja? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hendra, silakan.
1: Ya, jadi di SBH sendiri itu kita ada di pangkalannya ada di Puskesmas.
0: Okay.
1: Gitu. Nanti Kak Endra bisa menghubungi di IG-nya, Instagram-nya dari
0: SBH, ya?
1: SBH Surabaya untuk didata dan dipilihkan sekolah yang terdekat dengan pangkalannya. Okay. Jadi supaya tidak jauh-jauh untuk latihan juga enak untuk bergabung. Nanti akan dihubungkan ke pangkalan Puskesmas.
0: Baik. Ini artinya di Surabaya aja, Sidoarjo, Gresik enggak bisa dong, Kak?
1: Bisa sih.
0: Bisa ya. Bisa. Nah, kalau dari Sidoarjo Gresik gimana tuh caranya?
1: Jadi kalau dari Sidoarjo dan Gresik itu mereka sudah punya SBH-nya masing-masing, Kak.
0: Baik.
1: Dan kalau memang berminat, mungkin rumahnya di Surabaya ya. Mungkin rumahnya di Surabaya, pengen deket latihannya ke Surabaya. Kita juga masih membuka ini apa untuk perekrutan anggota. Jadi nanti kita sambungkan ke pangkalnya yang terdekat dengan rumahnya.
0: Jadi nanti, tergantung domisili.
1: Iya. Okay. Nanti kita kasih pilihan, pengennya ke pangkalan dari puskesmas mana gitu. Jadi nanti beliaunya yang memilih.
0: Baik. Jadi ibaratnya kalau dari Surabaya dipilihkan mana yang terdekat begitu ya, Kak ya. Kemudian kalau dari Gresik atau dari Sidoarjo juga bergantung sama domisilinya begitu ya. Tapi kalau di Gresik sendiri, Sidoarjo sendiri ada SBH juga?
1: Ada. Kita juga sering kegiatan bareng, Kak. Jadi lewat provinsi kita biasanya kemarin kita pelatihan gawat darurat bareng di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur gitu, berkolaborasi SBH Surabaya dengan SBH Sidoarjo gitu.
0: Baik.
1: Jadi kita juga saling kenal di situ.
0: Ada kerjasama di situ gitu ya, Kak. Ditahan dulu, ada yang bergabung. Selamat sore, lepas ya, boleh 0315345474 dan juga di 081331149992. Oke, dari Kak Hendra ada Mas Farid ya di sore hari ini. Halo, selamat sore Kak, saya mau bertanya bagaimana cara menarik minat remaja untuk bergabung dengan SBH? Apakah hanya anak-anak SMA saja atau yang sudah kuliah boleh gabung? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Farid, silakan.
1: Ya, pertanyaan yang cukup baik ya. Jadi dari Kak Farid untuk menarik minat dari teman-teman dari gitu remaja ya? SMA. Kita tahu teman-teman remaja ini susah-susah gampang ya, karena kita tahu pengalaman saya kalau di membina dari anak SMA itu kalau memang kita tidak menarik akan ditinggalkan karena di sekolah masih banyak ekskul-ekskul yang lain gitu. Baik. Jadi
0: ditahan dulu Mas, nanti ada kita jawab pertanyaan dari Mas Farid begitu ya. Halo, selamat sore.
4: Sore juga.
0: Sore Bang Kobar. Ya, silakan Bang Kobar. Ya,
4: selamat sore buat Mas Super.
0: Iya, ada Kak Fajar.
4: Di Mojokerto itu di titik mana? Mohon solusinya dan penjaraan yang terbaik.
0: Oke. Okay.
4: Ada pertanyaan saya buat ini. Kalau katanya di Mojokerto ada, di Gresik ada, di Sidoarjo di Sidoarjo ada, di Gresik ada. Tinggal di Mojokerto, kalau di Mojokerto di mana?
0: Oke,
4: itu aja. Titik jalannya. Itu aja Mbak Dini.
0: Baik, terima kasih Bang Kobar. Silakan Pak Fajar. Kak Fajar silakan.
1: Ya, jadi untuk SBA Mojokerto tadi ya. Jadi untuk di Mojokerto mungkin nanti akan kita sambungkan sama teman-teman yang ada di Mojokerto ya, karena kita juga masih saat ini masih berpusat di fokusnya di Surabaya gitu.
0: Baik. Tapi ada memang.
1: Memang gitu ada ya? Masing-masing kota, karena kegiatan Saka Bakti Usada ini kan dari Dinas Kesehatan. Jadi termasuk kalau di Dinas Kesehatan itu masuk UKBM, upaya kesehatan berbasis masyarakat.
0: Baik.
1: Jadi dari SBI ini masuk di kader kesehatan. Juga sama dengan KSA yang di Surabaya ada kader Surabaya Hebat. Nah, untuk yang di SBI sendiri kader kesehatan di kepramukaan.
0: Baik. Nah, cara menarik minat remaja untuk gabung di SBH tadi yang tanyakan Mas Farid, mungkin boleh ditambahin lagi ya Kak Fajar ya.
1: Jadi karena menarik minat dari adik-adik ini
0: harus menarik gitu ya.
1: Iya, harus menarik karena kalau kita tidak, kegiatannya tidak menarik, pasti akan ditinggalkan dengan banyaknya ekskul yang ada gitu. Dan adik-adik lebih milih mana yang lebih lebih konsisten dan berminat untuk ditekuni gitu. Jadi kita terapkan untuk kita banyak banyak di kegiatan, kita banyak terjun di kegiatannya Kak. Jadi kita tahu adik-adik pasti di sekolah kan sudah banyak materi ya Kak.
0: Nah, KPR, kalau
1: kalau kita datang ke pangkalan terus ternyata dapat materi lagi, lebih bosen lagi, lebih ngantuk. Jadi kita terjunkan banyak di kegiatan, lewat kegiatan yang ada di puskesmas. Nah, akhirnya adik-adik lewat kegiatan itu itu bisa memberikan wawasan. Nah, dengan sendirinya adik-adik akan bisa mempunyai wawasan tentang kedepannya, ternyata di posyandu itu seperti ini ya, gitu. Pemeriksaan jentik itu seperti ini caranya, gitu. Ini pemeriksaan jentik bisa saya terapkan di rumah dengan saya menjadi kader jentik sendiri di rumah saya, gitu. Contohnya seperti itu.
0: Nah, sekarang balik lagi ke Kak Adilia sama Kak Tias ya. Pemeriksaan jentik pernah nggak?
3: Pernah, Kak.
0: Langsung jawab pernah gitu ya. Caranya gimana?
3: Kita datangin ke ini yang di
0: warga di rumah.
3: Di rumah kan kalau misalnya kita apalagi kalau musim hujan ya, Kak, masih banyak nyamuk.
0: Terus
3: masuk ke kamar mandi kita cek, kita senterin, Kak. Yang di dalam airnya itu. Habis itu ya kita ambil itu jentik-jentiknya pakai gayung. Terus kita buang di tanaman. Airnya.
0: Justru dibuang tanaman ya. Biasanya langsung dibuang di apa, pembuangan air itu enggak?
3: Oh enggak, Kak, karena takutnya nanti masih jadi nyamuk.
0: Kalau dibuang di tanaman enggak?
3: Enggak, Kak, karena kan
0: ada tanahnya.
3: Jentik-jentik itu hidupnya di air.
0: Baik. Jadi itu yang harus di ini ya. Kadang-kadang kan dibuang aja ya, kayak di kamar mandi udah dibuang aja di kamar mandi gitu. Itu enggak ya justru ya?
3: Enggak, saya buang di tanaman gitu.
0: Jadi ada tanahnya, jadi enggak di air.
3: Iya.
0: baru tahu nih Kak Dini nih. Biasanya saya Kak Dini kan langsung aja dibuang biasa ya, Kak ya.
1: Ternyata dikuras gitu ya.
0: Langsung dikuras ya, Kak. Ternyata itu bukan hal yang benar ya.
3: Jadi boleh saja, Kak.
0: Harus ke ini ya, harus dibuang di tanaman gitu ya.
2: Biar jadi kayak pupuk lah
0: bahannya. Baik. Nah, kalau itu soal jentik kalau di rumah, kalau di sosialisasi yang lain?
2: kita didampingi sih kak biasanya sama pihak puskesmasnya gitu.
0: Berapa
2: kita,
0: orang tuh?
2: Mungkin dua kalau nggak tiga gitu.
0: Oke.
2: Terus? Jadi kita cuma ya mungkin ini apa mencatat aja gitu, kayak mendampingi sama memberi informasi ke pihak warga-warganya gitu sih kak.
0: Oke, soal jentik tadi
2: ya. Terus cara penanganannya itu gimana gitu.
0: Oke, penanganan jentik. Nah biasanya selain jentik itu apa aja tuh penanganannya, ditangani seperti apa selain dibuang? Atau emang dibuang aja? Biasanya kan ada dikasih abate gitu ya. Iya benar sih kak Fajar, kasih abate ya.
1: Kalau dikasih abate itu untuk yang ditandon kak.
0: Oh gitu. Baik.
1: Ditandon-tandon air itu kita rutin pakai abate.
0: Abate. Tapi kalau di
1: kalau untuk yang
0: kamar mandi,
1: di kamar mandi itu tetap kita terapkan untuk pengurasan yaitu satu minggu minimal satu kali.
0: Satu minggu satu kali.
1: Iya.
0: Oke. Itu. Jadi nggak perlu abate ya kak ya?
1: Nggak perlu.
0: Nggak perlu.
1: Jadi kalau menggunakan abate nanti satu bulan nggak dikuras, yang penting dicemplungin abate udah selesai gitu. Enggak gitu.
0: Enggak gitu juga gitu ya. Malah kotor gitu ya.
1: Apalagi adik-adik ini kan kita tahu nyamuk untuk DBD itu kan banyak menularkan, dia gigitannya di pagi dan siang hari ya kak ya. Jadi apalagi adik-adik ini udah jamnya sekolah gitu. Jadi kalau adik-adik ini sudah tahu secara mandiri untuk melakukan pemeriksaan jentik maupun di sekolah atau di rumah, itu juga akan mencegah penularan dari penyakit DBD itu sendiri.
0: Oh baik.
1: Gitu.
0: Karena kak Dini pernah nih sakit DBD gitu ya. Itu udah kapok deh pokoknya. Sampai trombositnya sampai benar-benar menipis banget gitu. Jadi memang kalau dia sakit DBD itu jangankan buat gerak, buat bangun ya, buat gerak aja udah gak ada tenaga gitu ya kayak separah itu memang ya gitu. Dan itu juga harus disosialisasikan ya agar jangan sampai ada masyarakat yang terkena DBD gitu ya. Salah satunya melalui dari jentik tadi begitu ya. Oke, gak kerasa udah di menit ke-50 kita ngobrol gitu ya. Mungkin nih sebelum ke Kak Fajar gitu ya, ke Kak Adelia. Kak Adelia, apa sih yang ingin disampaikan ke masyarakat, ke teman-teman gitu ya soal SBH ini?
2: Apa ya kak?
0: Mau ini gak? Maksudnya ngajak teman-teman ikut SBH seperti apa gitu?
2: Mungkin dari kalian mau ikut SBH gak apa-apa nih. Ini nanti juga ada rekrutmen tentang SBH ini. Jadi ada tes-tesnya juga.
0: Kapan tuh?
2: Kalau itu masih belum tahu sih kak.
0: Tapi mungkin ada tesnya gitu.
2: Iya ada aja tesnya. Kalau kemarin ini ada tes kebugaran.
0: Oh baik.
2: Iya, terus tes kepramukaan sama tes SBH ini.
0: Oke, tes SBH itu apa aja diantaranya?
2: Kayak materi-materi tentang SBH gitu.
0: Oke, baik. Materi tentang SBH, kapan SBH lahir gitu?
2: Iya, bisa jadi. Terus juga ada kerida-keridanya juga ditanyain gitu.
0: Oh, baik. Jadi kalau mau ikut jadi kader SBH harus paham SBH itu apa gitu.
2: Dipelajari dulu.
0: Dipelajari dulu, baik. Nah, kalau Kak Tia silakan.
3: Untuk masyarakat saya sih harap setiap orang menjadi pelopor.
0: Oke.
3: Untuk kesehatan dimulai dari diri sendiri gitu, dari menjaga kebersihan, lalu menjaga lingkungan sekitar, terus rajin berolahraga dan lain-lainnya.
0: Oke, jadi harus minimal kita tuh pencegahan itu dari diri sendiri gitu ya, baru dari orang lain atau mungkin kita baru mengedukasi orang lain. Baik, luar biasa Kak Tia. Silakan Kak Fajar, apa yang ingin disampaikan Kak Fajar?
1: Iya, jadi untuk masyarakat sendiri untuk khususnya untuk remaja, jadi sekarang remaja itu tidak harus takut atau tidak menggampangkan dengan masalah kesehatannya. Jadi kita tahu sekarang penyakit yang degeneratif itu sekarang sudah tidak hanya menyerang pada orang tua, contohnya diabetes atau hipertensi, tetapi kita sekarang sudah banyak penyakit itu banyak menyerang pada remaja. Jadi perlunya untuk kita hidup bersih dan sehat, yaitu dengan kita lakukan gerakan masyarakat hidup sehat, yaitu dengan olahraga teratur, makan gizi bersih, seimbang, kelola stres, gitu, dan tidak lupa untuk melakukan cek kesehatan secara rutin, gitu. Itu harus dilakukan karena jangan menyepelekan, oh karena saya masih muda nih, gitu. Oh, saya masih muda, jadi saya masih jauh dari penyakit itu.
0: Okay.
1: Sekarang sudah tidak, apalagi sekarang makanannya anak-anak remaja itu sudah generasi micin ya, Kak. Fast food, terus udah banyak mengandung micin yang tidak sehat. Itu maka dari itu sekarang sudah dimanfaatkan ada yang namanya posyandu keluarga. Posyandu keluarga itu jadi sekarang posyandu itu tidak untuk ibu hamil dan bayi balita aja, tapi remaja juga ikut bisa dilakukan screening kesehatan di situ. Gitu. Harapannya semua masyarakat termasuk remaja dapat memeriksakan secara mandiri kesehatannya di posga tersebut.
0: Oke, baik, luar biasa. Jadi saat ini kita bisa sama-sama mencegah daripada mengobati, begitu ya, Kak Fajar ya. Karena memang mencegah itu nggak ada ini ya, nggak ada salahnya kalau untuk mencegah gitu ya. Artinya kalau kita nggak memulai dari diri sendiri, siapa lagi gitu. Baik, terima kasih banyak Kak Fajar, Kak Tia, dan juga Kak Delia untuk dialognya di sore hari ini. Dan semoga SBH ini bisa sukses selalu begitu ya, dan yang masih bisa menjadi garda terdepan begitu ya, Kak ya, untuk mengedukasi kesehatan, untuk bisa bersama-sama memajukan bangsa dan negara gitu ya, utamanya buat buat adik-adik nih yang masih SMA ya. Kalau ada apa-apa, wah ini SBH nih, ada kebanggaan tersendiri gitu ya yang pasti ya, kader SBH. Karena di saat teman-teman yang mungkin hanya kupu-kupu alias kuliah pulang sekolah pulang gitu ya, tapi teman-teman ini sudah mencuri start ya untuk belajar kesehatan di usia yang masih sekolah gitu ya. Jadi harapannya ini bisa menjadi garda terdepan untuk menjadi penolong begitu ya, ketika menemukan seseorang yang mungkin sakit, atau mungkin menemukan seseorang yang sedang kesusahan, mungkin habis kecelakaan gitu ya, bisa diobatin. Tapi Kak ini mau tanya satu hal, cita-citanya jadi dokter nggak?
2: Enggak.
0: Kenapa tuh kok enggak?
2: Enggak tahu, kayak mungkin jadi dokter itu susah banget, Kak. Apalagi kalau meriksanya nggak benar gitu, nanti kan nyawa orang hilang gimana?
0: Gitu ya. Katanya sih nggak mau jadi dokter.
3: Sebenarnya saya juga pengen.
0: Pengen jadi dokter.
3: Iya. Okay. Cuman saya kan hemofobia. Takut sama darah. Kalau misalnya ada orang kecelakaan, kepala lepas atau apa, itu saya takut.
0: Agak horor ya.
3: Jadi ganti jadi apoteker aja.
0: Jadi apoteker aja. Oke. Oh, Kak Adelia juga mau jadi apoteker. Oke, baik. Jadi itu yang membuat ya sama-sama kita untuk ya bisa dibilang kita mencuri start, belajar dulu gitu ya dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Baik. Terima kasih banyak, Kak Fajar.
1: Sama-sama.
0: Kak Tia, dan juga Kak Delia, sukses selalu ya. Baik, pendengar, saya sudah dialog beranda sacita, tapi sebelumnya kami informasikan kepada Anda, pendengar, ada berita kehilangan pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2026. Atas nama saudara Dimas Hermansyah, bertempat tinggal di Jalan Haji Mursid nomor 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang selaku pelapor atau korban kehilangan, melaporkan bahwa telah kehilangan BPKB asli motor pada bulan April tahun 2026 di Jalan Tambak Sari, Kota Surabaya. Berikut ada barang-barang atau surat-surat penting yang telah hilang, berupa BPKB asli motor merek Honda tipe F1J02H32L1AT warna abu-abu, nomor polisi L4643WS tahun 2021, nomor rangka MH1KF711 5MK080522, nomor mesin KF71E1080568 atas nama Dimas Hermansyah. Mendengar demikian informasi berita kehilangan hari ini kami sampaikan.
5: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2026, atas nama Diana Embun Sari SH, selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil saudara Isnawan Bayuwadi bin Wasimin, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Petemon 4 nomor 29A RT 2 RW 11 Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya. yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, Nomor 3, Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 1605/PDT.G/2026/PA.SBY antara Ika Muspita binti Eko Sartono sebagai penggugat dan Isnawan Bayuadi bin Wasimin sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2026 atas nama Diana Embun Sari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Ahmad Zainul bin Joko Nursuwito agama Islam dahulu bertempat tinggal di Jalan Rungkut Lor 10 nomor 81A Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1710/PDT.G/2026/PA.SBY antara Desi Heriani binti Trianto sebagai penggugat dan Ahmad Zainul bin Joko Nursuwito sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.

0: dari Kota Pahlawan, RRI Surabaya menyampaikan rangkuman informasi terpercaya. Info Prima, menyajikan informasi yang prima.
1: Sari Berita, DPR RI mendesak percepatan penanganan lumpur Lapindo menyusul rembesan yang muncul di Desa Siring, Kecamatan Porong. Seluruh fraksi DPRD Jawa Timur menyetujui rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025 menjadi perda. Pendengar, inilah info prima selengkapnya, Selasa 14 Juli 2026 bersama saya Dini Wardani.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, DPR RI mendesak percepatan penanganan lumpur Lapindo menyusul rembesan yang muncul di Desa Siring, Kecamatan Porong. Kondisi tersebut berpotensi mengancam keselamatan masyarakat serta mengganggu jalur transportasi nasional. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
2: Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Hari Soekartono atau BHS, mendesak percepatan penanganan lumpur Lapindo menyusul rembesan yang muncul di titik P10D Desa Siring, Kecamatan Porong, Sidoarjo. Menurutnya kondisi tersebut tidak boleh dianggap sepele karena berpotensi mengancam keselamatan masyarakat serta mengganggu jalur transportasi nasional. Bambang menegaskan pemerintah harus segera mempercepat pembuangan air lumpur ke Sungai Porong untuk memperkuat tanggul penahanan serta memasang sistem peringatan dini atau early warning system di kawasan sekitar terdampak yang dihuni ribuan warga yang harus mendapat perlindungan maksimal dari potensi jebolnya tanggul tersebut.
3: Pembuangan lumpur ya menuju ke sungai, terutama adalah airnya yang paling ini. Jadi airnya yang perlu kita percepat untuk pembuangan. Terus yang kedua, perkuat semua dinding-dinding daripada lumpur, daripada Lapindo ini.
2: Ia juga menyoroti pengurangan anggaran penanganan lumpur dari 227 miliar rupiah menjadi 169 miliar rupiah. Bambang Hario meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengevaluasi kebijakan tersebut apabila berdampak pada penanganan lumpur. Ia berharap solusi penanganan segera direalisasikan agar masyarakat tidak kembali mengalami dampak seperti bencana dua dekade lalu. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Pendengar, seluruh fraksi DPRD Jawa Timur menyetujui rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025 menjadi peraturan daerah. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
4: Seluruh fraksi DPRD Jawa Timur menyetujui rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025 menjadi perda, sebagaimana disampaikan seluruh juru bicara masing-masing fraksi dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat 2. Juru bicara fraksi PKS Lili Endarwati menjelaskan, fraksi PKS menyetujui raperda pelaksanaan APBD Jatim 2025 menjadi perda, namun dengan catatan 10 rekomendasi.
5: Berdasarkan jawaban gubernur hasil pembahasan komisi-komisi DPRD serta evaluasi terhadap pelaksanaan APBD tahun 2025, fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpandangan bahwa pengelolaan keuangan daerah perlu terus diarahkan pada agenda reformasi yang mampu memperkuat ketahanan fiskal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
4: Sementara itu, juru bicara fraksi PKB Siti Mukiarti dengan tegas menyatakan persetujuan atas raperda pelaksanaan APBD Jawa Timur 2025 menjadi perda.
6: Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan menerima rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah.
4: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh fraksi maupun badan anggaran atau banggar atas pembahasan raperda pelaksanaan APBD Jawa Timur 2025.
6: Raperda Provinsi Jawa Timur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang telah memperoleh persetujuan bersama akan kami sampaikan seperti biasanya kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi sebelum. belum ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Jawa Timur.
4: Setelah melakukan paripurna dengan agenda pendapat akhir fraksi, kemudian pengambilan keputusan DPRD tentang persetujuan Raperda, paripurna dilanjutkan dengan pendapat akhir Gubernur dan ditutup dengan persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur. Ani Hasana melaporkan.
1: Pendengar, di tengah polemik pergantian lurah Tambak Odi, sejumlah pengurus RT, RW, dan LPMK berencana mengembalikan stempel kepengurusan. Menanggapi hal itu, Wali Kota Surabaya menegaskan, pembenahan akan terus dilakukan dan setiap dugaan pelanggaran tetap diproses sesuai aturan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
7: Pemerintah Kota Pemkot Surabaya merespon rencana sejumlah pengurus RT, RW, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan LPMK di Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Ganjaran yang akan mengembalikan stempel kepengurusan. Rencana tersebut diduga berkaitan dengan pergantian lurah Tambak Wedi menyusul dugaan praktik pungutan liar atau pungli dan jual beli stand di Sentra Wisata Kuliner SWK Tambak Wedi. Wali Kota Surabaya Ricayadi menegaskan Pemkot tetap membuka ruang komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat. Namun ia memastikan tidak akan mentoleransi apabila pengembalian stempel dilakukan sebagai bentuk pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi. Menurutnya, langkah pembenahan yang dilakukan Pemkot bertujuan meluruskan praktik yang dinilai menyimpang. Karena itu, apabila ada pihak yang memilih mengembalikan stempel sebagai bentuk penolakan terhadap upaya tersebut, Pemkot akan menindaklanjutinya sesuai prosedur.
8: Kita akan komunikasi. Tapi kalau ternyata diserahkan itu karena ada hal yang tidak baik, ya kita akan proses. Karena buat saya, ketika hal yang tidak baik itu diluruskan dan ternyata ada yang ingin mengembalikan tidak baik, akan saya proses. Pandangan saya yang pertama. Yang kedua, setiap pegawai negeri harus punya komitmen untuk selalu melindungi rakyat kecil. Karena lurah itu adalah penguasa wilayah yang harus memastikan bahwa tidak ada pungutan dan biaya di sana. Dan ternyata di sana pun 3,8 juta dan sudah dikembalikan uang. Bahkan ada yang 3 juta. Maka ketika itu menutupi yang salah dan mengembalikan, saya terima. Jadi lurah ini kan sebagai pengawas. Ketika yang namanya posisi SWK itu menjadi tanggung jawabnya, maka ketika dikuasai oleh paguyuban, maka kita harus melakukan pengawasan. Tidak boleh tidak tahu.
7: Menanggapi permintaan agar mantan lurah Tambak Odi dikembalikan ke jabatannya, ia menegaskan pengangkatan dan pemberhentian lurah merupakan hak prerogatif wali kota. Ia juga mengingatkan setiap aparatur sipil negara ASN harus berpihak kepada kepentingan rakyat. Dalam kasus SWK Tambak Odi, ia menyebut terdapat dugaan pungli dengan nominal mulai 3,8 juta rupiah hingga 30 juta yang disebut telah dikembalikan. Wali kota menekankan bahwa lurah tetap bertanggung jawab mengawasi pengelolaan SWK meski operasionalnya dilanjutkan oleh paguyuban pedagang. Menurutnya, aparatur pemerintah tidak bisa beralasan tidak mengetahui kondisi yang terjadi di wilayah kerjanya. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban hari ini melakukan pendampingan tim ahli SPOG serta spesialis anak atau SPA dalam melayani dan juga mengedukasi ibu hamil berisiko tinggi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
9: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban menggelar kegiatan pendampingan intensif bagi ibu hamil berisiko. Kegiatan ini melibatkan tim ahli spesialis SPOG serta spesialis anak. Dalam kegiatan tersebut dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap 10 ibu hamil dengan risiko tinggi serta 10 balita yang memerlukan perhatian khusus. JF Adminkes Ahli Muda sekaligus penanggung jawab kesehatan masyarakat Dinkes P2KB Tuban, Juli Setianingrum menjelaskan bahwa pendampingan ini bukan sekedar pemeriksaan medis rutin.
10: Untuk meningkatkan skill dan juga ilmu update dari dokter SPOG dan SPA tentang tata laksana ibu hamil yang berisiko tinggi dan juga bayi balita yang sakit dan juga dalam hal pemantauan pertumbuhannya yang tidak bagus ya di dalam hal ini itu.
9: Sejalan dengan upaya tersebut, dokter spesialis kandungan Dr. Slamet juga menegaskan pentingnya langkah preventif dan responsif dalam penanganan pasien berisiko.
11: Dalam rangka bagaimana tidak terjadi angka kematian ibu atau bayi. Misalnya dengan cara rujukan yang benar, rujukan yang lebih awal, sehingga pasien-pasien yang memerlukan penanganan lebih lanjut, penanganan yang lebih baik, maka dilakukan rujukan ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit inti dilakukan terapi yang baik sehingga tidak sampai terjadi kematian.
9: Salah satu ibu hamil, Suryati, yang telah mendapatkan pemeriksaan dari dokter diminta untuk menambah asupan gizi makanan agar janin dapat tumbuh kembang secara optimal.
12: Bagus ya. Tadi disarankan apa kok sama dokternya?
13: Disarankan buat apa makan yang banyak, soalnya buat BP apa berat badan janin biar bagus.
9: Langkah ini merupakan wujud nyata komitmen Dinkes Tuban untuk mempertahankan prestasi sebagai daerah dengan kategori penurunan angka kematian ibu dan bayi pada tahun 2025. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
1: Pendengar, ratusan mahasiswa Politeknik dan Perguruan Tinggi Vokasi bersaing dalam kompetisi LAS Nasional hingga lusa mendatang. Seperti yang dilaporkan Farida Kusnia berikut ini.
14: Ratusan mahasiswa-mahasiswi Politeknik se-Indonesia bersaing dalam kompetisi LAS Nasional di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya PPNS. Siang tadi, Ketua Panitia Kompetisi LAS Nasional sekaligus Koordinator Program Studi Teknik Pengelasan PPNS, M. Syaiful Amri mengatakan, ratusan peserta kompetisi ini sudah melewati ujian tulis yang berlangsung hari ini. Menurutnya, SDM di bidang pengelasan cukup dibutuhkan di tanah air maupun mancanegara.
15: Hasil ini ya mudah-mudahan nanti bisa bisa diteruskan di dunia industri, ya bisa dipakai juga di industri, dan untungnya kita di sini kita juri yang kita pakai itu ada mendatangkan dari Malaysia, gitu. Ya dari terutama dari TWI, TWI itu singkatannya itu adalah The Welding Institute, di mana mereka itu memiliki sertifikasi welding, ya banyak sekali sertifikasi yang diakui secara internasional, dan pusatnya itu adalah di Inggris.
14: Sementara itu, peserta kompetisi LAS Nasional sekaligus mahasiswi PPNS, Syafa Adelia Prodea mengatakan ikut kompetisi ini karena ada kategori lomba untuk mahasiswi yang baru pertama kalinya di tahun 2026.
16: Sebelum yang ini kan nggak ada kategori mahasiswi, lalu tahun ini kita diinfokan sama dosen bahwa ada kategori khusus mahasiswi, maka saya berniat untuk mengikuti juga arahan dari dosen tersebut.
14: Peserta kompetisi LAS Nasional sekaligus mahasiswi PPNS, Jauza Dwi Septiam mengatakan mengikuti kompetisi ini guna menambah pengalamannya. Dia berharap nantinya dapat menjadi pemenang dalam kompetisi itu. Farida Usnia melaporkan.
1: Pendengar, Madrasah Aliyah Alif Lam Mim bersama Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya menggelar deklarasi anti-bullying pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
17: Madrasah Aliyah Alif Lam Mim bersama Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya menggelar deklarasi anti-bullying pada gelaran masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun 2026. Acara dilaksanakan di Aula MA Alif Lam Mim di kawasan Kebonsari, Surabaya pada hari ini Selasa 14 Juli 2026. Pada acara tersebut menghadirkan Ketua Yayasan sekaligus pengasuh di Pondok Pesantren Alif Lam Mim, Ida Mawardi. Kemudian Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, Ketua Kelompok Kerja Pengawas atau POKJA Wasek Madrasah Kanwil Kemen Anak Kota Surabaya, Dr. Wahyu Parihin, serta stakeholder terkait dan juga santri dan santriwati. Melalui Ketua Yayasan Pondok Pesantren Alif Lam Mim, Ida Mawardi, mengatakan tujuan kegiatan kali ini yakni memberikan pemahaman kepada para santri terkait bahaya pengaruh zat psikotropika dan segala bentuk macam perundungan atau bullying. Ia menegaskan bahwa sosialisasi ini penting dilakukan agar anak dapat mengantisipasi secara mandiri dan ikut serta melawan pengaruh negatif dari dua hal tersebut.
18: Kita sebagai santri jangan sampai kita terlibat dalam hal-hal yang sifatnya pelanggaran, baik itu yang terkait dengan psikotropika, narkoba, maupun perundungan, pelecehan, bullying. Itu bahasa yang sekarang sedang ini.
17: Sementara Ketua POKJA Wasek Madrasah Kanwil Kemenag Kota Surabaya, Dr. Wahyu Parihin, mengapresiasi kegiatan tersebut dan mendukung program serupa melalui program kurikulum berbasis cinta atau KBC.
19: Bagaimana kita saling menghargai, saling menghormati sesama anak bangsa, sesama bangsa Indonesia, tidak membeda-bedakan status sosial maupun suku ras dan agama yang lainnya. Kita adalah satu yang di dalam konteks keagamaan dan 6 agama yang diakui di pemerintah kita ini, ya. Maka Kementerian Agama mengusung KBC ini bagi semua agama, tidak hanya agama.
17: Selama acara, para santri dan santriwati juga diajak berdialog bersama dengan pemateri dan diberi tugas untuk merangkum isi pembicaraan selama acara berlangsung. Dari adanya kegiatan tersebut, diharapkan mampu menekan angka bullying di lingkungan pondok serta menjunjung tinggi aspek kerukunan antar santri. Faiz Putra melaporkan.
20: Mendengar tahun ajaran baru, toko perlengkapan sekolah di Kabupaten Lamongan mengalami lonjakan pembeli hingga 150%. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
21: Dimulainya tahun ajaran baru, toko perlengkapan sekolah di Lamongan dipadati pembeli. Orang tua bersama anak-anak datang untuk melengkapi kebutuhan sekolah, mulai dari buku tulis, sampul, hingga alat tulis. Salah satu toko yang mengalami lonjakan pembeli adalah toko alat tulis Sariwara di kawasan Kota Lamongan. Sejak 3 hari menjelang masuk sekolah, aktivitas transaksi di toko tersebut meningkat tajam dibandingkan hari-hari biasa. Pemilik toko Sariwarna, Rois, mengatakan peningkatan permintaan didominasi kebutuhan perlengkapan sekolah seperti buku tulis, sampul buku,

0: Lamongan mengaku rutin membeli perlengkapan sekolah di toko Sari Warna setiap menjelang tahun ajaran baru sebab harganya yang terjangkau.
1: Iya, buat persiapan SN mulai masuk sekolah. Biasanya beli buku, terus juga peralatan sekolah seperti pensil, cepa, dan juga tipek, lain-lain pokoknya buat sekolah.
2: Sering?
1: Sering banget kesini. Tiap tahun kalau mau kenaikan kelas pasti kesini.
0: Meningkatnya aktivitas belanja menjelang tahun ajaran baru menjadi momentum yang selalu dinantikan para pelaku usaha alat tulis di Lamongan. Selain mendongkrak omset penjualan, tingginya permintaan juga mencerminkan antusiasme masyarakat mempersiapkan kebutuhan pendidikan selama kegiatan belajar di sekolah. Farin Reki melaporkan.
3: Pendengar, di tengah perubahan zaman, ruatan massal yang digelar di Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, menjadi bukti pelestarian tradisi leluhur, menghadirkan ketenangan batin sekaligus merawat nilai budaya, seperti yang dilaporkan Ayu Citra berikut ini.
4: Harapan akan kehidupan lebih baik, pembawa 147 warga dari berbagai daerah di Kabupaten Kediri dan sekitarnya tampak berkumpul di Sanggar Aji Laras, Dusun Kunir, Desa Bulu Pasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Pada akhirnya digelar pertengahan bulan Juli ini, mereka memang sengaja untuk hadir dan mengikuti prosesi ruatan massal. Tradisi digelar pada bulan Suro itu berlangsung khidmat dengan iringan wayang ruatan yang dipimpin langsung Ki Rudianto bersama para sepuh dan juga tokoh masyarakat setempat.
5: Keselamatan lah intinya, diberikan kelancaran, keselamatan lahir batin, diberi keselamatan rezekinya, juga
4: berbagai saji dan air suci yang diambil dari 11 sumber mata air dan situs sakral di Nusantara jadi bagian penting dalam prosesi penyucian diri tersebut. Bahkan menurut percayaan dari masyarakat Jawa, ruatan merupakan ikhtiar batin untuk membersihkan diri dari sengkolo atau hal-hal yang diyakini menjadi penghalang perjalanan hidup. Ki Rudianto mengaku bersyukur karena memang peserta ruatan bertahun ini meningkat dan berasal dari berbagai kalangan, mulai dari balita, remaja hingga orang tua. Di antara ratusan peserta, Sivita Valen, warga Kecamatan Penyakan Kabupaten Kediri, kembali mengikuti ruatan setelah sebelumnya 6 kali mengalami prosesi serupa di berbagai daerah.
6: Saya mengikuti acara ruatan di Padalang ini sebenarnya bukan satu kali saja. Dan menurut saya untuk acara ruatan itu memang harus dilaksanakan. Karena saya sendiri kan anak tunggal, utang aja. Nah, dan yang saya rasakan itu di tahun yang pertama kemarin, alhamdulillah untuk saya sendiri itu lebih baik lagi.
4: Di tengah perubahan zaman, ruatan massal desa Bulu Pasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, menjadi bukti bahwa tradisi leluhur masih hidup, menghadirkan kenangan batin sekaligus merawat nilai kebudayaan dan mewariskan dari generasi ke generasi. Ayu Citra melaporkan.
7: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama dengan rekan Ruli Suprayogo. Ruli, silakan.
8: Baik, terima kasih Dini. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meluncurkan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah tahun 2026 di SMK Negeri 2 Singosari, Kabupaten Malang. Berikut laporan dari Awang Sukmawan.
9: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti meluncurkan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah tahun 2026 dari SMK Negeri 2 Singosari, Kabupaten Malang. Peluncuran tersebut menandai dimulainya pelaksanaan MPLS Ramah secara serentak di seluruh jenjang dan jenis pendidikan di Indonesia. Dalam kegiatan itu, Abdul Mukti juga menyapa peserta MPLS secara daring dari sejumlah daerah di Jawa Timur maupun provinsi lain. Ia mengatakan, peluncuran di Malang menjadi momentum untuk memperkuat budaya sekolah yang aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik. Menurutnya, MPLS Ramah merupakan bagian dari upaya membangun budaya sekolah asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah. Program tersebut juga diarahkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman secara sosial, intelektual, spiritual, maupun fisik.
10: MPLS Ramah ini sebagaimana kami tekankan berulang kali merupakan bagian dari upaya kami membangun budaya

0: asri, aman, sehat, resik dan indah sebagai gerakan yang dijalankan Bapak Presiden dan juga pelaksanaan budaya sekolah yang aman dan nyaman yang merupakan bagian dari upaya kita semua untuk menjadikan sekolah sebagai lingkungan sosial, lingkungan intelektual, lingkungan spiritual dan juga lingkungan fisik yang aman dan nyaman bagi seluruh murid.
1: Pelaksanaan MPLS Ramah 2026 diharapkan menjadi langkah awal menciptakan budaya sekolah yang inklusif, bebas dari kekerasan, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal. Awang Sukmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian informasi dari Malang, selanjutnya kita bergabung bersama dengan Prita Audia dari Madiun. Silakan Prita.
3: Terima kasih Ruli. DPRD Kabupaten Ngawi mendorong SD Negeri melakukan inovasi untuk menggaet minat masyarakat di tengah minimnya murid baru SD tahun pelajaran 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Imam Malik.
4: Komisi 2 DPRD Kabupaten Ngawi mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat beserta seluruh jajarannya untuk segera melakukan inovasi. Langkah ini dinilai mendesak guna meningkatkan daya tarik sekolah dasar SD negeri di mata masyarakat di tengah fenomena minimnya jumlah murid baru yang mendaftar. Anggota Komisi 2 DPRD Ngawi Tri Suprihwardoyo menyampaikan inovasi ini harus digerakkan dari seluruh lini, mulai dari koordinator wilayah Korwil, pengawas sekolah, kepala sekolah, hingga pendidik.
5: Kita nanti kedepannya untuk mendorong Dinas Pendidikan tentunya di tingkat bawahnya untuk SD, terutama SD itu mulai dari korwil, dari pengawas, dari kepala sekolah dan pendidik itu untuk segera melakukan inovasi di tingkat sekolah agar bagaimana murid-murid itu jadi tertarik lagi masuk ke SD negeri.
4: Fenomena ini menjadi perhatian serius legislatif karena adanya ketimpangan di lapangan. Tri Suprih menyayangkan kondisi saat ini sekolah swasta justru lebih diminati dan berhasil menjaring banyak siswa dibanding SD negeri. Saat disinggung mengenai langkah penggabungan sekolah rekrutmen, Tri Suprih menjelaskan opsi rekrutmen akan dikaji lebih lanjut. Terlebih, Dinas Pendidikan saat ini juga dihadapkan pada kendala kekurangan tenaga pendidik. Menurutnya, kebijakan rekrutmen berpotensi menjadi salah satu solusi utama agar penempatan dan kinerja para guru dapat berjalan secara lebih maksimal. Imam Malik, RRI Madiun.
3: Dari Ngawi kita bergeser ke Ponorogo, saudara. SD Negeri Nailan di Kecamatan Selahung, Ponorogo, nihil siswa baru pada tahun ajaran baru 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
6: SD Negeri Nailan di Desa Nailan, Kecamatan Selahung, Ponorogo, tidak mendapat murid baru pada tahun ajaran baru 2026-2027. Kondisi nihil siswa kelas 1 itu pun berlangsung 2 tahun berturut-turut. Kondisi ruang kelas 1 di hari pertama masuk sekolah pada Senin 13 Juli 2026 kosong. Meski begitu, kursi dan bangku tertata rapi. Kepala Desa Kades Nailan Nurhati tidak menampik jika saat dibuka hingga usainya sistem penerimaan murid baru SPMB kelas 1 nihil siswa. Penyebabnya antara lain karena letak SD Negeri Nailan berada di tengah atau diapit lembaga pendidikan lain setingkat sekolah dasar.
7: Kita itu kan sebenarnya kan istilahnya ngobobasan ya, terkepung. Terkepung dengan Pondok Gontor itu juga ada TA tingkat SD, terus sebelah itu di MIN itu juga, dan rata-rata sekarang itu di masyarakat kami khususnya itu kalau yang bagian selatan itu masuknya ke Gonde, kalau yang bagian utara itu ke Singkil, yang barat itu dekat ke MIN, yang timur ke Arisalan. Jadi kita itu terkepung, dalam arti sebenarnya kalau fasilitas kita itu sama. Cuma-cuma sekarang itu katanya kan yang dicari itu adalah tingkat pendidikan yang dasar yang paling bagus itu kan masalah keagamaan. Jadi rata-rata ini larinya ke MIN.
6: Sementara itu Sekretaris Dinas Pendidikan Dindik Ponorogo, Farida Nur Aini mengungkapkan, nihilnya siswa di SD Negeri Nailan karena jumlah lulusan TK di wilayah setempat minim alias tidak sebanding dengan kuota SD yang tersedia.
8: Data di tahun ini memang lulusan TK itu masih kita kategorikan belum ada pada saat tahun ini.
6: Seperti diketahui, total siswa di SD Negeri Nailan Kecamatan Selahung Ponorogo kini hanya 13 siswa. Masing-masing kelas 1 dan 2 nihil, kelas 3 ada 3 siswa, kelas 4 ada 1 siswa, kelas 5 ada 2 siswa, serta kelas 6 ada 7 siswa. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
3: Demikian kabar dari Madiun, selanjutnya kita menuju RRI Jember bersama Haryo Pratama. Silakan Haryo.
9: Baik, terima kasih Prita. Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di SDN Kebonsari 03 Jember menekankan pencegahan perundungan. Berikut laporan Gia Depura.
10: SDN Kebonsari 3 Jember mengawali pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran baru 2026-2027 dengan upacara pembukaan yang dilanjutkan berbagai kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. MPLS dijadwalkan berlangsung selama 5 hari untuk membantu peserta didik baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Kepala SDN Kebonsari 3 Jember Sudarmadi mengatakan seluruh rangkaian kegiatan telah disusun agar siswa baru merasa nyaman selama mengikuti proses pembelajaran di sekolah.
11: Bapak, hari ini ada kegiatan MPLS, kegiatannya apa saja Pak hari ini?
12: Kegiatannya ya kami pacaran dulu sama anak-anak, kita rapel gitu, itu acara yang sudah tercantum di jadwal itu kita rapel.
11: Iya, untuk kegiatan MPLS ini akan dilaksanakan berapa hari Pak?
12: 5 hari
11: ya Pak ya. Harapannya dengan MPLS ini untuk SDN Kebonsari ini apa Pak?
12: Harapannya menjalin silaturahmi dan anak-anak kelas yang atas dengan kelas bawah, dan anak yang kelas bawah itu, yang kelas 1 itu lebih nyaman dan nyaman di sekolah, dan mereka kerasan ketika ada perundungan atau apa itu kita menghindari.
10: Sementara itu, salah satu orang tua siswa baru, Resti, mengaku merasakan haru sekaligus gugup saat pertama kali mengantar anaknya masuk sekolah dasar. Meski demikian, ia bersyukur anaknya tidak mengalami kesulitan saat ditinggal di sekolah.
11: Dengan Mbak, siapa namanya Mbak?
13: Resti.
11: Iya, ini baru hari pertama mengantar anak ke sekolah. Perasaannya gimana Mbak?
13: Ya, gak kesulitan, terus gak apa aja udah kelas 1
11: Resti. Iya, adanya tadi rewel gak Mbak?
13: Enggak, memang anaknya gak bakal minum ya.
11: Apanya Mbaknya apa dengan adanya kegiatan pertama MPLS di sekolah ini, harapannya apa?
13: Bisa mudah adaptasi sama teman-temannya, sama guru-gurunya, sama lingkungan sekolahnya.
10: Melalui kegiatan MPLS, pihak sekolah berharap seluruh peserta didik baru dapat mengenal lingkungan sekolah dengan baik, merasa aman dan nyaman, serta mampu menjalin hubungan yang positif dengan guru maupun teman sebaya sejak hari pertama bersekolah. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
9: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Sumenep bersama Gita Ayu. Silakan Gita.
14: Baik, terima kasih Haryo. Sebagai tindak lanjut instruksi dari Menteri Pertanian, Penyuluh Pertanian mulai melakukan sosialisasi sekaligus menyusun perencanaan Dem Farm Pertanian Modern Advanced Agriculture System atau PMAAS di Kecamatan Dungke, Sumenep. Berikut laporan Imam Mukhlis.
15: Penyuluh Pertanian mulai melaksanakan sosialisasi dan menyusun perencanaan Dem Farm Pertanian Modern Advanced Agriculture System atau PMAAS di Kecamatan Dungke, Kabupaten Sumenep. Kegiatan tersebut menjadi langkah awal dalam mempercepat adopsi teknologi pertanian modern sekaligus menindaklanjuti instruksi Menteri Pertanian agar inovasi PMAAS diterapkan secara luas di daerah. Katimker, Penyuluh Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, Kementerian Pertanian, untuk wilayah kerja Kabupaten Sumenep, Deoringgi menjelaskan sosialisasi dan perencanaan Dem Farm dilakukan untuk mendiseminasikan teknologi PMAAS kepada petani di wilayah binaan melalui lokasi percontohan yang dapat dipelajari secara langsung. Menurut Deoringgi, keberadaan Dem Farm diharapkan memudahkan petani memahami penerapan teknologi pertanian modern di lapangan sehingga manfaatnya terhadap peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha tani dapat dirasakan secara nyata.
16: Kita melakukan sosialisasi dan juga perencanaan Dem Farm PMAS di Kecamatan Dungke sesuai dengan instruksi Bapak Menteri Pertanian. Bagaimana caranya kita penyuluh mendiseminasikan teknologi atau metode PMAS ini kepada seluruh petani yang ada di wilayah binaan.
15: Yang menambahkan, penyuluhan pertanian memiliki peran penting sebagai penghubung antara inovasi teknologi yang dikembangkan pemerintah dengan petani. Melalui pendampingan yang berkelanjutan, semakin banyak petani diharapkan mampu menerapkan metode PMAAS guna meningkatkan hasil produksi pertanian. Imam Muhlis melaporkan.
14: Baya bersama Dini Wardani. Dini, silakan.
3: Baik, terima kasih Gita. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari Sumenep tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Info Prima edisi Jejaring RRI se-Jawa Timur sore hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Saya Dini Wardani beserta Des Editor Nita Silvia dan Atit Sasono, dokumentasi Fahri, operator Naufal dan juga Liga Tirta. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, salam Prima.
17: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, selamat sore, apa kabar Anda di sore hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan Surabaya Sore untuk program Kentongan. Kali ini kami akan memperbincangkan mengenai satu topik soal kampanye sadar bencana untuk di awal, disabilitas anak wanita lansia, serta pengenalan pendidikan santana untuk anak usia dini atau PAUTK. Kita sudah bersama dengan kedua narasumber kita yang juga sudah hadir di Pro 1 RRI Surabaya, ada Ibu Evi Zuroida S. Kepners, beliau Medi Santana. Selamat sore, Assalamualaikum.
2: Selamat sore, Waalaikumsalam.
1: Kemudian juga kita bersama dengan Ibu Eka Febriana Megaratri SPD, Edu Santana. Selamat sore, Assalamualaikum.
3: Selamat sore, Waalaikumsalam.
1: Baik, terima kasih di kesempatan kali ini sudah hadir begitu ya. Nanti kita akan ngobrol banyak berkaitan dengan satu topik yang tadi sudah kami ketengahkan. Dan Anda pendengar nanti bisa bergabung bersama kami baik di 5345474 atau di 081-3314-992. Di hari ini, kalau berkaitan dengan kampanye sadar bencana untuk disabilitas anak wanita lansia serta pengenalan pendidikan santana untuk anak-anak usia dini begitu atau PAUTK. Mungkin ke Ibu Evi terlebih dahulu. Ini dari masing-masing kan dari sudut pandang yang berbeda, medis dan juga edukasinya begitu ya. Kalau dari sisi medis, kadang-kadang anak-anak ini kan kita tahu bersama ketika diberikan edukasi berkaitan dengan kebencanaan begitu ya. Kadang-kadang mereka ngeh, kadang-kadang enggak, karena mungkin karena pendidikan yang masih dini begitu ya, Ibu ya. Bagaimana sih kemudian untuk Ibu Evi ini menerapkannya kepada anak-anak pendidikan anak usia dini begitu?
2: Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Terlebih dahulu izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan sore hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi atau share pengalaman saya ketika berada di Santana SPMAA. Perkenalkan, nama saya Evi Zuraida. Selama ini saya mengabdi di Medis Santana SPMAA yang sekaligus juga saya sebagai tenaga profesional di salah satu unit kesehatan Poskestren Yayasan SPMAA yang ada di Lamongan. Alhamdulillah saya diberi kesempatan bergabung dengan Santana ini mulai dari tahun 2006 sampai 2026 ini, kurang lebih sudah 20 tahun. Jadi mungkin ada beberapa pengalaman yang akan saya share terkait dengan bagaimana sih memberikan pemahaman tentang kebencanaan terhadap anak usia dini. Alhamdulillah selama ini kami juga sudah bekerja sama dengan beberapa pihak terkait, terutama untuk kampanye sadar bencana terhadap kelompok-kelompok rentan khususnya anak-anak. Itu kemarin kita kemas dalam satuan apa namanya SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana untuk Anak. Itu mulai sudah kita terapkan kepada anak-anak yang tinggal di lingkup lingkungan kami untuk mendapatkan pendidikan dasar tentang bagaimana caranya menghadapi bencana ketika ada bencana itu datang. Jadi alhamdulillah kemarin kita sudah mengkampanyekan itu melalui penyuluhan, kemudian praktek langsung bagaimana mensimulasikan ketika bencana itu datang terhadap anak-anak. seperti itu. Mungkin ada beberapa yang kegiatannya kita kemas semenarik mungkin sehingga anak-anak itu mau mengikuti dan tidak merasa bahwasanya setiap kali terjadi bencana itu akan timbul kepanikan dan juga reaksi psikologis kan terhadap anak-anak. Sehingga bagaimana kita mengemas suatu kegiatan itu biar anak-anak ini tidak takut, dengan tentunya ada lagu-lagu mungkin di dalamnya yang mencakup materi sebenarnya yang menjadi dasar atau inti daripada evakuasi saat terjadinya bencana seperti itu.
1: Baik, sebenarnya materinya hampir sama seperti halnya materi pada umumnya, hanya saja dikemas dengan cara yang lebih fun begitu ya, agar anak-anak ini lebih nyantol gitu ya Bu ya. Karena kan biasanya kalau anak-anak kan sukanya senda gurau begitu ya, jadi kalau misalnya diajari sesuatu hal yang berkaitan dengan sesuatu hal yang agak resmi misalnya, mereka ini gampang bosan. Ya. Tapi kalau dibuat games, mereka pasti akan ngeh gitu ya. Oke, baik. Nah, kalau misalnya kita ke ibu, panggilannya siapa Bu?
3: Ibu Mega.
1: Oke. Okay. Ibu Mega, kalau misalnya ke ibu Mega. Kalau Ibu Mega dari sudut pandang Ibu Mega begitu ya. Kalau misalnya anak-anak ini kan biasanya yang paling apa, bukan susah sih ya, kalau misalnya ngajari anak-anak kan butuh effort tersendiri begitu ya. Biasanya materi itu akan dipraktekkan langsung begitu, atau mungkin seperti apa sih Bu kalau ingin memberikan edukasi kepada anak-anak begitu ya berkaitan dengan sadar bencana? Karena kalau memberikan materi sadar bencana itu kan agak-agak berat begitu ya, bagaimana cara menolong orang lain atau bahkan menolong diri sendiri begitu.
3: Oh, siap, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi gini, ketika menghadapi anak-anak usia dini atau anak-anak TK, itu memang konsentrasinya biasanya sesuai dengan umurnya. Ketika saya pengalaman mengajar di TK seperti itu, usia 5 tahun fokus konsentrasinya dia 5 tahun itu. Jadi bagaimana ketika kita mengemas pembelajaran itu betul-betul nyambung ke anaknya. Jadi kurun waktu 5 tahun itu kita kurun waktu 5 menit kita gunakan benar-benar bagaimana proses belajar tadi itu betul-betul menyenangkan, tentunya dengan bernyanyi, membuat proyek dan simulasi langsung. Nah, seperti lagu-lagu yang sudah familiar sering kita dengar. Nah, itu anak-anak hampir mungkin di seluruh sekolah-sekolah sudah hafal lagu tentang bencana. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, masuk kolong meja. Kalau ada gempa, jauhilah kaca. Kalau ada gempa, lari semuanya. Senang anak-anak gitu. Dan bagaimana ketika kita simulasinya, pakai tas, lindungi kepala, jalan merunduk, senang sekali menuju titik kumpul gitu. Dan kita gunakan benar-benar selama fokus konsentrasinya dia antara 5 sampai 6 menit itu. Memang begitu gitu loh. Setelahnya kalau kita memang enggak benar-benar bisa mengambil hatinya, sudah kacau lagi memang. Begitu.
1: Memang harus benar-benar konsentrasi penuh gitu ya ketika ngajarin anak-anak.
3: Iya, saya melihatnya begitu, antara 5, 6, 7 itu sesuai dengan umurnya anak TK itulah. Nah, itu konsentrasinya dia di situ. Lebih dari itu sudah
1: biar. Baik. Menarik ketika berbicara mengenai bagaimana fokus kita mengajarkan kepada anak-anak. Karena setiap bukan setiap anak, tapi kalau anak dengan wanita kemudian lansia itu juga treatmentnya berbeda begitu ya Bu ya. Kalau wanita mungkin kita bisa menyampaikan dengan bahasa pada umumnya begitu ya, dan mereka bisa menerima dengan cukup jelas begitu. Dan bagaimana ketika pada lansia, karena lansia ini kan pun juga bisa dibilang untuk menyelamatkan diri sendiri, kadang-kadang mereka juga butuh dibantu begitu ya Bu ya. Nah, sejauh ini apakah peran dari teman-teman begitu untuk memberikan edukasi kepada teman-teman lansia atau para bapak ibu yang lansia ini bagaimana sih Bu? Ibu Evi, silakan.
2: Baik, terima kasih. Kalau kita berbicara tentang bagaimana proses nanti penyelamatan ketika terjadinya bencana, mestinya kita berbicara itu tidak hanya satu pihak saja yang terkait, tapi bagaimana orang di sekitar itu mampu bekerja sama dalam proses evakuasi, katakanlah seperti itu. Untuk lansia ini kan kita tahu biasanya untuk aktivitas fisik juga terbatas, sehingga banyak dari para lansia ini yang kemudian dalam melakukan aktivitasnya membutuhkan bantuan dari orang sekitar. Lah, itu biasanya kita harus mengedukasi kepada keluarga tentang bagaimana perannya terhadap nanti siapa sih kalau terjadi bencana, nanti siapa sih yang harus ada di samping, yang harus membantu ketika evakuasi, kemudian alat apa saja yang bisa dipergunakan. Itu kita harus berbagi peran, terutama terhadap keluarga terdekat. Kemudian memberikan edukasi kepada lansia, jangan panik ketika terjadi gempa itu. Oleh karena itu, kenapa kampanye sadar bencana ini sangat penting harus kita terapkan, terutama di lingkungan keluarga, karena itu tadi harus ada peran yang pasti ketika nanti bencana itu datang, siapa yang harus membantu para lansia ini untuk bisa melakukan penyelamatan diri, sehingga tidak bingung ketika misalkan saja tiba-tiba terjadi gempa, tidak bingung siapa yang harus membantu dan siapa yang berperan apa, seperti itu.
1: Baik, kadangkala kan kalau misalkan berkaitan dengan peran siapa dalam penyelamatan atau evakuasi begitu ya Bu ya, kadangkala wanita, lansia dan juga anak-anak itu bukan menjadi beban, tapi lebih kepada mereka ini tidak diberikan apa istilahnya peran tersendiri begitu ya, bagaimana upaya untuk menyelamatkan diri sendiri, tapi menjadi bagian dari korban yang harus diselamatkan begitu ya. Tapi sebenarnya atau baiknya kalau dalam rangkaian evakuasi korban yang termasuk wanita, lansia dan juga anak-anak ini, apakah juga harus dibekali bagaimana caranya untuk bisa paling tidak menyelamatkan diri sendiri begitu ya, dan tahu bagaimana cara bertahan untuk menunggu proses evakuasi.
2: Iya, di dalam kebencanaan itu kan ada yang namanya rencana kontingensi atau rencana yang dilakukan sebelum terjadinya bencana. Lah, itu kan selain informasi dan juga edukasi yang sangat penting kita berikan kepada semua pihak, terutama di awal ya, disabilitas wanita dan lansia, di mana mereka ini adalah orang-orang yang nantinya rentan terdampak apabila tidak mendapatkan informasi secara benar dan juga cara menanggulangi ketika terjadinya bencana. Sehingga saya rasa untuk informasi dan juga simulasi itu harus dilakukan terlebih dahulu, dilakukan terhadap mereka ini. Jadi ketika bencana itu datang, mereka tidak harus menunggu dulu bantuan untuk membantu mereka, tetapi mereka bisa mandiri dan tahu apa sih yang harus dilakukan ketika hal itu terjadi begitu. Kenapa kampanye ini penting? Baik. untuk itu sebenarnya, bagaimana resiko kerusakan dan juga terjadinya kecacatan dan juga korban jiwa itu bisa ditekan. Sehingga tanpa menunggu bantuan pun mereka sudah bisa bertindak, berpikir untuk bagaimana menyelamatkan diri mereka sendiri. Begitu.
1: Baik, jadi mereka ini harus diberikan kepercayaan begitu ya, untuk diajari bagaimana caranya atau proses bertahan ketika sedang menunggu bantuan begitu, untuk menunggu proses evakuasi, atau bahkan kalau misalnya memang mereka mampu untuk menyelamatkan diri sendiri, kenapa tidak ya, begitu ya Bu ya. Baik, kita ke Ibu Mega. Ibu Mega, kalau misalnya berkaitan dengan teman-teman wanita, kemudian lansia, kemudian anak usia dini, yang kita tahu bersama Indonesia itu kan juga merupakan lab dari kebencanaan begitu ya Bu ya. Kita bisa bilangnya adalah kenapa lab, karena cukup banyak bencana yang terjadi di Indonesia, entah itu banjir bandangkah, gunung meletuskah, atau mungkin tsunami ketika beberapa wilayah pesisir begitu ya, yang kita tahu bersama seperti Aceh, kemudian juga Palu dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya untuk mereka yang wanita, lansia dan juga anak usia dini begitu ya, mereka ini apakah sudah dibekali begitu ya? Ini kalau dari sudut pandang ibu melihatnya begitu ya. Jadi teman-teman yang berada di wilayah tertentu, kita tidak hanya berbicara kota besar, kota-kota besar pasti bencananya berbeda dengan daerah-daerah pada umumnya seperti dataran tinggi yang bisa terkena tsunami dan lain sebagainya. Kalau kita kan lebih ke banjir yang kalau kota-kota besar ya Bu ya, lebih ke banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan di daerah-daerah itu kan masih potensi seperti tsunami, kemudian juga longsor, itu masih ada. Dari sudut pandang atau kacamata ibu sendiri melihatnya begitu, mereka ini warganya itu sudah mendapatkan edukasi kebencanaan tidak sih Bu?
3: Terima kasih.
1: Dari ini setempat begitu ya.
3: Oh iya. Terima kasih. Mohon izin. Jadi begini, kalau saya, pengalaman saya di Oku Selatan, melihat warganya itu memang belum sadar tentang kondisi bencana. Sebenarnya saya ketika di Sumatera Selatan itu tempatnya sangat bagus, bahkan saya menyebutnya sebagai hidden gem gitu, karena memang jauh dari, nggak tahu gimana ya saya menyebutnya itu, antabrantah itu, pelosok negeri gitu. Tapi memang kondisi lingkungannya itu mereka belum benar-benar sadar lingkungan, masih suka membuang sampah sembarangan, sungai yang indah pun akhirnya tercemari dengan sampah plastik, popok dan semacamnya. Nah untuk anak-anak TK saya terutama ya, karena saya sebagai kepala TK di sana juga sebagai guru madrasah, saya tanamkan itu. Saya bikin proyek bagaimana ketika banjir. Kita bikin sebuah proyek, mungkin ibu sudah tidak asing lagi ya dengan TikTok atau semacamnya itu, proyek-proyek banjir. Kita buat sebuah tanaman, ada tanah. Bagaimana ketika tanah itu diguyur air sedangkan tidak ada hujan sama sekali. Nah itu anak-anak senang sekali. Nah itu kita tekankan ibu, karena memang saya fokusnya di dunia anak-anak TK, PAUD begitu. Tapi memang untuk warga sekitar itu memang kesadaran tentang bencana minim sekali. Tapi kita berusaha sekali untuk di daerah Oku Selatan khususnya, itu memang kan daerah yang rawan longsor, rawan banjir, terus kebakaran. Nah, kita sudah buat simulasi bagaimana ketika kondisi banjir, kondisi kebakaran, itu sudah kita simulasikan semuanya, baik kepada anak-anak maupun kepada wanita
1: lansia.
3: Gitu juga di Santana sendiri itu kita memiliki beberapa unit. Di antaranya ada Edu Santana, ada Medis Santana, ada Info Santana, ada Evakuas Santana, ada Dai Santana. Jadi ketika kita melakukan simulasi menuju titik kumpul keselamatan, itu mereka sudah punya peran masing-masing gitu. Misalnya ada lansia yang kakinya patah gitu, relawan itu sudah sigap membawa kemana, ke pos mana, ke Medis Santana gitu. Yang sekiranya bisa berjalan sehat, kita bawa ke pos atau unit Dai Santana, kita ajak berdoa, kita ajak bersyukur sekalipun kondisi rumah sudah nggak ada, keluarga mungkin ada yang meninggal, tapi setidaknya ada badan sehat, masih bisa berjalan, masih bisa bernafas, itu yang kita gali potensinya begitu.
1: Jadi minim akan sadar bencana begitu ya, ada di masyarakat.
3: Padahal lingkungannya itu berpotensi longsor, begitu, kebakaran hutan, banjir.
1: Apalagi potensi tsunami gitu ya Bu ya. Kalau di beberapa dataran tinggi, apalagi di beberapa daerah.
3: Iya, dataran tinggi sih tempat saya.
1: Nah, itu bisa dibilang ya labnya langsung gitu ya. Kita bersama dengan penelpon ya Bu ya. Kita akan sapa terlebih dahulu. Ada pendengar yang juga ingin bergabung. Halo, selamat sore. Terima kasih sudah menunggu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kakak Fres.
1: Iya,
4: baik sehat ya.
1: Terima kasih, Oma. Silahkan.
4: Dengan ibu-ibu, bunda-bunda ini narasumbernya, bunda siapa ya?
1: Ada Ibu Evi dan Ibu Mega.
4: Selamat sore Bunda Evi dan Bunda Mega.
1: Selamat
4: saya
1: sore
4: Om
1: Ibu.
4: Saya Om Yatikin, saya dari Lembang, Bandung, jauh.
1: Wow, jauh sekali.
4: Nanti saya ingin bertanya, tapi sebelumnya saya punya inisiatif sendiri, tapi tolong benar atau tidak. Baik. Untuk ini kan temanya kampanye sadar bencana.
1: Betul.
4: Ya, hebat sekali. Ini mesti sering saya usulkan ya. Jadi berkaitan dengan instansi pemerintah segala. Ini sangat baik. Tadi kan apalagi untuk anak-anak, mungkin remaja, dewasa dan lansia serta saudara kita yang disabilitas ya. Nah, saya jadi bukan bencana gun. Saya sudah 6 tahun, 7 tahun yang lalu itu saya malah usulkan waktu itu dengan Mbak Presti kalau nggak salah ya di RRI atau Mbak April. Kita selalu punya tas
1: siaga bencana.
4: Iya, betul, siaga, siaga. Dalamnya itu enggak usah banyak-banyak, sesuai. Saya ke anak cucu saya juga sesuai komposisi tasnya itu berat sesuai dengan kemampuan dia. Tetapi yang inti-inti ada senter, ada obat-obatan, minuman sekedarnya saja dan dokumentasi ini. Lalu kami selalu memasang peneng. Jadi kayak kita ke haji itu kan ada peneng ya, nama kita masing-masing. Kita nggak minta nanti sesat entah bagaimana. Jadi ada peneng kita sama sesuai dengan dokumentasi. Itu setiap 3 bulan sekali kita ganti isinya makanan kecil apa takut kedaluwarsa ya. Nah terus 3 bulan sekali kita latihan itu. Tuh saya sarankan di RT RW kecamatan di tempat saya tinggal itu. Jadi bagus tapi sesuai dengan ininya ya. Itu 7 tahun yang lalu. Nah itu sampai sekarang saya pun masih entah itu nanti ada gempa, entah ada kebakaran. Tetapi saya tambahkan kebakaran. Maaf, di tempat saya, tempat anak-anak, tempat kerja saya, selalu saya sediakan itu apar.
1: Okay,
4: jadi baik. Kalau yang tidak punya apar, itu kan alat pemadam api ringan ya, yang khusus buat rumah, yang 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo gitu. Nah, juga saya usulkan dengan RT RW saya ada karung goni. Jadi bisa itu selalu standby depannya dapur itu. Kita nggak minta sih, tapi harus ada itu karung goni sama pasir, isinya pasir gitu. Nah untuk siaga itu, apakah ini mungkin ada tambahan dibenarkan kak? Tidak saya ini.
1: Baik.
4: Nah yang saya tanyakan adalah untuk lansia ini ya, apakah lansia ini termasuk dengan surat-surat kesehatan dimasukin ke tas siaga itu, yang pertama itu ya. Lalu kedua, untuk saudara-saudara kita yang disabilitas, terutama kena netranya itu apakah ada dari pemerintah sudah sosialisasinya di samping alat tongkat putih, apalagi itu dia harus mempersiapkan. Mudah-mudahan dengan niat baik ini, narasumber ini bisa terus berkembang dan menambah pengetahuan kita yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Oma Yanti Queen begitu ya. Bagaimana Ibu Evi dan juga Ibu Mega berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan Oma Yanti begitu ya. Jadi kalau misalkan mereka yang lansia ini apakah memang harus menyertakan rekam medik begitu ya yang dibawa kemanapun termasuk di siaga bencana. Mungkin barangkali itu sangat berguna ya ketika korban itu mungkin ada riwayat penyakit kesehatan tertentu begitu ya. Yang kemudian yang kedua tadi berkaitan dengan satu hal begitu ya. Oma Yanti mengatakan tadi soal ini ya, untuk
3: tunanetra.
1: Iya, itu masuk sarana dan prasarana ya. Biasanya gitu tuh dibekali oleh pihak BPBD atau mungkin dari pihak pemerintah daerah kah begitu berkaitan dengan hal tersebut?
2: Iya. Siap izin menjawab. Kalau kita berbicara tentang pencegahan bencana, saya rasa tindakan yang diambil oleh Oma Yanti itu tadi sudah sangat tepat sekali, dan itu harusnya menjadi PR kita bersama dan juga tanggung jawab kita bersama. Kalau selama ini Oma Yanti melakukan itu untuk keluarganya, harusnya itu sudah menjadi sosialisasi kepada semua orang, karena kita tidak pernah tahu yang namanya bencana itu kapan dan di mana terjadi, sehingga persiapan-persiapan itu harusnya sudah kita lakukan. Di antaranya adalah tas siaga bencana. Apakah perlu lansia atau orang-orang dengan riwayat penyakit tertentu menyertakan dokumen di dalam tas siaga bencana? Saya rasa kalau ada, kenapa tidak gitu. Karena itu nanti akan sangat membantu sekali ketika penyintas atau seseorang yang kita nyebutnya survivor ya, ketika terjadi bencana, kadang kan apa semua yang tidak kita siapkan, katakanlah identitas diri aja, kadang kan lenyap terbawa bencana, sehingga lansia-lansia yang mungkin selama ini ketika mendapatkan akses layanan kesehatan, beliau didampingi oleh keluarga yang lebih mumpuni, kadangkala ketika terpecah atau apa, kan mereka tidak bisa memberikan informasi secara langsung, sehingga kenapa surat-surat itu menjadi penting untuk disertakan di apa namanya, di tas siaga bencana. Saya rasa tidak masalah kalau misalnya ada, walaupun nanti biasanya ketika kalau di layanan kesehatan yang lebih itu biasanya untuk report kesehatan yang dimintakan yang terbaru, tetapi kan paling tidak di situ menyebutkan riwayat penyakit apa yang diderita oleh pasien, sehingga nanti dalam proses pelayanan kesehatan keberlanjutan itu sangat sangat penting sekali gitu.
1: Baik. Kemudian pertanyaan kedua tadi soal teman-teman disabilitas tunanetra begitu, apa memang sudah disiapkan begitu, atau mungkin kalau memang tidak disiapkan, apakah memang ada apa caregiver begitu ya, memang siap mendampingi teman-teman disabilitas tunanetra begitu?
2: Saya rasa untuk itu selama pengalaman saya, mungkin ada yang sudah, ada yang belum, sehingga itu menjadi PR kita bersama, bagaimana program tentang kampanye siaga bencana ini tidak menjadi tanggung jawab sebuah keluarga tetapi juga masyarakat luas, sehingga bagaimana itu nanti bisa kita sampaikan kepada pemerintah atau pihak terkait, barangkali untuk tunanetra yang tidak mampu khususnya ya. Biasanya untuk alat-alat itu kan kalau beli juga mahal, sehingga butuh support atau dukungan mungkin dari pemerintah atau dinas sosial terkait dalam membantu itu. Selama ini mungkin ada beberapa dari support dari dinas sosial untuk lansia-lansia yang mungkin berkebutuhan khusus, misalnya tidak bisa jalan, kemudian tunanetra ada, tetapi kan tidak menjangkau semuanya. Mungkin ada beberapa saja yang lewat. Kalau di tempat kami ada yang namanya Pelita Mental Kasih. Jadi di sana ada, di tempat kami itu ada lansia-lansia yang ADL-nya selalu kita bantu dalam kesehariannya, termasuk jalan dan lain sebagainya. Mungkin itu bisa kita usulkan kepada pihak terkait, dinas sosial misalnya, untuk memberikan bantuan alat itu. Tapi untuk masyarakat yang tidak menjangkau itu kan belum, sehingga harapan besar kerjasama mungkin dari keluarga, RT RW atau kemudian ke pemerintah, supaya memperhatikan kelompok-kelompok rentan ini, anak-anak, kemudian disabilitas, wanita dan lansia ini sebagai kelompok yang harus diprioritaskan ketika terjadi bencana seperti itu.
1: Baik, mungkin Ibu Mega juga bisa menambahkan ketika kalau berbicara mengenai kampanye sadar bencana begitu ya. Bu, kita tahu bersama bahwa tadi disampaikan Ibu Mega di OKU itu minim sekali masyarakatnya yang mendapatkan edukasi berkaitan dengan bencana. Dan sekarang ini untuk mendapatkan informasi apapun itu kan sangat mudah dan cepat ya Bu ya. Kecuali memang kalau misalnya daerah tersebut memang daerah yang bisa dibilang dalam tanda kutip terisolir karena internet yang macet, kemudian misalnya untuk penerangan juga kurang memadai dan lain sebagainya. Tapi kalau dari sudut pandang Bu Mega sendiri, dari sekian banyak daerah di Indonesia begitu ya, jadi kita tidak ngomong cuma Surabaya aja, karena kalau Surabaya, kalau kota-kota besar pasti yang menjadi apa namanya bencana yang ada itu hanya tertentu saja. Tapi kalau daerah kan longsor iya, potensi tsunami juga iya, begitu, gempa bumi pun juga iya. Kendati memang Surabaya pernah sih ya ada gempa bumi, tapi tidak terdampak yang signifikan begitu ya. Nah kalau dari pandang Bu Mega sendiri, kalau dari sekian banyak daerah, kira-kira apakah memang sudah mendapatkan edukasi bencana yang mohon maaf layak begitu ya untuk mereka dapatkan informasinya begitu Bu sampai dengan saat ini?
2: Oh iya, terima kasih atas waktunya. Mohon izin, jadi gini, saya yang pertama ingin mengapresiasi Ibu tadi. Ibu siapa tadi?
1: Oma Yanti.
2: Oh iya, Oma Yanti. Sangat siap siaga sekali dan itu berkala ya, 3 bulan sekali diganti.
1: Iya.
2: Dan itu sebenarnya sudah kita sosialisasikan bahkan di lingkungan kita sendiri, di lingkungan terdekat kita, keluarga kita, anak-anak kita. Tapi ya gitu, kadang ada kalanya kita aware, ada kalanya kita abai, padahal apa namanya, bencana tidak menunggu kesiapan kita gitu. Jadi pendidikan sadar bencana itu memang harus menjadi tanggung jawab setiap keluarga dan diajarkan sejak dini usia gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, sejauh ini kalau saya melihatnya dari sudut pandang saya sebagai relawan Santana dan berunit di Edu Santana, saya beserta keluarga, suami, juga anak-anak, itu hampir di seluruh titik di Indonesia kita sudah simulasikan tentang kegawat daruratan ini. Dari mulai Oku Selatan, Jambi, Medan, hingga Kepulauan Riau, Natuna, Kalimantan, dan beberapa titik, ada 117 titik di Indonesia, mulai dari Jawa hingga Sumatera sampai ujung timur
1: Papua.
2: Oke, baik. Itu sudah kita simulasikan dan diawali dari keluarga. Jadi saya bersama Gus Adim, anak-anak itu sudah kita mengawali itu gitu loh.
1: Jadi memang sebenarnya dari, sudah iya, diedukasi begitu. Hanya saja tergantung sama pribadi masing-masing begitu ya.
2: Tentang tas siaga tadi itu harus selalu ada dan berada di tempat yang memang mudah dijangkau gitu. Tas siaga tadi kan isinya barang-barang yang memang kita perlukan gitu ke depannya. Ada surat berharga, baju ganti, makanan ringan, senter, selimut, atau kalau sekarang itu sleeping bag gitu ya. Dan memang tidak semuanya punya gitu, tapi ini sudah kita sosialisasikan gitu.
1: Baik, menarik begitu ya obrolan kita di kesempatan kali ini. Tapi sayang sekali waktu Joy mempersempit ruang gerak kita untuk bersua begitu ya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa agendakan lagi begitu ya Ibu ya, untuk bisa kita ngobrol bareng berkaitan dengan kampanye sadar bencana. Karena ternyata kalau di beberapa daerah itu masih saja ada yang belum mendapatkan edukasi sebagaimana mestinya.
2: Oh iya, mohon izin Ibu sekali lagi. Jadi ketika kita memberikan edukasi, kita tidak hanya berdiri sendiri, tapi kita juga mengundang narasumber, baik dari tentunya yang kompeten dan relevan, baik dari Damkar, unsur TNI dan Polri, tenaga medis, begitu.
1: Jadi yang memang yang profesional di bidangnya,
2: profesional gitu ya, di bidangnya.
1: Jadi nanti mereka bisa mensimulasikan langsung.
2: Siap.
1: Bagaimana caranya ketika kita menghadapi bencana. secara real time gitu ya.
2: Baik.
1: Mungkin sebagai penutup jumpa kita mulai dari Bu Evi terlebih dahulu, apa pesannya kepada para pendengar begitu Bu berkaitan dengan kampanye sadar bencana yang menjadi topik kita di kesempatan kali ini, silakan.
2: Oke. Bencana memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita minimalisir, terutama untuk di awal, disabilitas, wanita, anak, dan lansia.
1: Kemudian Ibu Mega, apa pesannya?
3: Oh ya, ini sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya ingat, bencana tidak menunggu kesiapan kita dulu, jadi pendidikan sadar bencana harus menjadi tanggung jawab keluarga dan diajarkan sejak usia dini. Gitu.
1: Baik. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Evi dan juga Ibu Mega. Nanti di lain kesempatan kita bisa bersua kembali begitu ya Bu ya. Ini harus diagendakan lagi untuk bisa ngobrol bareng kampanye sadar bencana jilid 2 ya. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang selalu menyimak siaran kami di Pro 1 RR Surabaya. Saya Fresti Oktora dan juga Ibu Evi Zuraida Eskep Nurse dari Medi Santana, kemudian juga Ibu Eka Febriana Mega Ratri SPD dari Edu Santana. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Fresh Dokter mengakhir tugas. Selamat sore pendengar. Sampai jumpa.
0: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik Ring of Fire yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar-kabar yo polo, rokok ilegal iku bukan soal murah, tapi merusak. Pajake gak masuk negoro, kualitasnya yo jelas gak terjamin. Bayang no, anak cucu kita ngisep rokok asal-asalan. Masa depannya ambiar, pembangunan mandek, Gersik sing dadi korban. Ojo meneng tok yo polo, ayo lapor no produk-produk rokok ilegal sing tanpa cukai nang kantor bea cukai terdekat utawa Satpol PP. Carane hubungi Bravo Bea Cukai 021-1500-225 atau website resmi Pemkab Gersik melalui gersikkap.lapor.go.id. Ojo tergiur harga murah bolo, sebab nyawa kita, kesehatan kita itu jauh lebih berharga. Ayo kabeh bersatu gempur rokok ilegal. Gersik bersih, Gersik sehat, Gersik bermartabat. Ayo gempur rokok ilegal.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2026 atas nama Diana Embun Sari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudari Sumiati binti Matasan umur 43 tahun agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga dahulu bertempat tinggal di Jalan Pragoto 7 RT 2 RW 9 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketim

0: panggilan kedua. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2026 atas nama Diana Embun Sari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Randy Dwi Prasetyo bin Mat Yasin, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Abdul Karim 1, nomor 57, RT 2, RW 2, Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 10 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2105/PDT.G/2026/PA.SBY. antara Ayu Ambarwati binti Edi Santoso sebagai penggugat dan Randy Dwi Prasetyo bin Mat Yasin sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
1: RRI.co.id.

Pendengar, kita tinggalkan sebuah komposisi dari Firsa Besari dengan Pelukku Untuk Pelikmu yang baru saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami akan hadirkan bagaimana renungan agama Islam di edisi hari ini dan kumandang azan maghrib tepat pada pukul 17:29 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan bagaimana renungan agama Islam bersama dengan Ustadz M. Surur Suroto dengan satu topik yaitu taubat. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang-orang yang menganggap dirinya sebagai pendosa dan enggan untuk bertaubat karena takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal rahmat Allah jauh lebih luas dibandingkan dengan dosa-dosa yang telah kita perbuat. Sebanyak apapun dosa kita, rahmat Allah tetap lebih luas. Bukankah tatkala kita berbuat dosa, kita masih bisa menghirup udara ini dengan tenang? Bukankah ketika kita berbuat salah, kita tetap memiliki tempat tinggal untuk beristirahat dan berkumpul dengan keluarga kita? Ini merupakan bentuk kecil betapa Allah itu maha pemurah. Allah itu mempunyai sifat at-tawwab, yakni yang maha menerima taubat dan mencintai orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat senang jika ada hambanya yang datang kepada Allah untuk bertaubat. Dan kesempatan untuk bertaubat diberikan oleh Allah kepada kita, sang pendosa ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sebesar apapun dosa kita, mari tetap kita berusaha untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengenal jenuh dan lelah, karena ketika dibandingkan dengan rahmat Allah, tentu rahmat Allah lebih luas daripada dosa-dosa kita. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Manusia terindah adalah mereka yang khawatir. Bicaranya menyakiti hati orang lain.

0: Popco.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Tahukah kamu, jika sekarang kamu merasa kupu-kupu semakin jarang terlihat, itu bisa menjadi tanda bahwa kesehatan lingkungan sedang menurun. Kupu-kupu merupakan salah satu indikator penting kesehatan ekosistem. Serangga cantik ini sangat peka terhadap perubahan lingkungan, seperti hilangnya habitat, penggunaan pestisida berlebihan, polusi, hingga perubahan iklim. Ketika populasi kupu-kupu menurun, hal ini seringkali menandakan bahwa keanekaragaman hayati di suatu wilayah juga ikut menurun. Padahal, kupu-kupu memiliki peran penting sebagai penyerbuk berbagai jenis tanaman. Jadi, semakin sedikit kupu-kupu yang kita temui, semakin besar pula peringatan bahwa lingkungan di sekitar kita membutuhkan perhatian dan perlindungan yang lebih serius.
2: Awan sering terlihat lembut dan ringan, seolah-olah bisa mengapung tanpa beban. Namun menurut penjelasan NASA, satu awan kumulus berukuran sedang dapat mengandung ratusan ton air. Bahkan beratnya bisa setara dengan puluhan ekor gajah. Lalu, mengapa awan tidak jatuh? Karena air di dalam awan tersimpan dalam bentuk tetesan yang sangat kecil. Tetesan-tetesan ini tersebar luas dan terus ditopang oleh arus udara yang bergerak ke atas. Jadi, meskipun tampak ringan saat dipandang dari bawah, awan sebenarnya menyimpan massa yang luar biasa besar. Kadang hal yang terlihat paling ringan justru menyimpan

Menjaga hati sama pentingnya dengan menjaga lisan. Sebab jika seseorang hatinya baik, maka akan keluar dari lisannya perkataan yang baik. Lisan mencerminkan kebersihan hati seseorang.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Pendengar, kami akan hadirkan satu persatu informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini di Surabaya Petang ya. Kami akan hadirkan satu persatu kabar yang sudah kami rangkum untuk Anda di hari ini. Pendengar, tahukah Anda bahwa beberapa, mungkin Anda pernah melihat ketika ada teman yang lagi, ini kan lagi musim padel ya, kemudian tenis juga. Banyak orang yang menggandrungi olahraga yang satu ini, karena dianggap lebih nyaman, kemudian di ruangan tertutup dan lebih enak begitu ya, dibandingkan olahraga lainnya. Tapi ada bahaya juga yang mengancam ketika mata itu kena benturan bola kala berolahraga. Lantas, pertolongan pertama apa sih yang bisa kita dapatkan ketika mata itu kena benturan bola kala berolahraga? Karena baru-baru ini seorang selebritis begitu ya, Desta, kala bermain padel begitu, kemudian tidak sengaja terkena bola dari lawan begitu ya. Dan tidak hanya Desta saja, beberapa selebritis lain yang juga pernah mengalami hal yang serupa itu seperti Tasha juga pernah mengalami hal yang demikian, yang kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit begitu ya. Nah, benturan atau pantulan bola saat berolahraga memang sulit dihindari, terutama dalam permainan seperti pickleball, tenis, kemudian badminton, squash, hingga futsal. Meski terlihat sepele, benturan yang mengenai mata dapat menyebabkan cedera, mulai dari memar, perdarahan, hingga gangguan penglihatan yang membutuhkan penanganan medis. Pendengar, melansir dari American Academy of Ophthalmology, bola berukuran kecil seperti bola tenis, squash, baseball, atau bola raket lainnya itu menjadi salah satu penyebab paling umum trauma mata saat berolahraga. Meski benturannya terlihat ringan, bola yang melaju cepat dapat merusak berbagai struktur mata sekaligus. Cedera yang mungkin terjadi antara lain memar dan pembengkakan di sekitar mata, kemudian lecet pada kornea, perdarahan di bagian depan mata atau hipema, kemudian dislokasi lensa, robekan retina, hingga kehilangan penglihatan permanen. Studi bertajuk A Practical Guide for Sport Eye menjelaskan bahwa olahraga dengan bola kecil berkecepatan tinggi memiliki resiko tinggi menyebabkan blunt ocular trauma atau trauma tumpul pada mata. Benturan dapat merusak kornea, iris, lensa, retina, bahkan syaraf optik sekaligus, yang membuat cedera mata berbahaya dan gejalanya terkadang tidak langsung muncul. Seseorang bisa merasa baik-baik saja setelah benturan, tetapi kerusakan di dalam mata baru berkembang beberapa jam atau bahkan beberapa hari kemudian. Pertolongan pertama apa yang bisa kita lakukan ketika bola mengenai mata? Yang pertama adalah menghentikan aktivitas, pendengar. Jadi segera berhenti bermain dan istirahatkan mata. Jangan memaksakan diri untuk melanjutkan pertandingan meski rasa sakit tampak ringan. Kemudian sebaiknya kompres mata dengan air dingin yang dapat mengurangi nyeri serta pembengkakan. Jadi tempelkan kompres dingin di sekitar mata selama sekitar 10-20 menit, namun hindari menekan bola mata secara langsung. Kemudian Anda bisa memperhatikan perubahan penglihatan. Jika mulai kabur, muncul bayangan atau terasa ada yang mengganjal di mata, maka segera periksakan diri ke dokter. Dan hal yang tidak boleh dilakukan adalah tidak boleh menggosok mata, tidak boleh menekan bola mata, tidak boleh mengeluarkan benda yang menancap dari mata, dan juga tidak boleh menggunakan obat tetes mata sembarangan tanpa anjuran dokter. Cedera mata memerlukan pertolongan medis segera bila disertai gejala tertentu. Seperti halnya ketika muncul tanda penglihatan kabur atau menurun, melihat kilatan cahaya, muncul banyak bintik hitam, perdarahan pada mata, nyeri hebat, mata sulit dibuka, bentuk pupil tampak tidak normal, hingga mual dan juga muntah setelah benturan. Dan gejala-gejala tersebut bisa menjadi tanda adanya cedera yang lebih serius.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Kamu lihat pengumuman ketua tim baru nggak sih?
2: Lihat, kenapa?
1: Aku dengar ada yang bilang perempuan kurang cocok jadi pemimpin.
2: Wah, pola pikir kayak gitu udah harus diubah loh.
1: Iya sih, soalnya kemampuan kan bukan soal laki-laki atau perempuan.
2: Betul, yang dilihat itu ide, kerja keras, dan tanggung jawab.
1: Jadi, siapapun punya kesempatan yang sama kan?
2: Jelas, nah di sekolah, tempat kerja, atau lingkungan, semua berhak untuk berkembang.
1: Kalau setara kan, suasana juga jadi lebih sehat.
2: Dan semua orang bisa saling dukung, bukan saling membatasi.
1: Setuju, karena kesetaraan gender itu soal menghargai potensi setiap orang.
3: Din, kamu lihat nggak tadi?
4: Lihat apa, Rin?
3: Itu loh, ada yang ngobrol keras banget di telepon, sampai semua orang tuh pada denger.
4: Iya sih, kadang kita nggak sadar ya, kalau sikap kecil bisa ganggu orang lain.
3: Betul, padahal cukup bicara pelan, atau paling nggak cari tempat yang lebih sepi kan?
4: Bukan cuma itu, kadang juga lupa bilang tolong, maaf, atau terima kasih.
3: Padahal sederhana ya, tapi penting banget buat jaga hubungan sama orang lain.
4: Iya, etika itu bukan soal aturan kaku, tapi soal saling menghargai.
3: Setuju, dari hal kecil, kayak antri dengan tertib, gak potong pembicaraan orang, sampai sopan di media sosial juga.
4: Benar, karena sikap kita mencerminkan siapa kita.
3: Yuk, mulai dari diri sendiri, biar lingkungan kita jadi lebih nyaman dan saling menghormati.
5: Jaga etika, jaga tata krama untuk Indonesia yang lebih baik.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Pendengar, tahukah Anda bahwa saat ini ya gelombang panas tengah melanda wilayah barat Eropa, gelombang panas ekstrim sehingga mempengaruhi produksi Parmigiano Reggiano atau keju parmesan, salah satu produk olahan pangan paling ikonik di Italia. Dan bahkan di Indonesia pun kita juga sering menemukan keju parmesan begitu ya, untuk kemudian dicampur di makanan Italia pada umumnya, entah itu spaghetti misalnya, kemudian lasagna, kemudian juga chicken alfredo dan lain sebagainya. Nah, tahukah Anda pendengar bahwa saat ini begitu ya, ketika gelombang panas menyebabkan suhu melonjak hingga rekor tertinggi, sangat berpengaruh terhadap bagaimana keberadaan industri keju parmesan Italia. Suhu yang menembus 40 derajat Celcius sejak pertengahan Juni 2026 membuat volume produksi susu sapi tertekan. Sementara biaya operasi peternakan sapi dan gudang penyimpanan keju pun membengkak. Peternak di wilayah sentral produksi Parmigiano Reggiano seperti Emilia Romagna mulai membiarkan jendela kandang ternak sapi tetap terbuka sepanjang hari. Mereka juga memasang kipas angin yang dilengkapi kabut air demi menjaga kesehatan sapi ternak. Presiden Konsorsium Parmigiano Reggiano, Nicola Bertelli, mengatakan bahwa adanya panas ekstrim ini berdampak pada kualitas dan volume susu yang dihasilkan. Menurutnya, yang juga seorang pengelola peternak sapi, gelombang panas membuat sapi lebih banyak berbaring, makan lebih sedikit, dan mengurangi volume susu yang dihasilkan hingga 10% lebih rendah. Padahal, susu sapi menjadi bahan baku utama dalam produksi keju parmesan. Pihaknya juga mengingatkan bahwa produksi keju yang lebih dikenal di dunia dengan sebutan parmesan ini sangat bergantung pada kondisi cuaca dan iklim. Jika curah hujan rendah, peternak sulit mendapatkan rumput dan jerami untuk pakan sapi perah dan produksi susu terganggu. Pendapatan industri Parmigiano Reggiano Italia menghasilkan sekitar 4,5 miliar euro per tahun. Lebih dari separuh penjualannya mengandalkan pasar ekspor, di mana salah satu pasar terbesarnya adalah Amerika Serikat. Pelaku industri di Italia telah memperingatkan jika cuaca ekstrim berlanjut dalam waktu lama, maka ongkos produksi akan semakin bengkak dan mengancam keberlanjutan industri.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Kabar lain yang juga sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini berkaitan dengan satu hal. Jadi BMKG ini mengajak masyarakat untuk memanfaatkan fenomena matahari di atas Ka'bah untuk kalibrasi arah kiblat, pendengar. Tadi ketika saya scroll media sosial begitu ya di @info_bmkg, di sana disebutkan bahwa ada fenomena matahari tepat berada di atas Ka'bah atau Rashdul Kiblat yang akan berlangsung pada 15 hingga 17 Juli 2026, di mana momen astronomi ini dapat digunakan untuk mengecek sekaligus mengkalibrasi arah kiblat secara sederhana melalui bayangan matahari. Melalui unggahan resmi di media sosial @info_bmkg, BMKG menjelaskan bahwa ketika matahari berada tepat di titik zenit Ka'bah, bayangan benda yang berdiri tegak di wilayah yang masih mendapatkan sinar matahari akan mengarah langsung ke Ka'bah. Kondisi tersebut menjadi salah satu metode penentuan arah kiblat yang telah lama digunakan dalam ilmu falak. BMKG menyebutkan fenomena ini berlaku bagi wilayah Indonesia bagian barat dan sebagian Indonesia tengah. Waktu terbaik untuk melakukan pengamatan pada periode Juli 2026 adalah sekitar pukul 16.27 menit waktu Indonesia Barat dengan puncak fenomena terjadi pada 16 Juli 2026. Sementara itu bagi masyarakat di Indonesia bagian timur dan sebagian Indonesia tengah bagian timur, penentuan arah kiblat dilakukan saat matahari berada di atas antipoda Ka'bah atau titik yang berlawanan dengan Ka'bah, dan fenomena tersebut terjadi setiap 14 Januari pukul 6.30 menit waktu Indonesia Timur dan 29 November pukul 6.09 menit waktu Indonesia Timur. Dalam panduannya, BMKG mengimbau masyarakat menyiapkan beberapa peralatan sederhana seperti tongkat atau benda yang dapat berdiri tegak lurus, jam dengan waktu yang akurat, serta kompas atau GPS sebagai alat bantu. Adapun langkah kalibrasi dilakukan dengan menyesuaikan waktu menggunakan jam resmi BMKG, kemudian menegakkan tongkat pada permukaan datar, kemudian mengamati arah bayangan saat waktu puncak fenomena tiba. Garis bayangan yang terbentuk dapat dijadikan acuan untuk memastikan arah kiblat. Agar hasil pengukuran lebih akurat, BMKG mengingatkan pengamatan dilakukan saat cuaca cerah, pada permukaan yang rata, serta tidak terhalang bayangan benda lain. Pengguna juga disarankan melakukan persiapan sekitar 5 menit sebelum waktu puncak pengamatan, yaitu sebelum pukul 16.27 menit waktu Indonesia Barat, atau pukul 17.27 menit waktu Indonesia Tengah atau waktu puncak. Fenomena matahari di atas Ka'bah sendiri terjadi dua kali setiap tahun, yakni pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Momentum ini dimanfaatkan sebagai metode alami.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Git, menurutmu mencintai tanah air itu apa harus selalu dengan hal besar?
2: Tidak juga sih. Cinta tanah air itu bisa dimulai dari hal sederhana kok.
1: Misalnya seperti apa, Git?
2: Misalnya nih, seperti kita menjaga lingkungan, mematuhi aturan, dan menghargai sesama. Itu juga termasuk wujud kita mencintai tanah air.
1: Berarti sikap kita sehari-hari juga termasuk ya?
2: Betul, cara kita bersikap mencerminkan rasa cinta pada bangsa.
1: Kalau begitu, semua orang bisa berperan juga ya?
2: Iya, mulai dari hal kecil, maka tumbuh rasa memiliki terhadap Indonesia. Cinta tanah air bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang sikap dan kepedulian. Dari lingkungan sekitar, dari hal-hal sederhana, kita ikut menjaga dan membangun Indonesia yang kita cintai.
3: Lin, sekarang hampir semua urusan bisa lewat ponsel ya?
2: Iya, mulai dari bayar tagihan sampai akses layanan publik, semua bisa kita akses pakai ponsel.
3: Memang jadi lebih cepat dan praktis.
2: Iya, Din. Tapi harus kita gunakan dengan bijak dan juga bertanggung jawab.
3: Maksudnya tidak asal membagikan data pribadi gitu ya?
2: Betul itu. Keamanan digital juga bagian dari kemajuan kan?
3: Berarti bukan cuma soal teknologi aja ya, tapi juga bagaimana sikap penggunanya.
2: Benar banget. Karena ekonomi digital yang sehat dimulai dari masyarakat yang cerdas digital. Manfaatkan teknologi digital dengan bijak untuk kehidupan yang lebih mudah dan aman.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Pendengar, Anda lebih suka mana antara

frozen yogurt atau ice cream? Sebenarnya kalau kata ahli, mana sih yang lebih sehat di antara keduanya ya? Apakah di antara keduanya ini sama-sama kurang bisa dikonsumsi atau kurang bagus untuk dikonsumsi atau mungkin malah sebaliknya? Pendengar, frozen yogurt selama puluhan tahun telah dipromosikan sebagai pilihan yang lebih sehat dibandingkan ice cream. Mulai dari klaim rendah lemak, lebih rendah kalori, hingga mengandung probiotik yang baik untuk kesehatan usus, makanan penutup ini kerap menjadi pilihan bagi mereka yang ingin menikmati camilan manis tanpa rasa bersalah. Belakangan, popularitas frozen yogurt kembali meningkat. Gerai-gerai baru bermunculan, sementara media sosial dipenuhi video antrian panjang, pembeli maupun resep frozen yogurt rumahan. Namun, apakah frozen yogurt benar-benar lebih sehat daripada ice cream? Para ahli gizi menilai jawabannya tidak sesederhana itu. Perbedaan utama keduanya terletak pada bahan baku dan kandungan lemak. Ice cream umumnya dibuat dari susu atau krim dengan kadar lemak yang lebih tinggi. Sementara frozen yogurt menggunakan produk susu fermentasi, seperti yogurt yang memberikan cita rasa sedikit asam, khas hasil kerja bakteri baik. Dan dari sisi kandungan lemak, frozen yogurt ini biasanya hanya mengandung sekitar 3 hingga 4% lemak. Bahkan ada yang dibuat rendah lemak atau tanpa lemak sama sekali. Nah, sebaliknya, ice cream ini memiliki kandungan lemak yang lebih tinggi, yang kemudian teksturnya itu lebih lembut dan rasanya lebih kaya. Meski demikian, baik frozen yogurt maupun ice cream, kemasan ya, umumnya termasuk makanan ultraproses. Keduanya sering mengandung pemanis tambahan, seperti sirup jagung atau dextrosa serta bahan penstabil dan pengemulsi agar teksturnya tetap lembut dan tidak mudah membentuk kristal es. Berbagai penelitian menunjukkan konsumsi makanan ultraproses itu secara berlebihan berkaitan dengan peningkatan resiko diabetes, penyakit jantung, diabetes tipe 2, obesitas, dan sejumlah penyakit kronis lainnya. Lantas, mana yang lebih sehat? Pendengar, secara umum frozen yogurt memang cenderung memiliki kalori dan lemak jenuh yang sedikit lebih rendah dibandingkan ice cream. Namun keunggulan tersebut belum tentu membuatnya menjadi pilihan yang lebih sehat. Untuk menyeimbangkan rasa asam dari yogurt, banyak produk frozen yogurt justru mengandung gula tambahan dalam jumlah lebih tinggi. Selain itu, kebiasaan menambahkan topping seperti biskuit, brownies, saus coklat, permen atau remahan kue dapat membuat total kalori dan gula meningkat drastis. Pada akhirnya, selisih kalori antara frozen yogurt dan ice cream bisa menjadi tidak berarti. Artinya, manfaat yang diperoleh tidak hanya ditentukan oleh jenis pencuci mulut yang dipilih, tetapi juga oleh ukuran porsi dan tambahan topping yang digunakan. Tapi benarkah frozen yogurt itu mengandung probiotik? Nah, salah satu alasan frozen yogurt sering dianggap lebih sehat adalah karena berasal dari yogurt yang mengandung bakteri baik atau probiotik. Dan sejumlah penelitian memang menunjukkan bahwa konsumsi yogurt atau produk susu fermentasi yang mengandung kultur hidup dapat membantu menjaga kesehatan saluran pencernaan, termasuk mengurangi keluhan seperti perut kembung, nyeri perut, hingga sembelit. Namun belum ada bukti ilmiah yang kuat bahwa manfaat tersebut juga berlaku pada semua frozen yogurt. Proses pembuatan dan pembekuan dapat mempengaruhi jumlah bakteri hidup yang masih bertahan di dalam produk. Selain itu, tidak semua frozen yogurt memiliki kandungan kultur hidup dalam jumlah yang cukup untuk memberikan manfaat kesehatan. Karena itu, jika tujuan utama Anda adalah memperoleh manfaat probiotik, yogurt tawar tanpa tambahan gula tetap menjadi pilihan yang lebih baik.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda. Oma, mau bergabung bersama kami? Tadi mau saya pencet, ternyata udah off duluan ya. Terima kasih sudah menghubungi kami sejak tadi di 081-3314-992. Oh, baik. Kita sudah tersambung dengan Oma Yanti Queen. Halo, selamat petang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Sinyalnya Kakak Presti.
0: Oh, baik.
1: Sehat ya.
0: Alhamdulillah, Oma.
1: Tadi bahas mengenai yogurt ya.
0: Frozen yogurt. Kan lagi happening ya, Oma ya, yang mereknya yang ada warna hitam.
1: Iya, betul.
0: Begitu tetapi, ya.
1: Tapi aku buat sendiri, Kak Fresti.
0: Frozen yogurt.
1: Jadi tanpa bahan pengawet, tanpa bahan pewarna.
0: Bagaimana
1: alami
0: cara
1: gitu
0: membuatnya, Oma?
1: Oh, nanti saya tulis, saya ini ya, saya kasih. Itu kan difermentasikan, Kak Fresti. Tapi saya selalu dari itu, Quaker, tahu Quaker, Kak Fresti?
0: Quaker Oats.
1: Iya, bahan itunya saya selalu itu. Atau tahu gandum ini enggak? Itu bagus sekali buat burung itu. Namanya orang Indonesia bilang, kalau kita bilang jewawut, tahu jewawut?
0: Oh, enggak tahu, Oma.
1: Yang kecil-kecil, kayak padi tapi kecil-kecil, itu bagus sekali itu yogurt itu loh. Terus kita beli esennya aja, tapi buat sendiri itu kan difermentasi itu intinya. Saya dua hari udah jadi. Nah
0: itu.
1: Terus saya mau ngomong yang tadi, tadi belum yang sore itu ya, mengenai apa namanya untuk kesadaran itu ya, apa ya,
0: bencana
1: sampai blank, kesadaran untuk apa namanya tadi sore itu, Kak Fresti,
0: kampanye sadar bencana, Oma.
1: Iya, betul. Nah itu kan sebelumnya saya jelaskan, kita di tiap rumah orang-orang zaman dulu, Kak Fresti, itu kan selalu nyiapkan karung guni. Kan belum ada apar. Apar itu kan alat pemadam api ringan. Tapi saya di tempat kerja saya, karena kan busana itu sedikit kena rokok aja bisa merambat ya, busana pengantin itu. Terus zaman dulu itu sampai sekarang masih saya terapkan. Jadi karung guni yang bekas gula, atau kalau sekarang beras itu udah gak ada, yang gula-gula itu loh. Karung guni yang apa tebal itu,
0: ya,
1: itu
0: yang warna
1: siapkan
0: coklat, ya?
1: Di rumah, tapi udah dibersih ya, udah dibersihkan, cuci bersih. Itu kalau misalnya kompor, maaf ya, jangan sampai kompor meledak atau ada bangunan korslet. Kalau korslet itu nggak boleh ada airnya, Kak Fresti, menambah cepat korsletnya. Bisa kena apa namanya korsleting itu loh. Tapi kalau untuk kompor-kompor kita pakai karung guni, diisi beras, Kak Fresh. Diisi
0: air.
1: Pasir.
0: Oh, pasir.
1: Iya. Okay. Nah, pasir. Jadi siapa itu tiap tiap berapa bulan sekali itu dilihat, dijemur gitu loh ya. Jadi siapkan itu. Tapi kalau sekarang itu karena saya punya workshop busana ini, kan busana pengantinnya cepat kena sedikit rokok aja dia udah merembet kan. Jadi saya siapkan apar, alat pemadam api ringan untuk hunian gitu loh. Ada 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo. Itu nanti ada timernya. Tetapi yang khusus yang itu loh, ada sensornya, ada detektornya, terus ada hidran, yang tuh kita hidran gitu loh. Yang pakai apa, kayak garamnya gitu loh. Nah, itu nanti dia ada expirednya, bunyi. Nanti yang gantiin itu anak saya. Jadi rasanya aman di dapur, satu di pintu masuk dapur, di ruang tamu, sama di tempat kerja saya, Kak Fresti. Murah kok itu.
0: Nah, baik.
1: Terus saya mau bilang, ada lagi yang difermentasi hampir sama dengan yogurt. Halo?
0: Iya, Oma.
1: Halo?
0: Iya, Oma, halo.
1: Halo. Oh, iya, maaf. Kok kayaknya blank, apa ngilang gitu loh. Dengar ya, masih dengar.
0: Iya, dengar, Oma.
1: Bawang putih difermentasi. Pernah nyoba nggak? Jadinya tuh apa, bawang putih lanang black gitu loh.
0: Black garlic, pernah, Omanya?
1: Iya, betul. Tapi bikin Kak, saya kasih kalau ini gampang ya. Kalau yogurt kan ada beberapa item ya. Ini dari bawang putih lanang, bisa bawang putih biasa tapi yang besar-besar. Karena di fermentasi itu cukup, dulu kan kita pakai pakai pasir ya. Kalau sekarang udah pakai Magicom yang khusus buat, bukan buat masak nasi, Magicom. Udah dicuci bersih, yang kalau saya itu sekali makan itu sebesar bukunya jempol saya loh ya, jempol tangan. Jadi kalau satu on itu bisa isi 12, 13 gitu. Halo?
0: Iya Mas.
1: Halo?
0: Iya
1: halo. Terus itu langsung tapi jangan dijitrek on, ditancepin aja.
0: Di kenapa? Suhu hangat ya.
1: Jadi panas, hangat ya. Itu kira-kira 3 jam cabut. Besok lagi gitukan lagi. Diulangi lagi untuk sampai 3 hari. Itu nanti jadi black. Terus dikupas ya. Bisa kayak di mood permen gitu. Itu bagus. Nanti cari deh Kak Fresti ya. Di mood gitu iya. Bagus sekali. Terus saya mau bilang lagi ini saya kebiasaan saya adalah Mbak Fresti tahu enggak kalau di sana namanya apa? Timbul, buah timbul.
0: Enggak tahu, Ma. Apa itu buah timbul?
1: Buah apa itu? Buah kulur atau timbul bahasa Sundanya itu loh apa sih namanya yang enak itu apa? Sukun.
0: Oh, sukun ya. Okay. Tahu.
1: Tapi bukan yang kluih ya. Bukan ini yang gundul.
0: Iya, betul.
1: Itu bagus sekali mau dikukus, dibuat perkedel. Perkedel Kak Fresti. Enak, kering dianya mantap. Saya kok kemana-mana bawa kukusan itu. Kalau puasa ya, buat buka puasa. Kalau perjalanan jauh tidak di rumah. Dicoba Kak Fresti, itu untuk pengganti. Karena dia kan untuk kue donat, prol, apa aja. Karena dia kan kayak vitamin C-nya, ada B kompleksnya tinggi loh itu. Beta karolin sama magnesium dan fosfor itu gantinya kentang. Next time saya cerita mengenai kentang ya. Baik. Kakak Fresti, saya di sini berapa menit lagi mau azan itu. Saya tetap ya Kak Fresti ya.
0: Baik, Oma.
1: Maaf, terima kasih ya.
0: Baik.
1: Selamat bertugas. Salam sehat, bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Oma Yanti Queen yang bergabung bersama kami. Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Memang kalau bikin yogurt sendiri itu jauh lebih bagus ya, ketimbang kita harus beli karena ada banyak kandungan gula. Tapi sebenarnya kalau misalkan Anda beli yogurt yang benar-benar yang Greek yogurt, itu tanpa tambahan gula sama sekali, jadi 0% gula. Ada beberapa merek tertentu yang memang menjualnya itu tanpa tambahan gula ya. Tanpa saya beritahu pun pasti Anda sudah tahu kalau Anda sering mengkonsumsi yogurt. Atau bahkan Anda bisa bikin sendiri pendengar yogurt di rumah ya. Pakai susu pasteurisasi bisa, kemudian fresh milk juga bisa. Caranya gampang, jadi si susu sapinya tadi atau pasteurisasi atau bahkan fresh milknya itu harus di ini dulu. Digodok dulu ya. Jadi melalui proses, tapi gak boleh sampai mendidihnya tuh sampai mengeluarkan buih begitu ya. Jadi suam-suam kuku begitu, kalau dirasa pinggirnya itu sudah terlihat letupan seperti letupan-letupan kecil, itu langsung dimatikan, nanti tunggu hangat, diberi cultured yogurt yang dari Greek yogurt ya, bukan yogurt yang berasa. Ada rasa strawberry, blueberry, dan lain sebagainya. Tapi lebih ke plain yang Greek yogurt. Kemudian Anda beri, lalu difermentasi selama 1 kali 24 jam. Nanti dia akan berubah menjadi Greek yogurt pada umumnya. Begitu ya. Jadi kalau misalnya Anda hanya butuh, kalau 1 liter, Anda membutuhkan 1 cup Greek yogurt plain ya. Kemudian Anda bisa campurkan ke si susu pasteurisasi atau fresh milk yang tadi sudah dihangatkan ya, suam-suam kuku. Nanti kalau disimpannya itu Anda bisa simpan di wadah yang sudah steril ya. Jadi wadahnya itu kalau bisa kaca, jangan plastik ya. Kalau plastik itu takutnya kalau kena panas atau kena sesuatu hal yang hangat nanti dia akan bereaksi Mungkin ada reaksi kimia tertentu yang kita nggak tahu ya, karena orang awam misalnya ya. Jadi bagusnya pakai kaca yang sudah disteril, atau mungkin Anda punya stainless steel di rumah juga boleh. Bagus lagi kalau misalkan ada apa semacam termos begitu ya. Kan sekarang banyak tuh, apa namanya, tempat minum yang sampai 2 liter ya, yang dari stainless steel yang bisa digunakan untuk pembuatan yogurt atau penyimpanan yogurt ya. Nanti ditaruh di lemari dalam keadaan gelap, tunggu 1 kali 24 jam, udah jadi ya. Itu bisa dikonsumsi setiap hari, digunakan sebagai campuran makan granola okay. Kemudian kalau misalnya mau dicampur dengan topping buah-buahan juga tambah enak ya. Tergantung masing-masing personal mau yang seperti apa. Mendengar tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, sesaat lagi, tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Nanti Anda bisa simak bersama informasi-informasi lain yang akan kami hadirkan untuk Anda pada pukul 19.30 menit atau usai Warta Berita dari Pro 3. Nanti Anda bisa simak bersama bagaimana mimbar agama Katolik ya di hari ini bersama dengan Romo. Nanti kami akan hadirkan di edisi 14 Juli 2026. Nanti pada pukul 19.30 menit kami akan hadirkan mimbar agama Katolik untuk Anda di edisi hari ini, pendengar ya. Anda bisa simak bersama, nanti bersama dengan Romo Budi Prasetyo dengan menuju ketenangan dan kelegaan hati. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah kamu, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak pernah basi. Para arkeolog bahkan pernah menemukan madu berusia ribuan tahun di makam Mesir kuno, dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Keunikan ini terjadi karena madu memiliki kadar air yang sangat rendah, kandungan gula yang tinggi, serta sifat asam dan antibakteri alami yang membuat bakteri dan mikroorganisme sulit berkembang. Namun, agar tetap awet, madu harus disimpan dengan benar dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari kelembapan. Jadi, jika madu murni berubah menjadi kristal, jangan khawatir. Itu bukan tanda basi, melainkan proses alami yang justru menunjukkan kualitas madu yang baik.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
1: Dan mereka ini akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
3: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
4: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
3: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari Pusat Prestasi Nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademik, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
5: Oke. Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi, Jakarta Selatan Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
6: Ya, kita program kunjungan ya, ini memang program dalam rangka memitigasi dampak pada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di Direktorat Tim Reserse Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang, kita memiliki tusi, salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan Kasubdit 2, KBP Raffles yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari Kanit PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi. Kemudian kita memberikan upaya perlindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN
5: Di antaranya, Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
7: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan gitu. Dan oleh sebab itu tadi saya berdialog yang menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya kelas 1 untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah gitu, karena sebagian besar ananda ini kan juga berada di rumah gitu.
5: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah, 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar-mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
8: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
9: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
10: Apa jadi MPLS-nya di sini tadi?
11: Apanya?
10: Bapak jadi MPLS-nya?
11: Bapak tepuk tangan.
10: Apalagi MPLS-nya tadi?
11: Apa? Ada nyanyinya lah.
10: Kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih, seneng kah kayak peperasan sekolah hanyar turun nih, ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
9: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arief Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurutnya langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya satu orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arief memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
11: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid, dan SDN Teluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima 1 murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
9: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Jubah Muhammad melaporkan.
0: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan.
12: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028, tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
12: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Pandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak pelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
13: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali, dan inisiatif ini bernilai 3 triliun diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
12: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danantara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik dan indah atau Indonesia asli. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Resik, indah. Dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
14: Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
15: Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya, untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
14: Sementara itu, mantan Menak Yakut Khalil Komas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
16: Ya, alhamdulillah sampai salah satu. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
17: Ya, tadi bos mengatakan bahwa mengungkap itu apa yang
16: mau diungkap? Ya, apa yang terungkap nanti persidangan ya. Oke, nanti di persidangan.
14: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan

0: Sampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
1: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkereta apian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
0: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
2: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
0: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazir juga bertemu Menteri Haji dan Umroh RI, Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazir menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
4: Semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nur Syarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola ke para penyerang Prancis.
5: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Osman Dembele sama Olise, nah itu yang akan mampu meredam bagaimana sisi agresivitasnya ini pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya, meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat rangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
4: Sementara itu, Fahruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
6: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
4: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Frasti Oktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan bahwa usai warta berita dari Pro 3, kami akan hadirkan mimbar agama Katolik di edisi 14 Juli 2026 bersama dengan Romo Budi Prastio dengan tema menuju ketenangan dan kelegaan hati. Selamat mengikuti.
2: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Mengawali perjumpaan mimbar agama Katolik ini, saya Romo Budi Prasetyo akan berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, dalam diri Putramu, Engkau hadir di tengah-tengah kami sebagai Raja Damai yang lemah lembut dan rendah hati. Ajarilah kami untuk meneladan kelembutan dan kerendahan hatimu, agar kami pun dapat mewujudkan kedamaian di tengah masyarakat kami dengan pengantaraan Kristus Putramu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, dalam mimbar agama Katolik ini, saya akan menyampaikan renungan dengan tema menuju ketenangan dan kelegaan hati. Untuk itu, sebagai permenungan, saya akan membacakan Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan 30. Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan 30. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab yang telah Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, serta orang-orang yang kepadanya Putra berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab gandar yang aku pasang itu menyenangkan, bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, seorang anak kecil yang sedang ditimang oleh orang tuanya terlihat sangat tenang dan menikmatinya. Sama sekali tidak terlihat ada rasa takut dan khawatir dalam diri anak itu. Gambaran ini bisa menjadi cerminan untuk kehidupan kita. Dalam perayaan ini kita diajak untuk merenungkan kepasrahan kita kepada Allah dengan mengenakan spiritualitas anak kecil. Kita diajak untuk bersikap seperti anak kecil yang pasrah total tanpa rasa takut kepada penyelenggaraan Allah. Sikap pasrah kepada Allah juga akan membawa kita kepada kedamaian. Kelegaan merupakan suasana hati dan pikiran yang membuat orang menjalani hidup secara segar bugar dengan hati yang tenang dan pikiran jernih. Seringkali karena banyaknya kesibukan dan persoalan dalam hidup, orang menjadi letih dan lesu. Keletihan dan kelesuan, baik fisik maupun psikis, serta mental, membuat orang merasa hatinya sesak, jiwanya merana, dan pikirannya kacau, bahkan buntu dan lumpuh. Biasanya orang berusaha mencari kesegaran, relaksasi, atau ketenangan dalam rekreasi ke pantai, ke gunung, atau pusat perbelanjaan. Ada juga sekedar ke warung kopi. Di tempat-tempat ini, orang mencari kelegaan dalam minum kopi, makan pisang goreng atau es krim, dan mengobrol dengan teman. Dengan cara itu, orang berharap pulang ke rumah dengan sukacita di hati, ketenangan dalam jiwa, dan kesegaran dalam pikiran. Hari ini, Yesus mengajak kita untuk datang kepadanya. Mengapa Yesus mengundang kita datang kepadanya? Ternyata, dengan datang kepada Yesus, orang dapat belajar mendapatkan ketenangan atau kelegaan yang lestari. Bersama Yesus, tentu saja manusia tidak akan diluputkan dari pergumulan dan beban hidup nyata yang harus dihadapi dan dipikul. Tuntutan dan perjalanan hidup bersama Yesus tidaklah lebih mudah dari tuntutan hidup orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Beban dan pergumulan hidup akan tinggal tetap. Namun bersama Yesus, seseorang akan menemukan pengenalan dan pengertian yang baru, yang memberinya ketenangan hati dan kelegaan jiwa, serta kejernihan pikiran dalam menjalani hidup. Pemahaman dan pengertian akan makna pergumulan dan beban membuat orang kuat dan bertahan dalam segala keadaan. He who has a why to live for can bear with almost anyhow. Kutipan dari F. Nietzsche. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam terang kehadiran Yesus bersama Dia, orang dapat mengenal dan membedakan mana beban yang harus dipikul dan mana yang tidak perlu, mana pergumulan yang harus dijalani dan mana yang harus ditinggalkan dan dibiarkan berlalu. Dan kita harus melangkah di atasnya. Bahasa Inggrisnya, pass over. Janganlah kamu khawatir akan hari esok. kekhawatiran hari ini cukup untuk hari ini. Pergumulan hari ini cukuplah untuk hari ini. Demikianlah dalam persekutuan dengan Yesus, beban yang sama yang sebelumnya terasa terlalu berat dan tak tertanggungkan terasa menjadi lebih ringan. Semuanya dapat menjadi ringan berkat pengenalan yang benar akan kebenaran hidup tentang asal dan tujuan serta tuntutannya yang wajar dan benar. Bacaan Injil menunjukkan bahwa Yesus tidak mengenakan beban hidup sebagai paksaan, tetapi sesuatu yang harus diterima dengan rendah hati dan lemah lembut karena kesadaran, pengertian kehendak hati yang percaya. Orang bersedia memikul beban karena percaya kepada Bapa yang menanggungkan itu demi kebaikan kita. Ia membebankan hal itu karena ingin mendidik kita dan membuat kita sepenuhnya bersatu dengan Dia. Itulah tanda cintanya yang membuat seorang dapat merasa enaklah pikulan yang diletakkan atas bahunya dan ringankan bebannya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Injil mengingatkan orang-orang Kristen sebagai kaum yang telah diberi karunia mengenal Bapa dan Putranya. Sebagai kelompok kecil di tengah dunia, mereka dipanggil untuk mengembangkan pengenalan itu dan hidup seturut pengenalan yang dimilikinya. Dengan mengenal Allah sebagai Raja, Yesus sebagai Guru hidup, maka manusia tidak memikul sembarangan beban dalam hidup. Hanya beban yang berasal dari kehendak dan tanda kasih Bapa yang pantas dipikul. Menurut Paulus, oleh roh pengenalan dan pengakuan ini, seseorang dapat mematikan dalam dirinya perbuatan-perbuatan tubuhnya dan hanya menerima beban sebagai perbuatan iman dan kasih akan Allah. Sebab jika seseorang hidup menurut semangat daging, ia tidak hanya mengalami banyak kegelisahan dan kesesakan serta kecemasan, tetapi ia akan mati. Kita patut bersyukur bersama Yesus memuji kebijaksanaan Allah Bapa kita yang menganugerahkan kebijaksanaan iman dan kasih-Nya yang membuat kita dapat menanggung beban hidup dengan hati tenang. Dengan datang dan belajar serta percaya kepada Yesus, kita dapat menjalani hidup dalam ketenangan dan merasa lega dapat menanggung pikulan hidup bersama Dia. Menurut Paulus, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi bab 4 ayat 13. Dengan demikian, hidup kita menjadi pujian bagi keagungan Allah Bapa kita. Bapa dimuliakan ketika kita melakukan pekerjaannya. Kemuliaan Allah adalah manusia yang hidup, dan hidup manusia adalah mengenal Allah. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal Engkau Allah yang benar, dan Dia yang diutus Bapa ke tengah-tengah kita.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi mimbar agama Katolik bersama saya, Romo Budi Prasetyo, dengan tema Menuju Ketenangan dan Kelegaan Hati. Terima kasih perhatian Anda, dan perjumpaan ini saya akhiri dengan berdoa serta mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu yang Kau anugerahkan kepada kami, umat yang kecil dan lemah ini. Semoga kami dikuatkan untuk mengamalkan cinta kasih-Mu, sehingga dunia mengalami perdamaian sebagai tanda kedamaian abadi yang kami harapkan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Berkat Allah turun atas kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini. Sesaat lagi dari rekan saya, Joadi Yuanda, yang akan menemani Anda di perjalanan Surabaya malam ini, sesi selanjutnya. Sesaat lagi, mini drama persembahan Radio Republik Indonesia akan kami hadirkan untuk Anda dari teman-teman RRI Toli Toli dengan kisah kehidupan si Ahmad. Nanti kami akan hadirkan sesaat lagi, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id, sumber

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Semua kejadian pasti ada penjelasannya, dan semua orang ada masalah tentang hidupnya masing-masing. Namun terkadang tidak semua orang menerima alasan yang kita berikan dan hanya melihat dari sisi lainnya. Ketika itu suasana dalam kelas mendadak sepi setelah Pak Adit, sang seorang guru, datang dan memberikan ucapan salam.
2: Assalamualaikum anak-anak, apakah kalian menyiapkan cerita yang menarik untuk diceritakan?
3: Sudah Pak.
4: Saya Pak, bagaimana kalau saya menceritakan tentang diriku sendiri?
2: Oh tidak masalah, asalkan ceritanya itu menarik dan bisa menyentuh banyak orang. Nah kali ini cerita kalian itu akan Bapak filter. Nah jika ada yang bagus akan Bapak kirim ke penerbitan koran di kota kita. Dan mungkin juga saya akan posting di media sosial.
5: Pasti kita buat yang terbaik untuk tugas ini, Pak.
2: Bapak tinggal dulu ya, karena ada rapat di kantor ini. Kalian bisa kok selesaikan dan berbagi cerita kepada teman. Tolong jangan ribut ya.
6: Siap, siap Pak. Siap.
1: Kita ke kantin, Jona. Pura-pura toh izin ke toilet.
6: Kita tidak boleh ke kantin nih. Kalau ada guru yang lihat kita bagaimana?
7: Ahmad, bolehkah saya baca hasil tugas ceritamu itu? Sepertinya menarik, Pe.
4: Sebenarnya saya malu ini, Bro. Karena ini masalah cerita sedih yang pernah saya alami dalam hidupku, Riz.
7: Oh, iyo. Saya tidak terlalu tahu apa yang dalam kehidupanmu yang sebenarnya.
2: Ayo, anak-anak. Tugas menulis cerita untuk hari ini segera dikumpul di depan. Ayo.
4: Ayo, kita kumpul tugas, Riz.
5: Nanti saya bawa bantu ke kantor tugasnya, Pak.
1: Esokan harinya, Pak Guru kembali dengan membawa tugas dengan perasaan bangga.
2: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Pak.
2: Anak-anak, wah senang bertemu dengan kalian kembali nih. Bapak, ada kabar baik untuk kalian semua?
6: Kabar apa pagi ini, Pak? Kami sudah tidak sabar.
2: Karangan Ahmad telah diterima dan akan dipost minggu ini di media cetak koran. Bagaimana?
4: Wah, iya, Kak. Amin, amin.
7: Ah, saya jadi penasaran ini. Apa ceritanya, eh?
2: Ayo, Ahmad. Silakan ceritakan kepada teman-temanmu. Mereka kan ingin mendengarkan cerita yang telah kamu tulis itu.
4: Iya, Pak. Teman-teman, aku tidak bisa menceritakan sedetail apa yang telah saya tulis. Tapi saya akan menceritakan secara singkatnya, singkatnya saja.
6: Tidak masalah, Mat. Ayo, Jo.
4: Jadi, teman-teman, pada saat umurku 5 tahun, saya adalah anak laki-laki yang ceria. Namun, pada saat itu, aku berubah menjadi seorang yang pendiam. Kami pulang dari tempat nenek mengalami kecelakaan yang parah mengakibatkan ayah aku meninggal dunia saat itu juga. Harapanku hanyalah ibuku yang sudah 1 minggu koma di rumah sakit tanpa sadarkan diri. Aku itu terus berdoa agar ibuku sadar. Namun keesokan harinya ibuku pun meninggalkanku juga. Untuk anak yang umur 5 tahun. Jadi aku tidak tahu apa-apa. Kemudian aku diasuh oleh bibiku. Aku dibesarkan oleh bibiku dengan sangat baik. Namun bibiku bukan orang berada sehingga aku harus mencari uang untuk kehidupan sekolah. Aku bekerja untuk biaya sekolahku setiap harinya. Dan juga aku sering tertidur di kelas karena kecapean. Dan aku juga tidak bisa menceritakan lebih karena akan membuatku sedih.
6: Weh, kok hebat mate. Masih bisa bertahan sejauh ini, Pe.
4: Sebenarnya aku hampir tidak kuat. Namun aku harus terus berusaha karena inilah kenyataan yang saya alami, teman-teman.
2: Bapak baru tahu bahwa kamu yatim piatu ya? Nak, kamu banyak rahmat dari Yang Maha Kuasa.
4: Amin. Terima kasih, Pak.
5: Seharusnya aku bersyukur masih mempunyai keluarga yang lengkap.
6: Saya tersentuh itu toh dengar ceritanya Ahmad. Mamaku juga sudah tidak ada. Baru saya kasihan tinggal dengan bapakku saja. Terus bapakku juga jarang pulang itu.
3: Jangan sedih, Nin.
2: Terima kasih ya, Ahmad. Kamu telah memberikan sebuah motivasi dan rasa syukur buat teman-temanmu. Kamu boleh kembali ya ke tempat dudukmu. Ayo, beri tepuk tangan untuk Ahmad.
4: Terima kasih, Pak.
5: Wah, Ahmad keren.
2: Karena sudah bel, ayo silakan beristirahat ya. Untuk Ahmad, ikut Bapak ke ruang guru sebentar ya, Nak Ahmad.
1: Dari kisah Ahmad, kita bisa mengambil pelajaran bahwa hidup akan terus berjalan ketika kita dalam kesulitan dan pasti badai akan berlalu. Tidak banyak orang yang seberuntung kita dengan kedua orang tua yang utuh. Ahmad adalah salah seorang anak yang kuat dan berjiwa penuh semangat dalam menikmati hidup selama ini.

0: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri?
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90.1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, mendengar apa kabar Anda? Senang sekali saya Juadi Yuanda kembali hadir untuk Anda di program Ngobras. Ngobrol bareng Juadi Yuanda sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Kalau misalnya malam hari ini Anda merasa Anda lagi banyak kerjaan gitu ya, banyak aktivitas yang perlu diselesaikan ya, semoga saja aktivitasnya bisa kelar juga hari ini ya. Karena kita juga akan temani Anda sampai nanti jam 12 malam. Tentu saja dengan program dan juga lagu-lagu terbaik di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal inspirasi dan... Dan bersama saya Juadi Yuwanda, kali ini mendengar kita akan juga ajak Anda untuk bisa bergabung menikmati suasana malam hari di kota Anda, di kota Surabaya juga malam hari ini cuacanya begitu cerah ya. Dan kalau siang terasa begitu terik, kalau malam begitu sangat dingin, mungkin ini warga kota Surabaya pun juga merasakan hal yang sama ya. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol santai. Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon 031-534-5474 ataupun juga bisa melalui WhatsApp di 081-33-14-992. Dan kita akan ngobrolin seputar mungkin apa namanya deg-degan gitu ya. Anda kalau deg-degan itu pada saat momen apa gitu ya? Deg-degan ketika ada tamu datang deg-degan, atau ketika masakannya gosong deg-degan, atau ketika berobat merasa deg-degan karena takut ya, atau ketika tampil di atas panggung merasa deg-degan ya. Momen apa yang Anda rasakan deg-degan banget gitu ya? Halo, selamat malam, Ngobras.
1: Selamat malam juga, Ngobras.
0: Malam.
1: Sampai dengan Mas Juadi Yuwanda.
0: Yes, terima kasih.
1: Iya, terima kasih balik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Oh, seru iki nanti, wah.
0: Apa nih sing seru? Kurung apa wis seru?
1: Laki-laki dua penyiar iku pokoknya seru lah Ngobras.
0: Mosok sih. Gimana punya kabar Ibu Siti?
1: Kabarnya nyes-nyesan adem.
0: Oh, nyes-nyesan. Kak nyes temenan, nyes-nyesan aja ya.
1: Nyes-nyesan aja.
0: Pokoknya. Oh iya.
1: Pokoknya okay. bikin bun-bunan ini dingin.
0: Doalah ngono ya.
1: Meledak.
0: Oh, gak meledak. Iya.
1: Ayam adem.
0: Oh, ayam adem. Ayam
1: adem apa ayam apa ya?
0: Ayam sorry.
1: Ayam goreng.
0: Kok bisa tambah jebus ayamku ya, apa cerita nih? Lah ngono ya.
1: Ya.
0: Alhamdulillah sehat Bu Siti. Malam hari ini saya mau nanya-nanya ini sama Bu Siti. Bu, Ibu pernah enggak momen ketika Ibu merasa deg-degan banget? Jantung berdebar-debar gitu ya.
1: Waduh, itu bukan deg-degan tok itu.
0: Apa?
1: Wajan tak tinggal.
0: Loh, wajan ditinggal?
1: Loh. Hampir kebakaran.
0: Iya, pernah ya kayak gitu ya, deg-degan?
1: Oh, pernah dua kali malah.
0: Oh, alah. Lah, kok bisa lupa itu ya, apa ceritanya?
1: Apinya itu berkobar-kobar di atas wajan. Lah, LPG neon Tommy kan di bawah. Anu kan kayak ada kamarnya gitu. Ada temboknya gitu kan. Lek sampai meledak, saya pakai yang gede soalnya.
0: Dan 12 kilogram.
1: Iya.
0: Terus.
1: Dua kali Mas Jo. Gak duwe ati Mas Jo, gumeteran saya pokoknya.
0: Loh itu ceritanya gimana?
1: Ke belakang itu ada apinya. Lutak gitu. Meledak apinya.
0: Kok bisa itu?
1: Berkobar-kobar lu.
0: Ya iya, enggak maksudnya itu kok bisa? Maksudnya ibu itu lupa atau kayak gimana
1: ini,
0: gitu.
1: Ini tak ceritain, jangan ngomong. Mari numpak no ajan, mau masuk ke lontong balap itu lompat. Lah ndak masuk, kok ada kletak gitu dek dapur. Apa ya? Waduh wis kemendeng dek dapur wis. Untung ada penyedotnya. LPG-nya tak matiin, penyedotnya tak nyalain.
0: Terus taunya dari mana? Taunya ada tetangga yang
1: sering pengok-pengok. Ada meletik, denger saya.
0: Oh.
1: Aduh, kebakaran. Gini saya, kupu dewe. Ternyata enggak boleh panik. Kompornya dimatiin, ya. Wajannya itu sudah berkompor-kompor loh. Minyak itu bahaya, Mas.
0: Betul.
1: Air enggak.
0: Oh.
1: Wah kali pisan aduh. Karena dengeri lontong balap ini lo mau masuk saya jemput.
0: Itu sih. Aduh.
1: ada keletek keletek gitu deh.
0: Keletek keletek.
1: Iya meledek meledek.
0: Iya iya iya.
1: Kan kompor itu ada batu bara itu panas banget. Muara gitu.
0: Waduh. Ya ampun, untung nggak kebakar loh rumahnya Bu. Itu kalau kebakar ya apa itu? Terus nggak ada tetangga?
1: Udah.
0: Tetangga-tetangga nggak ada yang tahu.
1: Tempetan, nggak ada yang tahu.
0: Suami atau anak-anak nggak ada yang tahu juga.
1: Nggak ada orang selamat.
0: Duh, ini ya.
1: Sampai apa kemendengnya itu tak semprot sama kipas. Kipas-kipas tak nyalai
0: kabel. Lah itu kok sampai dua kali? Itu yang pertama, yang kedua?
1: Yang kedua itu
0: lali pisan. Nanti
1: ada mobil di garasi juga ya. Terus wajahnya tak bawa itu liwat di sampingnya mobil. Saya bingung sendiri. Semoga enggak sampai tiga kali ya. Nanti ini harus hati-hati. Sungguh.
0: Aduh,
1: kan enggak
0: cerita. Iya, iya.
1: Tentang saya.
0: Tapi enggak ada yang gosong-gosong tembok-tembok. Enggak ada yang gosong. Aman ya semua ya.
1: Enggak ada. Yang sekali itu pancinya gosong.
0: Langsung bawa delik no, Bu.
1: Mana sembunyiin. Si semur. Mana si semur sampai ireng enggak tinggal.
0: Ya Allah, aduh,
1: ya ampun, ya Allah,
0: tak gitu, tangan
1: sampai
0: ya,
1: tangan
0: ya,
1: lagi, ya Allah, saya minta ampun dosa apa saya ini, ya Allah, kayak gitu, panik banget asli.
0: Iyalah, saya juga masih bisa membayangkan itu kejadiannya pagi, siang atau sore hari. Atau malam-malam?
1: Jam 7 pagi? Kalau yang semur itu malam.
0: Loh malam-malam loh, ayo bang turu kok tambah masak-masak tuh ngapain?
1: Sambil sakit perut gitu. Mari mbaknya kok ya lupa, tak tinggal meleye-leye. Kuasa
0: Aplas.
1: Ya Allah. Aduh, minta ampun saya.
0: Jangan sampai 3 kali ya Bu ya, dapat hadiah piring ya, cantik jangan. Nanti.
1: Jangan, aduh, saya takut banget. Ludes lek sampai
0: api. Iya benar, itu karena bahaya loh, itu bisa merambat itu apinya, bisa kemana-mana.
1: Iya,
0: ya tau.
1: Saya dihukum iya. Pasti. Jangan jangan.
0: Ya wes, terima kasih banyak ya sudah cerita-cerita ya.
1: Terima kasih banyak. Ya, lanjut.
0: Seru cak. Iya.
1: Ceritanya cak yo.
0: Oke.
1: Siap. Oke, selamat saya.
0: Apa sih selamat saya?
1: Enggak sampai 3 kali.
0: Selamat saya.
1: Dan cerita-cerita ya, diem ya.
0: Lelah apa orang kalau sudah tahu semua ini, rasa Indonesia Raya sudah tahu semua.
1: Terima kasih banyak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya. Bu Siti kobongan, Bu Siti pekobongan gitu ya, ampun. Kok bisa, ngono lho. Ninggal.

0: masuk.
1: Oh gitu.
0: Aku tak angetin, nyalain kompor, aku ngeleset.
1: 14.
0: Di teras, di depan sama anakku, pas gak jualan. Wah enak, wong loro turu. Darung sampai. Aduh masuk, aku kaget masuk. Itu apinya sudah di dalam panti masuk. Ya.
1: Enggak gitu loh, Bu. Lah ibu kok sampai 5 kali kok lalap kok sampai ben 5.
0: Aku mah yo ngono ngaru. Sik to, kok kurang setapa jam aku pegang bantal. Nyok kepakan. Gitu, aku makanya
1: pablas.
0: Karo anu mau ojo diulangin lagi.
1: Aduh.
0: Ojo delok bantal. Lah mau pegang bantal matikan kompornya.
1: Gitu. Kok iso aja delok bantal.
0: Tahu kalau enggak direbut kan tahu masuk ya.
1: Iya betul, betul.
0: Lakar masuk. Aku ki blondo malah ngobrol nggone tanggoku mampir. Ya Allah ya Robi. Iku aku tak iki apa? Anu panci ne masuk maro tak kom anakku teko apa? Apa mak? Aku gak ngaku masuk. Lah iki mang tahu di. Aku meneng ngono maneh masuk. Seneng kalau tahu tuh udah 3 kali kali ada.
1: Panci
0: itu yang besar itu 2 kali ngerebus burung dara ya. Sampai aku ini, aku kok mampu daging asu. Apa pun lah, mampu daging asu. Kita itu kompor bukunya, masu. Burung cara aku sampai angus, sampai bau kemana-mana. Aku ini, ya ikut suruh-suruh kompor daging asu.
1: Aduh, kok bisa sih, Bu? Bu.
0: Aku, ya, ini lo mampu daging asu. Kita itu kompor bukunya. Tiba pembantuku pagi-pagi nih, Bu. Ibu lupa apa enggak? Apa? Itu di panci apa? Di panci apa, Bu? Itu ada burung dara angus. Astagfirullahaladzim. Aduh, aku sampai lumpuh masuk. Ya Allah, pancinya buang ikannya. Termangkanya Ibu, kalau itu jangan nyalain kompor ya, Bu. Iya, marinya teknik tadi enggak ngale. Moro gue sembuh lari jalan. Yang ngunuh-ngunuh masuk, makanya hati-hati, ini juga lagi aku nyalain kompor. Duduk di deketnya, Mbak Jo. Tak paning delok bantal, tak delok-delok, tak paning leset aku, Mbak Jo. Ya Allah,
1: temen ya. Aku 5 kali lebih. 5 kali lebih, ya. Nanti kalau yang sampai 10 kali dapat anu hadiah, ya, Bu, nanti dapat hadiah aku, kaos.
0: Sekarang gak berani, Mbak Jo. Aku masak nasi juga, warungnya rame, Mbak Jo.
1: Saya
0: ngantuk ojo adang. Aku nekat adang, Mbak Jo. Kan matengnya 9,
1: sampai
0: 12 itu dandang, Mbak Jo. Nasinya gak bisa dipakai angus mas tuh kita sudah inget-inget aku lali-lali ya lo mas tuh ya lo mungkin mesti terakhir aku ngono aku sampai kau support jantung mas tuh kalau ngelamun lu sampai kau jadi apa ya
1: udah jadi apa prok
0: lenger makan mas tuh temen sampai 2 jam itu lo lenger
1: tok iya
0: aku melorok sampai subuh gitu sampai.
1: Terima kasih banyak ya Bu ceritanya seru banget ya.
0: Ya.
1: Sama-sama Ibu. Aduh, namanya ibu-ibu ya punya cerita sama juga sih. Ibu saya kalau udah masak gitu ditinggal ngobrol sama tetangga di depan, wah lali yes, gak karu-karu. Biasanya kalau masak itu kan apinya di bawah, itu bisa apinya di atas. Ikut godok, ikut masak. Halo, selamat malam, Ngobras.
2: Halo.
1: Malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mimi. Sehat, alhamdulillah. Bu Mimi sehat.
2: Alhamdulillah luar biasa. Tambah suger.
1: Oke, itulah yang mantap ya. Mantap pakai B ya. Kalau pakai S jadi mantas.

0: Terus artinya apa?
1: Ya gak ada artinya, cuma gitu aja. Kalau kalau pakai F jadi mantaf gitu. Itu aja sih, gak ada artinya.
0: Kalau pakai N?
1: Kalau mantan. Ibu kok kok diterus-terus, no. Kalau pakai U, mantau.
0: Pasti. Apalagi yang siaran Mas Juwadi Yuanda.
1: Langsung dipantau ya Bu ya.
0: Pasti kalau nggak tidur.
1: Loh, ya, ya jangan loh lah kok tidur. Ibu punya pengalaman panci kosong?
0: Saya rasa kalau ibu-ibu pasti ya, nggak tahu satu kali atau nggak tahu berapa kali.
1: Masa, mesti ngolek konco, aku lo nggak seneng aku.
0: Ditanyain itu gini Mas Jo, waktu itu saya manasin sayur ya, pagi. Habis itu saya mau ke luar kota, dan di rumah ada anak saya. Waktu saya berangkat itu muter-muter tip itu
1: keras.
0: Terus saya kan lupa. Sudah siap-siap sebelumnya manasin kopot, manasin sayur. Tapi itu berangkat. Waktu itu masih ada telepon rumah Mas.
1: Ya.
0: Tapi ada sih, tapi anak-anak belum tak pegangin, masih kecil-kecil waktu itu, masih SD. Saya berangkat Mas Jo, maksudnya ke Pasuruan. Lupa Mas Jo.
1: Duh.
0: sampai di Porong Mas Jo, inget.
1: Satu.
0: Terus lagi
1: ini satu.
0: Tadi kompornya wis dipantikan apa belum ya? Ya. Aku gak matiin, loh. Ya enggak ada handphone, ada telepon rumah. Terus cari, waktu itu masih wartel ya
1: Mas. Iya masih wartel yang koin itu.
0: Oh iya, makasih yang miss call nanti dulu ya.
1: Gantian ya.
0: Iya. Terus aku melipir, untungnya dapat wartel Mas Jo. Tak telepon kan tadi muter lagunya itu kuras banget. Enggak dengar Mas Jo lah. Lu aman, gak diterima-terima. Ya Allah, terus aku telepon saudaraku yang beda-beda di rumput. Terus diangkat, alhamdulillah Mas Jo. Terus habis itu, tolong ke rumah ya, aku tadi manasin sayur.
1: Bantuan tonggon.
0: Adikmu tak telepon, gak dengar soalnya. Dengerin lagu-lagu, dikuencengin banget tadi. Oh, gengge. Habis gitu ke rumah Mas Jo ya. Dari situ loh Mas Jo. Hampir, wes. Wes kosong Mas Jo, gak ada kuahnya. Gak apa-apa. Ya.
1: Wes karung, wes mau dimakan, balik gak jadi dimakan ya, siapa yang mau makan Bu, sudah seperti itu ya, rupanya
0: ya, rupanya makan, ya rasanya kan iya lek sangit-sangit teh ayam bakar enak Mas Jo.
1: Wes kayak ngono rupanya ya, sapa sing gelem enggak tega lho Bu mau makan Bu. Iya kan,
0: iya, untungnya tepat waktu Mas Jo.
1: Iya.
0: Itu udah
1: gede.
0: Itemnya udah item.
1: Di lengkas jadi api unggun itu Bu. Oh. Gede.
0: Terus habis itu kata anakku tak tanya, kok gak bau sangit? Ya bau, tak salah orang bakar.
1: Lah ibu sih, ya, ibu gara-gara tadi anaknya muter lagu, ibu melok joget, ibu kan joget, ibu wali lali lek masak. Iku gara-gara hobinya ibu suka joget, kurungu lagu diri joget, kurungu lagu diri joget lali.
0: Apalagi masih yang nyanyi, aku yang joget.
1: Tambah lali lah ono kumbahan.
0: Mas Jo ya, saya cerita gini kok Mas Jo tertawa kayak bahagia gitu.
1: Loh bukan ya. Bahagia. Lola ibu lah ibu dewe ngguyu bahagia gitu. Enggak, kadang-kadang itu deg-degannya itu kayak jantung mau copot gitu Bu. Loh.
0: Iya,
1: Mas Jo kopong.
0: Posisinya jauh.
1: Iya.
0: Nanti kalau balik Iya nek notot ya Mas Jo. Gak ya Allah bingung Mas Jo ya wis untung ada wartel. Nanti balik pulang ke rumah jelas nak notot Mas Jo.
1: Iya. Iya betul ya, betul.
0: Jelas jadi api unggun.
1: Betul api unggun. Oh langsung enak kayak bakar-bakaran. Ya Allah. Cakung.
0: Nah gitunya. Mas Jo. Ya Allah. Ya opongan ya opong aku lagi bawa polisi.
1: Karena ngejangan, walah.
0: Ya Allah.
1: Iya.
0: Kalau yang belakang saya kan adik saya maksudnya.
1: Oh, jadi masih.
0: Ya, enggak lah itu enggak anu ada lagi. Itu biasanya masak nasi gitu ya. Pasti kosong mas.
1: Lo ditinggal ngapain? Blonjo nang TV dah, ketuan mungkin.
0: Ya Allah, aku gini kosong, aku gini setiap hari dia masak kosong itu hampir setiap hari masih sampai sekarang.
1: Ya ampun, makasih kasih tahu bu. Lek mas, aku udah tinggal nang TV katoan, rungkut nang TV ku katoan.
0: Tapi gak ngajone RRI enak ya.
1: Lah iyo, cek ato.
0: Ya Allah.
1: Iya. Iya. Betul. Betul
0: dia.
1: Iya.
0: Tapi kalau berulang itu gimana?
1: Itu namanya N bu, nemen.
0: Ini bukan Bu Isti loh ya. Adik saya. Bukan Bu Isti kan sampai 5 kali.
1: Sampai 5. Besi kuis oleh julukan kena stempel N, nemen itu. Iya. Makasih deh kalau gitu udah ceritanya seru banget.
0: Iya Mas. Ada pernah saya yang masak, nggak nenget, masak, tak tungguin.
1: Terus,
0: loh, udah apinya, udah kober Mas Jo.
1: Lalu apa kok ditunggu?
0: Serbet di samping kompornya.
1: Lah ya Allah, Bu.
0: Bakar, ya untung suami datang waktu sore itu, dari luar itu, kok itu kobong. Terus langsung masuk lho, itu kompornya kobong. Ya Allah, sudah ada apinya.
1: Lah ya, Dania itulah ditungguin kayak ngono. Dania gak ditungguin, tambah amblas.
0: Serbetnya kan ini deket kompor biasanya.
1: Alah, maksud kau saya disalahkan serbet, mesti lo.
0: Saya kasih serbet untuk bersihkan kompor gitu. Apa serbetnya
1: yang benar? Mesti kalau ibu-ibu kan gitu, kalau salah mesti nyalain serbetnya, nyalain musiknya yang banter, gak tahu introspeksi.
0: Iya. Itu tuh lupa introspeksi.
1: Kok tambah iya.
0: Karena ini kok nyaut aja itu. Artinya terlalu besar apa gitu.
1: Karena. Ya wes. Makasih ya Bu.
0: Sama-sama.
1: Ya, sehat-sehat ya. Sehat-sehat ya.
0: Semoga sehat.
1: Amin. Amin.
0: Seluruh rumah.
1: Makasih ya Bu. Kok gak jelas.
0: Terima kasih yang Miss Kor. Sehat yang Miss Kor.
1: Assalamualaikum. Salam. Mesti lo gak tau introspeksi ya. Ih, gara-gara serbeti sih. Gara-gara lagunya banter. Oke deh, nanti kita lanjutkan lagi ya seru-seruannya malam hari ini. Masih di program Ngobras Ngobrol bareng Juwadi Juwanda. Deg-degan terbesar apa yang Anda pernah alami pendengar? Jangan geser dulu ya, tetap bersama saya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Hari Koperasi Indonesia diperingati setiap tanggal 12 Juli untuk mengenang musyawarah koperasi pertama yang diadakan pada tahun 1947. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran koperasi dalam perekonomian nasional. Koperasi adalah badan usaha milik anggota yang dijalankan untuk kesejahteraan bersama berdasarkan prinsip gotong royong. Pemerintah dan organisasi koperasi mendorong partisipasi generasi muda untuk mengembangkan koperasi sebagai bagian dari ekonomi kreatif. Dengan demikian, Hari Koperasi menjadi momen penting untuk menekankan peran koperasi dalam membangun ekonomi yang adil dan merata.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Ning. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Ning. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo Ning, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Dari Rizky Febian ya, dengan kesempurnaan cinta sudah kita nikmati bersama untuk malam hari ini. Dan untuk Anda yang mau bergabung kembali, boleh, kita masih tunggu atensi Anda. Momen paling deg-degan dalam hidup Anda itu ketika apa ya? Kalau tadi ngomongin soal masakan yang gosong, kelamaan, deg-degan gitu ya. Saya pernah punya satu cerita, momen di mana saya yang paling deg-degan itu ketika tahun berapa saya udah lupa ya itu ya. Ketika itu saya masih kuliah kalau nggak salah ya. Itu pernah pas jalan-jalan ke sebuah mall ya, di TP lah ya waktu itu. Terus liftnya mati, wah di tengah-tengah. Waduh, rasanya campur aduk ya, keringat dingin, nggak karu-karuan, retek gak karu-karuan. Di situ ada banyak orang ya, kemudian ada yang ibu-ibu bawa stroli bayi, bawa stroller anak gitu ya. Ada kakek-kakek, ada nenek-nenek juga, ada beberapa orang, lumayan banyak lah ya. Dan kemudian lift itu berhenti di tengah-tengah, nggak bisa naik, nggak bisa turun, hanya suara ceklek. Ceklek, semakin lama semakin turun. Astaga. Itu momen yang paling deg-degan itu di lantai 6 kalau nggak salah ya. Posisinya di lantai 6 atau bagaimana itu. Lumayan tinggi ya, lumayan tinggi. Oke, kita coba terima telepon lagi ya. Halo, selamat malam, Ngobras.
1: Assalamualaikum Mas Jo, Ngobras.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya dengarkan ibu-ibu tadi, aku seneng eh. Aku juga
0: punya cerita.
1: Punya cerita sendiri.
0: Apa ceritain?
1: Karena hari libur, cucuku datang masak sayur asem. Asem tadi tidak pakai cempalu, tapi pakai blimbing wuluh.
0: Oh.
1: Waduh, Mas, segernya ya.
0: Enak itu, mantap.
1: Cucu saya ada sambelnya, terus habis masak terus dimakan sendiri, tak lihat di meja, senengnya. Habis itu aku ikut makan aku gitu. Terus aku inget loh, aku kan punya jam waktunya voli ini, waktunya Vietnam sama Indonesia.
0: Nonton di televisi TV. Ya.
1: Terus cucuku semua sudah makan masuk di dalam. Terus aku nge-nget dengan asemnya.
0: Nge-nget aneh.
1: Sayu tak nge-nget dulu biar aku habis nonton TV, aku sok makan.
0: Langsung.
1: Segernya bukan main. Terus akhirnya saya putar TV, loh sudah main, sudah setengah mainan, tapi Vietnam kalah, Indonesia menang. Waduh, aku seneng, seneng sekali, aku seneng sampai lupa. Akhirnya sayurku gosong.
0: Walah, itu namanya ketilap ya, gara-gara TV ya.
1: Ya iya betul, saya nonton TV itu baik sekali, Indonesia menang itu saya seneng.
0: Jadi tapi nggak sampai kebakaran.
1: Ya, enggak, hanya kretek-kretek gitu. Katanya cucuku, Apa ya? Yang lu sayurku kosong. Katanya gitu. Aku dimarahi. Baru kali ini aku dimarahi, aku ketawa toh. Aduh, aku nanti makan apa lo? Katanya gitu. Udah aku tuh minta maaf ya. Enggak sama maaf-maafan katanya gitu. Aku menyesal, aku gak jadi makan.
0: Emang masih bisa dimakan itu? Masih bisa dimakan gak?
1: Udah aku bunyi kretek-kretek.
0: Garing gitu namanya, garing ya.
1: Ya tapi ya dikatakan gosong ya. Enggak, tapi sudah bunyi kretek, enggak perlu dimakan pokoknya, semua kecewa.
0: Ya.
1: Karena Vietnam kalah.
0: Oh, alah.
1: Indonesia tapi menang, aku bilang. Indonesia menang. Cuma jangan asapnya gosong.
0: Ya, makasih ya. Makasih
1: ya, Mas Jo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Halo, selamat malam.
2: Ngobras bersama Bang Cio Adi Yuanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Sehat Bang Cio?
0: Alhamdulillah.
2: Bersama keluarga besar. Saya punya pengalaman waktu saya masih Bandung, tapi tinggalnya di sana ya, Bukit Dago. Nah itu tetangga saya, kan antara rumah satu sama rumah yang satu itu agak jauh. Cuman tanaman saya banyak gitu Bang Jo. Tiba-tiba Terus kebetulan kan saya lagi ngukur-ngukur baju, ada klien datang. Loh, ada api sudah di pohon saya. Padahal, itu pohonnya masih pohon jambu, tetapi sudah kering gitu loh. Jadi nggak
0: Betul.
2: Terus saya bunyikan alarm kentongan kan, kalau ada itu SOS gitu loh ya. Tapi terus saya ambil bawa. Dari dulu kan kita suka siapin karung goni, tahu ya, Bang Jo? Karung goni itu diisi pasir. Tapi kan kalau seukuran saya dulu, saya masih agak muda itu, saya seret mungkin 30 kiloan kali ya. Sama saya bawa itu, terus bawa ke tetangga, terus dia bilang, ini apa kompor? Bukan listrik. Waduh, saya bilang begitu ya. Sambil istighfar, aduh, udah hilang Bang Jo itu rasanya jantung itu tuh udah bagaimana. Terus saya ambil ini kan di dapur, di ruangan workshop saya kan ada apar, selalu siap apar kalau kita punya bisnis kecil-kecilan gitu ya, alat pemadam api ringan gitu, yang punya saya hanya 3 kilo 4 kilo gitu, powder CO2 itu ya. Terus cepat saya ambil itu, Bang Jo, kan sudah latihan, saya kan punya sertifikat ya. Itu saya, apa namanya, pinnya saya, tuasnya itu loh.
0: Tarik.
2: Saya tarik gitu. Habis, susah gitu loh Bang Jo ya. Tarik itu. Allahu Akbar, saya bilang itu. Mana kan kalau kita diajarin, kalau korslet, listrik, nggak boleh pakai air, Bang Jo.
0: Betul.
2: Mesti pakai karung.
0: Betul.
2: Ya, karung ada berisi beras,
0: pasir.
2: Berisi beras
0: jadi mateng dong nanti.
2: Bang Jo sambil setrak, Allahu Akbar, terus tetangga semua pada datang, sudah saya semprot, terus saya... Kan zaman dulu belum ada listrik itu masih manual ya, dikeklek gitu ya Bang Jo ya.
0: Betul.
2: Saya langsung ke tempat itu, sikringnya saya matikan, saya ambil. Tapi terus saya ngegleprok Bang Jo, nggak bisa berdiri langsung sambil istighfar. Allah, terus lama. Saya kan pagi itu.
0: Iya.
2: Jadi nggak ada yang bisa datang, penjaga security juga nggak ada. Cuma yang nolong tetangga-tetangga itu. Jadi yang ditolong, dianya pingsan yang punya rumah, saya ngegleprok.
0: Bingung. Ya itu untung itu kenapa itu?
2: Makanya bahaya kalau itu, listrik
0: itu kenapa?
2: Jadi kalau listrik jangan disiram pakai air.
0: Iya enggak, maksudnya karung beras. Maksudnya atau... gini, Oma, halo. Itu maksudnya kenapa kok bisa konslet itu kenapa, Oma? Apakah ada yang kelupas atau ada
2: dia,
0: yang
2: dia itu jadi yang setelah selesai itu dia pasang stop potongnya disambung-sambung Bang Jo. Jadi ada beberapa
0: yang enggak bagus ya.
2: Iya, ada yang bocor.
0: Yang bocor betul.
2: Jadi langsung saya sambil saya kan enggak pakai sepatu, enggak pakai sendal Bang Jo.
0: Itu bahaya kan, itu. Kan bahaya, kalau listriknya nyala bisa listriknya bisa kena ini ya.
2: Sabar sudah. Pohon jambu saya kan soalnya dia itu dekat-dekat pohon jambu saya yang ke tempat dia, jangan dipotong Bunda biar nanti buahnya untuk saya begitu
0: ceritanya maksudnya. Kan? Tapi pohon jambunya udah kering.
2: Jadi benar Bang Jo, saya sudah belajar setiap 2 bulan sekali, sebulan sekali kan kita harus belajar ya.
0: Betul.
2: Jadi tuasnya sudah saya
0: tarik.
2: Keluar. Nyemprotnya tuh pertama keluarnya busanya tuh bukan tempat yang itu. Jadi saya semprot kabel sama itunya aja.
0: Karena mungkin juga terlalu panik ya. Jadi udah bingung semua.
2: Bener itu kalau api itu. Alhamdulillah kalau masak sih. Saya takutnya sebelahnya kan toko busana. Betul. Saya.
0: Iya. Aduh, berabe nanti kalau bisa sampai ke sono-sono ya.
2: Tapi kalau di rumah saya ada alat sikring mati sendiri. Kalau dia sudah keluar asap, mati semuanya bisa mati.
0: Bisa mati, betul.
2: Tapi lain-lain.
0: Iya, betul.
2: Benar, itu sampai habis terus. Katanya, enak ya pakai ini, enak. Saya sarankan kalau bisa. Kan murah Bang Jo, kalau yang itu yang hanya 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo lah buat...
0: Jaga-jaga lah kalau ada apa-apa ya. Oke
2: Iya,
0: deh,
2: kita harus
0: siap.
2: punya. Saya di itu saya taruhnya dekat dapur, apa yang dekat dapur satu, terus yang di kantor satu, sama di ruangan tamu
0: Oke,
2: gitu loh, Mas Gio.
0: baik.
2: Ya, berapa bulan sekali kan harus diganti
0: Betul.
2: apar ini.
0: Ya, makasih banyak
2: baik,
0: ya, Ma. Yuk.
2: Juga apa di mal itu tidak terjadi apa-apa. Terima kasih, Bang Jo.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Oma Yanti Queen ya. Baiklah pendengar, itulah tadi kisah-kisah unik, kisah-kisah menarik yang sudah Anda ceritakan. Semoga kisah ini jadi sebuah pembelajaran buat kita semuanya. Jangan biarkan api menyala begitu saja. Harus ditungguin konsentrasi ya. Baik, terima kasih, kita sambung lagi ke Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu Indonesia tahun 90-an hingga tahun 2000-an.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Andaikan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 91 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, mendengar apa kabar? Saya Juadi Yuanda, kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Selasa tanggal 14 Juli 2026. Kita akan sama-sama nikmati suasana malam hari ini dengan memutarkan lagu-lagu Indonesia tahun 90-an hingga tahun 2000-an awal ya. Silakan bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Jo Adi Yuanda bisa kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi hari Selasa tanggal 14 Juli tahun 2026 ya. Kita akan mainkan lagu-lagu Indonesia tahun 2000-an, tahun 90-an sampai dengan tahun 2000-an di program kesayangan kita bersama. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Tetap bersama saya di Ruang Rindu malam hari ini. Jo Adi Yuanda untuk Anda sampai jam 11 malam nanti.

Jangan lupa juga untuk Anda yang mau bergabung ya, 0315345474 dan juga WhatsApp di 081331494x992 ya. Kalau nanti saya tanya ruang rindu, ya Anda jawab dengan berbagi rindu memori lewat lagu. Jadi tetap bersama kami di Ruang Rindu Lagu-Lagu Indonesia.

0: Yang pasti selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Malam hari ini lagu-lagu Indonesia tahun 2000-an siap untuk saya hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Lagu-lagu Indonesia yang pastinya sudah saya putar tadi, ada Jikustik, ada juga T5, ada banyak lah ya. Ada Dot, DOT juga sudah kita mainkan ya, tahun 90-an akhir sampai dengan tahun 2000-an. Kita tunggu atensi-atensinya 0315345474 dan juga di WhatsApp 08133149492. Jangan lupa sebutkan passwordnya. Kalau saya bilang Ruang Rindu, Anda bisa menjawab dengan Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ya, tahun 90-an sampai dengan tahun 2000-an, bukan tahun 80-an, apalagi tahun 70-an atau juga mungkin tahun 60-an ya. Jadi tahunnya agak sedikit baru, lagu-lagu yang tadi sudah saya mainkan itu contohnya gitu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Malam, Irfan.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Ya, mau request lagunya Marcel Masu.
0: Marcia? Marcel?
1: Marcel.
0: Oh, Marcel.
1: Ya, Marcel yang firasat, Masu.
0: Oke, siap.
1: Ya, sekarang ini buat Masu, sama buat... Ya, semua ini Masu yang lagi dengerin. Ya, gitu,
0: oke, terima kasih banyak Irfan. Selamat malam, sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu. Ruang Rindu,
2: Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Bu Titi Damiati.
2: Assalamualaikum Maju.
0: Waalaikumsalam, silakan.
2: Saya lagunya Anji Dia.
0: Anji Dia, salamnya buat siapa?
2: Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Sophia Saat, juga buat Ramli, Bu Nani Manyar, Bu Selvi, Pak Putra
0: satu
2: Jaya
0: lagi,
2: di Aceh.
0: Satu lagi.
2: Bu Nana.
0: Oke,
2: juga
0: siap.
2: Bang
0: makasih.
2: Kopar, Bu Siti.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bu Istikaro, silakan.
3: Lagunya dari Yuni Syara, Mas.
0: Yang?
3: Ku Cari Jalan Yang Terbaik.
0: Yuni Syara.
3: Salamnya buat Bu Mos, Bu Nana, Oma Yanti, Bu Citi, Bang Kobar, Pak Tua, Pak Idris, Bung Freddy di Merauke, Mas Ali, dan semuanya tanpa terkecuali. Buat Mas Jo, kalau pulang hati-hati.
0: Yes.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: untuk dia.
1: Selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Jo Adi Yuwanda, kita masih bersama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, lagu-lagu Indonesia tahun 2000-an atau tahun 90-an akhir hingga tahun 2000-an awal ya, hingga pertengahan. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar, line telepon saya buka 0315345474 atau juga bisa melalui WhatsApp di 081331494x992. Saya mau sapa-sapa terlebih dahulu, ada Pak Mariono di Tulungagung. Kasih versi Vina Panduwinata. Saya cari dulu ya Pak ya. Kalau ada taunya cocok, boleh saya putar. Kalau tidak ada, saya mohon maaf ya. Oke, lagunya saya akan coba cek dulu ini masuk nggak. Oh, mohon maaf Pak, belum bisa diputar lagunya tahun 85. Selanjutnya buat Ibu Wira, Bu Siti, Bu Titik, Bu Dian, Pak Mulyono, Pak Sukarji, Pak Faris, dan semua pendengar Pro 1. Dan buat Kak Ajua di Yone, terima kasih. Kemudian juga selamat malam untuk Ibu Siti Rumiah di Tuban. Mau request lagunya Acha Septriasa dan Irwansyah. Judulnya My Heart. Oke. Salamnya buat Oma Yanti Queen, Bu Hartini, Bu Siti, Bu Dewi, Mama Yu. Semoga sehat selalu. Buat Bang Kobar juga ya, Mas Ali juga. Selamat malam buat semuanya saja. Yang pastinya terima kasih untuk Ibu Siti Rumiah dari Tuban yang sudah bergabung. Lagunya nanti saya putarkan ya. Dari Acha Septriasa dan juga Irwansyah, My Heart gitu. Baik, terima kasih. Kemudian juga selamat malam untuk Mas Revo Pahlevi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Terima kasih dari Rini Setiawati di Bandung. Oh, bukan Rino ya ini ya. Request wanita dari Rio Febrian. Salamnya buat Pak Jono Tamrin di Gresik. Kemudian juga Mbak Miapsari di Bandung, Mbak Yanti Queen. Kemudian Ami Wibowo, Aniko Malah dari Bandung. Dan makasih buat Bang Jo ya. Terima kasih juga buat Anda yang sudah bergabung malam hari ini. Oke, Rio Febrian yang judulnya adalah Wanita. Ditunggu ya lagunya. Kemudian juga ada yang mau bergabung lagi. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu.
1: Juga. Malam Bu Siti.
2: Malam juga. Malam lo ini.
1: Ya iya. Saya kan menyapa. Selamat malam Pak Suruan.
2: Belum sih maghrib.
1: Loh, maghrib kok yang ini. Wes kacau, kacau, kacau, kacau. Ya silakan.
2: Terno lagu ini. Siapa? Iwan Fals Bento.
1: Iwan Fals yang Bento. Kayaknya boleh. Bento. Bisa, bisa, bisa, bisa. Salamnya buat?
2: Nah, salamnya buat Umi Yanti Queen.
1: Umi sebentar Bu, ini. Bento belum bisa Bu. Tahun 89. Ini yang tahun 90-an ya.
2: Daddy Dores.
1: Apa yang judulnya?
2: Manis di bibir. Manis di bibir. Oh, boleh?
1: Bentar, saya cari dulu ya Bu ya. Ini tahun 90-an ya. Sampai tahun 2000-an ya Bu. Manis di bibir tahun 2016. Ini bisa kayaknya. Ini aja? Okay. Ini aja?
2: Oke.
1: Okay. Oke.
2: Okay. Nah,
1: oh, tahun 93.
2: Oke. Okay. Itu Pak Idris sama Bu Dewi. Wira sama Suharti ini wes 5.
1: Oke. Okay.
2: Saya manut aja, takut di skors saya pokoknya.
1: Skors. Ya wes. Di skors, skors ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dedi Dores, Manis di Bibir, tahun 93 ternyata ya. Kita nikmati lagunya sambil juga Anda nanti bisa bergabung kembali.

0: Kabar-kabar yo polo, rokok ilegal iku bukan soal murah, tapi merusak. Pajake gak masuk negoro, kualitas yo jelas gak terjamin. Bayangno, anak cucu kita ngisep rokok asal-asalan. Masa depannya ambiar, pembangunan mandek, Gersik sing dadi korban. Ojo meneng tok yo polo, ayo laporno produk-produk rokok ilegal sing tanpa cukai nang kantor Bea Cukai terdekat utawa Satpol PP. Carane hubungi Bravo Bea Cukai 021-1500-225 atau website resmi Pemkab Gersik melalui gersikkap.lapor.go.id. Ojo tergiur harga murah bolo, sebab nyawa kita, kesehatan kita itu jauh lebih berharga. Ayo kabeh bersatu gempur rokok ilegal. Gersik bersih, Gersik sehat, Gersik bermartabat. Ayo gempur rokok ilegal.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: I was getting into that one.

Dari Rio Febrian dengan Wanita sudah kita nikmati ya. Dan kita juga masih menunggu lagi atensi-atensi Anda yang lain yang mau bergabung. Boleh, nanti juga bisa kita lanjutkan lagi. Masih banyak waktu yang bisa kita lalui bersama hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kita mau cooling down dulu. Ada satu lagu dari Acha Septriasa dan juga Irwansyah. Untuk Anda yang sudah request, ini dia lagunya, Ada Cinta.

0: Disuka oleh Ibu Siti Rumia di Tuban tadi ya, requestnya My Heart, tapi ternyata My Heart-nya nggak ada. Saya ganti dengan Ada Cinta ya Bu, semoga terhibur. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini, sehat selalu untuk Ibu Siti Rumia di Tuban. Kemudian juga ada Ibu Wati Ramli di Manyar, Surabaya. Kita dengarkan dulu ya suaranya, ini kirim voice note ini, Ruang Rindu. Ah, kok gak dengar suaranya ya? Coba kita ke line sebentar ya. Oke, kita dengarkan dulu suaranya Ibu Wati Ramli. Loh, kok hilang? Oke, ini dia nih. Oke, baik. Ya, masih proses ya. Kita ke pengirim atensi yang lain. Ada Ibu Ami Wibowo ya, Mas Ami atau Ibu Ami nih? Oh, Ami Wibowo di Jakarta. Halo, selamat malam. Jakarta apa kabar? Requestnya Bukit Berbunga dari Ami Wibowo di Jakarta. Sebentar, Bukit Berbunga ini tahun berapa ya? Kalau yang terbarunya sih saya belum pernah tahu ya. Ini lagu lamas banget. Ini kalau nggak salah, sebentar, versi siapa dulu nih? Bukit Berbunga. Oh, kita mainnya malam hari ini adalah lagu-lagu tahun 90-an ya. Tahun 90-an, tahun 2000-an gitu. Jadi kalau yang lagu-lagu lama banget, mohon maaf belum bisa terputar tuh kan, tahun 81 loh. Oke, selamat malam aja buat Ami Wibowo di Jakarta. Selamat aja buat Mia Apsari di Bandung, Bang Kobar, Oma Yanti Queen di Bandung, Pak Jono Tamri di Gersik, Ibu Titi Damiati di Surabaya. Surabaya. Makasih buat Bang Jo. Ya, makasih ya buat Kak Ami Wibowo. Kemudian juga selamat malam buat Mia Apsari juga. Selamat malam, request lagunya Wanita Rosa. Ini boleh nih. Salamnya buat, ini kayaknya sama ini. Infonya barengan kayaknya ya. Ya deh, salamnya sama kayak tadi ya. Ada Tekokom juga di Bandung, Hatur Nuhun, Bu Ami Wibowo di Jakarta, Rini Setiawati di Bandung, Pak Jono Tamrin, jangan-jangan deketan ini ya, Oma Yanti Queen di Bandung juga selamat malam. Thank you banget ya buat atensinya malam hari ini. Kita coba ke line telepon dulu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Jul.
0: Waalaikumsalam Pak Mul, silakan.
1: Lagu ini apa sih Mas?
0: Tahun 2000-an.
1: Bebas ya?
0: Indonesia.
1: Oh lah ya bebas.
0: Tahun 2000-an Indonesia, silakan.
1: Wali.
0: Wali lagi, yang lain dong.
1: Anu Armada.
0: Armada boleh.
1: Berangkat pagi, pulang pagi.
0: Oke, siap. Salamnya buat.
1: Yang tadi ada Mas Ami Wibowo, Teteh Nia Apsari sama Teteh Rini Setiawati, ada Bu Nurfadila, Bu Nana, Bu Hartini, Bu Dewi Rumia sama Mama Yu, Pak Tandi.
0: Satu lagi Pak.
1: Untuk semuanya saja tanpa terkecuali yang saat ini lagi mantau. Untuk Mas Joy selamat bertugas dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Ibu Wati Ramli, Ruang Rindu. Halo. Kok gak ada suaranya nih? Bu Wati Ramli gak ada suaranya loh Bu. Ini kenapa ini kok gak ada suaranya nih? Coba saya cek dulu nih. Halo, Ruang Rindu. Gak ada suaranya juga ini. Wah, ini bisa dicek dulu ya nanti ya. Belum bisa keputer ini, suaranya nggak bisa terdengar di sini. Ya deh, terima kasih buat Ibu Wati Ramli sudah mengirimkan atensinya malam hari ini. Kemudian saya mau menuju ke Ibu Sri Suhartini. Halo, selamat malam Bu Sri Suhartini. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Requestnya Bayu, Hanya Dirimu. Oke, salamnya buat Mas Ali, Bu Wira, Bu Siti Rumiah, Bu Durfadila, Oma Yanti Queen. Buat Mas Jo di Yuandanya, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu, sehat selalu untuk Ibu Sri Suhartini ya. Baik pendengar, tetap bersama kami ya di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Juadi Yuwana akan terus kawal Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Satu lagu kali ini saya akan hadirkan untuk Ibu Sri Suhartini dari Bayau, Bayu. Dengan hanya dirimu. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah? Hanya ada di program Ngobras, Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20 lewat 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat berinteraktif melalui nomor telepon 031-534-5474, 031-534-7950, atau mengirim voice note dan juga WhatsApp call, WhatsApp text di nomor WhatsApp 081-33-4x992. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.

Halo, saya Dedi warga Surabaya sekaligus pecinta sepak bola. Gak sabar menunggu Piala Dunia 2026. Meski Indonesia gak lolos ya, tapi ajang ini tetap kita nantikan. Kita sudah siap begadang. Semoga next bisa menyaksikan Indonesia main di Piala Dunia. Semangat!

0: Lagu ini disukai oleh Mbak Mia Apsari yang sudah request lagunya Rosa dengan Wanita. Ya, sudah saya puterin Mbak Mia Apsari, semoga terhibur ya. Terima kasih sudah bergabung, sudah beratensi. Ini dari Jakarta ya. Kemudian juga selamat malam untuk Pak Dikisno dari Kalimantan Utara, dari Tarakan. Selamat malam Pak Adi, apa kabar? Tak Mampu Mendua, request lagunya dari Kahitna. Selamat malam aja buat Mas Ju, semoga sehat selalu, bersemangat. Salamnya buat Pak Bambang, Pak Wandi, Mas Ali, Pak Idris, kemudian Mas Jebet, PP, semuanya sudah turun hari ini. Terima kasih ku padamu. Oh, Tak Mampu Mendua. Oh, bukan Tak Mampu Berdua ya. Diganti Tak Mampu Mendua dari Kahitna. Boleh. Nanti coba saya putarkan begitu ya. Kita ke line telepon dulu. Ini WhatsApp ada siapa? Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam. Iya.
1: Mas Ote gak pernah masuk.
0: Tapi sehat ya Mas Bandi ya.
1: Alhamdulillah sehat Mas Ju.
0: Oke, silakan.
1: Malam hijau.
0: Malam hijau. Malam hijau.
1: Orang Madura enggak bisa ngomong
0: malam biru ya.
1: Malam biru.
0: Gila hijau ya. Oke, Sandy Sandoro.
1: Kata orang Madura kan
0: iya.
1: Malam hijau maksudnya.
0: Iya, laut hijau ya, kayak laut hijau. Oke, siap. Salamnya buat
1: Om Ayanti, Bu Wira, Bu Siti, Pak Bambang, Pak Idris, Pak Freddy. Yaudah, gitu aja Mas Ju.
0: Sama-sama. Gih, Mas Bandi, sehat selalu untuk Mas Bandi ya. Terima kasih sudah beratensi malam hari ini. Sehat selalu untuk semuanya saja. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Abawi.
2: Mas Ju minta tolong Mas Ju.
0: Tolong apa?
2: Tanya. Dinda di mana? Nyariin Dinda di mana?
0: Di hatimu.
2: Dicari Mas Katon, Mas Ju.
0: Lah, ya, ada cuma di hatimu, gitu jawabannya. Ya, gak ya, muat ya. Hati saya. Iya, ya, kegeden ya. Oke, monggo, silakan Abah, Abi.
2: Untuk Pak Bambang, Bung Freddy. Tulang Kobar, Om Ayanti, Bu Wajik Ramli. Bonus 2 ya, Abah Ali dan Mas Bandi.
0: Oke.
2: Matur nuwun.
0: Sami-sami, selamat malam, Sugeng Dalu buat Abah wis keluarga.
3: Gitu tuh. Ya kan? Wah, ini orang mau manggung nih, mau nyanyi nih.
4: Pak, gak patah.

0: pernah dengar anggapan kalau sering minum air dingin bisa bikin perut buncit? Menurut penjelasan kesehatan dari Cleveland Clinic dan berbagai kajian gizi, hingga saat ini belum ada penelitian ilmiah yang membuktikan air dingin menyebabkan lemak menumpuk di perut. Air putih, baik dingin maupun hangat, tetap tidak mengandung kalori. Perut buncit lebih dipengaruhi pola makan berlebih, kurang bergerak, dan kebiasaan hidup yang tidak seimbang. Jadi yang perlu diperhatikan bukan suhu airnya, melainkan pola hidup kita sehari-hari. Karena tubuh sehat dibentuk oleh kebiasaan, bukan sekedar dingin atau hangatnya minuman.
1: Motivasi hari ini.
2: Hidup bukan hanya mengenai mendapatkan serta memiliki belaka, akan tetapi juga mengenai memberi serta menjadi sesuatu.

0: ya. Kalau pemirsa televisi, kalau radio pendengar ya. Tapi bisa juga dinikmati kalau ada siaran streamingnya sih di YouTube ya. Cuman malam hari ini kita nggak ada siaran YouTube-nya, jadi didengerin aja di radionya. Buat penyiarnya terima kasih banyak ya. Sama-sama Ibu Syandi ya, Ibu Syandi dari Sidoarjo. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Kita terima telepon dulu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Dirindu, memori lewat lagu. Selamat malam.
0: Malam, dengan siapa ini?
1: Namanya sendiri, Pak Jono Tamrin.
0: Oh ya, Pak Jono Tamrin, gimana kabar?
1: Alhamdulillah baik, Bang Jo.
0: Silakan.
1: Ya, kalau bisa lagu ya, minta diputerin apa kata dunia ya. Dari Meli Guslo.
0: Apa kata dunia, itu ya?
1: Ya.
0: Oke, siap.
1: Salamnya buat Umayan di Bandung, ada juga Teminya sama Teri di Bandung juga, ada Ami Wibowo di Jakarta, tadi ada Pak Mulyo Mas tadi ya, kemudian ada Kuwira, ada Siti Damayanti, ada Rika Herlina yang ada di Kenjo.
0: Lima aja ya Pak, terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih Bang Jo.
0: Yo, waalaikumsalam untuk Pak Jono Tamri dari Gresik ya. Terima kasih atensinya. Kita nikmati dulu satu lagu dari Sandy Sandoro.

0: apa kata dunia.
1: Sayang, katanya di Surabaya lagi ada demo nih. Dengar-dengar dari grup WA, tapi aku nggak tahu sih detailnya kayak apa.
2: Ih, aku aja udah tahu loh, Mas.
1: Ah, masa?
2: Makanya, Mas itu buka dong rri.co.id. Nah, itu portal berita resmi RRI yang menyajikan informasi terkini dari seluruh Indonesia, termasuk Surabaya, Mas.
1: Serius? Aku pikir RRI itu cuma radio aja loh.
2: Sekarang nih, RRI sudah multiplatform, Mas. RRI.co.id itu portal berita yang menyajikan liputan real-time, laporan eksklusif, dan analisis mendalam. Bahkan, portal ini masuk 30 besar situs berita online di Indonesia.
1: Wah, keren. Jadi aku bisa tetap update berita meski lagi liburan gitu ya sayangnya.
2: Betul dong. Dengan rri.co.id, Mas nggak akan ketinggalan informasi penting. Yuk, langsung buka sekarang.
1: Nah, ini dia berita lengkapnya tentang demo sayang. Terima kasih ya.
2: Sama-sama Mas. Dengan rri.co.id, kita tetap terhubung dengan informasi terpercaya di mana saja.

Aku baik-baik saja dari Ratu ya, sudah kita nikmati bersama. Dan saya juga masih baik-baik aja walaupun sekarang sudah pukul 22 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Artinya kita juga masih ada waktu walaupun sedikit banget. Saya akan manfaatkan waktu untuk bisa mengakomodir atensi-atensi yang sudah Anda kirimkan. Ada Ibu Sandy yang tadi request lagu ini ya. Ibu Sandy dari Sidoarjo, semoga terhibur, lagunya sudah saya puterin. Kemudian juga ada Mbak Rika Herlin. Halo Mbak Rika Herlin, apa kabar? Pengen denger lagunya Nikita Tirta dan Vanessa Indah Cintaku. Ini udah pernah ya, tapi di mau dengerin lagi kayaknya. Salamnya buat Bu Wira, Mama Yu, serta Pak Idris. Oke, coba saya siapkan dulu ini lagunya. Oke, dari Vanes dan juga Niki Tirta. Oke. Okay. Kemudian juga salamnya buat tadi sudah ya Bu Wira dan Mama Yu. Oke, okay. Dan juga Pak Idris. Kemudian juga Pak Jono Tamrin tadi udah gabungan ya Pak Jono Tamrin. Apa kabar dunia? Tadi sudah diputerin. Selamat malam juga buat Ina Kristalara dari Moncong Luwi Makassar. Halo. Selamat malam Moncong Luwi Makassar. Apa kabar malam hari ini? Sehat selalu ya Kak Ina ya. Jumpa buat Ibu Nana, Oma Queen, Ibu Titi Damiati, Mas Bandi, dan semuanya saja. Lagi dengerin, lagi monitor. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamatnya buat Bunda Sofia Saat. Sehat selalu Bunda, buat majunya selamat bertugas dan terima kasih banyak. Baik, terima kasih Kak Ina Moncong Lue. Sehat selalu untuk Anda dan salam hangat buat untuk keluarga ya. Oke, ada lagi yang Opa Mariono. Ini lagunya yang tadi gak bisa diganti Carmilla, dinyanyikan Ahmad Albar. Coba saya cek dulu ya Pak, tahunnya tahun berapa? Karena ini mainnya kita di tahun 90 atau tahun 2000-an ya. Mohon maaf, ini tadi saya cek itu ya. Yang nyanyi bukan Ahmad Albar, tapi Farid Harja kalau Carmilla. Carmilla, Carmilla bukan itu ya. Oh, Carmilla. Kalau Carmilla yang nyanyi itu kalau Kartika mungkin iya. Kartika itu kalau Carmilla yang nyanyi Farid Harja. Kalau Kartika yang nyanyi adalah Ahmad Albar dan Gito Rolis. Ini bisa. Nah, yang dimaksud yang mana dulu nih, Pak Mariono? Kalau Carmilla, ku kenang nikau lalu jatuh cinta. Ah, itu Carmilla ya. Baik, terima kasih untuk Pak Mariono dari Tulungagung yang sudah bergabung malam hari ini. Mungkin bisa di recheck dulu lagunya yang benar. Oh, Kartika. Benar ya, Pak ya? Kartika ya jadinya ya. Ya wis lah kalau gitu. Kita nikmati dulu satu lagu dari Niki Tirta dan Vanessa Angel.

Baik pendengar, akhirnya tetap sudah kebersamaan kita malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak ya atas atensi-atensi yang sudah Anda berikan. Dan yang pastinya juga saya mohon maaf kalau ada lagu-lagu yang belum sesuai dengan permintaan atau juga mungkin belum terputar ya, atau ada salah kata yang tadi mungkin sudah saya ucapkan. Saya ucapkan juga selamat malam untuk Anda yang akan beristirahat. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan. Saya masih punya waktu hingga pukul 24 malam nanti. Dan jangan lewatkan pertandingan sepak bola untuk malam hari nanti pukul 2 dini hari, di mana kita akan juga mengikuti siarannya langsung bersama dengan teman-teman kami dari Pro 3, di mana nanti Anda juga bisa mendengarkan siaran langsung pertandingan sepak bola yang sangat luar biasa, Piala Dunia, pendengar. Dan untuk Anda yang suka sekali dengan Piala Dunia dan sudah sangat menunggu-nunggu nih siapakah yang akan berlaga nanti, pukul 2 dini hari ya akan ada laga semifinal yang pertama, yaitu antara Perancis dan Spanyol. Ini dia yang sangat luar biasa. Kemudian besok juga di jam yang sama pukul 2 akan ada laga dari Inggris versus Argentina. Wah, ini dia ya. Seperti apakah nanti keseruannya, Anda bisa dengarkan melalui Pro 1 RRI Surabaya. Saya Juwadi Yuwanda pamit, terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai bertemu kembali esok hari. Sampai jumpa.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Twitter atau X yang menampilkan potongan video Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi Mutia Hafid dengan klaim narasi seolah-olah menyatakan bahwa seluruh penghasilan influencer dari platform media sosial akan dikenakan pajak seperti Facebook sebesar 28%, TikTok 35%, X 5%, YouTube 10%, dan Instagram 22%. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Menkomdigi umumkan pajak untuk penghasilan influencer, hasilnya tidak ditemukan pernyataan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid yang menyebut penghasilan influencer atau kreator konten di media sosial akan dikenakan pajak sebagaimana diklaim dalam unggahan tersebut. Selanjutnya, potongan video itu diketahui berasal dari konferensi pers Menkomdigi di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital di Jakarta pada Selasa 30 Juni 2026. Mengutip artikel dari antaranews.com, Mutia menjelaskan hasil pemantauan pemerintah terkait maraknya spam komentar, promosi judi online atau judol di media sosial, bukan mengenai kebijakan perpajakan. Adapun angka seperti Mutia jelaskan merupakan persentase sebaran spam komentar judi online pada masing-masing platform media sosial, bukanlah tarif pajak yang dikenakan kepada platform maupun penghasilan influencer. Dengan demikian, klaim yang menyebut Menkomdigi menyatakan penghasilan influencer di media sosial akan dikenakan pajak adalah tidak benar.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

Pernah merasa langsung ingin membuka ponsel begitu ada bunyi notifikasi? Menurut penjelasan psikologi, otak manusia menyukai kejutan kecil dan rasa penasaran. Bunyi notifikasi memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang baru, sehingga memicu sistem reward di otak dan membuat kita terdorong untuk segera mengecek. Karena itu, satu bunyi singkat saja bisa langsung menarik perhatian. Terkadang bukan bunyinya yang kuat, tapi rasa penasaran di kepala kita yang jauh lebih kuat.

Melamun seringkali dianggap sebagai kebiasaan tidak produktif dan buang-buang waktu. Padahal melamun bisa bermanfaat bagi kesehatan mental dan bahkan penting untuk otak. Melamun adalah proses ketika kita memikirkan atau membayangkan peristiwa lain yang tidak sedang terjadi. Misalnya melamun memikirkan rencana liburan. Menurut penelitian, melamun sebenarnya bisa membantu memproses informasi, meningkatkan kreativitas, sampai mengurangi stres. Karena otak kita tidak bisa terus fokus dan produktif tanpa henti. Nah, saat melamun, otak bisa beristirahat dan memikirkan hal-hal lain yang terkesan baru. Dengan demikian, rasa stres dan cemas akibat persoalan sebelumnya pun menurun. Tidak cuma itu, melamun juga membantu mengontrol emosi karena otak bisa mengolah peristiwa yang sedang terjadi dengan lebih baik. Meski terdapat banyak manfaat melamun, kebiasaan ini sebaiknya tidak dilakukan berlebihan karena melamun terlalu sering melakukan kegiatan lain bisa mengurangi konsentrasi.

REM sleep atau rapid eye movement adalah salah satu dari 4 tahap yang dilalui otak selama siklus tidur. Pada fase ini, mimpi biasanya terjadi dan aktivitas otak saat tidur meningkat. Mengalami REM sleep setiap tidur di malam hari bermanfaat bagi peningkatan fungsi otak dan pengendalian emosi. Fase REM sleep akan merangsang fungsi bagian otak yang berperan dalam pembelajaran dan penyimpanan memori. Selama fase ini, otak akan memperbaiki diri sendiri, memproses pengalaman emosional, serta mentransfer memori jangka pendek ke memori jangka panjang.

Saat bangun tidur, pernahkah Anda merasa dalam keadaan tak berdaya? Terasa bingung atau sederhananya Anda lemot setelah bangun tidur? Bisa jadi Anda mengalami sleep inertia. Sleep inertia adalah istilah yang mengacu pada keadaan transisi antara tidur dan bangun. Ini ditandai dengan pusing yang Anda rasakan saat sesudah membuka mata, tetapi belum benar-benar terbangun. Pada saat itu, tubuh Anda belum bisa sepenuhnya bekerja, kewaspadaan masih rendah, dan ada keinginan untuk tidur lagi. Bahkan koordinasi tubuh menurun hingga 40%. Biasanya sleep inertia berlangsung sekitar 5 menit atau bahkan 30 menit. Kebanyakan sleep inertia terjadi setelah seseorang melakukan tidur yang pendek. Jadi lemot setelah bangun itu bukan malas, tapi proses biologis yang normal, dan ini hampir dialami semua orang tanpa disadari.

Tahukah kamu, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak pernah basi. Para arkeolog bahkan pernah menemukan madu berusia ribuan tahun di makam Mesir kuno, dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Keunikan ini terjadi karena madu memiliki kadar air yang sangat rendah, kandungan gula yang tinggi, serta sifat asam dan antibakteri alami yang membuat bakteri dan mikroorganisme sulit berkembang. Namun, agar tetap awet, madu harus disimpan dengan benar dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari kelembapan. Jadi, jika madu murni berubah menjadi kristal, jangan khawatir. Itu bukan tanda basi, melainkan proses alami yang justru menunjukkan kualitas madu yang baik.

Ada kalanya sebuah lagu hanya diputar sekali, tetapi nadanya terus mengikuti kita sepanjang hari. Saat mandi, berkendara, atau bahkan bekerja, tiba-tiba kita mendapati diri sendiri sedang bersenandung tanpa sadar. Dalam psikologi, fenomena ini dikenal sebagai earworm, yaitu kondisi ketika potongan lagu atau lirik terus berulang di pikiran meski musiknya sudah berhenti diputar. Penelitian dari University of St. Andrews di Skotlandia menunjukkan bahwa lagu dengan melodi sederhana, mudah diingat dan sering didengar, lebih mudah menempel di ingatan. Karena otak menyukai pola yang berulang, lagu tertentu bisa terus muncul begitu saja, bahkan berjam-jam setelah didengar. Mungkin itulah alasan mengapa beberapa lagu tidak berhenti saat musiknya selesai, melainkan terus hidup di dalam ingatan.

0: Sekarang sudah banyak karya lokal yang kualitasnya semakin bagus ya?
1: Iya ya, ini semua karena kreativitas anak bangsa yang memang terus berkembang. Mulai dari musik, film, hingga produk desain. Semua itu bagian dari industri kreatif kan?
0: Berarti ide sederhana pun bisa punya nilai ya?
1: Benar, jika dikembangkan dengan konsisten dan positif. Kalau didukung bersama, dampaknya juga luas. Bukan hanya untuk pelaku kreatif, tapi juga ekonomi sekitar. Dari kreativitas lahir karya. Dari karya, tumbuh harapan bagi masa depan Indonesia.

0: Belakangan ini banyak orang mulai rutin olahraga ya.
1: Iya betul, karena olahraga penting untuk menjaga kesehatan.
0: Olahraga tidak harus selalu yang berat kan?
1: Iya, nggak harus yang berat. Seperti jalan kaki, bersepeda, atau senam ringan juga bermanfaat loh.
0: Selain sehat, suasana juga jadi lebih positif.
1: Apalagi kalau dilakukan bersama, rasa kebersamaan ikut terbangun.
0: Berarti olahraga bukan hanya soal fisik ya?
1: Yap, olahraga itu dapat membentuk disiplin dan semangat hidup sehat. Dengan olahraga, tubuh menjadi sehat, semangat tumbuh, dan kualitas hidup pun meningkat.

0: Wah, pulang liburan bawa oleh-oleh apa nih?
1: Nih, coklat impor. Katanya lagi viral loh.
0: Padahal banyak makanan lokal yang gak kalah enak loh.
1: Ah, masa?
0: Iya, Indonesia itu kaya banget. Ada kopi lokal, batik, kerajinan tangan, sampai camilan khas daerah yang kualitasnya jauh lebih keren.
1: Kadang emang orang lebih bangga kalau barang dari luar ya.
0: Padahal karya anak bangsa juga dibuat dengan kreativitas dan kerja keras. Kalau kita ikut memakai dan mempromosikan produk lokal, pengrajin dan UMKM juga ikut berkembang.
1: Bener juga ya, berarti cinta Indonesia bisa dimulai dari hal yang sederhana ya?
0: Betul, dari memilih dan menghargai produk negeri sendiri. Ayo utamakan produk anak bangsa, karena Indonesia hebat dimulai dari kita yang bangga memakai karya sendiri.

0: Baik pendengar, jangan lewatkan pertandingan sepak bola yang akan digelar pada pukul 2 dini hari nanti, semifinal yang pertama antara Prancis versus Spanyol ya. Kita akan ikuti bersama siarannya langsung nanti melalui Pro 1 RRI Surabaya yang akan merilai Pro 3. Dan pendengar, akhirnya saya Juadi Yuanda akan melanjutkan perjalanan Anda. Dan kita akan lanjutkan untuk Anda yang ingin menyimak ya, ataupun juga mendengarkan laga semifinal. Anda bisa ikuti terus siaran kami hingga dini hari nanti. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Beda Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak jenis solar bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran 30 hingga 200 gross ton.
1: Hari ini rapat dengan Bapak Presiden.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak BBM jenis solar bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran 30 hingga 200 gross ton. Adapun harga khusus yang telah ditetapkan yakni Rp15.000 per liter. Menteri Erlangga mengatakan harga BBM non-subsidi dipatok berdasarkan harga rata-rata produksi solar di dalam negeri yakni Rp18.600 per liter. Artinya dengan harga khusus Rp15.000 per liter, pemerintah telah memberikan subsidi sebesar Rp3.600 per liter. Adapun selisih harga itu tidak dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, melainkan Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP. Penjelasan Menteri Erlangga disampaikan usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Hambalang Bogor, Jawa Barat.
1: Harga daripada B50 itu yang khusus untuk nelayan di bawah 30 JT kan sudah diberikan di 6.800. Kemudian harga BBM yang non subsidi itu kemarin sempat melonjak ke 21.300. Dan karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter. Selanjutnya silakan Pak Menteri SDM.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian subsidi merupakan upaya dari pemerintah untuk memberikan kepastian berusaha bagi nelayan di tengah masih tingginya harga minyak mentah dunia akibat perang di Timur Tengah. Menteri Bahlil akan berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk penentuan titik sehingga tidak disalahgunakan.
3: Dengan harga 15.000 ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nelayan yang 30 JT ke atas. Nah, kaitannya dengan itu, kami segera akan membuat surat keputusan dari SDM untuk ditindaklanjuti. Nah, terkait dengan subsidi, tadi Pak Menko dari BP2 PKS ya. BP2. Jadi kita tidak pakai dana APBN. Kita pakai dana dari BP2 PKS. Nah, ini nanti agar tidak disalahgunakan, nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan, tapi kemudian salah lagi dipergunakan.
2: Menteri Bahlil akan membuat regulasi sehingga instruksi Presiden dikerjakan. Kebijakan harga khusus BBM bagi pengusaha nelayan akan diberikan dengan kuota sebesar 400 ribu ton untuk 6 bulan ke depan. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Oke, makasih. Terima kasih.
0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Ngesti Burhanuddin berkomitmen meningkatkan sinergitas antar Polri dan Kejaksaan Agung dalam criminal justice system demi melayani masyarakat pencari keadilan.
4: Teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Dan juga berpikir karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa.
5: Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan bahwa Jaksa dan Polri bukan rival, tetapi sahabat dalam menegakkan hukum. Oleh karenanya, Kejaksaan Agung akan meningkatkan kerjasama dan sinergitas dengan kepolisian.
4: Sinergitas ini diperlukan karena bagi saya, bagi seorang jaksa itu, hasil penyelidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik. Penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik. Itu adalah kewajiban, keharusan kita bersinergi.
5: Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan kerjasama khususnya antara penyidik Polri dan Kejaksaan. Menurutnya, kerjasama ini untuk membangun koordinasi dalam penegakan hukum.
6: Sinergitas yang ada akan terus kita perkuat dan kita tingkatkan antara jaksa dan Polri khususnya penyidik, sehingga kemudian di dalam setiap langkah koordinasi khususnya dalam Ikatan Kriminal Justice System, tentunya semuanya bisa menjadi lebih baik, dan tentunya apa yang kita lakukan semua ini tentunya untuk terus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang hukum.
5: Baik Jaksa Agung maupun Kapolri menepis anggapan adanya rivalitas antara Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam hari ini atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro3 RRI menemani Anda di bulan Juli ini, tanggal 15 Juli 2026 di hari Rabu. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja bertugas, ada Bung Wisnu, ada Bung Sabil, ada Bung Irfan, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan backsoundnya sudah terasa seperti ini. Suasana euforia Piala Dunia kembali hadir di ruang dengar Anda. Saat lagi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlangsung semifinal Piala Dunia 2026, mempertemukan Prancis dan Spanyol. Nanti prediksi Anda kami tampung di setelah warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sebelum kick off babak pertama pun kami coba untuk mengulasnya, bagaimana prediksi jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 kali ini antara Prancis dan Spanyol ini. Dan tentu saja kami akan menerima komentar dan juga prediksi-prediksi Anda nantinya. Baik, kita akan hadirkan beberapa informasi dan juga dialog pilihan. Di antaranya mungkin yang sudah ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Sebelum nanti kami ulas jalannya prediksi jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 pada pukul 2 waktu Indonesia Barat.

Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan cegah korupsi. Partai politik harus benahi rekrutmen kepala daerah, di mana memang kita ketahui di kasus korupsi ini masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, di mana hampir setiap tahun KPK menangani kasus yang melibatkan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Dan kalau kita lihat untuk pertengahan 2026 ini saja, KPK telah menetapkan sejumlah kepala daerah sebagai tersangka atas kasus suap, gratifikasi hingga jual beli jabatan. Ada Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, yang ditangkap ditahan terkait dengan kasus dugaan pemerasan, dan Bupati Kuantan Singingi, dan juga Bupati Langkat. Pola korupsi yang menjerat para pejabat ini umumnya berkutat pada suap pengadaan barang dan jasa serta pemerasan di lingkungan pemerintah daerah. Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, Pak Fernando Emas.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Fernando, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Lukman, salam sehat buat semuanya.
1: Ya, Pak Fernando, kita ketahui tidak sedikit ya kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota, ini terjerat dalam kasus korupsi gitu ya. Di antaranya ini terkait dengan biaya politik yang tinggi. Tapi bagaimana tanggung jawab partai politik terhadap proses kaderisasi di internal parpol itu sendiri, Pak Fernando, Anda melihatnya ini?
2: Iya, pertama memang terkait dengan kaderisasi itu begitu pentingnya di internal partai. Tetapi kan begini, ada komitmen dari setiap partai politik dan ini juga harus diatur oleh undang-undang. Jadi ada batasan minimal untuk kader partai politik yang sudah minimal berapa tahun menjadi kader, anggota, dan minimal mendapat pelatihan apa. Ini kan harus diatur. Supaya apa? Supaya jangan sampai nanti ada orang-orang yang baru yang menawarkan uang itu yang akan diusung oleh partai. Dan ini tidak sedikit yang terjadi. Terus kemudian ada komitmen juga dari partai politik, dan ini juga harus diatur oleh undang-undang terkait dengan mahar politik. Karena ini kan beban juga, beban bagi kepala daerah, calon-calon kepala daerah, dan ini tidak sedikit gitu. Jadi kalau kita biasa dengarkan misalnya terkait dengan mahar politik ini berdasarkan jumlah kursi, apalagi partai politik itu bisa mengusung tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Dan ini kan sesuatu yang cukup mahal bagi calon kepala daerah, dan begitu menjadi beban dia ketika dia terpilih dan harus mengembalikan. Ini yang harusnya diubah dan harus diatur di dalam undang-undang pilkada ataupun pemilihan kepala daerah.
1: Ya, tapi kita ketahui jika tidak menggunakan mahar politik, bagaimana mesin partai politik ini bisa dijalankan? Kan kita ketahui juga untuk bisa menggerakkan mesin politik ini atau mesin parpol ini kan juga tidak murah ini, Pak Fernando.
2: Iya, makanya justru itu yang harusnya, bagaimana partai politik itu juga digerakkan oleh kader-kadernya. Makanya partai kader seperti yang dilakukan oleh PKS misalnya contohnya, ataupun mungkin ada partai lain yang sudah mencoba, ini yang dibiayain, coba dihidupkan oleh kader-kadernya juga. Setiap anggota berpartisipasi, karena kalau saya tidak salah, di dalam setiap anggaran dasar rumah tangga partai politik, anggota itu memiliki iuran. Jadi bukan, ini tidak dibebankan kepada orang-orang yang menjabat di legislatif ataupun di eksekutif, tetapi semua anggota yang terdaftar memiliki kewajiban iuran sebagai iuran anggota. Dan kalau memang setiap anggota merasa ada kepentingan terkait dengan partai itu, mereka dengan rela akan melakukan itu. Tetapi karena memang partai politik sendiri yang menjadikan partai itu tidak menjadi kader partai, dan kader para anggotanya tidak memiliki kepentingan terhadap partai itu. Karena apa? Mereka tidak merasa diperjuangkan kepentingan-kepentingannya oleh partai politik.
1: Jadi Ya, itu kan artinya ada kaderisasi yang cukup militan gitu ya, yang bersedia untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk bisa membantu mesin parpol ini berjalan gitu, Pak Fernando. Tapi bagaimana di tengah kondisi saat ini gitu ya, ini kan rasanya sulit untuk diwujudkan, untuk bisa mengeluarkan sejumlah biaya untuk membantu pencalonan ini.
2: Ya, itu berarti kan karena apa, akibat kegagalan partai memberikan rasa percaya kepada masyarakat. Gitu. Jadi inilah salah satu juga kegagalan partai politik, bagaimana mereka membangun sebagai partai kader yang ini nanti menjadi tempat kader melakukan perjuangan-perjuangan aspirasinya, menyampaikan aspirasinya. Karena kan kalau kita lihat selama ini misalnya, jangankan kepada partai politik, kepada anggota legislatif saja, anggotanya tidak percaya. Dan inilah yang harus dibangun. Bagaimana partai politik itu menjadikan partai yang betul-betul menjadi saluran aspirasi masyarakat. Dan akhirnya masyarakat mau dengan rela memberikan apa yang diharapkan oleh partai politik, tempat mereka bernaung, tempat mereka menyalurkan aspirasinya. Kalau selama ini dianggap kepentingan mereka terabaikan oleh partai politik, oleh anggota-anggota dewan yang ada di partai politik, makanya ya sangat sulit mengharapkan kontribusi dari setiap anggotanya. Dan inilah akhirnya menjadi beban partai untuk bagaimana menarik dari setiap anggota legislatifnya ataupun calon-calon kepala daerahnya. Kemudian, dan ini kan sudah berulang kali juga diusulkan oleh pakar-pakar gitu kan, terkait dengan negara memberikan juga terkait dengan untuk pembinaan partai politik, supaya apa? Supaya partai politik itu juga tidak terlalu fokus mencari dana untuk kepentingan organisasinya melalui kader-kadernya yang duduk di legislatif ataupun di eksekutif. Akhirnya biaya politik jadi mahal.
1: Tapi kalau tadi menyinggung ya, bagaimana partai politik yang bisa dikatakan memiliki kader militan gitu, yang bersedia mengeluarkan sejumlah uang atau merogoh kocek untuk bisa membantu pencalonan kepala daerah. Kalau saya buka datanya yang tadi sempat disinggung oleh Pak Fernando, justru juga tetap juga tidak menjamin ini Pak. Justru juga terkena atau ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Ini bagaimana Pak Fernando?
2: Ya, jadi memang karena kan untuk yang kontribusi dari anggota itu masih jauh dari sesuai dengan kos politik yang harus dikeluarkan oleh partai. Jadi inilah yang harus dibuat juga, sistem politik kita seperti apa. Apakah misalnya terkait dengan

0: Gitu. Jadi, dan apalagi kan bervariasi masing-masing partai politik, ada yang sampai 500 ribu, 300 ribu. Jadi ini kan karena bagaimanapun juga kan mereka berusaha untuk mempertahankan suara yang diberikan oleh pemilih itu supaya betul-betul terkawal sampai ke tingkat pusat, ya dengan memberikan saksi di setiap TPS ataupun di setiap TPS sampai ke KPU.
1: Silakan Pak Fernando. Kalau Pak Roni sebenarnya menyoroti bagaimana menekan angka golput atau yang mungkin bisa gitu ya dimanfaatkan menjadi untuk yang tidak baik ini.
0: Kalau usulan Pak Roni memang kan itu terkait dengan bagaimana meningkatkan jumlah partisipasi pemilih.
1: Iya.
0: Tetapi tetap lagi akan menjadi beban negara terkait dengan biaya pilkada dan juga beban bagi partai politik karena harus menambah fraksi kan gitu. Dan ini akhirnya kan ya kembali lagi karena beban partai politik ya mereka makin berusaha lagi untuk mencari sumber-sumber yang menjadi biaya operasional partai. Terus kalau kita berbicara terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Alvin tadi, misalnya terkait dengan apa ya,
1: misalnya kader ini terkena
0: undang-undang pemilu, apa undang-undang perampasan aset gitu. Jadi ya ini kan memang ya harusnya partai politik itu melalui anggotanya di DPR RI itu segera mengesahkan. Tetapi kan yang menjadi pertanyaan apakah mereka ada kekhawatiran terkait dengan pengesahan undang-undang ini. Terus gitu. Jadi kalau memang mereka ingin sama-sama memberantas korupsi, baik itu yang dilakukan oleh kader-kadernya ataupun yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara di tingkat nasional, ya harusnya mereka mendukung untuk pengesahan undang-undang perampasan aset ini supaya apa? Seperti yang diharapkan oleh banyak pihak. Dengan ada undang-undang partai perampasan aset ini, orang akan semakin takut untuk melakukan korupsi. Tetapi kalau kita melihat, ternyata karena beban biaya politik itu cukup besar, ternyata mereka ini semakin kreatif juga untuk melakukan korupsi. Misalnya seperti yang ini di daerah Jawa Tengah itu kan, bagaimana dia yang Pekalongan kalau nggak salah itu, dia tidak menerima dari pelaku usaha yang memenangkan tender di daerahnya, tetapi dia sendiri yang membuat perusahaan-perusahaan. Jadi mereka ini semakin kreatif untuk bagaimana bisa lolos dari jerat hukum ataupun tidak terpantau oleh para aparat penegak hukum.
1: Tapi kalau yang disampaikan Pak Alvin, saya coba persempit kembali ya, Pak Fernando. Sanksi pidana sejauh ini kan atas sanksi pidana atas tindak pidana korupsi ini kan sejauh ini masih ditimpakan secara personal kepada kader yang bersangkutan. Sementara ketika kader ini melakukan tindak pidana korupsi, ini partai politik belum mendapatkan sanksi apa-apa. Mungkin yang disampaikan Pak Alvin ini bagaimana ketika kader melakukan tindak pidana korupsi, seharusnya partai politik pun terkena sanksi juga gitu.
0: Iya, jadi pada waktu diwawancara beberapa waktu lalu, saya juga pernah menyampaikan seperti itu. Jadi ada nominal tertentu yang dibebankan kepada partai politik. Terus kemudian sanksi yang kedua diberikan dia tidak boleh mencalonkan kepolisian. Sanksi yang kedua diberikan dia tidak boleh mencalonkan kepala daerah ataupun calon legislatif untuk periode tertentu gitu. Jadi ini memang harus ada sanksi yang diberlakukan untuk partai politik yang kadernya terkena korupsi. Saya setuju dan itu memang udah sempat beberapa waktu lalu saya sampaikan. Jadi memang harus ada upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pihak termasuk oleh partai politik untuk bagaimana mencegah agar kader-kadernya yang duduk di jabatan-jabatan publik itu tidak melakukan korupsi. Karena gini juga Mas Lukman, jangankan anggota, kader dan pengurus juga kan sangat perhitungan juga ketika dia mengeluarkan biaya politik. Misalnya sebagai ketua di tingkat provinsi, kabupaten, dia kan berpikir akan menjadi calon kepala daerah begitu partai ini menang di daerahnya. Tetapi

0: kan ada peluang juga untuk dia tidak dicalonkan walaupun partainya memiliki kursi di daerah tersebut. Gitu. Jadi ini kan akhirnya partai politik juga kan memikirkan bagaimana, dan ini menjadi beban pengurus agar biaya politik itu bisa tertutupi karena tidak ada sifat gotong royong jadinya, kan? Karena ketakutan mereka itu keluar sia-sia.
1: Tapi ini jadi banyak anggapan gitu ya Pak Fernando, untuk bisa mendapatkan tiket pencalonan kepala daerah itu pertama tidak gratis gitu ya tadi ya, mungkin mahar baik itu dari kader ataupun di luar atau non kader. Dan kalau kita bicara dengan apa dukungan dari masyarakat ataupun pihak eksternal dari partai politik, ini kan dengan dalih mendukung dan memberikan bantuan finansial nantinya bisa tersandra kepentingan. Ini bagaimana Pak Fernando?
0: Iya Pak. Dan ini kan memang sering kali kan begitu. Jadi ya memang apa ya, serba salah jadinya bagi kader, bagi siapapun yang yang ingin memiliki apa, ingin memiliki tiket untuk
1: berkontestasi
0: di tingkat pilkada. Jadi makanya harus diatur sedemikian rupa di dalam undang-undang supaya apa? Supaya partai politik juga terikat dengan bagaimana mekanisme yang diatur berdasarkan undang-undang. Ya seperti tadi lah kan, misalnya kalau ada pengurus, walaupun memang ini sifatnya internal partai, tetapi bagaimanapun juga untuk menjaga agar jangan sampai kepala daerah itu dimanfaatkan oleh partai politik, harus ada juga diatur secara rigid terkait dengan mekanisme untuk melakukan perekrutan. Misalnya jangka waktu dia menjadi anggota, terus kemudian kalau ada pengurus ya diutamakan pengurus kan. Kalau dulu saya pernah mengetahui ada itu PDLT dalam hal penilaian untuk siapa-siapa yang akan didukung. Misalnya seperti Golkar dulu itu kan ada bank data terkait dengan keanggotaannya. Jadi ada peringkat-peringkatnya. Jadi siapa yang akan diposisikan menjadi calon kepala daerah, peringkatnya bagus, ya ini yang diutamakan. Jadi sebenarnya seperti itu.
1: Peringkatnya berdasarkan integritas dan elektabilitas atau berdasarkan kemampuan finansial yang luar biasa
0: PDLT. PDLT. Jadi kalau dulu itu ada PDLT. Pendidikan, dedikasi, loyalitas, dan tindakan tidak tercela. Jadi ini kan harus menjadi ukuran. Sekarang itu ya seperti kata Mas Lukman tadi, isi tasnya kan. Kalau masalah elektabilitas, popularitas,
1: bisa didongkrak lah ya.
0: Nomor satunya itu isi tas.
1: Iya baik, ini menarik ya. Tapi terima kasih banyak ya Pak Fernando Mas perbincangannya. Mudah-mudahan juga ini bisa mencerahkan bagaimana tadi ya pandangan politik dari Pak Fernando ini juga, atau usulan-usulan ini bisa saja atau kita harapkan bisa diimplementasikan ke partai politik. Tentunya untuk meminimalisir lah, kalau tidak bisa mencegah, kita bisa meminimalisir korupsi itu ya Pak Fernando.
0: Dan catatan juga Mas Lukman sebelum ditutup. Karena kos politik juga itu karena masyarakat juga. Semakin besar kos politik karena apa? Money politik itu. Ini yang harusnya menjadi kesadaran bersama. Jadi harus ada sanksi yang cukup keras juga, cukup berat terhadap partai politik, terhadap para penerima penerima money politik ini, para pemberi. Ini harus ada sanksi juga yang berat. Supaya apa? Masyarakat itu tidak dengan senang hati mereka menerima, tetapi mereka dengan berat hati dengan senang hati menolak kan gitu. Jadi ini yang harus diberikan pendidikan politik juga oleh partai-partai politik, oleh siapapun itu, agar ada kesadaran di masyarakat untuk menolak money politik.
1: Baik Pak Fernando Mas, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
0: Sukses selalu. Selamat malam. Salam sehat.
1: Salam sehat. Pendengar Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Mas.
2: Lihat deh. Ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo?
3: Korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa.
2: Paling besok juga ada kasus baru.
3: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau nggak?
2: Emang ngaruh banget ya ke kita?
3: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
2: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gua gak sampai kesana mikirnya ya?
3: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
2: Terus, kita harus gimana nih?
3: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
2: Caranya?
3: Kayak yang gua lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
4: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, korupsi masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Hampir setiap tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangani kasus yang melibatkan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa praktik korupsi terus berulang meski sistem pengawasan semakin diperkuat? Jumlah pihak menilai pembenahan sistem rekrutmen politik menjadi kebutuhan yang mendesak. Partai politik sebagai pintu utama pencalonan kepala daerah dituntut menerapkan seleksi yang transparan, mengedepankan rekam jejak, integritas, kapasitas kepemimpinan, serta komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih. Lalu bagaimana seharusnya partai politik melakukan reformasi rekrutmen calon kepala daerah? Apakah regulasi yang sudah ada memadai? Dan apa peran masyarakat dalam memastikan lahirnya pemimpin daerah yang bersih dan berintegritas? Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan politisi Partai Demokrat yang juga anggota DPR RI periode 2009-2024, Pak Didi Irawadi Syamsuddin.
5: Wawancara Pro 3.
1: Pak Didi, selamat malam.
6: Selamat malam. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk seluruh pendengar Pro 3 seluruh Indonesia.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi, bicara masalah partai politik dalam melakukan kaderisasi, sejauh ini seperti apa Pak, proses atau mekanismenya?
6: Saya kira harus ada banyak perbaikan-perbaikan dilakukan ya.
1: Ya.
6: Dengan maraknya kasus-kasus KKN, kasus korupsi, nepotisme, kasus-kasus penyalahgunaan
1: jabatan,
6: kewenangan, sehingga ya sehingga berujung dengan ditangkap oleh KPK, kejaksaan atau kepolisian, ini sungguh sungguh memalukan, sungguh menyedihkan, sungguh menjadi masa depan Indonesia ini dengan banyaknya kasus, dengan maraknya kasus begini, sungguh masa depan yang suram ya, apalagi sekarang dalam situasi yang tidak baik-baik saja ya saat ini, keadaan perekonomian, keadaan penegakan hukum yang jauh dari harapan masyarakat, ditambah banyaknya kepala-kepala daerah yang tertangkap oleh kasus korupsi, ini sangat menyedihkan saya kira.
1: Ya.
6: Oleh karenanya harus ada pembenahan-pembenahan yang ekstrim dilakukan oleh partai-partai politik ya. Partai politik manapun harus berkomitmen agar dilakukan perbaikan-perbaikan.
1: Ya. Perbaikannya di tingkat apa Pak? Kalau bicara proses kaderisasi di parpol untuk bisa mendapatkan tiket menjadi seorang kepala daerah ini?
6: Ada beberapa poin-poin yang sudah saya ini yang saya analisa sudah lama. Pertama, rekrutmen terhadap calon-calon kepala daerah harus berbasis integritas, bukan hanya sekadar elektabilitas. Partai politik tidak boleh menjadi menjadikan popularitas dan kemampuan finansial sebagai ukuran utama. Integritas, rekam jejak, kompetensi, kepemimpinan, dan komitmen terhadap pemerintahan yang bersih harus menjadi syarat utama. Lalu kedua, stop praktik politik mahar. Mahar politik menjadi salah satu akar korupsi. Ya, kepala daerah yang mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan rekomendasi partai cenderung terdorong mencari cara mengembalikan modal setelah terpilih. Cara pengembalian modalnya sudah dipastikan dengan cara-cara yang tidak amanah, dengan cara-cara korupsi. Ini seperti itu. Bagaimana yang kita sudah lihat dalam banyaknya kasus-kasus yang terjadi di KPK. Seleksi yang dilakukan oleh partai politik juga harus transparan. Publikasikan proses seleksi, lalu kriteria penilaian, hasil uji kelayakan, dan alasan penetapan calon. Transparansi akan meningkatkan akuntabilitas partai kepada publik. Lalu keempat, audit rekam jejak calon.
1: Ya,
6: di sini bisa kita lihat auditnya, misalnya LHKPN-nya jika pernah menjabat sebelumnya, lalu kepatuhan pajak yang dilakukan, riwayat perkara hukum yang pernah terjadi pada dirinya, baik pidana maupun perdata, ini kan bisa dilacak ya. Lalu apakah ada konflik kepentingan? Lalu rekam jejak bisnisnya juga harus dicari tahu. Lalu apakah gaya hidup dia dari keluarganya wajar atau tidak wajar? Lalu ini penting ya, kelima ya. Di dalam memilih calon kepala daerah, kita harus libatkan lembaga independen ya. Misalnya akademisi, tokoh masyarakat, organisasi anti korupsi, mantan penegak hukum sebagai panel independen dalam proses uji integritas. Lalu, artinya diadakan uji integritas dengan diuji oleh akademisi, tokoh masyarakat, organisasi anti korupsi, dan tentu mantan-mantan penegak hukum yang punya integritas ya. Ini sebagian, ini banyak nih kalau saya saya sampaikan nih, masih
1: panjang ya. Tapi kalau kita lihat ini Pak Didi, ada bagaimana dengan jika ada kader memiliki elektabilitas yang tinggi gitu, namun terkendala kemampuan finansial yang terbatas, sementara untuk menjalankan mesin parpol ini kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit ini.
6: Jadi disinilah ujian bagi parpol ya. Parpol ini ingin menghasilkan pemimpin yang punya integritas, pemimpin yang cakap dan mampu, apa sekadar pemimpin yang dagang sapi ya, mohon maaf ya, kasih uang lalu di tanpa melihat integritas, rekam jejak, lalu main di apa namanya, mendapatkan tiket. Ini kan hancur kalau negara kita kayak begini. Jadi udah saatnya parpol-parpol itu lebih-lebih memikirkan calon-calon yang di kemudian hari bisa memberi manfaat, memberikan hal yang baik bagi masyarakat, bukan bagi kantong pribadinya si calon ya. Si calon ini udah memberikan mahar yang besar, menyogok partai-partai, udah pasti dia nanti ketika dia duduk akan memainkan banyak proyek, mencari rekanan-rekanan pengusaha-pengusaha kotor. Tentu berbahaya ini. Nah ini mau gak mudah ya, ini partai-partai ini ya harus punya tekad dan komitmen untuk Indonesia lebih baik, Indonesia yang bersih. Kalau gak ya susah. Kalau semua apa namanya, ada oknum-oknum di parpol yang punya apa jabatan menentukan calon-calon kepala daerah, lalu lebih suka mengumpulkan pundi-pundi tanpa peduli masa depan bangsa, ya akhirnya calon-calon yang korup inilah yang akhirnya banyak terjadi di apa namanya, di berbagai daerah ya, pada akhirnya.
1: Pak Didi, tapi kalau saya mencoba begini Pak, untuk bisa menutupi biaya politik yang tinggi tadi menyinggung ya. Sementara anggaran negara untuk parpol masih terbilang minim ya, Pak Deddy. Bagaimana Pak Deddy melihat ini?
6: Ya, saya kira kalau parpol itu punya komitmen yang baik, punya tujuan yang baik, melahirkan pemimpin-pemimpin yang memberikan kesejahteraan. Saya melihat di banyak negara pemimpin-pemimpin yang memberikan kesejahteraan. Saya melihat di banyak negara maju itu masyarakat yang puas itu akan ringan tangannya menyumbang parpol ya.
7: Okay.
6: Pada saat ini banyak parpol nggak mau disumbang oleh kader-kadernya karena banyak tidak menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik dan amanah ya. Manakala parpol itu melahirkan pemimpin yang bagus-bagus, yang punya integritas ya. Contoh di negara maju itu kan banyak ya, misalnya kita Toran Mamdani di wali kota New York ya katakan ya,
1: yeah.
6: Itu sudah pasti dana akan mengalir dengan mudah kepada dia ya, dari para pendukung, pengusaha baik tentunya yang menyumbang ya, karena melihat ini memberikan harapan, memberikan suatu apa namanya, suatu pemimpin yang memberikan masa depan yang jelas bagi masyarakatnya ya. Tetapi kalau calon-calon itu bermasalah, masyarakat akan malas juga memberikan sumbangan ya. Tapi kalau kita lihat misalnya contoh Presiden Obama dulu ya, itu yang menyumbang dari pengusaha kakap sampai Presiden Amerika nih ya, sampai tukang parkir, supir taksi atau apa, sumbangan dari yang $10 sampai jutaan dolar mengalir, tapi kan tetap transparan bentuk sumbangannya ya. Itu artinya pemimpin itu memberikan harapan, memberikan diyakini memberikan suatu kepuasan, akan mengalir. Tapi kalau calon-calonnya model puluhan kepala daerah kita yang ketangkap KPK itu yang ketangkap ya, itu masih potensi yang lain yang tidak ketangkap, akhirnya masyarakat jadi enggan juga ya. Ya selama ini memang partai-partai politik itu memang dibiayai dari APBN ya, memang kecil biayanya. Tetapi kalau lahir calon-calon pemimpin yang diyakini memberikan kemaslahatan, memberikan manfaat, diyakini memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, dan yang demikian banyak, saya kira masyarakat akan akan rela ya. Mungkin saya juga Mas Lukman ya, Mas Lukman ya, jadi akan sama rela merogoh kantongnya ya. Tapi kalau saat ini begitu banyak yang nggak jelas begini ya, jadi kita apa mau mengeluarkan uang di kantong kita pun

0: Salah dan Inggris hendak pulang. Sejumlah wilayah di Indonesia seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Timur Besar meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, dan sekitarnya diserahkan kepada Belanda. Belanda pun menggelar konferensi yang disebut Konferensi Malino. Konferensi tersebut berlangsung sejak tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan. Tujuan Konferensi Malino adalah untuk membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perang kemerdekaan antara Indonesia dan Belanda pecah. Belanda masih berupaya untuk mendapatkan kembali koloni mereka. Pada 15 Juli 1946, Australia menyerahkan wilayah Indonesia Timur kepada Belanda. Dengan demikian, pemerintah Belanda mendapat kembali wilayah Indonesia Timur secara de jure dan de facto. Setelah penyerahan ini berlangsung, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus van Hoek, menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk kembali ke status quo. Van Hoek pun mengusulkan pembentukan persemakmuran Indonesia yang terkait dengan mahkota Belanda.
1: Pendengar, Prancis akan menghadapi Spanyol dalam babak semifinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Dallas pada Rabu dini hari waktu Indonesia, dan dua kekuatan sepak bola Eropa dan dunia bakal berebut satu tiket ke partai final. Prancis jadi lambang sepak bola menyerang masa kini, sementara Spanyol tetap merupakan representasi gaya main dengan penguasaan bola yang rapi. Kedua kesebelasan juga menjadi favorit dalam Piala Dunia kali ini. Langkah Prancis dan Spanyol juga terbilang meyakinkan untuk mencapai babak semifinal. Lalu bagaimana peluang dua tim tersebut melangkah ke final Piala Dunia 2026? Kami akan membahasnya bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara. Kami sudah tersambung bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
2: Selamat malam Bung Lukman, salam olahraga.
1: Bung Opan, kalau kita lihat pertandingan Prancis versus Spanyol, di atas kertas banyak yang menjagokan Prancis tentunya. Lalu bagaimana peluang Spanyol ini bisa menghadapi Prancis?
2: Iya, ini yang menarik karena di satu sisi dari sejarah pertemuan kedua tim, khususnya kalau kita berkaca pada tiga pertemuan terakhir, lebih khusus lagi jika kita patrokannya pada pertemuan mereka terakhir tahun lalu di semifinal Liga Bangsa Eropa, maka harus kita akui bahwa seharusnya Spanyol lagi di atas angin. Tapi kalau kita melihat pada perjalanan kedua tim, khususnya di Piala Dunia 2026 ini, sejak penyisian grup hingga

0: imbangnya kekuatan kedua negara ini bisa disertai dengan permainan terbuka keduanya, agar kita juga tidak sia-sia begadangnya. Kita bisa menyaksikan pertandingan yang menarik ya, kalau bermain terbuka, saling menyerang. Walaupun juga kita tahu bahwa warna permainan dari kedua negara ini memang berbeda. Spanyol dengan gaya tiki-takanya, kemudian mereka tetap menganut sejak 2010 saat mereka juara dunia di Afrika Selatan. Mereka tetap menganut strategi atau taktik bermain dengan false nine ya. Mereka tidak menempatkan striker murni di depan sebagai goal getter, sebagai target man, tapi menempatkan 3 sampai 4 pemain di depan yang semuanya diberi peluang yang sama untuk menciptakan gol. Ya, walaupun kita tahu bahwa saat ini mereka punya striker sekelas Oyer Jabal yang juga sangat ditakuti pertahanan lawan. Sementara di Prancis, mereka cenderung dengan permainan mereka menekan sejak awal, bermain cepat, cenderung pragmatis untuk membuahkan hasil atau membuahkan gol cepat. Nah, yang tidak kalah menarik seperti yang saya ulas di awal tadi, bahwa kedua pertahanan dari kedua tim ini itu sama kuat. Prancis sejauh ini baru kebobolan 2 gol, sementara Spanyol bahkan 1 gol, menjadi tim dengan pertahanan terbaik di Piala Dunia 2026. Selain itu, kemampuan mereka menciptakan gol juga menjadi perhatian tersendiri ya. Spanyol memang sedikit lebih unggul dari catatan saya, dengan terutama di 5 pertandingan terakhir Spanyol menciptakan 11 gol, kemudian Prancis 10 gol, jadi sangat berimbang. Nah, kemudian begitu juga kekuatan lini per lini, kedua tim ini dihiasi oleh deretan pemain-pemain muda yang sudah sangat bersinar, bahkan sejak perhelatan di Piala Dunia 2018 yang lalu misalnya di Prancis. Ada Mbappe ya, yang bisa membawa Prancis juara dunia 2018 di Rusia. Kemudian di kubu Spanyol ada pemain muda sekelas Olmo, Baena, kemudian Yamal, yang juga menjadi tulang punggung di Spanyol. Nah, ini yang menarik.
1: Dan bahwa, ini silakan.
0: Bahwa selain diisi, walaupun mereka masih relatif muda, tapi jangan lupa jam terbang mereka, pengalaman bertanding mereka itu sudah sangat mumpuni, sudah sangat senior. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah pelatih kedua tim berhasil mengkombinasikan antara pemain muda dan juga beberapa pemain senior dalam satu tim.
1: Iya, dan ini sejarah ya, Bung Opan ya, untuk kali pertama 4 tim besar dengan peringkat teratas dunia ini masuk semifinal ini ya, Bung Opan.
0: Betul, betul. Ini pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia, di mana seperti yang Anda katakan tadi, 4 peringkat terbaik di ranking FIFA, yakni ranking 1 ada Prancis, kemudian ranking 2 ada Argentina, ranking 3 Spanyol, dan Inggris. Nah, selain mempertemukan 4 peringkat atas terbaik FIFA di semifinal, jangan lupa ini juga adalah semifinal para juara. Karena ini semifinal yang mempertemukan para mantan-mantan juara Piala Dunia. Inggris 1 kali di tahun 1966, Argentina 3 kali, 78, 86, kemudian 4 tahun lalu 2022, Prancis 2 kali 98 dan 2018, kemudian satu lagi Spanyol 1 kali 2010. Artinya selain menjadi semifinal 4 tim terbaik dunia saat ini, ini juga adalah semifinalnya para juara Piala Dunia.
1: Baik. Bung Opan Lamara, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini.
0: Sama-sama.
1: Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Terima kasih.
2: Final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 16 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih mengikuti perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Ardiansyah yang dilimpahkan dari Polri ke Kejaksaan Agung.
1: Saat ini kita masih terus ikuti perkembangan penyidikan perkara ini karena memang baru hari Sabtu kemarin.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mengikuti perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya menghormati proses hukum yang sedang berjalan setelah Polri melimpahkan perkara tersebut kepada Kejaksaan Agung. Budi menyebut KPK melihat adanya komitmen dari Kapolri dan juga Jaksa Agung untuk menangani perkara tersebut secara profesional. Karena itu, masyarakat diminta turut mengawal proses hukum yang sedang berlangsung. Menanggapi usulan mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD agar KPK mengambil alih penanganan perkara, Budi menegaskan proses penyidikan masih berada pada tahap awal. Menurutnya, setiap tahapan penyidikan nantinya akan diuji melalui proses persidangan, baik dari sisi material maupun formil.
1: Sabtu kemarin dilakukan pelimpahan ya dari kepolisian ke Kejaksaan, dan kita lihat juga hari ini Pak Kapolri bersama Pak Jaksa Agung juga melakukan pertemuan, dan sama-sama tadi secara terbuka kita melihat komitmen kuat dari kedua institusi tersebut, dan tentunya kita sebagai masyarakat juga terus mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi ini. Terlebih dari awal proses hukum sudah dilakukan secara terbuka, transparan, sehingga kawan-kawan jurnalis juga bisa terus mengikuti, terus mengawal bagaimana progressing penanganan perkara ini ke depannya.
2: Sebelumnya memang Mahfud MD mengusulkan agar KPK menggunakan kewenangannya mengambil alih penanganan perkara Febri Ardiansyah. Menurut Mahfud, pelimpahan perkara dari Polri kepada Kejagung tidak diatur dalam KUHP.
3: Memang sangat mengkhawatirkan bagi perkembangan dunia hukum kita. Perang proksi yang tak bisa disembunyikan ini, dan yang kemudian melahirkan kompromi berupa pengalihan kelanjutan penyidikan ini, bukan hanya merusak mekanisme hukum acara pidana, tetapi juga merusak sistem hukum dan cara berhukum kita dalam hidup bernegara. Oleh sebab itu, pelurusan atas hal ini perlu dilakukan segera. Ada baiknya KPK sesuai dengan kewenangannya segera mengambil alih kasus ini. Kalau secara politis KPK tidak berani mengambil alih langsung, maka tidak salah jika Presiden turun tangan untuk meminta KPK mengambil alih perkara ini.
2: Jubir KPK Budi Prasetyo juga menjelaskan bahwa Majelis Hakim nantinya akan menilai seluruh proses penanganan perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. KPK juga meyakini keterbukaan informasi dari aparat penegak hukum memungkinkan masyarakat mengikuti perkembangan perkara tersebut. Sementara itu memang Mahfud MD berpendapat bahwa pengambil alihan penyidikan hanya dapat diatur KPK sebagaimana diatur dalam pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Mahfud juga mendorong pemerintah memberikan dukungan apabila KPK memutuskan untuk mengambil alih penanganan perkara tersebut. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tuwei Mbappe! Simply irreplaceable!
2: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor

Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Sejarah baru tercipta dalam panggung Piala Dunia. Untuk pertama kalinya, babak semifinal mempertemukan 4 tim teratas yang menduduki peringkat 1 hingga peringkat 4 dalam ranking resmi FIFA. Fenomena ini mendobrak tradisi Piala Dunia terdahulu yang kerap diwarnai kejutan dari tim-tim non-unggulan atau yang kita kenal dengan julukan kuda hitam. Dan dominasi mutlak para raksasa ini menunjukkan bahwa konsistensi kualitas skuad, kematangan taktik di level tertinggi menjadi pembeda utama dalam sebuah turnamen, terutama Piala Dunia 2026. Bagaimana fenomena langka ini mengubah peta kekuatan dan cara pandang kita terhadap persaingan sepak bola modern? Kami akan membahas tema tersebut pertama kali dalam Piala Dunia, semifinalis berisi tim 4 besar ranking FIFA. Kami akan membahasnya bersama dengan narasumber kami, pengamat sepak bola nasional, Alif Syahfiar.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Alif, salam olahraga, Pak.
2: Halo, salam olahraga, Mas Rudi.
1: Iya. Inggris, Argentina, Prancis, Spanyol. Ini merupakan 4 tim dengan peringkat 1 sampai dengan 4 ranking FIFA. Tanggapan Anda melihat 4 tim teratas ranking FIFA menguasai babak semifinal Piala Dunia 2026 ini, Pak?
2: Ya, memang pertama ini adalah sebuah sejarah ya. Sejarah yang terjadi di Piala Dunia di mana empat semifinalis ini adalah empat besar juga dalam dari segi ranking FIFA. Jadi memang ini semifinal yang sangat menarik untuk kita tunggu ya, Mas Rudi.
1: Halo, Alif.
2: Iya, halo,
1: ya.
2: Halo.
1: Ya, boleh tidak ada yang mengatakan bahwa ternyata hasil Piala Dunia 2026 itu membuktikan bahwa ranking FIFA sekarang sudah benar-benar akurat dalam menilai kekuatan sebuah tim?
2: Ya memang bisa jadi demikian. Faktanya kan ranking tersebut saat ini berpengaruh terhadap apa prestasi capaian dari empat tim ini. Tetapi kan saya juga tidak sepenuhnya setuju karena kan satu semifinalis lainnya Argentina kan menjadi sorotan dunia saat ini dengan kemenangan-kemenangan yang kontroversialnya. Jadi ya saya setuju 80% lah begitu.
1: Oke. Tetapi kenapa di turnamen-turnamen sebelumnya itu kerap kali kita mengetahui ada tim yang mengejutkan, tim non-unggulan atau yang disebut dengan kuda hitam ikut bersaing di bersama dengan tim-tim besar ataupun ranking-ranking atas di FIFA ini. Dan kenapa kali ini semuanya itu berguguran, tidak ada lagi tim-tim kuda hitam ini?
2: Ya ini memang kan sebuah fenomena ya, tetapi sebenarnya kalau dari segi kuda hitam, kalau kita lihat sebenarnya kan kuda hitam itu juga terjadi sampai dengan babak perempat final, walaupun di semifinal ini kita melihat kebetulan dan faktanya bahwa empat semifinalis ini kan empat peringkat terbaik FIFA. Ya. Tetapi saya kira kuda hitam sampai dengan perempat final jelas ada kan. Mungkin bahkan kita lihat bagaimana Mesir kemarin bukan lagi kuda hitam. Menurut saya bahkan Mesir kuda putih kalau menurut saya demikian. Karena kemenangannya kan fantastis dan dunia melihat bagaimana sesungguhnya Mesir kan bisa mengobrak-ngabrik Argentina. Jadi saya kira ini juga menjadi fenomena gitu kan, bahwa di setiap turnamen itu pasti ada yang namanya kuda hitam. Tetapi memang untuk kali ini capaian sampai semifinal secara kebetulan empat negara teratas di peringkat FIFA.
1: Iya. Dan peringkat pertama itu sekarang Prancis, kemudian peringkat kedua Argentina, peringkat ketiga Spanyol, dan peringkat keempat Inggris. Sementara Brazil berada di peringkat 5, kemudian Maroko di peringkat 6, Portugal di peringkat ke-7, Belgia peringkat ke-8, Belanda di peringkat 9, dan Meksiko justru naik 4 peringkat, sekarang berada di peringkat ke-10. Oke, kalau kita bicara peringkat 1 sampai dengan peringkat 4 yang akan berlaga pada babak semifinal Piala Dunia 2026 ini, Pak Alif, apa yang menurut Anda membedakan dari persiapan masing-masing tim ketika dibandingkan dengan tim-tim besar lainnya, Brasil, Belanda, Jerman, Belgia, dan lain sebagainya nih, Pak?
2: Pertama, saya akan bedah Prancis ya. Prancis ini tim yang sangat solid karena sudah hampir 3 Piala Dunia Yeah. Mereka tampil dengan kerangka tim yang sama, dengan pelatih yang sama.
1: Yeah.
2: Saya kira Prancis ini tim terbaik di tiga piala dunia terakhir. Kalau kita lihat pelatihnya kan Didier Deschamps, pemainnya juga baik-baik, bahkan bertambah baik. Ini menurut saya. Kemudian kalau yang kedua ya Argentina. Argentina kan pengaruhnya dari piala dunia kemarin di Qatar kan. Nah, tetapi saya sejujurnya tidak terlalu melihat Argentina ini sebagai sebuah tim yang istimewa, karena walaupun peringkatnya tinggi, tapi begitu banyak kontroversi yang terjadi terhadap tim Argentina. Kemudian berikutnya Spanyol. Spanyol ini tim yang menurut saya apa boleh dikatakan, dia ingin kembali performanya kepada Spanyol tahun 2010. Ya kan, walaupun orang banyak yang bilang setiap masa ada generasi, setiap generasi ada masanya, itu kan orang ungkapan boleh-boleh aja ya kan. Karena orang pasti hidup ada yang sampai ada pastinya akan ada tua, tapi regenerasi Spanyol ini sebenarnya cukup baik gitu loh. Bahkan menurut saya Spanyol ini termasuk negara yang dia mungkin termasuk negara yang tidak mengandalkan bintang gitu loh, karena dia justru sistem pembinaannya sangat rapi, tertata, sehingga selalu akan muncul pemain-pemain baik, pemain-pemain bagus. Dan Spanyol kali ini saya kira mereka bermain sangat baik, ngotot, Spartan, dan mereka tidak menghilangkan filosofi tiki-taka. Kemudian kalau melihat Inggris, Inggris memang menurut saya faktor utamanya adalah pelatih ya, Tuchel ya. Tuchel ini pelatih yang hebat dalam arti taktikal, dan juga bagaimana dia mampu membawa tim ini siap, bukan saja siap di lapangan tetapi siap di luar lapangan. Contohnya ketika Tuchel menghadapi Meksiko, itu segala sesuatunya diperhitungkan dengan sangat detail oleh Tuchel kan, dari mulai keberangkatan, hotel, kemudian kemungkinan-kemungkinan di sana, misalnya apa udara yang tipis oksigen di atas 2000 mdpl, bahkan pemainnya disuruh minum vitamin, obat kuat, segala macam kan begitu. Artinya ini pelatih kan mempersiapkan timnya secara detail, secara runut. Inilah kekuatan sebenarnya Inggris saat ini. Jadi saya kira itu gambaran saya satu persatu dari tim-tim di semifinalis ini, Mas Rudi.
1: Oke, itu kalau dari sisi masing-masing tim tadi yang Anda jabarkan. Kalau seberapa besar pengaruh kompetisi di Liga Top Eropa yang kebanyakan pemain-pemain ini berada di dalamnya? Dan seperti apakah penampilan mereka di Liga kemudian itu terbawa di kontestasi Piala Dunia seperti ini, Pak Alif?
2: Memang kalau kita melihat kompetisi ini biar bagaimanapun tetap menjadi ruhnya timnas ya. Timnas yang baik itu dilahirkan dari kompetisi yang baik. Nah, kita nggak usah bicara dulu misalkan semifinalis, kita bicara Maroko lah. Maroko kan hampir semua pemainnya main di Eropa ya. Nah, inilah yang kemudian bahwa pentingnya sebuah kompetisi, level kompetisi ya kan. Nah, ini juga membuktikan bagaimana Spanyol, kemudian bagaimana apa Prancis ya kan, mereka kan tertata dari sebuah kompetisi yang sangat baik. Kita lihat materi pemain Prancis itu kan seperti Olysee ya kan, main di Bayern Munchen kan, kompetisi Bundesliga juga sangat ketat, apalagi kompetisi di Liga Inggris. Jadi memang suka tidak suka, mau tidak mau ya, kompetisi itulah yang akan membuat pemain itu menjadi hebat, Mas Rudi.
1: Oke. Kalau begitu dari keempat tim semifinalis ini, menurut Anda mana yang menunjukkan performa permainan yang bisa disebut paling meyakinkan untuk menuju final Piala Dunia ini, Pak?
2: Kalau saya melihat sebenarnya, kalau versi saya ya, final ideal itu adalah Prancis melawan Inggris. Iya kan, walaupun mungkin selisihnya ya 0,1% lah kan gitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena pertama Perancis ini kan timnya sangat baik, sangat baik, sangat berbahaya, dan tim ini mungkin tim ini tim yang paling solid saat ini gitu. Ya kan? Mbappe itu kan sudah main sejak umur 19 tahun di timnas. Nah, kemudian bagaimana Inggris? Inggris di bawah Tuchel ini benar-benar berbeda dengan Inggris yang lalu. Dengan Inggris di zaman Gareth Southgate itu jauh. Karena Tuchel ini kan pelatih yang menurut saya juga cerdas gitu, smart. Tapi tentu ini pandangan saya, bukan berarti kemudian

0: sama di pertandingan terakhir kemarin kan.
1: Oke. Dan apakah ke depan sepak bola dunia itu akan semakin didominasi oleh tim-tim mapan kalau begitu? Atau fenomena sekarang ini hanya sebuah kebetulan saja nih, Pak Alif?
0: Kalau menurut saya sekarang justru kekuatan sepak bola dunia itu justru sebenarnya sekarang cukup merata menurut saya. Kenapa saya katakan merata? Kita lihat lah wakil-wakil Afrika kan, Maroko, Mesir, ya, menurut saya cukup baik ya kan. Dan sebaliknya sampai saat ini kita tahu apa negara yang punya 4 bintang, Italia kan nggak lolos-lolos Piala Dunia, ya kan. Artinya kalau secara umum, secara global, terlepas bahwa semifinal ini adalah diisi 4 negara peringkat terbaik FIFA, tetapi perkembangan sepak bola dunia saat ini cukup merata. Termasuk dari Asia sendiri kan kita lihat bagaimana determinasi Jepang kan, walaupun kemarin mereka kan kalah dari Brasil, tapi kan Jepang saat ini bisa mengalahkan banyak negara di dunia kan.
1: Oke.
0: Jadi perkembangan sepak bola itu sudah cukup merata saat ini, Mas Budi.
1: Ya. Dan kalau melihat lebih luas lagi, Pak, sebenarnya apa yang menjadi kunci utama sebuah negara itu bisa menembus bahkan bertahan di peringkat-peringkat tinggi FIFA itu, Pak? Aspek mana yang
0: sebenarnya
1: paling penting ini?
0: Hal terpenting itu, kunci utamanya adalah mindset dari federasi. Itu yang paling utama. Jadi cermin dari federasinya. Ya kan? Bagaimanapun, kunci dari timnas itu ya federasi. Keputusan federasi itu yang akan berpengaruh kepada timnas. Misalnya di belahan dunia manapun lah misalnya. Ketika federasi ya kayak Belgia misalnya kan, atau yang barusan Portugal, ketika federasinya memutuskan mengontrak pelatih A atau mengganti pelatih B, itu pengaruhnya besar loh.
1: Oke.
0: Iya kan, itu untuk ukuran mereka. Kalau ukuran misalnya negara seperti kayak kita Indonesia, kemarin kan juga berpengaruh federasi, pelatih OTW Piala Dunia tiba-tiba diganti, ya buyar kan gitu. Jadi kunci utamanya sebenarnya di federasi, terutama keputusan federasi dalam memilih pelatih. Nah, Korea sekarang kan mencak-mencak, wah, rakyatnya marah semua kan.
1: Yeah.
0: Langsung mereka ganti pelatihnya kan, dia sudah memilih pelatih baru. Sebaliknya Jepang ya kan, walaupun gagal dari Brasil, tapi Hajime masih dipertahankan sampai dengan Piala Asia nanti kan begitu. Itu
1: baik.
0: Keputusan federasi mengontrak dan memecat pelatih itu pengaruhnya besar.
1: Oke. Ya, terakhir Pak Alif, prediksi Anda tim yang akan keluar sebagai juara dari 4 besar semifinalis ini yang nanti akan melangkah ke final kemudian menjadi juara Piala Dunia 2026. Kalau Anda tadi memprediksi finalnya Prancis Inggris, siapa ini?
0: Saya memprediksi kalau pertandingan berjalan lancar, VAR digunakan, yang akan juara Prancis. Tapi kalau pertandingan berjalan miring, VAR tidak digunakan, terutama saat melawan Argentina, maka yang juara Argentina. Gitu.
1: Oke.
0: Jadi kita lihat kalau VAR digunakan netral, termasuk Argentina mendapat panggilan VAR, yang juara Prancis. Tapi kalau Argentina main tapi VAR nggak pernah dipakai untuk Argentina, yang juara Argentina.
1: Baik, Pak Alif Syafiar, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Salam sehat, salam olahraga, Pak.
0: Salam sehat.
1: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan pengamat sepak bola nasional Alif Syafiar.
2: Wawancara Pro 3.
3: Kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Rojas sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur. Major strong, strong. Ayah, ikut, dalih, dalih, let's go, dalih. di babak 32 besar. Spanyol

0: Dengan hari Rabu 15 Juli 2026 dini hari ya, jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat, ini dijadwalkan di Stadion Dallas akan menjadi saksi bentrokan dua, kita katakan dua kiblat terbesar sepak bola ya, dalam babak semifinal Piala Dunia 2026, yaitu laga antara Prancis dan Spanyol, yang tentu saja ini bukan hanya sekedar perebutan tiket menuju ke final, tapi ini adalah sebuah perang suci antar dua filosofi sepak bola modern yang saling bertolak belakang. Di satu sisi kita kupas dulu ya, kita melihat Prancis yang merupakan tim asuhan Didier Deschamps yang begitu pragmatis dan juga mematikan dalam efisiensi serangan kilatnya. Tapi di kubu seberang ya, di sisi lain Spanyol, ini di bawah Luis de la Fuente, mereka ini datang sebagai penjaga tradisi sepak bola indah yang mengandalkan dominasi, kemudian juga kontrol dan struktur permainan yang terkenal rapi begitu. Nah, seni memang efektif untuk menguasai bola begitu ya. Lantas dari dua filosofi yang berbeda ini, mana yang lebih meyakinkan untuk melangkah ke partai puncak? Nah, untuk membedahnya kita akan berbincang bersama dengan pengamat sepak bola terkemuka, Bung Wahyan Bisma. Bung Wahyan.
1: Galuna.
0: Iya, salam olahraga, salam sehat juga untuk Anda.
1: Saya sehat selalu, Kak.
0: Baik. Bung Wahyan, banyak yang menyebut begitu ya, kalau laga antara Prancis versus Spanyol ini adalah final kepagian ya, meskipun ini sudah masuk ke semifinal begitu, tapi ini membenturkan, ada bentrokan antara idealismenya Spanyol melawan pragmatismenya Prancis, Bung Wahyan. Nah, di Piala Dunia kali ini bagaimana Anda melihat evolusi dari filosofi kedua tim ini kalau dibanding ketika mereka bertemu kala itu di semifinal Euro ya, tahun 2024?
1: Ya, kalau kita melihat kan secara umum bagi saya tidak ada final kepagian, karena semua empat semifinalis itu adalah peringkat 1, 2, 3, 4 dunia. Jadi artinya ya itulah hasil yang mungkin di luar prediksi banyak orang dari mereka menjagokan, tapi fakta yang di lapangan mengedepankan bahwa peringkat dunia itu sangat berpengaruh juga terhadap sebuah konteks prestasi. Makanya kalau tidak heran kalau timnas kita juga mengejar peringkat dunianya untuk naik, karena untuk bisa meningkatkan grade-nya seperti itu. Dan kembali ke tadi antara Prancis dengan Spanyol, memang ini kontradiktif sekali begitu. Artinya bahwa ya begitulah sepak bola, memiliki ciri khas tersendiri, memiliki karakteristik sendiri, seni tersendiri. Mungkin orang bosan dengan pragmatis, mungkin orang bosan juga dengan ball position, tapi itulah seni sepak bola yang sekarang disuguhkan begitu. Bagaimana empat tim semifinalis ini memiliki ciri khas yang berbeda-beda sendiri, dan itu akan menjadikan sebuah sajian bahwa semifinal nanti pasti akan berbeda. Tentu saja karena ini menentukan langkah mereka menuju ke final, ini menjadi sebuah PR untuk kedua pelatih. Dan berkaca dari hasil akhir di Euro, tentu saja secara matematis mungkin Spanyol sedikit diunggulkan, tapi di beberapa waktu terakhir menjelang pertandingan posisi menjadi 50-50 begitu, Kak.
0: Spanyol punya peluang 50-50 ya, Prancis juga begitu 50-50. Jadi big match nanti malam ini, pendukung masing-masing tim pasti sama-sama banyaknya ya, Bung Wahyan ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau kita lihat, mereview dari permainan yang selama ini ditunjukkan oleh Prancis, ini kan tim yang paling produktif kedua di turnamen. Padahal mereka itu kan kalau kita lihat seringkali membiarkan lawan memegang penguasaan bola ya, Bung Wahyan. Kenapa filosofi pasif tapi mematikan yang diterapkan oleh pelatih Didier Deschamps ini begitu sulit mungkin diredam oleh tim-tim besar, Bung?
1: Ya, kalau kita bicara yang pertama adalah bahwa itu adalah bagian daripada taktikal, dan taktikal itu disesuaikan dengan seluruh kemampuan skuad pemain terpilihnya begitu. Dengan starting eleven-nya begitu. Artinya apa? Di Prancis mereka punya kecepatan-kecepatan. Mereka punya Michael Olise, kemudian mereka punya Ousmane Dembélé, kemudian punya Désiré Doué, kemudian mereka punya Kylian Mbappé. Artinya apa? Pemain-pemain ini punya kecepatan, dan mereka harus dimanfaatkan dengan gaya main yang sesuai dengan karakternya. Walaupun kita lihat mungkin pragmatis, tapi ketika pada saat lawan lengah, kemudian ada sebuah counter attack, kemudian ada sebuah contact pressing yang sangat cukup ketat, maka akan tercipta peluang. Dan kita lihat Prancis selalu seperti itu. Mm-hmm. Dan yang menarik adalah bahwa keliru sekali saya menyebutkan seperti itu. Kylian Mbappe, kemudian Dembele, Olise ini kalau ada kesempatan sangat pilih sekali dalam mengeksekusi bola-bola yang menjadi peluang untuk menjadi gol seperti itu.
0: Iya, dan seringnya tepat ya, sasaran, tepat sasaran begitu.
1: Iya, betul, karena kebetulan di tiga klub berbeda, di Munchen, kemudian di PSG, kemudian juga di Madrid, mereka juga punya dominasi yang sangat-sangat luar biasa gitu.
0: Nah, dengan gaya permainan yang diterapkan oleh Prancis ini, yang kemudian apakah ini akan dimanfaatkan oleh Spanyol untuk melihat pola permainan yang selama ini diterapkan oleh calon lawannya nanti, Bung?
1: Saya rasa Spanyol juga akan hati-hati ya, berkaca dari kemenangan tipis di Euro kemarin begitu, kemudian di Nation League begitu. Walaupun secara umum mungkin sejarah masih berpihak di Prancis, tapi ketika di pertandingan semifinal nanti, Prancis juga tidak akan gegabah. Mereka belajar dari pengalaman menghadapi Portugal, betapa uletnya, betapa sulitnya hingga harus last minute. Dan ada Miguel Moreno yang mungkin menjadi pembeda begitu. Artinya apa? Bahwa Spanyol tidak akan terlalu agresif, tapi mungkin secara ball position, secara pressing, mereka tetap akan bermain dengan karakteristiknya. Karena memang materi-materi mereka ini memang sudah lama dibentuk oleh De La Fuente begitu, kemudian juga sudah cukup teruji, dan ya posisinya yang sekarang adalah gelandang-gelandang mereka adalah gelandang-gelandang terbaik yang dimiliki oleh La Fulia Ruba begitu kan.
0: Oke, kalau melihat dari filosofi permainan Spanyol, kan kita lihat juga selama beberapa pertandingan ya di turnamen ini, terlebih sepertinya ada ketergantungan pada kenyamanan Rodri di lini tengah begitu, Bung Wayan, untuk mendikte ritme permainan dari tim ini begitu. Tapi di sisi Prancis, kita lihat juga mereka mempunyai gelandang-gelandang yang bertenaga kuda. Nah, gimana caranya Prancis bisa merusak mesin penggerak filosofi Spanyol ini tadi, Bung?
1: Iya, mereka punya Manu Kone, mereka punya N'Golo Kanté, mereka punya Adrien Rabiot, yang notabene punya karakteristik yang saya katakan tadi, semua mereka bermain dengan seninya sendiri, mereka dengan skillnya sendiri, kemudian mereka dipadukan dengan kolektif taktikal pragmatis yang dilakukan oleh Deschamps. Artinya apa? Bahwa kita melihat ya Prancis memang akan mencoba membedah potensi Spanyol, dan kita tahu bahwa Rodri memang menjadi rohnya Spanyol di lini tengah. Kalau kita lihat alur-alur bolanya, kemudian sistem-sistem pragmatis yang dilakukan oleh penguasaan bola yang dilakukan oleh Spanyol ini memang banyak di Rodri, dan ini menjadi sebuah sebenarnya kemudahan Prancis untuk bisa menganalisa lawan alur bolanya kemana begitu. Cuman sekarang yang menjadi persoalan adalah di lini tengah Spanyol ini mereka juga punya pemain-pemain yang berkualitas, mereka punya Pedri, mereka punya Fabian Ruiz, mereka punya Alex Buena, dan ini juga tidak gampang juga begitu untuk dihentikan kolaborasi ataupun kreativitas daripada Pedri begitu. Karena
2: saya Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Bersama Pro 3 RRI dalam siaran pandangan mata Piala Dunia 2026 sudah tanpa terasa masuk ke babak semifinal. Pada dini hari ini, duel antara tim Eropa di semifinal Piala Dunia 2026 mempertemukan Prancis dan Spanyol. Ini merupakan sejarah juga bahwa semifinal 2026 kali ini mempertemukan empat besar urutan FIFA 1, 2, 3, 4. Nah, kita akan mengulasnya dan bagaimana prediksi jalannya pertandingan pada pagi hari ini atau dini hari ini. Saya tidak sendiri, saya bersama pengamat sepak bola Bung Henry Wibowo. Halo, pagi.
1: Pagi.
0: Ah, gil, akhirnya kita kita sampai di titik semifinal, Bung Henry.
1: Enggak terasa.
0: Enggak kerasa ya.
1: Baru kemarin opening ya.
0: Baru kemarin perasaan opening. Dan ini lagi-lagi dua raksasa Eropa bertemu. Ini bukan kali pertama mereka bertemu. Catatan terakhirnya itu di Piala UEFA Nation Eropa, dan juga mereka itu pernah bertemu dan yang menang itu adalah Spanyol. Skornya fantastis, skornya banyak, banjir gol dari dua pertandingan itu. Tapi di sisi lain, produktivitas Prancis di Piala Dunia kali ini terbaik. Kedua lah, terbaik kedua di bawah Argentina. Ini tidak main-main. Nah, bagaimana nih dari komposisi permainan mereka tampil di Piala Dunia 2020 sampai ke titik ini nih, Bung Henry?
1: Ya, ini akan mempertemukan dua tim yang memang sama-sama tampil sangat atraktif lah ya di Piala Dunia ini ya. Dan tadi sudah dibahas bahwa Prancis menuju ke semifinal ini, khususnya di fase knockout, bahkan mereka sama sekali tidak kebobolan di fase knockout. Dan ini menjadi semifinal ketiga di tiga Piala Dunia beruntun buat Prancis, di mana dua edisi sebelumnya mereka selalu ke final, dan 2018 sama-sama kita tahu Prancis menjadi juara Piala Dunia. Sementara untuk Spanyol, ini adalah semifinal kedua mereka di Piala Dunia, dan terakhir kali mereka ke semifinal itu tahun 2010, yeah, di mana mereka saat itu juara. Tapi memang Spanyol memiliki rapor yang sangat luar biasa saat ini, 36 laga tidak pernah terkalahkan. Dan itu adalah rentetan terpanjang mereka tanpa kekalahan sepanjang sejarah timnas Spanyol sendiri ya.
0: Iya.
1: Jadi memang anak asuh Luis de la Fuente menuju laga ini dengan rasa percaya diri tinggi, dan meskipun pada dua pertemuan terakhir Spanyol selalu keluar sebagai pemenang ya.
0: Iya.
1: Di mana bahkan kekalahan paling menyakitkan terjadi di semifinal Euro di 2024. Dan tentunya di kekalahan terbaru juga ada di UEFA Nations League, kala itu skor 5-4 untuk Spanyol. Tapi Prancis tentunya di Piala Dunia ini, khususnya di fase knockout, mereka membuktikan bukan tim yang berhasil dibobol Spanyol 5 gol ya di UEFA Nations League ya. Hari-hari kembali lagi tanpa kebobolan di fase knockout. Jadi memang ini pertandingan yang sangat menarik. Dua tim yang memiliki gaya permainan menyerang, Spanyol dengan ball possession-nya, sementara Prancis sama-sama kita tahu ya memiliki banyak sekali pemain-pemain winger cepat, ada Mbappe, Désiré Doué, ada Olise, nama-nama yang akan menjadi ujian berat lah untuk ini belakang Spanyol yang sejauh ini berkobol 1 gol.
0: Sepanjang Piala Dunia 2026 Spanyol baru 1 gol kebobolan, itu pun lawan Belgia dari gol sundulan dari dekat layar.
1: Ya, dekat layar.
0: Nah, itu setelah itu nggak ada lagi. Itu menggambarkan bagaimana lini belakang dari Spanyol di Piala Dunia. Kalau kita bicara soal pertandingan-pertandingan lain seperti UEFA dan lain sebagainya, mungkin berbeda atmosfernya dan lain sebagainya. Tapi kalau fokus di Piala Dunia 2026, dua-duanya impresif banget. Permainan belakang di Prancis sendiri cuma dua, Spanyol cuma satu. Jadi kebobolan itu minim sekali. Itu bukti bahwa dua tim ini tidak hanya piawai dalam, tajam dalam serangan, tapi belakangnya juga wah luar biasa. Jadi ini akan seru banget ya.
1: Betul,
0: Bung. Nah, kita coba tanya dulu pendengar, kira-kira mereka jagoin siapa nih. Ada pendengar yang sudah masuk, ada Pak Caswa. Pak Caswa, salam olahraga. Pak Caswa, halo.
2: Jaya.
0: Jaya, silakan Pak Caswa.
2: Orang salam olahraga.
0: Ya.
2: Aduh, yang ditunggu-tunggu ini ya. Aduh. Permainan gawat ini permainan ya. Menurut saya pegangnya Spanyol. Tapi menurut saya itu apa yang namanya kayaknya itu Bung. Satu-satu prediksi saya Bung.
0: Jadi harus memaksa ada babak tambahan?
2: Iya harus lah.
0: Jadi sampai adu penalti, sampai adu penalti kira-kira gitu.
2: Ya, penalti Bung itu kalau okay. Apa yang namanya bisa menang kayak gitu.
0: Oke, okay, baik, terima kasih. Sama-sama. Jaya, Pak Tanjung di Pekanbaru, Pak Tanjung. Salam olahraga, Pak Tanjung.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya, Bung Hendy. Iya, silakan. Iya.
3: Ini tim besar, tim favorit keduanya gimana mau milih? Aduh, oke deh kalau gitu aku penalti juga lah, satu-satu nih imbang nih berapa?
0: Satu-satu imbang, oke.
3: Oke,
0: Bung Fajar. Oke, Jaya. Pak Mulyadi Banjarmasin, pagi, salam olahraga.
4: Selamat pagi, selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Iya, salam olahraga, silakan nih.
4: Dan selamat pagi Bung Narasumber.
0: Pak, ada Bung Hendri.
1: Pagi. Ya,
4: Bung Hendri.
0: Iya.
4: Kalau dugaan saya Prancis menang adu penalti.
0: Prancis menang adu penalti.
4: Iya. Dan akan bertemu Inggris di final.
0: Amin. Saya boleh aminin enggak nih? Iya. Lagi salam olahraga Pak Leman di Lampung.
5: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam.
5: Sambung Hendi Wibowo.
0: Iya, silakan.
5: Ya, begini, ini kedua-duanya ini kan sama-sama di benua apa nih ya? Ya, Bu ya. Jadi kalau saya itu megang Spanyol lah gitu.
0: Spanyol.
5: 2-0 lah untuk Spanyol.
0: 2-0. Wah, enggak tanggung-tanggung 2-0. Oke.
5: Iya, oke, makasih. Selamat pagi.
0: Pagi. Lalu apakah ada Pak Wibi di Makassar? Pak Wibi, pagi. Salam olahraga.
6: Salam olahraga Jaya, Bang.
0: Jaya, silakan Pak Wibi.
6: Saya menjagokan Spanyol. Spanyol yang akan jadi juara dunia ini.
0: Oh, nggak tanggung-tanggung. Tidak hanya menjagokan di semifinal ini, tapi jadi juaranya bahkan ya, Pak Wibi ya?
6: Ya, itu apa namanya, pilihan saya Spanyol.
0: Oke. Okay.
6: Berapa skor, saya tidak tahu, nggak bisa diprediksi. Yang penting menang.
0: Oke, baik.
6: Makasih yang penting menang.
0: Iya, iya.
6: Makasih, Pak.
0: Iya, Pak Acore di Polewali Mandar. Pak Acore, pagi, salam olahraga.
7: Halo Jaya.
0: Jaya, silakan Pak Acore.
7: Pokoknya biar bagaimanapun kita pilih Spanyol ini.
0: Biar bagaimanapun pilih Spanyol.
7: Iya, kita pilih Spanyol. Kalah atau menang kita pilih Spanyol ya.
0: Oke. Okay.
7: Ya, pokoknya ini 2-1 lah gitu.
0: 2-1 untuk Spanyol, oke. Okay.
7: Ya,
0: baik.
7: Satu unggul Spanyol ke satu. Pokoknya ini saya rasa ini di Spanyol itu kan juara satu ini.
0: Oke, baik. Wajar. Ini banyak yang akhirnya sudah mengerucut jagoannya karena empat negara ini memang sebelum Piala Dunia 2026 dimulai sudah digadang-gadang akan maju sampai ke tahap semifinal, bahkan sampai final atau bahkan sampai memenangi Piala Dunia kali ini, empat negara ini. Dan kebetulan juga empat-empatnya itu urutan FIFA nih. Pas banget ya.
1: Untung ya sampai empat.
0: Iya. Kita main statistik dulu nih, Bung Hendri. Dalam Piala Dunia 2026 kali ini Prancis berhasil mencetak gol 16. Ya. 11 gol dari 16 itu tercipta di babak kedua.
1: Tuh.
0: Spanyol. Dalam Piala Dunia kali ini 2026 11 gol tercipta.
1: Ya.
0: 11-11-nya babak pertama. Jadi, bisa enggak kira-kira ini babak pertama ini menentukan jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Bung?
1: Iya, tentunya kedua tim akan berusaha ya untuk bisa melakukan start yang sangat kencang di babak pertama ya. Benar, memang Prancis mencetak 11 gol dari total 16 gol di babak kedua. Yang artinya memang kalau secara statistik Spanyol lebih panas lah ya di bawah Prancis lebih panas di babak kedua ya.
0: Yeah.
1: Tapi sebenarnya Spanyol juga punya beberapa pemain super sub, salah satunya adalah Mikel Merino ya.
0: Merino yang selalu golin juga tuh.
1: Iya, yang terbukti di dua laga terakhir saat dia masuk di penghujung babak kedua itu dia selalu mencetak gol. Dan yang menariknya dia masuknya itu identik saat di laga saat mengalahkan Belgia, dia masuk di menit 86 dan dia mencetak gol di menit 88. Di laga sebelumnya saat dia mencetak gol kemenangan Spanyol, dia masuk di menit 85 mencetak gol di menit 90+3. Kayaknya nih menit 86 ini akan jadi menit-menit krusial. Nanti kalau nanti dia masuk, tentunya Prancis akan ekstra waspada. Tapi memang di babak pertama nanti kita juga akan langsung melihat kedua tim akan saling tampil menyerang. Dan kembali lagi Spanyol dengan penguasaan bolanya yang sangat dominan, dan tampaknya Prancis dengan gelandang-gelandang yang energiknya, yang pada pagi hari ini Didier Deschamps lebih memilih Tchouaméni ya untuk menggantikan Manu Kone berduet dengan Adrien Rabiot.
0: Oh, jadi Tchouaméni yang turun ya?
1: Betul, dan ini akan kedua pemain ini akan berusaha untuk merecovery ball dan memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk langsung memberikan progresif passing ke penyerang-penyerang cepat milik Prancis yang harus diwaspadai oleh
0: gelandang Prancis itu. Rabiot biasanya tandem sama
1: Manu Kone.
0: Manu Kone. Oh, ternyata dicadangkan ya.
1: Betul, untuk pagi ini ya. Tapi Tchouaméni di beberapa laga Piala Dunia juga sudah tampil sebagai starter. Memang bergantian nih sebenarnya bermainnya.
0: Iya.
1: Kadang Rabiot diduetkan dengan Tchouaméni, kadang juga Tchouaméni yang bermain dengan Manu Kone, dan ini kombinasi yang sudah dicoba oleh Didier Deschamps. Dan tentunya dengan duet Tchouaméni dan juga Rabiot sebenarnya juga tidak akan terlalu membuat sebuah perbedaan yang mencolok lah di lini tengah. Tapi memang kalau kita melihat gaya bermain Tchouaméni ini memiliki tipikal lebih senang atau lebih hebat dalam hal fase attackingnya ya.
0: Attacking daripada defensif.
1: Iya, yeah. Manu Kone kan lebih dikenal sebagai stylenya yang pintar mengambil bola.
0: Iya, intercept ya, dan cutting ball ya.
1: Betul. Mungkin dengan masuknya Tchouaméni, seorang Didier Deschamps ingin lebih
0: gaya gebraknya lebih kencang.
1: Gaya gebraknya lebih kencang dan membuat pasokan bola kepada Mbappe dan kawan-kawan di depan semakin mengalir begitulah ya.
0: Iya, starting line up sudah turun ya, Bung Henry ya. Di depan itu tetap ada Mbappe, ada Olise, ada Dembele. Oh, Barcola main ya.
1: Betul.
0: Barcola, jadi yang nggak main itu depan tuh The Way ya?
1: Ya, di
0: The Way. Di
1: Barcola dan juga di Seri The Way ya.
0: Oke. Okay.
1: Dunia ini ya.
0: Baik, sudah ada pendengar dulu, saya juga terima dulu ya. Sebelum kita menuju ke reporter RRI untuk melaporkan jalannya pandangan mata pertandingan semifinal pada pagi hari ini, ada Pak Rudi di Jawa Barat. Pak Rudi, pagi, salam olahraga.
8: Halo Bang.
0: Iya, salam olahraga, jaya. Silakan Pak Rudi.
8: Namanya Bang siapa, Bang Sabil?
0: Dengan Fajar, Pak Rudi. Dengan Fajar dan juga Bung Henry. Silakan.
8: Ya, Bang Fajar, Bung Henry. Pokoknya saya intinya gini aja. Bang, ini harus edan-edanan ya.
0: Harus edan-edanan, jangan kosong-kosong maksudnya. Harus pesta gol, biar seru gitu.
8: Harus pesta gol, jangan berhenti menyerang, bahkan sampai final.
0: Oke, okay. Terima kasih. Dari Lok Sumawe, pagi Pak Jidar. Pak Jidar, pagi, salam olahraga Pak Jidar.
9: Selamat pagi Fajar,
0: salam ya.
9: Olahraga
0: Jaya, ya, silakan.
9: Oke ya, luar biasa panas malam ini. Tapi malam ini dulu memang Spanyol satu gol kebobolan selama Piala Dunia. Tapi malam ini Spanyol merasakan kekalahan.
0: Wah, dari tadi tuh jagoin Spanyol-Spanyol, berarti sekarang ini Pak Jida jagoin Prancis.
9: Emangnya jagonya Spanyol.
0: Loh.
9: Tapi malam ini sayang Spanyol merasakan kekalahan.
0: Oh, jadi pesimis nih Pak Jidar.
9: Iya.
0: Menarik. Kenapa pesimis Pak Jidar?
9: Iyalah, terlalu banyak pujian.
0: Jadi, oh.
9: Terlalu dengan pujian, jadi Spanyol sudah apa ini maksudnya itu sudah overdosis.
0: Okay, baik.
9: Lupa dengan pertahanannya, jadi overdosis dengan pujian. Jadi
0: okay.
9: Kekalahan.
0: Okay, baik. Nah, itu prediksinya Pak Jidar. Pak Dian di Palembang, pagi.
10: Iya, semuanya mas.
0: Iya, oh, Jaya, silakan Mbak Dian.
10: Iya, saya ini bingung ini mas, negara saya semua ini jagoan.
0: Wah, makanya dukungnya satu aja biar gak bingung.
10: Iya, makanya saya sih beratnya ke Spanyol ya mas.
0: Beratnya ke Spanyol?
10: Iya.
0: Oh gitu, iya oke okay, baik.
10: Iya.
0: Ini
10: jadi skornya 1-0 saja.
0: 1-0 tipis-tipis saja ya. Oke, baik, terima kasih. Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, pagi.
11: Pagi, Mas Fajar Hendri Wibowo.
0: Iya, salam olahraga. Silakan, Pak Roni.
11: Kalau menurut saya sih nanti Spanyol akan menelurkan gol cepat di bawah 1 menit.
0: Oke, oke, menarik. Ini babak pertama ada gol, lalu
11: skornya Prancis 1, Spanyol 2.
0: Jadi jagoin siapa sebenarnya nih?
11: Spanyol.
0: Spanyol. Oh baik, menarik, menarik, menarik. Oke baik, terima kasih Pak Roni. Ciri khas apa yang Pak Roni mungkin menebak apa memprediksinya itu memang seperti Spanyol di Piala Dunia 2026, selalu tercipta gol di babak pertama, tapi kemudian di babak kedua lebih defensif, tapi walaupun dengan defensif lebih banyak juga penguasaan bola. Babak pertama selalu Spanyol penguasaan bolanya, sementara Prancis tidak demikian. Tapi yang perlu diingat, statistiknya yang menarik dari Prancis itu adalah apa istilahnya tuh, bahasa Inggrisnya tuh ya, intinya penguasaan lapangan itu sebenarnya untuk Prancis itu paling rendah di antara 4 negara di semifinal ini. Paling tinggi itu Inggris. Tapi dengan sedikitnya penguasaan lapangan, dengan produktivitasnya yang luar biasa, artinya mereka bermain sangat efektif meskipun kalah dengan ball possession. Gimana nih, Bung?
1: Iya tadi ya, karena memang Prancis memiliki gelandang-gelandang yang pintar melakukan recovery ball ya, dan pada dini hari ini ada Tchouaméni dan juga Rabiot yang akan menjalankan tugas itu. Dan mungkin yang menjadi sorotan utama juga adalah bagaimana pertarungan dua pemain hebat di dunia saat ini, ada Mbappe versus Lamine Yamal nih ya.
0: Iya, kayak La Liga gitu ya.
1: Betul, ini semifinal kadunya rasa El Clasico.
0: El Clasico.
1: Menariknya memang Lamine Yamal secara statistik sudah 10 kali bertemu dengan Kylian Mbappe, baik di timnas maupun di klub, dan 8 diantaranya Lamine Yamal yang selalu keluar sebagai pemenang. Dan hebatnya lagi, di 2 laga Spanyol dan Prancis bertemu, Lamine Yamal itu mencetak 3 gol. Dan memang saat ini Lamine Yamal baru mencetak 1 gol di Piala Dunia tahun ini, berbanding dengan 8 gol milik Kylian Mbappe.
0: Yeah.
1: Tapi melihat rapor gol dari Lamine Yamal tersebut, bagaimana?

0: jaringan berita nasional.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di

99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan hari Rabu 15 Juli 2026 kembali kami Pro 1 RRI Surabaya hadir untuk menemani Anda melanjutkan tugas aktivitas di kesempatan kali ini. Tentunya lepas dari siaran bersama Pro 3 Jakarta, utamanya berkaitan dengan debar, dengar bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang sudah memasuki babak semifinal. Dan tadi Anda juga sudah menyaksikan keseruan begitu ya, bagaimana Spanyol melawan Prancis. Wah, kira-kira Anda yang mendukung untuk kedua tim ini siapakah yang tadi akhirnya bisa tersenyum lebar? Wah, ini selamat, karena ya apapun itu bisa saja terjadi karena ini adalah sebuah permainan begitu ya, dan bola itu bulat sehingga unpredictable begitu ya. Segala sesuatu bisa diupayakan untuk bisa mencetak prestasi dan juga gol. Berkaitan hal tersebut, sebelum kita kulas begitu ya, saya Sari Julia, temani Anda di perjalanan Surabaya pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sembari temani Anda melanjutkan tugas aktivitas di kesempatan kali ini, juga nanti kami undang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami memanfaatkan line telepon dan juga WA kami di Pro 1 RRI Surabaya. Sebelum kita kulas ya, kami informasikan terlebih dahulu, nanti kami akan ajak Anda untuk mengikuti program Mutiara Pagi. Berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini adalah bagaimana mereka bisa senang itu. Nanti kita dengarkan tausiah dan juga mukadimah dari narasumber kita, ada Ustadz Nur Adi Septanto, Sekretaris PW Persis Jawa Timur. Kami undang Anda juga tentunya dalam sesi tanya jawab nanti. Dilanjutkan dengan Buletin Warta Pagi, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, berisikan sejumlah kabar diantaranya. Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri mulai siapkan generasi pemutus rantai kemiskinan. Proses penjangkauan dan penerimaan calon peserta didik sekolah rakyat di beberapa wilayah Jawa Timur masih terus berlangsung, serta sejumlah informasi lainnya dari rekan-rekan reporter. Kemudian juga sesi diskusi kita nanti ya, pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ini juga cukup menarik karena kalau kita bicara tentang masa pengenalan lingkungan sekolah, agaknya kita juga bisa berfokus pada teman-teman kita, anak-anak kita yang ada di sekolah rakyat, karena mereka pun juga sudah mulai memasuki tahun ajaran baru. Tema kita adalah sekolah rakyat dan pendidikan berkualitas, bagaimana implementasinya di daerah. Kita akan berbincang bersama dengan Bapak Yuli Purnomo, pengamat pendidikan, dan juga Ibu Hikmah Bafakih, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur. Kami juga turut undang Anda berinteraksi bersama kami. Selain itu juga program Halo RRI ya, nanti Anda bisa sampaikan keluhan-keluhan berkaitan pelayanan publik yang nanti juga akan kita sampaikan kepada dinas terkait untuk ditindaklanjuti. Beberapa di antaranya memang sudah dijawab dan nanti kita akan update lagi berkaitan dengan keluhan-keluhan tersebut dan akan kita sampaikan kepada para pendengar. Baik, itu sejumlah program acara yang tentunya masih banyak acara-acara lain yang akan temani Anda nanti hingga di penghujung malam. Jadi apapun aktivitas Anda, jangan lupa untuk terus mendengarkan siaran kami hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum saya ajak Anda untuk mengikuti program kajian Islami Mutiara Pagi sesaat lagi, nah ini berkaitan dengan debar, dengar bareng pertandingan Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Prancis. Ini akhirnya menunjukkan bahwa Spanyol berhasil melaju ke final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis dengan skor 2-0 pada laga semifinal yang berlangsung dini hari tadi di Dallas Stadium Arlington. Jadi kalau Anda mulai dari kemarin mengikuti perjalanan sejumlah negara, nah agaknya memang kita mengakui bahwa Spanyol ini cukup stabil begitu ya, dengan raihan demi raihannya begitu ya, dengan prestasi demi prestasinya, bahkan belum pernah kalah sekalipun, hanya kebobolan satu gol begitu ya, dan ini membuat banyak penggemar sepak bola di seluruh dunia mengakui bahwa Spanyol sampai hari ini masih tim yang baik dalam permainan ataupun pertandingan Piala Dunia 2026. Pagi tadi ya, sejak awal ini Spanyol tampil dominan. Dan tim asuhan Luis de la Fuente ini menguasai penguasaan bola dan berhasil meredam lini serang Prancis yang diperkuat Kylian Mbappe. Gol pembuka dicetak oleh Mikel Oyarzabal melalui titik penalti pada menit ke-22 setelah Lamine Yamal ini dijatuhkan di kotak terlarang. Keputusan penalti sempat menuai perdebatan, namun wasit tetap mengesahkan

0: gol tersebut. Pedro Porro menggandakan keunggulan di menit ke-58 lewat penyelesaian akhir yang memanfaatkan kerjasama apik dengan Dani Olmo. Dan gol ini membuat Spanyol semakin nyaman mengendalikan jalannya pertandingan. Dan Prancis akhirnya kesulitan juga mengembangkan permainan. Mbappe dan para penyerang Les Blues nyaris tak mendapatkan ruang begitu ya, berkat disiplin di lini belakang Spanyol. Bahkan Spanyol ini sempat mencetak gol ketiga melalui Lamine Yamal, namun dianulir karena offside. Kemenangan ini membawa Spanyol ke final Piala Dunia 2026 yang akan digelar nanti 19 Juli. Dan mereka kini menunggu pemenang semifinal lainnya. Besok ya, ada Inggris melawan Argentina. Siapa yang dijagokan dan siapa nanti akan ketemu Spanyol akan semakin seru pastinya ya. Dan Prancis ini akan tampil di perebutan tempat ketiga. Jadi kalau misalnya nanti Anda mengikuti pertandingan-pertandingan selanjutnya boleh. Tapi nanti kita lihat siapa yang akan menghadapi Spanyol. Saya ke teman-teman Pertuni dan juga para pendengar ya. Ini luar biasa. Mereka memberikan atensi. Saya ke Mas Prana juga yang pagi ini memberikan komentarnya.
1: Selamat pagi, salam olahraga. Saya Prana dari Pertuni Kota Surabaya. Pertandingan yang menarik. Disajikan antara Prancis versus Spanyol yang berkesudahan dengan skor 2-0 ya, atau 0-2 untuk kemenangan Spanyol. Sangat-sangat menarik. Silih berganti serangan. Gol dicetak oleh gol dicetak oleh Michael
0: Oyarzabal
1: ya, di menit ke sekitar 20 melalui titik putih, tendangan penalti, dan digandakan di babak kedua oleh Pedro Porro. Selamat sekali lagi buat Spanyol yang berhasil melaju ke final, dan pertandingan yang sekali lagi saya ulangi cukup menghibur.
0: Oke, baik.
1: Demikian, salam olahraga.
0: Terima kasih Mas Pramana, geser lagi.
2: Salam olahraga, selamat pagi.
0: Pagi Mas Hafid.
2: Dan RRI dimanapun Anda berada. Saya Hafid dari Pertuni Jawa Timur akan mengkomentari pertandingan antara tim nasional Spanyol menghadapi tim nasional Perancis. Ya, hanya dengan permainan efektif dan permainan tiki-taka ala Spanyol,
0: mantap,
2: berhasil mengalahkan Perancis. Memang kalau dari lini tengah, Spanyol jauh lebih unggul, dan itu adalah salah satu kunci kemenangan timnas Spanyol. Kunci kemenangannya adalah permainan penguasa lini tengah dan juga dari permainan efektif dari timnas Spanyol. Ya, dengan hasil ini Spanyol resmi lolos ke babak final dan menunggu hasil pertandingan antara Argentina menghadapi Inggris. Semoga tahun ini Spanyol bisa kembali juara.
3: Selamat pagi, salam olahraga jaya.
0: Mas,
3: saya
0: Ansori
3: dari Pertuni Kabupaten Probolinggo. Mengomentari pertandingan semifinal pertama antara tim Matador Spanyol menghadapi Les Bleus Prancis, juara 2010 menghadapi juara 2018. Prancis belum bisa mengukir sejarah di mana masih belum ada saingannya Brazil, karena Brazil menjadi finalis Piala Dunia kali ketiga dan Prancis belum bisa mengulangi. Prancis hanya bisa masuk ke babak final dua kali berturut-turut, 2018 dan 2022. Dan ini kejutan juga karena menilai Prancis ketika penyisian grup 32 besar, 16 besar, ya sampai 8 besar pun juga itu sangat bagus ya secara permainannya. Dan pola penyerangannya pun juga bagus loh. Tetapi ya, ketika ya menghadapi Spanyol tadi itu kayak kebingungan semua gitu loh. Kayak mati kutu lah katakan. Ya. Dan Spanyol ini juga bagus ya, menjaga tren positifnya walaupun banyak yang meragukan ya. Apalagi ketika penyisian grup pertama ya, main 0-0 dengan Cape Verde. Dan apakah Spanyol ini bisa mengulang sejarahnya lagi, bisa menjuarai Piala Dunia tahun ini seperti banyak prediksi ya, kita yeah tunggu saja.
0: Okay.
3: Lagi selamat buat Spanyol.
0: Terima kasih, Mas Rizal.
4: Selamat pagi, salam olahraga. Saya Rizal dari Petun Kabupaten Jombang. Akan mengomentari hasil pertandingan antara Prancis versus Spanyol. Dan ini saya jujur, ini adalah pertama kalinya saya salah memprediksi. Jujur wajar memang pada awalnya saya memprediksi apa ya, mungkin laga ini tuh sangat kuat gitu ya, bahkan ada extra time, maksudnya ada adu penalti gitu ya. Karena memang ini laga antara uji apa, pertandingan antara pertahanan terbaik melawan penyerang terbaik kayak gitu. Tapi ternyata hari ini Prancis kena batu sandungan yang cukup cukup telak ya, cukup besar batu sandungannya, jadi mereka nggak bisa melaju ke final gitu ya. Dan apa namanya, akhirnya Spanyol keluar sebagai pemenang gitu. Itu ini di luar dugaan saya juga sih gitu. Cuman menarik lah ya. Akhirnya apa namanya, laga ulangan seperti di 2022 tidak terjadi gitu kan. Memang saya juga, sebenarnya saya juga sempat khawatir gitu, karena kalau memang sampai laga ulangan antara Prancis dan Argentina itu terjadi lagi di Piala 2006 itu yang menurut saya kurang ini ya, kurang menarik. Okay. Karena nggak ada pembaruan.
0: Ya, ya. Oke, okay, baik.
4: Ternyata ini apa namanya, tidak terjadi. Dan nah ini tinggal menunggu kejutan apa lagi nih dari Piala Dunia nih. Apakah Argentina juga akan menghadapi kejutan? Nah ini menarik.
0: Kita tunggu gitu nanti ya. Besok pertandingannya.
4: Begitu yang saya sampaikan. Terima
0: Siap.
4: Kasih. Salam olahraga.
0: Terima kasih Mas Rizal. Semuanya sudah saya hadirkan ya untuk apa namanya ya, pendapat dan juga komentar berkaitan hal tersebut. Kita tutup untuk sesi kali ini gitu ya. Selamat untuk Anda yang membela tim Spanyol, dan besok kita akan lihat Argentina melawan Inggris, dan nanti siapakah yang akan bertemu dengan Spanyol di babak final. Tentu ini menjadi sebuah keseruan. Oke, baik. Kita akan geser ya untuk perjalanan Surabaya pagi ini. Sesaat lagi kita buka dengan program Mutiara Pagi. Pastikan Anda untuk tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan kali ini hari Rabu 15 Juli 2026. Sebelum nanti kita mendengarkan tausiah dan juga mukadimah dari narasumber kita, saya ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan pembacaan surat Ali Imran ayat 134.

kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.

0: Baru saja kita dengarkan bersama pembacaan surat Ali Imran ayat 134. Kembali mengingatkan Anda pendengar, nanti dalam sesi tanya jawab, Anda boleh manfaatkan line telepon 5345474 atau mengirimkan pesan singkat via WA di 081-3314-992. Kami juga memohon Anda untuk tidak menggunakan WA call ataupun telepon ke nomor GSM karena device kami cuma satu, sehingga ini kita gunakan untuk menghubungi narasumber kita di pagi hari ini agar tausiahnya juga bisa kita dengarkan dengan lancar dan jawaban untuk semua pertanyaan dari pendengar ini juga bisa tersampaikan dengan baik. Berkaitan dengan tema untuk mutiara pagi kita di kali ini adalah mereka bisa senang itu. Di ujung telepon sudah ada Ustadz Nur Adi Septanto SPDI, Sekretaris PW Persis Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz Adi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini bisa kembali bersua di RRI Surabaya, insyaallah.
0: Baik, terima kasih waktunya. Salam sehat selalu Ustadz. Ini tema yang juga cukup menarik untuk kita pelajari dan bahas di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum nanti kita buka sesi diskusi bersama para pendengar, saya beri kesempatan kepada Ustadz Adi untuk bisa menyampaikan tausiah dan juga mukadimahnya. Silakan Ustadz.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhal ladina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar yang dirahmati Allah, mengingat tema kita ini berbicara tentang ketenangan, maka ada dua perspektif yang bisa kita lihat dalam suatu frase, mereka bisa setenang itu. Ya. Dalam arti positif, orang yang tenang ya, ketika mereka dalam keadaan baik-baik saja, bisa tenang, atau dalam keadaan yang mendapatkan ujian, musibah, mereka juga bisa tetap tenang. Itu perspektif pertama. Kemudian perspektif kedua, bahwa ada orang yang terlihat secara lahiriah, terlihat tenang. Orang melakukan tindakan kejahatan bisa bersikap tenang. Orang melakukan tindakan pelanggaran juga kelihatan bisa bersikap tenang. Nah tentu ketenangan yang sebenarnya, kenapa mereka bisa setenang itu? Kalau bagi mereka yang memiliki keimanan, maka ketenangan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubukum bidzikrillah." Ya. Dan orang-orang yang beriman hatinya tenang, hatinya tidak ada kegelisahan, ya. Karena mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia yakin bahwa yang dapat menenteramkan hatinya hanya atas perkenan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwanya memiliki kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu saat keadaan menyenangkan ataupun saat keadaan menghadapi kecobaan, ujian ataupun musibah. Hatinya tetap memiliki kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara mereka yang terlihat tenang ketika melakukan tindakan kriminal, kejahatan, dan lain sebagainya dari berbagai macam bentuk tindakan pelanggaran, maka hakikatnya itu karena hati yang telah tertutup dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fawailul lil qasiyati qulub, ya. Maka celakalah mereka, orang-orang yang telah membatu, mengeras hatinya sehingga dia tidak merasa bahwa tindakan yang dia lakukan ini adalah satu bentuk kejahatan, kedzaliman ataupun tindakan pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan bahwa bentuk kedzaliman itu akan berdampak kepada kegelapan-kegelapan. ittaqul zulma fa innaz zulma zulumatun yaumil qiyamah. Waspadalah terhadap bentuk kedzaliman. Ya, satu kedzaliman itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka bisa berdampak kepada kegelapan yang berlapis di hari kiamat nanti. Artinya orang yang terlihat tenang ketika melakukan kejahatan sebenarnya bukan, dalam tanda kutip, bukan tenang yang sebenarnya. Karena sejatinya pelanggaran itu, kejahatan itu, kriminalitas itu, perbuatan zalim itu akan berdampak kepada kegelapan-kegelapan jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pendengar yang dirahmati Allah, mereka bisa setenang itu ketika melakukan kebaikan, ketika mendapatkan musibah, itu sejatinya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika mereka bisa setenang itu ketika melakukan perbuatan jahat, perbuatan zalim, itu hakikatnya datang dari hati yang telah mati. Nah, ini sebagai mukaddimah tausiah di pagi hari ini. Insyaallah kita sambung dengan perbincangan yang insyaallah akan mendatangkan faedah dan manfaat bagi keimanan kita insyaallah.
0: Ya, baik. Terima kasih kepada Ustaz Adi untuk tausiah dan juga mukaddimahnya. Kembali pagi ini kita diingatkan begitu ya, dari dua perspektif itu agaknya ini menjadi suatu perenungan. Kita tenang yang seperti apa begitu ya. Tapi kalau kita bicara ada rasa gelisah dalam hidup, apakah itu bisa dikatakan sebagai lemahnya iman kita begitu Ustaz? Atau memang ini sesuatu yang wajar dialami sebagai seorang manusia? Bagaimana Ustaz?
1: Iya, jadi kegelisahan, kesedihan, ya hati yang gundah gulana itu memang sifat dasar manusia. Allah menyebut di dalam Al-Quran itu dengan kalimat innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan memang punya sifat halu, ya berkeluh kesah. Ya. Yeah, yeah. Nah, kemudian mereka yang melandasi hidupnya, melandasi amal-amal perbuatannya dengan keimanan, kemudian Allah berikan ketenangan jiwanya. Sekalipun dia dalam keadaan menderita, menghadapi ujian yang berat, tapi bisa setenang itu karena Allah telah memberikan ketenangan di dalam jiwanya, disebabkan karena keimanannya yang memiliki kepasrahan yang tinggi. Ya. Dalam ayat Allah menyebutkan, man aslama wajahu ilallahi wa huwa muhsin. Barang siapa yang menyerahkan dirinya, ya ada akronim yang dibuat oleh beberapa tokoh ya penceramah itu dengan akronim duit, ya duit itu doa, usaha, ikhtiar, tawakal, ya jadi D-nya itu doa, U-nya itu usaha, I-nya itu ikhtiar, T-nya itu tawakal. Ya. Jadi duit yang sebenarnya itu ya ini,

0: menanamkan ketenangan disebabkan kepasrahan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini contoh konkretnya adalah ketika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti beberapa pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan, ketika mereka harus hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, yang tentu mereka meninggalkan harta, mereka meninggalkan perkebunan, perdagangan, tempat tinggal yang sudah nyaman di kota Mekah, namun karena perintah Allah mereka harus meninggalkan itu semua demi meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian,
1: Mbak. Baik. Karena memang kalau kita melihat kondisi akhir-akhir ini, kata tenang itu agaknya memang banyak dicari orang. Padahal tidak susah ya Ustadz, bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dan juga berserah, ini menjadi kunci utamanya begitu. Baik, saya geser ke pendengar, ada yang ingin bergabung juga bersama kita. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, Cikgu.
1: Oh iya, Budian silahkan. Kok lemes nih pagi-pagi, semoga sehat ya.
2: Ya, ini agak batuk.
1: Oh baik, semoga lekas pulih. Silahkan Budian.
2: Assalamualaikum Ustadz. Begini,
0: Waalaikumsalam.
2: Ada orang itu yang hidupnya sudah tenang, tenteram, bahagia. Namun suatu ketika ada orang yang suka mengusik ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan hidup orang itu, bagaimana? Sudah dinasihati, diajak bicara dengan baik-baik, tapi tetap saja orang itu suka mengusik, mengganggu. Itu bagaimana solusinya? Bagaimana cara kita menyikapi orang yang demikian itu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, Budian. Bagaimana ini, Ustaz tadi, ketika kita sudah merasa hidupnya tenang, gitu, tapi ternyata ada orang-orang di sekitar kita yang berusaha mengusik ketenangan itu. Kita harus seperti apa, kata Budian?
0: Iya. Jadi, yang pertama kuncinya adalah kita ini harus meyakinkan diri kita dulu bahwa hakikat yang menanamkan rasa tenang, tentram di hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh dengan keyakinan yang tinggi seperti ini, keyakinan yang pasti ini, maka jiwa kita juga akan lebih siap ya menghadapi respon dari orang-orang yang dikatakan tadi dengan sederet ya sikap-sikap yang kurang berkenan begitu. Nah, dengan keyakinan kita, dengan kesiapan kita untuk menghadapi situasi yang terburuk itulah ya, insya Allah tidak ada rasa kecewa manakala respon yang timbul ya, feedback yang sudah terlihat itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Karena kita sudah yakin yang akan mengubah hati seseorang, yang membolak-balikkan hati manusia dari yang tadinya tidak tenang menjadi tenang, dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang akhlaknya tidak mulia kemudian menjadi akhlak mulia, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan innama anta muzakir, engkau ini yang memberi peringatan, yang mengingatkan, yang menasihati. Lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak punya kuasa terhadap, tidak bisa memaksa orang kemudian menerima nasihat baik yang kita sampaikan. Nah, sehingga insya Allah dengan modal yang kuat ini, sekalipun orang yang kita sudah berikan petuah-petuah baik, ya, wejangan-wejangan mulia, namun responnya tetap negatif, ya kita tidak akan kecewa dengan respon tersebut, insya Allah.
1: Baik, saya geser ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, Mbak Sari. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita buka masalah ketenangan, Ustaz, tenang hidup supaya damai di dunia dan di surga, Ustaz. Sama dengan di surat Yusuf ayat 58 sampai 59. Begini, Ustaz. Ketenangan

0: Allah itu ada dua ustadz. Ketenangan itu bisa dikategorikan ketenangan negatif dan positif. Tapi yang Allah jalan ini ketenangan positif ustadz. Sama dari surat Yusuf ayat 58 dan 59 sampai 59. Karena apa ustadz? Tetangga kanan kiri, teman saya kanan kiri itu banyak yang syirik ustadz dan suka dolim sama saya ustadz. Tapi saya dengan di surat Yusuf ini saya merasa tenang ustadz. Tapi tenang yang positif, bukan tenang yang negatif. Apakah saya ini dikategorikan orang yang dolim atau orang yang salah atau saya ini berdosa? Bagaimana caranya kita ini bisa mengerti orang-orang itu kepada awak ustadz? Karena awak ini tenang kalau seperti ini ustadz, karena teman-teman kita itu banyak yang kiri dan banyak yang jahat ustadz. Mohon penyerahan yang terbaik. Mbak Sari, terima kasih.
1: Baik, terima kasih dari Bang Kobar ustadz. Apa ini menjawab dari pertanyaan Bang Kobar? Silakan ustadz.
2: Iya. Baik, barakallahu fikum. Kita memohon perlindungan kepada Allah tentunya, ya, karena ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan tekanan, mendapatkan perlakuan tidak baik dari orang-orang yang memang tidak senang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini menjadi keteladanan bagi kita, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memohon kepada Allah, ya, memohon perlindungan, ya, Allah adalah sebaik-baik pelindung. Bahkan ketika kondisi zero, ya, artinya secara kualitas atau kuantitas juga, ya, kemampuan, kekuatan kaum muslimin ini jauh di bawah kekuatan musuh-musuh Islam, ya, itu Rasulullah cara menguatkannya adalah dengan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, yang itu menjadi penguat jiwa kita bahwa meyakinkan dan memastikan jiwa kita, tenangnya hati kita karena kita punya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan yuhibbul muhsinin, Allah cinta dengan orang-orang yang menjaga konsistensi kebaikan. Wallahu yuhibbus sabirin, Allah mencintai orang-orang yang bersabar ketika menghadapi ujian. Ujian ini ada tetangga yang tadi kurang baik, ada teman yang suka sirik. Kita bersabar dalam menghadapi musibah seperti itu. Oleh demikian, Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menurunkan pertolongan kepada hamba-hambanya yang senantiasa menjaga diri dari batas-batas aturan Allah. Nah, karena itu ada sebuah nasihat dari seorang ulama terdahulu. Beliau mengatakan yang paling indah itu adalah hidup dalam batas-batas agama. Agama membatasi manusia, jangan melakukan kedzaliman terhadap siapapun, bahkan terhadap binatang, ya, maka jaga diri dari perbuatan zalim itu, niscaya hidupmu akan tetap dalam ketenangan. Ya, bahkan kalau mau kita direfasikan lagi turunan dari perbuatan ini akan menyebabkan kerugian kalau orang melakukan kedzaliman. Ada kelima kedzaliman yang berpotensi menjadi kerugian nanti di hari kiamat. Seorang sudah membawa pahala sholat, zakat, puasa, artinya orang ini rajin ibadahnya, tetapi dia melakukan kedzaliman kepada orang lain. Pertama, dia mencaci orang lain, mencaci maki, lisannya tidak henti-hentinya melakukan cacian dan makian, hinaan dan seterusnya. Yang kedua, melakukan fitnah. Ya, orang tidak melakukan lalu dibilang melakukan, ya, kejahatan, keburukan. Difitnah melakukan keburukan-keburukan. Yang ketiga, mengambil harta orang lain tanpa kebenaran, ya, artinya cara mengambilnya batil, ya, tidak dibenarkan, mencuri, mencopet, merampok, korupsi dan seterusnya. Yang keempat yaitu melakukan pemukulan, ya, memukul orang lain yang menyakitkan atau pukulan yang memang tujuannya menyakiti. Kemudian yang kelima, menumpahkan darah sampai pada ujung kematian. Ya, jadi kalau ada orang kemudian melakukan tindakan-tindakan seperti ini, satu dari lima atau bahkan mungkin lima-limanya melakukan ini, tidak akan beruntung mereka itu. Mungkin di dunia mereka bisa berkuasa karena punya backup dari segala macam sisi, tetapi di akhirat pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak akan bisa lari, tidak akan mungkin bersembunyi dari pengadilan mahkamah yang maha adil. Begitu jemaah rahimakumullah.
1: Baik, terima kasih kepada Ustadz Adi. Ini jawaban untuk Bang Kobar. Semoga tetap semangat menjalani kehidupan begitu ya, dan tetap tenang itu tadi, sesuai dengan perintah Allah dan juga petunjuk Allah. Saya geser ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Bu Istiharoh, silahkan.
3: Ya, begini Ustadz, di dunia ini kan tempat kita apa namanya mencari ibadah-ibadah, mencari ridho Allah buat kita nanti di akhirat, Pak Ustadz ya. Tapi banyak godaan-godaan, setan itu selalu halus menggoda iman kita, Ustadz. Jadi kita harus minta tolong sama Allah, kita apa namanya hati kita ini selalu di apa namanya dikasih ingat sama Allah, dikasih apa namanya selalu tunduk sama perintah-perintah Allah, selalu menjalankan apa-apa yang dilarang Allah itu selalu kita jauhi. Apakah itu nanti kita yang bisa selamat nanti di akhirat? Pak Ustaz, tolong dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Bu Istiharoh. Nah ini, ketika kita ingin hidup tenang, masih ada aja begitu saat ujian cobaan, apalagi dengan kondisi yang saat ini, banyak kabar yang kita dengar, banyak informasi yang kita terima. Lantas harus bagaimana untuk bisa terus mendekatkan diri kepada Allah dan tetap tenang, begitu kata Bu Isti. Bagaimana Ustaz?
2: Iya, baik Ibu Istiharoh dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya memang jangankan kita keluar dari rumah yang penuh dengan hiruk pikuk ya, berbagai macam ya, di dalam rumah pun hari ini kita juga bisa merasakan ketidaktenangan ya, apalagi dengan handphone kita ini juga bisa memicu ketidaktenangan. Anak kita pegang handphone, cucu kita pegang handphone, apa yang mereka lihat, apa yang mereka nah artinya soal tenang itu bukan soal tempat, ya. Soal tenang itu bukan soal di mana kita berada, ya. Apakah itu di keramaian atau di kesendirian? Kalau memang hati kita tidak tenang, ya, sulit kita akan mendapatkannya. Nah, namun pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu bangkit, ya, bangkit melihat masa depan. Ya, sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Betul tadi yang dikatakan oleh Ibu Istikharah. Kita akan memproyeksikan diri kita seperti apa kalau kemudian di dunia ini kita tidak melakukan apa-apa. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan seseorang, satu kaum sampai dia juga melakukan perubahan itu sendiri. Ya, yang dia lakukan. Nah, oleh karena itu, pendengar yang dirahmati Allah, konsepnya ketenangan itu dimanapun kita berada, sepanjang satu kita memiliki ikatan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa kita bisa mengikatkan diri kepada Allah? Karena kita yakin yang kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang menciptakan, yang memberi rizki, yang menurunkan pertolongan, yang akan menghidupkan, yang akan mewafatkan, yang menguasai alam semesta, yang mengetahui apa yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Sehingga kita punya kepasrahan yang tinggi. Itulah ikatan yang tidak terlihat talinya, tapi ikatan itu sangat-sangat kuat. Dan itu menjamin kita ya, bahwa ketika kita mengikatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pengertian kita menjalankan ketaatan yang diperintahkan, kita juga menjalankan ketaatan dalam bentuk meninggalkan apapun yang dilarang secara totalitas, maka dia sesungguhnya telah mengikatkan diri dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hatinya akan tenang. Dimanapun kita berada, kapanpun kita ya mampu apa namanya, menyempurnakan dari apa yang harus kita kerjakan tadi itu, maka sesungguhnya insya Allah normatifnya kita sudah di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang harus kita yakinkan terus-menerus dalam diri kita. Karena ketenangan itu ya sampai kita hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Sehingga hati kita tidak akan sedih yang berkepanjangan, meskipun sedih juga dibenarkan, yeah. Itu sifat dasar manusia, ya. Tapi tidak akan kecewa yang berlebihan, sehingga seakan-akan tidak ada rahmat Allah ketika kita menghadapi musibah misalkan. Nah, jadi kita tetap, kita punya Allah, maka hati kita semakin tenang karena kita yakin Allah yang akan memberikan pertolongan.
1: Baik. Saya geser juga ini untuk penanya yang sudah mengirimkan pesan singkatnya via WA begitu Ustaz. Ada dari hamba Allah, assalamualaikum Ustaz, izin bertanya begitu. Saat ini ekonomi saya sedang sulit. Saya dan keluarga sedang pontang-panting memperbaiki kondisi ekonomi saya. Kadang saya merasa iri melihat orang lain yang hidupnya tampak berkecukupan. Bagaimana sebenarnya Islam mengajarkan agar kita tetap tenang dan bersyukur, apalagi kalau melihat tingginya kebutuhan hidup. Mohon pencerahan, katanya begitu. Bagaimana ini Ustaz?
2: Iya, Masya Allah, Barakallahu Fikum. Ini sebenarnya pertanyaan ini menjadi satu indikator pertama yang kita baca, ya, bahwa Bapak, Ibu, keluarga ini dalam keadaan tenang. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena masih memiliki cara pandang yang jernih, ya. Orang memang ada. Tadi dikatakan kadang iri, yeah. Itu sifat yang wajar terjadi pada diri manusia. Yang kemudian menjadi sikap kita adalah kita mampu memilah. Oh, itu tidak tepat kalau kemudian iri dipelihara. Maka yang harus kita lakukan adalah al-akhdhu bil asbab, ya. Kita harus mengambil jalan untuk mendapatkan kemuliaan. Tidak ada kemuliaan itu yang dicapai dengan santai-santai. Yeah. Tidak ada kemuliaan yang dicapai hanya dengan iri terhadap pencapaian orang lain. Tidak ada. Karena itu, tenangnya hati kita melihat kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan orang lain, itu menjadi motivasi bagi kita untuk mendekatkan diri kepada yang memberikan kenikmatan itu. Itu menjadi motif bagi kita untuk semakin dekat dengan yang maha menganugerahkan kenikmatan yang diberikan kepada orang-orang yang terlihat mendapatkan kenikmatan itu. Sehingga bukan pada objek kenikmatan yang kita sibuk melihatnya, tetapi kita sibuk untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sibuk mengoreksi diri, apakah saya sudah pantas mendapatkan pertolongan dari Allah atau memang saya belum pantas mendapatkannya. Nah, jadi insya Allah yang tadinya iri itu kemudian berputar 360 derajat menjadi motivasi bagi kita untuk meningkatkan kualitas diri, dan karena kita yakin Allah yang mencukupi, ya. Maka di ayat surah At-Talaq, nanti Ibu bisa lihat surah At-Talaq itu di ayat ke-3 dan 4 itu menjadi ayat yang sangat fundamental bagi siapapun yang ingin meraih ketenangan hati, ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizki itu akan lahir, akan muncul, akan datang beriringan dengan ketakwaan kita. Nah, itulah. Ya, insya Allah diberikan ketenangan hati. Amin. Pencerahan ini akan menyinari hati kita karena sumbernya dari Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Barakallahu fikum.
1: Baik, geser lagi ke penanya selanjutnya. Ada Ibu Hartini juga yang sudah mengirimkan pesan singkat. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah Ketika kita selalu mengingat Allah dan juga berserah diri, serta ikhlas dan sabar dalam menghadapi segala ketentuan Allah, kemudian juga selalu memaafkan kesalahan orang lain, maka kita bisa mendapatkan ketenangan hati. Dan apakah dengan istiqomah sholat, maksud kami istiqomah sholat tahajud, itu juga bisa mendapatkan ketenangan hati? Mohon pencerahan, bagaimana ini?
2: Iya, pendengar yang dirahmati Allah, Ibu Hartini yang insya Allah istiqomah di jalan Allah, dan tentu pendengar yang lainnya juga, kita mendoakan ketaatan-ketaatan itu benar-benar kita nikmati, ya. Karena rizki itu juga dalam bentuk menikmati ketaatan. Diberikan kemudahan menjalankan ketaatan. Itu adalah anugerah dari Allah. Betapa banyak orang yang secara fisik sehat, kuat, tetapi untuk beribadah malas, ibadah jarang dilakukan, ibadah seperti jadi beban. Padahal kita yang membutuhkan ibadah itu. Karena kehidupan ini Allah anugerahkan untuk ibadah sesungguhnya. Nah, oleh perspektif ini bahwa ibadah itu memang kebutuhan kita, nanti akan terbentuk dalam diri kita. Kita ini belum beribadah dengan sempurna, kita belum beribadah dengan seutuhnya, maka jiwa kita terus akan ingin bagaimana menyempurnakan ibadah itu dengan baik, ya, menguatkan hati kita bahwa ibadah ini benar-benar memiliki kepasrahan yang tinggi hanya kepada Allah. Ibadah bukan untuk ditunjuk-tunjukkan kepada manusia, kebaikan bukan untuk dinilai manusia, tidak. Sekalipun manusia memberikan penilaian itu urusan dia, tapi hati kita tetap memiliki ketenangan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal penilaian manusia itu tidak menjadi patokan, tidak menjadi target yang ingin kita capai, ya. Orang kalau kemudian berkomentar terhadap apa yang sudah kita lakukan itu hak dia. Karena dia mungkin melihat, mengetahui apa yang sudah kita lakukan dari kebaikan-kebaikan itu. Tapi bukan itu. Sehingga kita tidak terganggu dengan komentar apapun yang diucapkan oleh manusia. Ya, yang kita harapkan adalah Allah meridhoi amal-amal taat kita. Nah, tanda Allah ridho diantaranya, ya kita semakin meningkat, ya. Level up gitu ya, terus meningkatkan kualitas. Begitu kita merasa ada penurunan kualitas, maka segera kita perbaiki, maka segera kita tingkatkan, maka segera kita kemudian koreksi diri, apa yang keliru, apa yang kurang, apa yang seharusnya dikerjakan. Nah, konsistensi ini, ada pasang surut itu wajar, dan itu konsisten kita apa namanya kawal, ya. Ini menjadi pintu ketenangan hati kita. Karena Allah memang membuka itu semua. Allah membuka ampunan kepada hamba-hambanya di waktu siang hari bagi mereka yang telah melakukan perbuatan dosa-dosa di malam hari. Ya. Allah juga membuka pintu taubatnya di malam hari untuk mereka yang melakukan kemaksiatan di siang hari. Artinya all day. Sepanjang hari, sepanjang pekan, sepanjang bulan, sepanjang tahun, Allah membuka ampunannya kepada mereka-mereka yang pernah melakukan kesalahan. Nah, ini kan semakin tenang kita, karena masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri kita. Demikian, ya. Mbak Sari.
1: Baik. Satu penanya terakhir ya Ustadz, karena waktu kita juga terbatas begitu. Ini ada Mbak Nanda, pertanyaan juga cukup menarik. Bagaimana Ustadz membedakan antara berserah diri kepada Allah dengan pasrah tanpa mau berusaha, katanya begitu. Bagaimana ini Ustadz?
2: Ya, jadi begini, konkretnya ya, kita sakit namanya ya, sakit apakah itu pusing atau demam, kemudian batuk dan lain sebagainya, ya. Lalu kita istirahat nih di rumah, duduk ataupun berbaring gitu ya. Terus sambil berdoa, ya Allah sembuhkanlah aku, ya. Kalau itu memang wasilah atau sarana dengan kita berbaring itu adalah bagian dari terapi atau usaha untuk mendapatkan kesembuhan, berarti dia sudah berusaha. Tapi ada satu hal nih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita berobat. Berobat itu ada proses, ya, mendiagnosa, ya, oh ini ada demamnya, oh ini ada dahaknya, oh ini ada diagnosa, ada proses. Ya, tadawau, berobatlah. Ya. Fa inna likulli da'in dawa, maka tiap-tiap penyakit itu ada obatnya. Nah, karena itu usaha itu ya berarti yang nyata, yang memang tahapan atau proses mengarah kepada kesembuhan. Soal yang menyembuhkan memang Allah Subhanahu wa taala, tapi kita harus ikhtiar, harus usaha, bukan hanya pasrah aku berdoa, Allah akan memberikan kesembuhan tanpa ada usaha. Yeah. Jadi tetap harus ada proses tahapan yang harus dilakukan manusia secara sewajarnya, ya. Tentu usaha itu harus sesuai dengan petunjuk Allah, tidak ngasal, tidak ngawur, ya. Orang sakit mah misalkan malah minum apa namanya minuman yang justru akan memicu apa namanya lambung, misalkan punya diabetes, kena penyakit gula, tapi dia konsumsi nasinya berlebihan, ya, itu namanya bukan ikhtiar, itu malah justru akan menambah potensi semakin parah begitu. Nah, artinya pendengar yang dirahmati Allah, ikhtiar itu memang harus dilakukan. Tadi saya sempat sampaikan al-akhdu bil asbab, kita harus melakukan atau menempuh jalan yang memang jalan itu Allah ridho sebagai wasilah untuk memberikan pertolongan kepada hambanya. Nah, itulah ikhtiar yang harus kita lakukan. Nah, oleh karena itu pendengar yang dirahmati Allah, sampai Rasulullah SAW menggambarkan apa itu tawakal, apa itu usaha. Usaha itu seperti seekor burung yang di pagi hari dia keluar terbang dari tempat dia tidur, dari sarangnya, ya, dia terbang dalam keadaan perut kosong dan pulang kembali ke sarangnya dalam keadaan penuh terisi. Kalau kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, ya ada usaha, ya ada berdoa. Ini burung terbang keluar dari sarangnya, itu dia namanya tawakal kepada Allah. Dia mencari, ya, mencari makanan. Sampai Rasulullah membuat perumpamaan dengan seperti itu, tervisualisasi, tergambar dengan nyata, ya harus usaha. Burung itu terbang, tidak kemudian diam di sarangnya lalu dapat makanan, tidak, burung itu keluar dan kemudian mendapatkan makanan. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala, kita memohon, ya Allah, berilah ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal-amal yang diterima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Terima kasih. Wallahu a'lam bissawab. Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Nur Adi Septanto, Sekretaris PP Persis Jawa Timur, untuk tausiah dan juga mukadimahnya. Sekaligus sesi diskusi yang luar biasa. Agaknya memang kita selalu menginginkan begitu, ya. Bagaimana sih menjalani kehidupan dengan tenang? Tenang dalam arti yang positif begitu, ya. Ini tentu menjadi pengingat begitu, ya, bahwa ketenangan bukanlah hidup tanpa masalah, melainkan hati yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penuh ikhtiar, sabar, syukur dan juga tawakal dalam setiap keadaan. Semoga ini menjadi bekal kita untuk bisa menjalani kehidupan sehari-hari di tengah kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Sekali lagi terima kasih Ustadz untuk waktu dan kesempatannya. Insya Allah kita akan memperdalam ilmu agama di lain kesempatan dengan tema-tema dan pembahasan lain yang tentunya bisa membantu kita untuk terus dekat kepada Allah dan juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuntas sudah untuk program Mutiara Pagi kita di edisi kali ini, begitu pendengar. Kita tutup untuk program ini dan kita akan jumpa lagi besok untuk pembahasan yang lain.

0: Sari berita, Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri mulai siapkan generasi pemutus rantai kemiskinan. Proses penjangkauan dan penerimaan calon peserta didik sekolah rakyat di beberapa wilayah Jawa Timur masih terus berlangsung. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kabar pertama pagi ini pendengar, 248 siswa mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Perdana Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri mulai siapkan generasi pemutus rantai kemiskinan. Ana Kusuma melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Kediri resmi memulai open house dan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Perdana bagi 248 siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri di Desa Ploso Kidul, Kecamatan Ploso Klaten pada Selasa siang. Kegiatan tersebut menjadi penanda dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027 sekaligus awal operasional sekolah berasrama yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Bupati Kediri Hanedito Himawan Pramana menjelaskan bahwa sekolah rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan sekaligus juga menekan angka putus sekolah.
3: Alhamdulillah, tepat hari Selasa tanggal 14 Juli MPLS khususnya di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri sudah dimulai. Persoalan utamanya atau tantangan utamanya adalah sekolah bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Pesan siswa dan orang tua, percayakan apa yang sudah dipercayakan kepada kami, mempercayakan anaknya kepada pemerintah. Insya Allah pemerintah Kabupaten Kediri dan pemerintah pusat akan berkolaborasi untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak tersebut ya.
2: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menyampaikan bahwa jumlah peserta didik di tahun ajaran baru ini mencapai 248 siswa. Ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan MPLS berlangsung hingga 31 Juli dengan materi yang menitikberatkan pada pembentukan karakter, penguatan nilai sosial dan juga spiritual.
4: Sampai dengan tanggal 31 Juli. Nah, itu nanti fokus pada penanaman karakter, terutama karakter-karakter yang sifatnya karakter sosial, karakter apa spiritual. Artinya kami latih, misalnya contoh yang mula-mula tidak sholat, kami ajak sholat. Yang mula-mula sholatnya sendirian, kita ajak berjamaah. Per kemarin itu sudah di atas 95%. Sudah di atas 95%.
5: Tinggal finishing sebenarnya, Pak.
4: Ya, sebenarnya itu aja. Ya,
6: semuanya bisa langsung digunakan ya, Pak.
4: Sudah, ini anak-anak langsung berasrama langsung.
2: Di sisi lain, salah satu wali murid, Sriani, mengungkapkan rasa syukur karena anaknya bisa memperoleh kesempatan menjadi peserta didik di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri.
7: Sangat beruntung, Pak. Kami keluarga tidak mampu. Biar apa cita-citanya tercapai. Ya, semoga sukses gitu tercapai cita-citanya.
2: Pelaksanaan MPLS Perdana ini menjadi langkah awal implementasi Sekolah Rakyat di Kabupaten Kediri sebagai program pemerintah untuk memperluas akses pendidikan yang lebih inklusif. Ana Kusuma melaporkan.
0: Sementara itu, proses penjangkauan dan penerimaan calon peserta didik sekolah rakyat jenjang SD, SMP, dan SMA di beberapa wilayah Jawa Timur masih terus berlangsung. Berikut laporan Ani Asana.
8: Sekolah rakyat di Jawa Timur masih membuka pendaftaran bagi calon peserta didik jenjang SD, SMP, dan SMA. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dijadwalkan serentak pada 21 Juli mendatang, sehingga proses penjangkauan dan penerimaan siswa masih terus berlangsung di sejumlah daerah. Kepala Dinas Sosial Jatim Restu Novi Widiani menjelaskan, Jatim telah memiliki 18 SR permanen, di mana masing-masing SR menerima 3 rombel semua jenjang, baik SD, SMP, maupun SMA. Selain itu, Jatim juga memiliki SR rintisan.
9: Masing-masing SR itu kan terima 270 siswa. Itu ada 18 SR. Jadi ada beberapa kabupaten yang lengkap, ada yang kelebihan malah untuk siswa SMP SMA-nya. Sekarang masih penjangkauan siswanya. Di SD, penjangkauan sudah berapa terdaftar, mungkin Dinas Sosial Kota yang tahu. Tapi sekarang kan masih penjangkauan. MPLS Kota Surabaya tanggal 21 Juli, masih ada seminggu ya. Semua SD, SMP, SMA nanti MPLS-nya 21 Juli.
8: Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Pugu Wiji Pamungkas mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang menghadirkan sekolah rakyat sebagai program strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan berasrama dengan fasilitas yang memadai.
10: Karena ini itu program pemerintah pusat dari APBN yang tentu uangnya memang sangat besar sekali, dan kita tahu tahun kemarin meskipun statusnya masih dititipkan sekolah rintisan di beberapa tempat aset miliknya Pemprov, tetapi kita tahu fasilitas yang dihadirkan kan cukup luar biasa. Yeah. Dari mulai fasilitas belajar mengajar, kemudian tempat asrama dan sebagainya, termasuk tenaga pendidiknya, itu kan sudah sangat luar biasa sekali begitu. Apalagi di beberapa tempat bangunannya sudah jadi ya.
8: Sebelum tahun ajaran dimulai, Sekolah Rakyat Madiun yang menjadi lokasi SR permanen baru saja menggelar kegiatan open house dan pra MPLS. Kegiatan ini diikuti sekitar 360 calon siswa beserta orang tua, termasuk calon siswa dari Ponorogo yang sementara bergabung dengan Sekolah Rakyat Madiun karena daerahnya belum memiliki lokasi permanen. Ani Hasana melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Wali Kota Surabaya menegaskan bahwa inspeksi mendadak atau SIDAK merupakan bagian dari evaluasi pelaksanaan sistem kerja di lapangan, sekaligus untuk memastikan sistem berjalan dengan baik. Berikut laporan Agusin Irdiani.
5: Pemerintah Kota Surabaya menjadikan inspeksi mendadak atau SIDAK sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan sistem kerja di lapangan. Langkah yang dilakukan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di sejumlah titik seperti sentra wisata kuliner SWK Tambak Wedi, kawasan wisata religi Ampel, Jalan Tunjungan, hingga kawasan kuliner malam Kedung Doro, disebut bukan hanya untuk membangun sistem baru, melainkan memastikan mekanisme yang sudah ada benar-benar diterapkan oleh seluruh perangkat daerah. Eri Cahyadi menegaskan seluruh perangkat daerah seharusnya mampu menjalankan tugas sesuai fungsi masing-masing tanpa harus menunggu instruksi ataupun pengawasan langsung dari kepala daerah. Karena itu SIDAK dilakukan agar budaya kerja yang telah dibangun dapat berjalan secara konsisten.
11: Jadi saya berharap dengan saya turun ke lapangan ini, maka anak buah saya bisa berjalan, teman-teman Pemkot ini bisa berjalan tanpa saya awasi. Karena buat saya, Wali Kota Surabaya adalah birokrasi pemerintah Kota Surabaya. Karena Wali Kota cuma 10 tahun, birokrasi puluhan tahun. Maka saya berharap dengan ini menjadi cambuk pukulan pada teman-teman pemerintah Kota Surabaya saiki muduno. Mosok ono pungdi menengahi. Pada sistem yang melaku ono parkir, sehingga jalan tunjungan kalau izini, koyo menengai. Ini berarti apa? Sistemnya harus berjalan. Sekarang sistem sudah terbentuk, saya harus turun ke lapangan untuk ngecek bener gak melaku. Makanya, jangan kaget kalau ada yang tidak menjalankan, saya ganti pemberian.
5: Ia menilai temuan dugaan pungutan liar maupun aktivitas parkir tanpa izin di sejumlah lokasi menjadi indikator bahwa sistem pengawasan belum dijalankan secara maksimal, padahal persoalan tersebut seharusnya dapat ditangani lebih awal tanpa harus menunggu SIDAK dari wali kota. Karena itu, Eri Cahyadi memastikan akan terus melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk mengukur efektivitas kinerja perangkat daerah. Ia juga menegaskan tidak akan ragu melakukan pergantian pimpinan apabila ada pejabat yang tidak mampu memastikan sistem berjalan sebagaimana mestinya. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Jombang bersiap menggelar rangkaian acara memperingati Hari Koperasi tahun 2026. Melalui momentum ini, pemerintah daerah berkomitmen untuk merangkul seluruh elemen masyarakat guna menghidupkan kembali semangat ekonomi kerakyatan secara gotong royong. Cantia melaporkan.
12: Pemerintah Kabupaten Jombang bersiap menggelar rangkaian acara meriah dalam rangka memperingati Hari Koperasi Kabupaten Jombang tahun 2026. Acara puncak peringatan ini dijadwalkan berlangsung pada Minggu 2 Khusus 2026 dan akan dipusatkan di alun-alun Kabupaten Jombang. Melalui momentum ini, pemerintah daerah komitmen untuk merangkul seluruh elemen masyarakat guna menghidupkan kembali semangat ekonomi kerakyatan secara bergotong royong. Bupati Jombang, Warsupi SHMSI menyampaikan bahwa koperasi merupakan kekuatan ekonomi rakyat yang tumbuh dari semangat kebersamaan dan saling menguatkan. Oleh karena itu, beliau mengajak seluruh insan koperasi, pelaku UMKM, generasi muda, komunitas, serta masyarakat luas untuk terus serta hadir menyemarakkan acara tersebut.
13: Mari kita jadikan Hari Koperasi sebagai momentum untuk terus memperkuat kolaborasi, meningkatkan daya saing, dan menghadirkan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.
12: Guna memeriahkan agenda tersebut, panitia telah menyiapkan beragam kegiatan menarik yang dapat dinikmati masyarakat secara langsung. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi pameran UMKM dan koperasi, pasar murah, jalan sehat, cek kesehatan gratis, berbagai macam perlombaan, forum diskusi, hingga acara puncak awarding sebagai bentuk apresiasi bagi insan koperasi yang terus konsisten berkarya. Melalui rangkaian acara yang padat ini, Pemkab Jombang berharap sektor ekonomi kerakyatan, khususnya koperasi dan UMKM dapat semakin bergairah dan naik kelas. Cantia melaporkan.
0: Guna memperluas jangkauan pesan Kamtipmas, petugas kepolisian di Kabupaten Kediri menggencarkan layanan kopi keliling atau kopling. Berikut laporan Ayu Citra.
14: Perluas pesan Kamtipmas, saat ini petugas kepolisian di Kabupaten Kediri menggencarkan layanan kopi keliling atau kopling. Hal itu disampaikan oleh Aibda Ani Waluyo, Babin Kaptipmas Tugurejo, Polsek Ngasem, Polres Kediri. Menurutnya, pelayanan kopling kali ini telah menuai antusias luar biasa dari sejumlah masyarakat. Apalagi selain mendapatkan secangkir kopi gratis, maka mereka ini juga bisa ikut menyampaikan potensi gangguan Kaptipmas di wilayahnya.
15: Tanggapan masyarakat sendiri terhadap kopi ini sangat positif sekali, sangat antusias bila Babin Kaptipmas bergerak atau melaksanakan patroli sambil melaksanakan kopling. Banyak yang merapat untuk kita, rasanya karena untuk kopi ini gratis. Gratis atau tidak mengeluarkan biaya untuk dari masyarakat. Dengan maksud dan tujuan itu tadi, biar kita lebih mengenal, biar terhadap masyarakat mungkin ada informasi yang sepatutnya di masyarakat bisa disampaikan langsung ke Babin Kaptipmasnya.
14: Di tempat yang sama, Atik seorang warga dari desa Wonosari, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, yang mengaku sangat senang bisa mendapatkan layanan kopi keliling dari petugas kepolisian. Bahkan selain karena menyukai kopi, tetapi dengan adanya petugas kepolisian, maka ia bisa merasakan lebih aman karena dekat bersama Babin Kaptipmas.
16: Tadi beli telur, ya, terus ini ada kopi gratis, terus berhubung gratis, terus saya menghampiri.
17: Tapi memang suka ngopi?
16: Iya, kadang ngopi, kadang enggak.
17: Bisa ya, gimana manfaatnya?
14: Adik berharap dalam kegiatan kopi keliling ini maka suasana Kaptipmas di Kediri akan semakin terjaga. Ayu Citra melaporkan.
0: Penyebab utama kebakaran hutan dan lahan di Tuban mayoritas disebabkan oleh pembakaran sampah secara sembarangan. Laporan selengkapnya disampaikan Witra Adila.
18: PLT Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban, Sutaji, menegaskan bahwa sebagian besar insiden kebakaran yang terjadi dipicu oleh aktivitas manusia yang kurang bertanggung jawab. Ia menjelaskan bahwa penyebab utama dari maraknya kasus tersebut adalah kebiasaan membakar sampah sembarangan. Selain itu, praktik membuka lahan dengan cara membakar yang kemudian ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya menjadi pemicu fatal yang seringkali tidak terkendali dan merembet ke area yang lebih luas. Sehingga, upaya pencegahan dilakukan melalui sinergi strategis bersama dengan pihak perhutani untuk mengoptimalkan pengawasan di lapangan.
19: Pertama, penyebab karhutla itu selalu diduga rata-rata karena membakar sampah secara sembarangan. Itu penyebab utamanya. Membakar sampah ini macam-macam, ada indikasi juga informasinya, kadang mau nanam apa buka lahan gitu ya, bakar kemudian ditinggal. Ada MOU, ada kerjasama dengan perhutani agar dari Polhut, Polmob, dari aparat perhutani itu secara rutin melakukan patroli, mengingatkan agar jangan sampai ada orang sampai bakar sampah di sekitar lokasi itu.
18: Sutaji juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mitigasi bencana. Ia menghimbau agar setiap warga yang melihat atau menemukan adanya titik api segera melapor kepada pihak terkait agar penanganan dapat dilakukan sesegera mungkin. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, Komisi Nasional Perlindungan Anak Komnas PA Kota Surabaya mendorong sekolah untuk menekan angka penyimpangan dan perundungan dengan langkah deklarasi anti-bullying. Faiz Putra melaporkan.
20: Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA Kota Surabaya mendorong sekolah untuk menekan angka penyimpangan dan perundungan di dunia pendidikan dengan langkah deklarasi anti-bullying. Langkah tersebut telah dilakukan Komnas PA bekerjasama dengan Madrasah Aliyah Alif Lamim yang berada di kawasan Kebonsari, Surabaya pada hari Selasa 14 Juli 2026. Ketua Komnas PA Kota Surabaya Saiful Bahri saat diwawancara RRI mengatakan tujuan diselenggarakannya deklarasi anti-bullying disebabkan oleh masih tingginya angka bullying dan tindak pelanggaran oleh anak khususnya di lingkungan pondok pesantren. Dirinya merespon data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI yang mencatat ratusan kasus kekerasan terjadi dalam periode awal tahun, di mana kekerasan psikis dan seksual menjadi bentuk yang paling mendominasi. Oleh sebab itu, deklarasi terhadap penolakan pada bullying menjadi langkah tegas yang perlu dioptimalkan oleh seluruh sekolah agar kedepannya seluruh warga sekolah mulai dari guru, siswa, dan orang tua memahami bahaya bullying di dunia pendidikan.
21: Ya, yang pertama bahwa hari ini yang kita perlu rambah adalah di madrasah, karena di madrasah saya sendiri banyak memang belum tersentuh terkait dengan penjabaran dan sampai dengan deklarasi. Dan ini kami Komnas Perlindungan Anak hari ini itu melakukan sosialisasi bersama dengan Yayasan Omah Sehat Bersinar dari Mitra PNN untuk mensosialisasikan terkait dengan masalah-masalah bullying.
20: Langkah tersebut juga didukung oleh aparat penegak hukum setempat, salah satunya Polsek Jambangan. Melalui Babin Kamtibmas Polsek Jambangan, Aibtu Suprianto berharap masyarakat segera melaporkan jika terjadi indikasi pelanggaran bullying sebagai upaya penanggulangan.
3: Diharapkan kepada seluruh siswa-siswi bisa menjaga tata tertib, sayang kepada temannya. Jauhi bullying, baik bullying langsung atau bullying lewat media sosial. Harapan kami dari pihak kepolisian agar semua teman-teman terhindar dari bullying dan jangan sampai menjadi pelaku ataupun korban bullying. Kalau ada korban bullying, tolong disampaikan ke pihak terkait, baik guru, sekolah,
20: deklarasi anti-bullying yang dilakukan oleh pihak sekolah maupun stakeholder terkait menjadi komitmen bersama untuk menolak hadirnya bentuk pelanggaran perundungan, bullying, dan kekerasan dalam bentuk langsung maupun melalui media sosial. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, kompetisi LAS Nasional 2026 bertujuan untuk meningkatkan penguasaan kompetensi pengawasan LAS yang mampu memenuhi standar industri global. Farida Usnia melaporkan.
6: Pendengar, saat ini saya berada di Politeknik Penerbangan Surabaya, Poltekbang. Hari ini ratusan taruna-taruni telah mengikuti sosialisasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba P4GN. Karena keselamatan penerbangan dimulai dari generasi bersih narkoba. Adapun kegiatan dari klinik Poltekbang Surabaya ini diisi sambutan Wakil Direktur 3 Poltekbang Surabaya, Duyanto. Berikut sekilas wawancara saya dengan Duyanto.
22: Setahun berapa kali sih Pak kalau mengadakan sosialisasi P4GN?
23: Kalau untuk P4GN ini sesuai dengan anjuran dari dan surat dari Kementerian Perhubungan, ini baru dilaksanakan untuk tahun ini. Tapi tidak tertutup kemungkinan akan kami laksanakan untuk selanjutnya. Tapi saat ini belum ada direncanakan, namun demikian nanti kita koordinasi ke tim yang terkait, yaitu di poliklinik. Jadi tidak tertutup kemungkinan kami akan mengadakan lagi dengan narasumber yang berbeda. Demikian.
22: Berapa peserta Pak yang mengikuti taruna-taruni ini atau dari pihak lain?
23: Untuk taruna dan taruni itu seluruh taruna Politeknik Penerbangan Surabaya hari ini wajib mengikuti kegiatan ini berjumlah 361 orang taruna-taruni. Semua ikut hadir di ruangan tadi.
6: Menurut Wakil Direktur 3 Poltekbang Surabaya, Duyanto, dunia penerbangan merupakan sektor yang menuntut disiplin tinggi, integritas, profesionalisme, serta kondisi fisik dan mental yang prima. Karena kesalahan sekecil apapun dapat berdampak besar terhadap keselamatan penerbangan. Farida Usnia melaporkan.
24: Kompetisi LAS Nasional 2026 di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, PPNS, bertujuan meningkatkan penguasaan kompetensi pengawasan LAS yang mampu memenuhi standar industri global. Kemarin Ketua Panitia Kompetisi LAS Nasional sekaligus Koordinator Program Studi Teknik Pengelasan PPNS, M. Syaiful Amri mengatakan pemenang kompetisi ini nantinya mendapat sertifikat kompetensi dari BNSP. Dia mengungkapkan pemberian sertifikat kompetensi itu merupakan pertama kalinya di kompetisi LAS Nasional tahun 2026.
25: Kalau dia juara, ya kita mewadahi sertifikat kompetensi. Jadi kita akui dari BNSP. Ya, karena kita ada sponsorship dari LSP Perkapalan Nusantara, itu LSP P3, yang mana skema yang diberikan itu ada plate welder. Ya, kalau yang dulu-dulu sebelumnya masih belum. Ya, karena ini kita ada kerjasama sama LSP P3, kita coba wadahi yang juara satu, itu kita langsung loloskan dapat sertifikat kompetensi.
24: Sementara itu, Wakil Direktur 4 PPNS Anas Singgi Setioko mengatakan kompetisi LAS Nasional merupakan kegiatan yang penting dalam penguatan kompetensi dan pengembangan karakter mahasiswa.
26: NWC ini adalah menjadi salah satu sarana untuk mempererat kekompakan kita, kekompakan insan pendidikan, kekompakan mahasiswa dan para pihak yang mendukungnya. Semoga kegiatan ini memberikan pengalaman yang terbaik serta dampak positif bagi kemajuan pendidikan kita dan pembangunan bangsa Indonesia.
24: Kompetisi Las Nasional tahun 2026 diikuti 138 mahasiswa dari 29 politeknik di Indonesia. Banyaknya peserta kompetisi ini menjadi bukti komitmen politeknik dalam mencetak SDM unggul, kompeten, siap menghadapi tantangan dunia industri. Farida Usnia melaporkan.
0: Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo memperkuat penerapan deep learning yang dipadukan dengan nilai-nilai Islam dalam pembentukan karakter siswa. Berikut laporan Yanuar Fahmi.
2: SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo atau SMAMDA memperkuat penerapan deep learning yang dipadukan dengan nilai-nilai Islam dan pembentukan karakter siswa. Program tersebut diperkenalkan melalui peserta didik baru, melalui forum ta'aruf dan orientasi siswa atau fortasi, yakni yang sama dengan sekolah pada umumnya seperti halnya masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kepala SMAMDA Zainul Arifin mengatakan, sekolah menerapkan tiga nilai utama, yakni sinergi, mandiri, dan adaptif. Ketiga nilai tersebut menjadi landasan dalam membangun budaya belajar, sekaligus membentuk karakter siswa agar mampu menghadapi perubahan.
4: Kalau deep learning itu sebenarnya, kalau deep learning itu sudah memiliki kualitas sama dengan nilai-nilai Islam itu. Deep learning itu adalah pengalaman belajar dalam deep learning itu adalah yang pertama bagaimana kita memahami, mengamati, dan yang kedua adalah bagaimana kita mengimplementasikan, terus bagaimana kita merefleksi, itu sesuai dengan nilai-nilai Islam.
2: Konsep deep learning di sekolah tersebut tidak hanya menekankan pemahaman materi, tetapi juga mendorong siswa mengimplementasikan dan merefleksikan hasil pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sejalan dengan pembentukan karakter dan nilai-nilai Islam. Selama fortasi atau MPLS, sekolah juga melibatkan unsur TNI dalam pembinaan karakter untuk menanamkan kedisiplinan, semangat kebangsaan, dan penghargaan terhadap jasa para pahlawan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Siswa MI unggulan Sabilillah Lamongan mendapat pengalaman internasional dengan hadirnya mahasiswa pertukaran pelajar asal Australia yang akan mengajar bahasa Inggris sekaligus bertukar budaya. Farin Regi melaporkan.
7: Suasana masuk sekolah di MI unggulan Sabilillah Lamongan berlangsung berbeda dari biasanya. Para siswa mendapatkan pengalaman internasional dengan hadirnya mahasiswa pertukaran pelajar asal Australia, Aidin Kamanjevic, 18 tahun, mahasiswa Universitas Sydney, New South Wales, yang akan mengajar bahasa Inggris selama 2 pekan. Kehadiran Aidin disambut antusias oleh para siswa. Selain memperkenalkan bahasa Inggris, ia juga mengajar siswa mengenal budaya Australia sekaligus mempelajari budaya Indonesia melalui berbagai aktivitas interaktif di dalam kelas. Aidin juga mengaku terkesan dengan budaya salim yang dilakukan siswa kepada guru dan orang yang lebih tua. Menurutnya kebiasaan tersebut tidak dijumpai di Australia dan menjadi bentuk penghormatan yang patut apresiasi.
8: We don't do that in Australia, so that's a cultural difference. Obviously, it's more of a handshake. But it's nice. I think it does show another level of respect. So I did appreciate it when they were doing it because it's not something I'm used to, but it's something they are. And I think it's a good way to instill within them from a young age the importance of respecting both your elders and also your teachers.
7: Kepala MIUS Lamongan, Uswatun Hasanah, mengatakan kehadiran mahasiswa asal Australia tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan masa ta'aruf murid baru yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar bertaraf internasional sejak hari pertama sekolah.
9: Di masa ta'aruf murid baru ini, kami MI Unggulan Sabilillah menghadirkan native speaker dalam rangka yang pertama sesuai dengan misi kita, anak-anak harus unggul, berprestasi, dan berakhlakul karimah. Tujuan kami mendatangkan itu agar anak-anak terbiasa berkomunikasi secara global dengan bahasa Inggris yang menjadi bahasa internasional. Kami berharap anak-anak nantinya pada saat dia tumbuh menjadi orang yang lebih sukses, membiasakan dirinya berbahasa Inggris sebagai pondasi awal di sekolah MI Unggulan Sabilillah Lamongan ini.
7: Diharapkan dengan kehadiran mahasiswa asing tersebut dapat meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris sekaligus memperluas wawasan mereka mengenai budaya internasional. Farin Reki melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya informasi dari Varian Reki, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami di Pro 1 RRI Surabaya. Saya Sari Julia temani Anda di perjalanan Surabaya pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya sejumlah program acara mulai dari Mutiara Pagi dan juga sejumlah kabar dari rekan-rekan reporter di wilayah Jawa Timur juga sudah kami hadirkan untuk temani Anda di kesempatan pagi hari ini. Sembari mungkin ya menikmati menu sarapan pagi Anda atau sudah mengaspal di jalanan kota Surabaya. Lain telepon pendengar boleh Anda akses tentunya untuk bisa berbagi kabar bagi kita di studio. Agaknya memang ya hingga di pertengahan bulan Juli 2026 kita khususnya yang ada di Pulau Jawa masih merasakan fenomena bediding. Dingin banget gitu kan ya kalau pagi. Semoga kita bisa jaga kesehatan lah ya. Banyak yang juga sudah mengeluh jatuh sakit nih gitu ya. Karena kalau siang cuacanya sangat terik, kemudian kalau sore, malam, dan dini hari sangat dingin suhu udaranya. Apapun itu kita perlu syukuri sembari terus menjaga kesehatan untuk bisa melanjutkan aktivitas keseharian kita. Lagu pembuka dari Gigi dengan Andai, semoga ini juga bisa menjadi penyemangat Anda. Saya buka dengan satu kabar terlebih dahulu begitu ya. Karena memang kalau kita melihat banyak sih kabar-kabar di sekitar kita, utamanya berkaitan dengan pelaksanaan MPLS. Banyak sorotan begitu ya mengenai MPLS Rama, kemudian juga bagaimana sekolah rakyat yang juga sudah mulai beraktivitas, bagaimana juga sorotan mengenai kampanye anti bullying, deklarasi anti bullying, dan juga berkaitan dengan penggunaan gawai. Karena anak-anak kita nih lepas dari libur yang cukup panjang, kisaran 1 bulan, wah tentu tidak semua orang tua memikirkan bagaimana sih anak-anak kita ini untuk bisa mendapatkan aktivitas-aktivitas yang positif tanpa berkutat dengan smartphone dan gadget mereka selama berjam-jam dan berhari-hari. Ya ini PR ya, karena tentu ketika kembali ke sekolah orang tua juga mulai kebingungan lagi. Waduh, ini harus lepas dari gadget, anak-anak juga udah mulai ada yang ngambek dan lain sebagainya. Itu penting karena kita tahu dampak penggunaan gadget yang begitu masif itu menimbulkan gangguan baik itu psikologis, kesehatan mental, kemudian kesehatan mata dan sebagainya gitu ya. Ini yang kemudian menjadi perhatian serius juga agar ada upaya gitu ya untuk bisa menekan penggunaan gadget. Sekolah pun juga memiliki aturan masing-masing gitu untuk mendukung program tersebut. Agaknya orang tua juga perlu mendukung. Berkaitan dengan hal tersebut, saya buka dengan satu kabar begitu ya, Kemendikdasmen ini menerbitkan surat edaran begitu pendengar berkaitan dengan pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan. Karena lepas dari pandemi COVID-19, nah ini karena pembelajaran online kala itu ya, akhirnya anak-anak mau nggak mau punya HP sendiri sekarang. Bahkan sekolah pun juga ada yang menggunakan HP untuk membantu mereka belajar, mendapatkan informasi dan lain sebagainya. Namun harus dalam batas yang wajar, pengawasan dan juga aturan-aturan yang membuat mereka tidak terlena menggunakan gawai. Jadi Kemendikdasmen ini resmi menerbitkan surat edaran nomor 18 tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan. Abdul Muti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, ini menegaskan kebijakan ini bukan untuk larangan penggunaan gawai, tetapi agar menggunakan teknologi digital dengan bijak, aman, dan lebih mendukung proses pembelajaran. Jadi surat edaran ini mendorong terciptanya budaya belajar yang aman dengan meningkatkan konsentrasi belajar, mendukung gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, hingga melindungi anak dari dampak negatif penggunaan gawai yang tidak tepat. Karena MPLS Rama, kalau misalnya Anda ini mendampingi anak-anak yang masuk jenjang selanjutnya begitu ya, MPLS Rama satu diantaranya tadi ya, mengajarkan anak-anak tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, termasuk tadi penggunaan gawai yang tidak tepat. Sekolah pun turut andil di dalamnya, karena di sekolah ketika anak-anak juga diperkenankan membawa HP, bagaimana untuk pihak sekolah memberlakukan aturan. Di rumah orang tua pun juga diminta begitu ya, selaras tentunya dengan kebijakan-kebijakan yang ada untuk mendukung pembatasan penggunaan gawai. Jadi dibatasi screen time-nya, karena tentu kita nggak bisa menyaring informasi-informasi yang anak-anak kita terima, permainan-permainan yang anak kita lakukan, begitu ya. Nah ini upaya ketika kita ada aturan, gitu ya. Mainnya cuma 2 jam, misalnya dalam seminggu, gitu ya. Ya entah pembagiannya seperti apa, gitu ya. Mungkin 15 menit kah setiap hari atau bagaimana. Tapi ini sangat bermanfaat untuk menghindarkan anak-anak kita dari dampak negatif penggunaan gawai. Dikatakan Abdul Muti, kebijakan ini penting ya bagi masyarakat Indonesia yang rata-rata menghabiskan waktu di dunia maya selama 7 jam 32 menit setiap harinya. Kebijakan ini mengharapkan kepala satuan pendidik untuk menyesuaikan tata tertib sekolah agar lebih memanfaatkan teknologi digital untuk proses pembelajaran, serta mendorong para pendidik agar menggunakan teknologi digital secara bijaksana dan aman di lingkungan sekolah. Ada loh sekolah-sekolah yang kemudian saat aktivitas belajar mengajar mengumpulkan gadgetnya gitu, nanti kalau pulang baru diberikan, karena misalnya orang tua komunikasi lewat situ ya, atau anak-anak pesan ojek online gitu dan lain sebagainya untuk kemudahan mereka. Tapi ini yang diharapkan gayung bersambut dengan satuan pendidikan. Ada memang yang ya boleh bawa handphone gitu ya, di tengah-tengah pelajaran pun anak-anak ada yang mengakses, namun agaknya sudah sangat minim sih sekolah seperti ini. Namun ini menjadi perhatian agar semuanya mendukung. Kita melihat ya dampak penggunaan gawe luar biasa. Kemarin baru saja kita ngobrolin soal video-video viral yang ternyata memiliki dampak psikologis loh bagi penggunanya. Bahaya kan? Nah itu. Jadi orang tua yang sedang kembali berjuang begitu ya untuk hari ini, karena anak-anak sudah mulai kembali belajar di sekolah, liburnya selesai gitu ya. Mereka yang susah dilepaskan lagi dengan gadgetnya, ayo sama-sama kita bantu melalui pendekatan-pendekatan yang disukai anak-anak begitu ya, dengan kata-kata yang halus mungkin, dengan pengertian-pengertian dan sebagainya. Kalau belum bisa, kalau masih ngambek juga dicoba lagi. Agaknya memang orang tua harus perlu belajar banyak begitu ya untuk bisa menghadapi anak-anak yang ya mereka ini digital native, generasi yang memang lekat sekali dengan gawai. Semoga ini gayung bersambut juga dengan kebijakan di rumah maupun di satuan pendidikan, agar bukan bermaksud melarang tapi membatasi, agar anak-anak itu bisa lebih lagi begitu ya mengakses gawai untuk kegiatan-kegiatan yang tentunya positif.
1: Motivasi hari ini. Jangan pernah menyesali masa lalu yang pernah terjadi sebelumnya. Tetapi, belajarlah dari masa lalu tersebut.
2: Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil saudara Ahmad Fauzi bin Rupiai, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kedinding Tengah, 5 nomor 6 RT 3 RW 2 Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 1645 garis miring PTT.G garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara Kartika Dina Pijayanti binti Suyono sebagai penggugat dan Ahmad Fauzi bin Rupi'i sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

0: Kalau tanggal 12 Juli yang lalu kita juga memperingati Hari Koperasi Nasional, nah tentu kita melihat begitu ya, ada banyak hal yang bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia terkait dengan keberadaan koperasi. Namun agaknya memang koperasi saat ini tengah dilanda sebuah tantangan besar, di mana eksistensinya pun kian dipertanyakan oleh masyarakat. Ada yang mampu bertahan, tentu ini melewati begitu banyak proses dan tahapan, bahkan menghadapi tantangan-tantangan tidak mudah. Namun tidak sedikit yang kemudian gulung tikar, begitu ya, tutup dan lain sebagainya. Padahal kita melihat kontribusinya sangat luar biasa untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, melalui keberadaan koperasi Desa Merah Putih, ini ada hal baik memang yang digagas oleh pemerintah bahwa ini mendekatkan kepada masyarakat, begitu ya, utamanya bagi mereka-mereka yang ada di kawasan-kawasan sebagai penghasil misalnya sentra pertanian, di area peternakan dan sebagainya, untuk bisa membangkitkan sentra-sentra tersebut dan mendukung perekonomian di Indonesia. Namun, berkaitan dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, begitu ya, ini tentu juga banyak menjadi perbincangan akhir-akhir ini. Seperti hanya program-program lain, begitu ya, ini anggarannya juga sangat besar, untuk menargetkan puluhan ribu koperasi di seluruh Indonesia dengan kebutuhan pendanaan yang mencapai angka ratusan triliun rupiah jika seluruh pembiayaan direalisasikan. Karena tentu ada yang menyambut baik jika ini dilakukannya sangat relevan, begitu ya. Ada kok sudah yang berdiri dan cukup banyak yang merasakan manfaatnya. Di Jawa Timur pun yang disinyalir sebagai salah satu wilayah dengan jumlah Kopdes Merah Putih yang sudah terbangun cukup banyak dan berjalan, mereka merasakan dampaknya yang sangat-sangat luar biasa. Namun, ada kekhawatiran juga begitu dari masyarakat begitu ya. Karena ini program yang sangat besar sekalipun ditujukan dengan tujuan mulia, namun pengawasannya perlu ditingkatkan. Mengingat kasus BGN, maksud kami kasus MBG di mana BGN ini juga disinyalir melakukan korupsi besar-besaran, ini diharapkan tidak terjadi karena tentu akan mencederai masyarakat Indonesia. Melihat cukup banyak hal yang sudah dilakukan begitu ya, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih khususnya di wilayah-wilayah yang sangat-sangat membutuhkan keberadaannya, itu bisa dirasakan manfaat baiknya. Namun yang akhirnya ini juga jadi sorotan begitu ya, ini banyak masyarakat yang kemudian memperbincangkan begitu ya, gerai koperasi Desa Merah Putih yang berada jauh dari pemukiman atau pusat aktivitas masyarakat, ini dipertanyakan, gimana dekatnya dengan masyarakat kalau susah diakses dan jauh? Dan isu ini memunculkan pertanyaan mengenai kelayakan lokasi dan efektivitas operasional gerai di masa mendatang. Berkaitan dengan hal itu juga begitu ya, ini Profesor Wasiaturrahma, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas UNER, Universitas Airlangga UNER begitu ya, mendesak kepada BPK dan KPK untuk segera mengaudit program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Jadi program yang dibangun masif hingga puluhan ribu unit itu dinilai syarat masalah, mulai dari sumber pembiayaannya, tata kelolanya, hingga kualitas bangunan gerai di lapangan. Wasiaturrahma menyebut kritiknya terhadap tata kelola KDMP sebelumnya sudah ia tulis dalam sebuah program berjalan dan sempat viral. Ia mendorong adanya pembangunan gerai yang belum terlaksana dihentikan sementara. Jadi sebelum ini semakin banyak gitu ya, dan menimbulkan persoalan di kemudian hari, ya ada baiknya diaudit terlebih dahulu, kemudian diawasi, dievaluasi dan sebagainya begitu ya. Karena ini banyak juga kemudian sorotan masyarakat, masukan dari masyarakat, sama seperti halnya program MBG yang lalu, ada begitu banyak hal yang disampaikan oleh masyarakat sebagai bentuk evaluasi. Nah, menurut Wasiaturrahma, BPK dan KPK itu harus segera melakukan audit, jangan sampai persoalan berkembang seperti program MBG, karena tentu ada ketakutan dan juga kekhawatiran begitu kan ya. Jadi gerai yang sudah berdiri pun menurutnya wajib diaudit, tidak boleh ada pengampunan karena dana yang digunakan merupakan uang rakyat. Oleh karena itu juga ia mewanti-wanti resiko yang lebih luas begitu ya. Program ini bisa menimbulkan resiko krisis sistemik pada perbankan. Langkah yang paling penting menurutnya adalah audit begitu ya. Karena kalau tidak dilakukan persoalannya akan semakin parah. Ya kembali lagi begitu ya, harus ada pengawasan, grand design begitu yang memang benar-benar bisa dilakukan untuk sebuah program yang sangat besar. Tujuannya baik, mulia juga untuk bisa itu tadi ya, mengajak bagi masyarakat yang ada di pelosok pun terlibat aktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Koperasi itu kan biasanya dari kita dan untuk kita gitu kan ya, dari anggota untuk anggota gitu kan ya. Sehingga itu tadi perlu ada upaya pengawasan, pendampingan dan audit agar kasus di MBG yang terjadi pada BGN tidak terjadi dalam program yang satu ini. Selamat pagi.
1: Salam, selamat pagi.
0: Shalom, selamat pagi Pak Joni, apa
1: salam
0: kabar?
1: Sehat. Oh baik,
0: oh, baik. Tuhan,
1: alhamdulillah ya. Baik.
0: Kok lama nggak muncul nih, pertanyaan juga dari teman-teman nih. Pak Joni kemana ya, apa kabar gitu katanya.
1: Kalau saya lama nggak muncul, gabung di Pro
0: 3?
1: Satu Jogja.
0: Oh, Pro 1 Jogja dan Pro 3 pastinya ya. Oh baik.
1: Karena topiknya menarik. Mm-mm. Jadi saya ikutin dia.
0: Oke, baik. Yang penting sehat.
1: Jamnya kok enggak nuntut ya.
0: Siap, siap.
1: Pak Joni.
0: Ya.
1: Betul. Green design itu enggak bagus. Enggak ada green design yang bagus untuk KDMP ya. Mm-mm. Karena tata kelola kemudian harus diperhatikan personal manajemen. Memanajemen koperasi harus profesional, harus kompeten. Ya. Kalau enggak ya murat marit kayak KUD itu juga puluhan ribu, Mbak Sari. Koperasi unit desa kita kan sudah ada, itu semuanya bangkrut karena pada dikorupsi, dimanipulasi dan sebagainya. Jadi memang betul-betul manajemennya harus oke itu.
0: Ya.
1: Saya setuju itu Profesor siapa tadi, itu benar harus diaudit. Memang Pak Prabowo kan harapannya bagus ya untuk menggerakkan ekonomi rakyat, itu hitungan di atas kertas, tapi nanti faktanya akan amburadul kalau tidak betul-betul diawali dengan manajemen yang bagus.
0: Ya betul.
1: Itu Mas Ali. Ya, satu lagi ya, saya prihatin hampir tiap hari ada korupsi Mbak Sari.
0: Ya itu dia.
1: Yang di Sukoharjo itu.
0: Ya.
1: Nah
0: betul.
1: Itu miliaran kerugian negara katanya. Cuman saya usul ya, kalau pemerintah bijaksana, itu kan uang dari uang insentif para pegawai dipotong 40% untuk bupati. Nah, kalau pemerintah bijaksana, uang yang disita kembalikan ke pegawai tadi, uang yang dipotongin kan begitu.
0: Betul, karena jangan itu hak mereka ya.
1: Loh iya, mulai tahun 2017 sampai 2026. Itu kan kasihan mereka, hak mereka.
0: Ya, betul. Nah,
1: jangan KPK menyita uang itu terus lagi-lagi kerugian negara, ya kembalikan dong uangnya pegawai-pegawai itu, kan begitu. Selama ini tidak pernah seperti itu. Terus diambil untuk negara, itu salah itu. Kembalikan uang itu untuk mereka-mereka yang merasa dirugikan, kan begitu.
0: Betul, baik.
1: Nanti apa topiknya Mbak Sari?
0: Untuk nanti berkaitan dengan sekolah rakyat begitu Pak. Ini untuk implementasi di daerah untuk pendidikan berkualitas.
1: Okay.
0: Sudah saya share juga di grup pendengar Pak, begitu.
1: Belum saya baca.
0: Baik, siap, nanti kita tunggu gabungannya. Siap okay, Pak.
1: Okay. Terima kasih, selamat pagi.
0: Pagi, terima kasih Pak Joni Urun Rembuknya. Luar biasa memang begitu ya, karena sebenarnya kalau kita mau menelaah gitu ya, program-program dari pemerintah itu sangat baik. Tapi yang sangat disayangkan ya oleh masyarakat, karena ini kan jumlah duitnya sangat besar gitu kan ya. Kalau nanti ini nggak sesuai dengan harapan dan nggak bisa mencapai tujuan atau goalnya, ya lagi-lagi kita masyarakat berhak protes karena kembali lagi itu uang rakyat. Ya harapannya itu tadi ya, bisa lebih dekat dengan rakyat gitu ya, karena ini mengembangkan perekonomian bagi rakyat ya. Harus ada pengawasan yang ketat, kemudian grand design yang baik gitu ya. Selama ini kan ini yang masih menjadi perdebatan dan polemik gitu ya. Kalau itu sudah siap, ya artinya dalam pelaksanaannya pun mudah-mudahan itu tadi loh, tidak terjadi hal-hal yang semacam ini. Belajar dari begitu banyaknya kasus dalam program-program yang dikorupsi, ya betapa sedihnya gitu ya, rakyat hanya bisa menghela nafas panjang, kecewa, sedih dan lain sebagainya. Cukuplah gitu ya, karena besar harapan masyarakat juga terhadap keberadaan KDMP. Sehingga ya harus ada upaya mengaudit itu tadi ya, memperbaiki terlebih dahulu manajemennya, desainnya, dimatangkan, baru kemudian diluncurkan. Banyak ya yang kemudian viral juga itu, loh ini bangunan gerainya kok jauh dari mana-mana, gimana mengaksesnya, gimana dekat dengan masyarakatnya, bagaimana menyerap hasil bumi dari para petani dan juga peternak dan sebagainya gitu. Luar biasa gitu kan ya. Memang kita prihatin gitu ya, hari lepas hari kita mendengar begitu banyak kasus korupsi. Satu tadi yang disebut oleh Pak Joni begitu ya, berkaitan dengan KPK yang menyita barang bukti sekitar 21,2 miliar rupiah dari kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi Bupati Sukoharjo Etik Suryani dalam operasi tangkap tangan begitu ya. Ini tentu akan dikembangkan lagi, bisa jadi terkait dengan hal-hal yang lain. Luar biasa PR kita di tahun 2026. Agaknya memang budaya korupsi ini harus benar-benar kita perangi bersama. Termasuk itu ya, ada statement bahwa DPR itu tegaskan tidak menolak rancangan undang-undang perampasan aset. Masih dibahas dan tentunya masuk prolegnas prioritas 2026. Karena sudah harus ada upaya hukum yang tegas begitu ya. Tentu kita sering kali berkaca pada negara-negara yang berhasil menekan kasus korupsi. Apa yang dilakukan? Bahwa hukumnya itu ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Ini menjadi bagian yang penting. Tentu masyarakat sudah mulai geram gitu ya. Kok enak gitu ya? Duit saya gitu kan ya, yang hasil saya bayar pajak dan lain sebagainya, kok digunakan untuk hal-hal semacam ini? Seperti apa? Ada kekecewaan yang besar. Tidak salah ketika masyarakat juga mulai apatis. Ada masyarakat yang kemudian ikut terus serta mengawasi dan sebagainya. Ya, karena banyak indikasinya seperti yang sudah-sudah begitu kan ya. Ya, inilah yang dihadapi realitas sesungguhnya oleh pemerintah kita saat ini. Bagaimana memerangi mereka-mereka yang tadi mau membuat hati rakyat itu kecewa dengan melakukan tindak korupsi. Semoga selalu harapan itu harus tetap ada begitu ya. Kita berharap bahwa itu tadi ada upaya hukum yang lebih baik agar kasus korupsi di negeri ini tidak terus merajalela. Pak Joni, terima kasih. Ini juga ada pendapat dari Bu Agung Sunarni, setuju dengan Pak Joni begitu ya katanya. Bu, sesekali boleh ya ikutan nimbrung sembari masak karena pagi hari gitu kan ya. Nanti saya juga informasikan ya berkaitan dengan rancangan undang-undang perampasan aset nanti lepas dari Pro 3 Jakarta begitu ya. Karena cukup menarik kalau kita bicara hal-hal ini karena kembali lagi setiap hari tidak saja kalau di Surabaya diwarnai dengan berita kehilangan sepeda motor yang jumlahnya juga cukup banyak di atas 5 gitu ya sehari. Ini juga kita selalu apa ya berpikir begitu ya, setiap hari ada aja kasus pengungkapan korupsi dan angkanya atau trennya semakin meningkat. Ada apa dengan Indonesia? Ini pemerintah juga diharapkan terus itu tadi melakukan pengawasan terhadap program-program yang dananya cukup besar begitu ya dan memastikan bahwa ini memang benar-benar untuk rakyat. Kita jeda sejenak ya. Nanti kita akan gabung bersama Pro 3 Jakarta. Saya ada beberapa pesan yang harus saya putarkan sebelum nanti kita lanjutkan lagi dalam perjalanan Surabaya pagi dengan program-program acara kami lainnya.
2: Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil saudara Abdul Ghafur bin Sarmadin umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, dahulu bertempat tinggal di Jalan Tambaksari Selatan 11 nomor 28 RT 11 RW 6, Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 1 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 1822/PDT.G/2026/PA.SBY, antara Muharoma binti Munaji sebagai penggugat dan Abdul Ghafur bin Sarmadin sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
3: Reni, aku perhatiin dari tadi kamu diem aja. Apa ada masalah?
4: Iya Kak Disa. Sebenarnya saya cukup kesulitan menyelesaikan laporan ini.
3: Tekanan targetnya cukup berat ya?
4: Iya Kak, saya takut tidak bisa memenuhi harapan.
3: Gini aja, nanti selesai jam kerja, saya coba bantu ya.
4: Benar Kak, apa tidak merepotkan?
3: Tidak apa-apa, kita kan harus saling membantu.
4: Dengan dukungan seperti ini, saya merasa tidak sendirian. Terima kasih, Kak Disa.
3: Sama-sama, Reni.
5: Empati dan kepedulian di tempat kerja menumbuhkan rasa saling percaya dan semangat untuk

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya.
2: Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens.
0: Wakil Ketua DPR RI membantah isu yang menyebutkan DPR menolak pembahasan rancangan undang-undang pasar aset. Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi. Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis Rabu dini hari tadi. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha membantah isu yang menyebutkan bahwa DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Rian Suryadi melaporkan.
3: Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha membantah isu yang menyebut DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Saan menjelaskan Komisi 3 secara berkala menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Tujuannya untuk menyerap masukan dari berbagai kalangan, termasuk praktisi hukum dan pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan RUU Perampasan Aset telah masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2026, sehingga pembahasannya tetap menjadi agenda DPR.
4: Komisi 3 sudah berkumpul pembahasan terkait dengan RUU Perampasan Aset, khususnya di Komisi 3, dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh